0: Akhirnya, tibalah saat di mana sang satria Islam ini harus berpulang ke haribaan robnya. Pada tahun 55 Hijriah, dalam usia sekitar 80 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Ia wafat di kediamannya di Lembah Al-Aqiq, tempat ia mengasingkan diri. Jenazahnya kemudian dibawa ke Madinah untuk disolatkan di Masjid Nabawi. Seluruh penduduk Madinah, termasuk para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, turut keluar untuk menyalatkan dan mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Baqi'. Ini adalah sebuah penghormatan terakhir bagi seorang pahlawan besar. Namun, ada satu wasiat terakhir dari Sa'ad yang menunjukkan betapa ia merindukan hari-hari perjuangan awalnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum wafat, ia meminta agar jasadnya dikafani dengan sebuah jubah wol tua yang telah usang.
1: Ketika ditanya mengapa ia memilih jubah usang itu, Sa'ad menjawab dengan suara lirih, "Kafanilah aku dengan jubah ini, karena sesungguhnya dengan jubah inilah aku menghadapi kaum musyrikin pada perang Badar, dan aku ingin bertemu Allah Azza wa Jalla dengan jubah ini." Wasiat ini sungguh mengharukan. Di akhir hayatnya, setelah semua pencapaian besar, menjadi penakluk Persia, gubernur, dan tokoh terpandang, hal yang paling ia banggakan dan ingin ia bawa menghadap Allah adalah kenangan perjuangannya di Perang Badar. Ini menunjukkan betapa murni dan tulus niatnya dalam berjuang. Pangkat, harta, dan kedudukan dunia tidak berarti apa-apa baginya. Yang terpenting adalah amal saleh yang ia persembahkan di masa-masa awal Islam yang penuh kesulitan. Ia adalah sahabat terakhir yang wafat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Al-Asyaratul Mubasyaruna Bil Jannah. Lalu, mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas begitu istimewa hingga dijamin masuk surga selagi ia masih hidup? Jawabannya terangkum dalam seluruh perjalanan hidupnya. Pertama, karena keimanannya yang kokoh sejak awal yang ia pertahankan bahkan di bawah ancaman ibunya sendiri. Kedua, karena keberaniannya yang luar biasa dalam membela agama Allah, menjadi orang pertama yang menumpahkan darah dan melepaskan panah di jalan Allah. Ketiga, karena pengorbanan totalnya saat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Uhud hingga Nabi sendiri menjadikannya tebusan. Keempat, karena doanya yang mustajab, sebuah karamah yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Kelima, karena kepemimpinannya yang adil dan zuhud saat menaklukkan Imperium Raksasa Persia. Dan terakhir, karena kesabaran dan kebijaksanaannya dalam menghadapi fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga." Jaminan ini adalah puncak dari segala keutamaan, sebuah sertifikat ilahi atas kehidupan yang penuh dengan pengorbanan, keikhlasan, dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Kisah Sa'ad mengajarkan kita bahwa surga bukanlah hadiah murahan, melainkan buah dari perjuangan iman yang tiada henti dari buayan hingga liang lahat.
2: Surga tidak pernah dijanjikan karena satu kehebatan saja. Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, jaminan itu adalah buah dari sebuah kehidupan yang utuh. Kisah Sa'ad adalah cermin bagi kita semua. Sebuah pengingat abadi bahwa surga bukanlah hadiah yang murah. Ia adalah mahkota yang diperuntukkan bagi para pejuang iman, yang perjuangannya tidak pernah berhenti, dari sejak pertama kali ia bersyahadat hingga nafas terakhirnya. Ia adalah peta jalan yang menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tajamnya pedang, namun pada hati yang senantiasa terhubung dengan Rabb-nya. Semoga kita semua dapat meneladani jejak langkahnya, dan semoga Allah meridhai Sa'ad bin Abi Waqqas dan seluruh sahabat Nabi. Amin.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tegurlah kesalahan saudaramu dengan perbuatan baikmu, dan hindarkan kelakuan buruknya dengan hadiah."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Saya punya segudang pertanyaan ketika akhirnya saya tahu Ibu Eli bersedia untuk hadir di podcast Mom's Corner. Terima kasih banyak ya Bu sudah bersedia hadir di sini.
3: Ibu yang terima kasih Nak.
2: Terlebih topik kita hari ini kita akan membahas mengenai menyiapkan anak menghadapi pubertas. Membuat saya sadar ternyata tugas kita sebagai orang tua itu adalah terus belajar dan terus belajar ya Bu.
3: Betul.
2: Bertambah usianya anak berbeda juga fasenya. Ilmunya juga beda lagi.
3: Betul.
2: Kalau ngomongin soal pubertas itu sendiri, jadi sebenarnya apa sih Bu yang terjadi pada saat anak memasuki fase pubertas ini? Dan apakah gak bisa dibiarin mengalir begitu saja? Atau kita harus menyikapi secara sadar fase-fase ini?
3: Pertanyaannya menarik sekali ya Nak. Karena itu mencerminkan umumnya sikap orang tua ya. Mengalir aja atau mempersiapkan. Nah nanti Niki sendiri dan mungkin teman-teman nanti yang akan memutuskan ya, mengalir aja atau apa tadi pilihannya satu lagi?
2: Atau dipersiapkan.
3: Mempersiapkan. Oke. Jadi kita ngomong dulu tentang pubernya ya Nak. Oke. Puber itu adalah perubahan ya, jadi berubah banyak sekali hal di dalam tubuh, pikiran dan rasa kita. Sehingga kalau menggunakan kata puber saja, kita seolah-olah cukup mengamati aja Nak, orang cuman dia berubah kok gitu. Tapi kalau dibawa ke agama, maka kata lain daripada puber adalah baligh. Oke, ini kuncinya di sini. Nah, baligh itu artinya sampai. Sampai kemana? Ke kedewasaannya.
2: Oke.
3: Jadi begitu terjadi baligh itu, dia bukan anak-anak lagi Nak. Dia dan kita adalah sama-sama orang dewasa. Itu dulu yang digaris bawahi. No matter what umurnya berapa. Okay. Persoalannya ya. Satu. Baligh itu sekarang mungkin sudah 10 tahunan lebih ya Nak ya. Kok dari apa yang Ibu amati. Baligh terjadi pada usia 9 bahkan ada yang 8 Nak.
2: Terlalu cepat.
3: Terlalu cepat. Tahu gak apa yang menyebabkannya terlalu cepat? Satu, gizi yang bagus. Dua, rangsangan yang bagus. Gizi oke, bagus ya Nak. Rangsangan bagus, quote and quote ya. Kata bagusnya. Dari mana Nak? Nih. Coba perhatikan di lingkungan kita. Umur berapa orang tua muda memperkenalkan handphone? Berapa banyak di luar sana ibu-ibu udah memperkenalkannya dari bayi. Sambil netein ya kan, atau pegang ditaruh di mana, ini di tangan anak. Anyway, gizi kita udah aware banget ya, sadar banget tentang peran gizi. Kita gak usah bahas lagi ya. Jadi gizi anak kita udah semakin bagus, baik dari makanan utama maupun makanan tambahan yang kita beli jajanan misalnya kayak gitu. Tapi rangsangan juga bagus. Nah itu apa yang terjadi Nak, memicu percepatan kerja hormonal. Nah, jadi hormon progesteron dan testosteron, yang testosteron pada laki-laki, progesteron pada perempuan, juga terpancing untuk berfungsi atau bekerja lebih cepat daripada sebelumnya.
2: Okay.
3: Maka gizi yang bagus dan rangsangan yang bagus memicu anak memproduksi mani dan darah menstruasi lebih cepat. Bagaimana kita biarkan mengalir saja, kalau kita, maaf ya Nak, gak mau dengan tepat mematuhi perintah agama. Kalau baligh Nak, berarti anak itu sudah sampai ke kedewasaannya. Gak peduli umurnya berapa, dia dewasa. Berarti baligh sampai, maka dia menjadi mukallaf, istilah dalam agamanya. Berlaku hukum bagi dia, karena dia udah dewasa.
2: Yep.
3: Jadi ini Nak, masalah penegakan hukum agama syariat terhadap anak-anak kita. Yang karena tadi dianggap mengalir saja, gak perlu diperhatiin, terabaikan. Gitu ya Nak ya. Jadi gitu loh. Bagi perempuan, apa yang mesti harus disiapkan? Bagi laki-laki bagaimana? Bagaimana dia membersihkan diri, bersuci ya kan? Kapan bersuci itu dilakukan? Atau yaitu apabila menstruasi stop. Tandanya menstruasi stop kayak bagaimana? Dia umur 8, dia umur 9. Bayangkanlah beban beratnya beban kalian-kalian sekarang nih anak-anak ibu terhadap cucu-cucu ibu harus menyiapkan segitu. Jadi kalau dia mukallaf berlaku hukum atas dia berarti dia harus menyelenggarakan melakukan semua perintah Allah. Ya, menahan pandangan, menjaga kemaluan itu ayat pertama yang berkaitan dengan baligh ya. Ya. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu udah jelas kata-katanya. Katakan kepada mukmin dan mukminat ada dua ayat, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Sekarang kita harus melakukannya nak pada anak usia 9, katakanlah 9, 10. Padahal ini udah dari umur berapa di tangannya. Dan kita gak ngomong apa-apa tentang batasan regulasi tentang ini. Tentang menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi apabila mani atau darah tadi udah keluar, berarti anak itu kita harus cerita dulu kepada dia. Apa itu maknanya nak secara hukum? Konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Jadi sekarang dia harus belajar apa, melakukan apa. Kasian gak sih nak anak kita?
2: Iya.
3: Tapi kan itu mutlak harus. Karena kalau gak dilakukan, kita yang dihisab Allah, terutama ayahnya. Berarti ini anak harus dipersiapkan untuk baligh. Mengenali apa itu darah menstruasi. Bedanya mani nak sama madhi. Gak bisa kita keluh ngomongnya, gak bisa kita ngomongin. Gak bisa, ini hukum. Punya anak. Mani sama mazi. Kemudian kedua-duanya nak. Kalau perempuan gak keluar mani tapi dia keluar menstruasi. Jadi itu satu-satu itu mesti detail harus dibahas dengan anak ya. Yeah. Nah terus kemudian periodenya berapa lama. Bagaimana situasi apa yang memicu dia keluar. Kemudian kalau berapa lama durasinya. Kalau laki-laki langsung aja. Kalau perempuan ada yang sekian hari, ada yang sekian hari. Tergantung pada apa mesti dijelasin kan nak. Nah setelah itu yang paling penting dari situ adalah bersuci.
2: Membersihkan diri ya.
3: Iya. Dan bersuci itu di dalam Islam dia, kalau dia muslim ya nak ya, ibu gak begitu mengerti. Kalau agama lain tentulah dia mesti membersihkan diri juga. Tapi kan apakah ada persyaratan-persyaratannya atau tidak, ibu tidak begitu faham. Jadi ibu ambil yang ibu faham aja ya. Jadi bersuci itu bagaimana? Ada langkah-langkahnya nak. Langkah-langkah ini bukan hanya diceritakan. Dia gak nyampe, dia gak ngerti kenapa mesti begitu. Dan kita harus siap sama sejuta pertanyaan dia. Emang kenapa? Kok bisa begitu? Nah, itu gimana nak kalau kita gak siap? Ya kan? Jadi bersuci karena tanpa dia bersuci, dia tidak bisa melakukan ibadah. Apa saja, sholat, ya puasa, ya baca Quran. Gak bisa. Bayangkan nak perangkat yang mesti disiapkan. Kalau kita biarkan itu mengalir saja.
2: Jadi memang harus dipersiapkan.
3: Nah ya? Itu. Dan serius nak karena menyangkut Allah. Menyangkut ibadah itu tadi.
2: Tapi kalau tadi ibu bilang sekarang anak-anak sekarang pubertasnya sangat-sangat dini, bagaimana kita mempersiapkannya bu? Dan membahasnya bagaimana sejak umur berapa?
3: Itulah nak kesulitan besar. Karena penjelasan yang kita mau sampaikan itu nak, kan harus bisa dimamah biak ya. Maksudnya bisa diolah sama anak kita. Sedangkan umurnya baru segitu. Disitulah letaknya beban kita nak sekarang. Tantangan yang luar biasa. Jadi harus dibuat sesederhana mungkin. Ya gak sederhana aja kita susah nyampeinnya. Sekarang harus dibuat sederhana. Itulah perjuangan kita. Dulu ibu ketika yayasan ibu masih aktif ya. Ibu punya pelatihannya nak. Dan ini 5 hari.
2: Untuk penyampaian itu?
3: Mempersiapkan anak anda. Seksualitas anak anda benar, sehat, dan lurus. Benar itu, ibu bahas sedikit gak apa-apa ya nak. Kita harus, ya karena ini menjawab pertanyaan Niki juga. Bagaimana menyampaikannya? Menyampaikan yang benar dulu. Yang bagaimana perintah Allah berkait di situ nak. Sama aturan-aturan agama. Benar, sehat. Ya, sehat bagaimana itu dilakukannya dengan benar gak? Supaya dia benar-benar sehat gitu ya. Tidak over ejakulasi misalnya. Atau kalau pendarahannya lama kayak apa misalnya gitu ya. Sehat dan lurus. Yang laki-laki nak jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Gitu nak.
2: Di usia berapa bu sebaiknya kita mulai membahas itu sama anak?
3: Sebenarnya sih nak 7 ke 8.
2: 7-8-nya.
3: Karena kenapa, Nak? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan yang lain-lainnya, penggunaan media juga udah sangat expose ya ke anak kita ya. Anak kita udah terpapar pada banyak hal, kita jadi udah bisa memulainya. Tapi bagaimana memulainya, kan gitu ya, Nak? Nah, itu yang nanti memang harus ada pembahasan sendiri, bagaimana memulainya. Sebab mereka masih sangat muda. Ya, dan anak-anak sebetulnya dari segi tahapan perkembangan anak 0-7 masih anak-anak loh.
2: Saat memasuki masa-masa pubertas kan pasti ada perubahan perilaku kan, Bu? Perubahan perilaku yang paling signifikan tuh biasanya apa sih, Bu, yang kelihatan dan bisa menjadi alarm bagi orang tua?
3: Emosi.
2: Emosinya yang gak stabil ya, Bu?
3: Ya, pertama emosi anak ya. Kemudian tubuh gak bisa bohong. Anak-anak sekarang makannya gitu loh, sebetulnya itu kan dari makanan ya, Nak, dan rangsangan, dua itu aja. Kalau ini dibatasi, anak akan mengikuti pola yang umum untuk menstruasinya atau untuk baliknya. Ini kan karena eksposur dua hal ini, makanan kita kan kita nggak tahu, Nak, itu menggunakan emulsifier apa kan, maklum ya, nggak usah kita bahas, macam-macam itu. Dan ayam kita disuntik, sapi kita disuntik, Nak. Semuanya ke situ. Kalau kita suruh anak kita vegetarian juga gak mungkin gitu. Tapi supaya kita paham, bukan kita saja, bukan ini saja gitu loh. Masalahnya sangat kompleks. Jadi gak ada orang yang bisa di-blame, gak ada pihak yang bisa di-blame. Tapi ini adalah tantangan kita sebagai orang tua modern. Balik ke usianya tadi, Nak. Berarti 7 tahun semua pusat-pusat di otak udah bersambungan gitu. Kita udah mulai harus ada tahapannya. Pertama, tahapan mengenali dirinya sendiri dulu, tubuhnya. Cara berpikir. Terus kemudian perasaan dan perbuatan. Tiga ya, Nak. Ini persoalan udah terlalu kompleks ya, Niki. Jadi Ibu selalu punya rumusan-rumusan ya untuk menyingkatnya. Ini 3P ya, Nak, gitu. Nah, pertama perasaan, pikiran, perbuatan. Kenapa kita mulai dengan perasaan lebih dulu, Nak? Karena yang paling penting bagi manusia itu perasaannya. Orang gak tahu, Nak, apa yang kita pikirkan, dan orang gak ngejudge pikiran kita, benar gak?
2: Betul.
3: Tapi kalau Niki, kalau misalnya ibunya, mamanya Niki, terus Niki apa-apa ngambek, ibu gimana emosinya? Naik kan ya?
2: Yeah.
3: Niki kenapa sih? Itu aja marah? Gitu kan ya? Udah naik kan ya? Tapi kalau kita tahu itu anak mau balik ya, kita bilang, sebel ya, Nak, marah. Tebak aja perasaannya. Itu aja kita gak tahu. Bagaimana menyapa perasaan? Karena orang Indonesia ini, supaya kita gak merasa bersalah, be part of that ya, adalah suka menidakkan perasaan. Itu salah lagi, itu suatu topik lain lagi. Kenapa sih Niki sedih? Itu aja sedih. Kok lu jadi ngejudge perasaan gue? Kan yang ngerasa gue ya. Kok lu enggakin sih? Gitu kalau kata tuh anak, kata kita nih, kalau kita yang ditidakkan perasaannya. Tapi itu budaya menidakkan perasaan. Sudahlah. Sudahlah. Kok sudahlah? Nah, jadi emosi itu tidak mengalir. Halanya, Nak, mengalir.
2: Oke.
3: Jadi di situ aja tuh udah ada hambatan gitu loh. Nanti apalagi kalau kita mau ngomongin hal-hal yang pelik begini, karena ada pondasi-pondasi dasar dalam komunikasi kita totally wrong.
2: Oke. Jadi kalau anak sedih harusnya ditanya sedihnya kenapa, dan kita acknowledge perasaannya itu.
3: Bukan ditanya sedihnya kenapa, Nak. Sedih ya. Jadi kita bicaranya perasaan, not the reason behind that. Sedih ya. Sedih sekali, sedih banget. Sedihnya sebagaimana gitu. Jadi kita ukur digradasi perasaan itu. Itu aja kita gak tahu. Kita suka adalah bangsa, termasuk bangsa yang menidakkan perasaan. Jangan lupa sekali lagi, perasaan itu sangat penting bagi manusia. Bila ia diterima, manusia itu merasa, Nak, seluruh dirinya diterima. Ya, tapi kalau perasaan itu ditidakkan, orang itu merasa seluruh dirinya diterima. Udah berapa lama kita menidakkan perasaan anak kita? Itu kenapa jadi begitu mereka-mereka? Jadi ini bukan hanya merubah perilaku kita, merubah budaya. Jadi kenapa kok kita melakukan ini susah, Nak? Karena orang lain tidak melakukannya. Terus dia bilang, aneh banget sih Niki, perasaan anaknya ditanya. Gue sih tuh, abis deh lo diomongin.
2: Yang pertama tadi perasaan.
3: Iya.
2: Yang kedua?
3: Perasaan, Nak, pikiran, baru perbuatan. Jangan mendahulukan pikiran. Karena pikiran gak penting buat manusia. Jangan menganalisa pikiran, analisa perasaan.
2: Okay.
3: Nah, perasaan itu 3D. Kita diringkas-ringkas ya, Nak, ya. Biar gampang. 3P tadi apa, Nak?
2: Perasaan, pikiran,
3: perbuatan.
2: Nah,
3: ya. Yang 3D, dikenali dulu, Nak. Abis dikenali, diterima. Karena dia mau sedih, dia mau gembira, dia mau cemas, whatever. Itu haknya dia, nak.
2: Yes.
3: Dan itu fakta. Mm-hmm. Itu kenyataan dia. Kenapa kita tolak? Kan bukan lo. Jadi dikenali, abis dikenali, diterima. Ya iyalah, itu haknya dia. Ya. Mm-hmm. Terus nak, berikutnya, D ketiga. Mm-hmm. Hargain. Kita gak pernah menghargai perasaan.
2: Mm-hmm.
3: Hatta yang kita misalnya tangisin itu meninggal, itu adalah kekasih hati orang tua kita. Udahlah, udah takdir Allah. Kenapa sih lo gak nasihatin orang yang lagi ada perasaannya begitu? Ada waktunya nanti untuk nasihatinnya. Kita suka, satu lagi nak, jangan suka tembak di tempat.
2: Hmm.
3: Nah, ibu mesti menggunakan istilah-istilah yang gampang, yeah, gitu, supaya kita ingat nak, gitu. Hmm. Ya, udah panjang soalnya perjalanan ini dan based on research.
2: Hmm. Yang paling sulit tuh ya bu, karena ini saya mewakili ibu-ibu muda lainnya.
3: Gak apa-apa, nak.
2: Mengelola emosi kita sendiri. Belum lagi nanti ketika anak kita puber, emosinya mereka naik turun, emosi kita sendiri juga naik turun. Gimana cara kita mengelola emosi kita sendiri?
3: Kalau gak sanggup sendiri, nak, cari bantuan. Itu. Kita selalu merasa ya, nak, ya, kalau kita punya masalah, kita mesti menyelesaikannya sendiri. Itu keliru. Oke, sekarang ibu pindah sedikit boleh ya? Yep. Niki udah seminggu flu.
2: Mm-hmm.
3: Udah semua obat, ibu gak sebutin nomor apa nama obatnya ya. Yang A, yang B, yang C, yang D, Niki udah coba,
2: yeah,
3: tetap flu.
2: Mm-hmm.
3: Emang lingkungan Niki tetap mengharapkan Niki taking care of yourself kan ya.
2: Yes.
3: Yo, cari cara lain dong, lo minum air jeruk kek, apa kek, lalu jangan nyerah begitu ya, karena
2: betul
3: kan ada saatnya ngena kita butuh professional help, seeking that.
2: Mm-hmm.
3: Seeking professional help, itu yang budaya kita juga gitu. Jadi dalam pengasuhan anak ini, yang pertama sekali harus diluruskan ya, mm-hmm, adalah bahwa anak kita urusan kita.
2: Mm.
3: Karena Allah mempercayakannya kepada kita.
2: Mm-hmm.
3: Jadi pertimbangan nak, ya, pemilihan dan pengambilan keputusan bukan di mulut orang, di pikiran dan perasaan kita. Itu dulu. Letakkan dulu persoalannya di tempatnya. Boleh gak? Anak gue, lo boleh berpendapat, tapi lo gak mendorong gue untuk ngambil keputusan.
2: Mm-hmm.
3: The choice is yours.
2: Mm-hmm. Itu benar banget
3: sih. Itu bu, dulu nak, dasar-dasarnya dulu.
2: Mm-hmm.
3: Kalau enggak ya kita selalu terwarnai sama orang lain. Apaan sih? Gitu. Harus berani begitu, walaupun gak begitu kita ngomong dalam hati, urusan gue atau gak sih, gitu.
2: Iya, itu betul banget sih bu.
3: Iya. Kita, apalagi ada ini sekarang.
2: Betul.
3: Gila, lo nanyanya pendapat orang, 1 juta jawab.
2: Yes.
3: Bingung sendiri karena, mm-hmm, ya. Jadi kata kuncinya, harus punya prinsip.
2: Mm-hmm.
3: Untuk bisa punya prinsip, harus punya ilmu.
2: Mm-hmm.
3: Berarti sebelum punya anak, cari ilmu, jangan bikin pakai nafsu.
2: Mm-hmm.
3: Begitu juga tentang jarak, begitu juga tentang jumlah.
2: Mm-hmm.
3: Ya, itu kita nak yang mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Allah kasihnya ke kita, kita juga bertanggung jawab pada, bukan kepada orang yang kasih komentar di sekitar kita.
2: Mm-hmm.
3: Dia gak punya rights.
2: Betul.
3: Saran boleh.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kita juga harus menjaga diri kita untuk tidak mengomentari.
2: Yep.
3: Dan memberikan saran
2: kepada anak orang lain.
3: Iya. Mm-hmm. Seenak-enaknya, selepas-lepasnya gitu. Mm-hmm. Sekarang kita mesti harus ada itu juga gitu loh nak, maksud ibu, kita sama-sama menjaga ya. Kalau kita digituin sama orang, kita gak suka, so please don't do that.
2: Betul.
3: To others.
2: Betul banget bu.
3: Ya nak ya, jadi yang sederhana dulu nak, yang prinsip-prinsip dulu, mm-hmm, kita beresin sama diri kita dulu ya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, baru kita bisa nunjuk orang lain. Karena kalau ibu nunjuk Niki, nak, ih Niki gitu deh ngasuh anaknya. Mm-hmm. Nah, pada saat ibu nunjuk Niki, berapa jari ibu ke Niki nak?
2: 1.
3: Yang lainnya kemana sayang?
2: Ke ibu sendiri.
3: Ya udah, jangan nunjuk orang, ada 4 jari ke lo.
2: Mm-hmm. Kalau membahas pubertas anak laki-laki bu, benar gak sih yang lebih berperan sebenarnya seharusnya ayah daripada ibunya?
3: Iya, karena orang berpikir, maaf ya nak, ibu bicaranya kalau hari-hari disebutnya bahasanya kasar. Karena kemaluannya sama.
2: Oke.
3: Okay. Orang selalu berpikir itu karena kemaluannya sama. Enggak nak. Anak perempuan balik, mm-hmm, yang bertanggung jawab tetap ayahnya. Dudukkan dulu, mm-hmm, persoalannya.
2: Mm-hmm.
3: Kenapa nak? Belok dikit ya.
2: Iya.
3: Pada semua manusia bersetubuh nak, yang bekerja paling cepat siapa? Ya apa?
2: Sperma.
3: Yes. Sperma itu nak sekali muncrat jutaan. Ini dulu yang mesti dimaklumi dulu nak, dari dasar. Kita kalau ngomong apa-apa, maafkan ibu ya nak, kita ngomongnya pondasi ya nak, ya dari situ dulu. Pijakannya apa? Kita istilahnya gitu. Pijakannya apa? Pada saat semua manusia bersetubuh, Allah ciptakan mani itu keluar nak, jutaan, bisa belasan, bisa puluhan. Suka-suka Allah. Tapi dari puluhan juta itu, ibu ada filmnya sih sebenarnya. Hanya ada satu mani yang bergerak sangat cepat nak. Ya, keluar dari rahim ke atas, kecepatannya melebihi speedboat. Nah, ya, terus ada dua sel hidung telur. Sebenarnya sih begini susah ibu ininya. Begini aja ya. Ada dua hidung telur. Nah, tapi di antara dua hidung telur ini hanya ada satu sel telur yang matang di salah satu ini. Bagaimana si sperma ini tadi nak yang lari cepat masuk ke tuba falopi? Belok kiri apa belok kanan? Siapa yang membuat dia nak pertama sekali melesatnya sangat cepat? Udah gitu sampai di sini dia tahu belok kiri apa belok kanan karena harus membuahi sel telur yang udah matang disiapkan Allah. Siapa nak?
2: Allah.
3: Iya. Oh jadi Allah ya nak yang menentukan bahwa sebetulnya masalah pembuahan dan pengasuhan, penentuan kebijakan, ya. Pengasuhan anak itu laki-laki. Dia diam nak, kita diam menerima bukan karena kita ngomong kebetulan perempuan-perempuan banyak laki-laki itu. Ya, tapi kita menetapkan sebuah kebenaran dulu nak, aturannya dulu. Kita jangan hidup benar secara budaya. Kita hidup benar secara agama, no matter what agama kita apa. Karena itu berkaitan dengan Allah langsung. Boleh enggak itu geser dulu? Geser pandangannya. Your paradigm, geser cara kita melihat permasalahan. Jadi penanggung jawab anak perempuan jadi ibunya. Oh spermanya beda nak kerjanya waktu pembuahan itu. Kan ibu jadi nanyanya kayak gitu. Beda gak nak?
2: Enggak.
3: Iya. Yang cepat siapa nak yang ngerjain?
2: Tetap ayahnya.
3: Tetap sperma. Sel telur tetap nongkrong nak di situ. Jadi tolong paradigma kita berpikir geser dulu. Makanya jadi berantakan kayak begini. Main arep-arepan nak. Ngerti gak? Kan itu anak perempuan urusan kamu. Kenapa sayang? Karena anak laki-laki kita ditekankan, dibesarkan menjadi pencari nafkah. Maka dipentingkan pendidikannya. Dari zaman ibu nih. Ya. Enggak usah sekolah dulu karena adiknya laki-laki. Nanti adiknya itu akan bertanggung jawab. Jadi adiknya sekolah duluan gitu. Ibu bersyukur banget kepada Allah. Orang tua ibu enggak. Ya. Jadi laki-laki hanya dipersiapkan untuk menjadi pencari nafkah. Hitung diri kita. Apakah kita persiapkan anak laki-laki kita untuk menjadi menantunya orang, suaminya orang, dan ayahnya orang. Apa dia hanya disuruh mencari rupiah saja untuk menghidupi semua ini? Nggak dipersiapkan dia menjadi menantu orang, suami orang, dan ayahnya orang. Jadi apabila balik dan yang lain-lain itu urusan ibunya. Ibunya juga harus dilatih untuk menjadi pencari rupiah. Jadi anak ini di tangan siapa? Berayah anak-anak ini ada. Berayah dia tiada. Beribu anak-anak ini ada. Beribu dia tiada. Sekarang kita bicara balik yang menentukan akidah. Ibadah dan akhlak. 2A, 1I. Akidah, akhlak, ibadah. Kalau dari urut-urutannya naya atau A, I, A. Pokoknya 2A, 1I. Tanggung jawab ayah nak.
2: Semuanya.
3: Iya. Bahwa dia nanti mengajak istrinya bekerja karena saya gak ngerti bagaimana menstruasi. Itu persoalan lain. Tapi bahwa anaknya akan menstruasi, ayahnya harus bercerita. Ayahnya mempersiapkan. Karena dia ditentukan Allah nak. Berjalan sangat kencang melesat dari jutaan teman-temannya. Tahu belok kiri belok kanan dan dia yang membuahi. Kenapa jadi sekarang tanggung jawabnya serahin sama orang lain. Inilah mensubkontrakkan tanggung jawab itu tadi. Yang berlaku umum dan jadi budaya kita. Kalau ini gak dibenerin kita salah terus. Life is choices, the choice is yours.
2: Terus gimana caranya si ayah atau orang tua atau kami membangun karakter anak-anak kami, si anak laki-laki kami, supaya menjadi anak laki-laki yang memiliki karakter yang baik, Bu. Menjadi anak laki-laki yang menghargai wanita, menjadi seorang pemimpin yang lemah lembut terhadap wanita. Bagaimana sih cara mengajarkan anak laki-laki yang benar?
3: Nah, Pembelajaran pertama sekali dari mana, Nak?
2: Dari rumah.
3: Yes. Jadi dari apa, Nak? Di rumah itu dari apa?
2: Dicontohkan.
3: Betul. Contoh itu memerlukan apa, sayang? Figur. Iya kan, Nak? Kalau ibu anak nih, Niki mamanya ibu. Ibu mau contoh Niki. Mau contoh siapa, Nak? Kalau gak jelas, Mak, ibu mau contoh siapa? Kan harus ada figur, kan, Nak? Dan figur ini yang menjadi teladan, kan, Nak? Maka kita keluarlah dari budaya yang menganggap zaman ibu Nini, gak tahu deh Niki masih begitu gak sekarang. Gila ya, susah banget ya ngasuh anak perempuan. Iya, gitu gak, Nak? Lebih sejuta kali lebih susah ngasuh anak perempuan daripada ngasuh anak laki-laki. Iya, karena dia gampang hamil. Bagaimana dia hamil, Nak, kalau gak ada yang menghamili? Jadi sebetulnya lebih berat mengasuh anak perempuan apa anak laki-laki, Nak?
2: Anak laki-laki.
3: Oke, budaya perlu berubah gak? Pemikiran kita, sayang, yang perlu berubah. Selama tidak ada shifting di sini, change, kita ibu sekarang kuncinya gampang, Nak, sih. Semuanya harus sih, change. Kalau kita gak mau berubah, gak ada yang berubah, Nak. Jadi sekarang tanya Niki tadi di rumah Niki, ya fungsikan anakku yang laki-laki. Bantu dia menjadi suami yang benar, jadi ayah yang benar. Dulu bukan pencari nafkah, rupiah, Nak, kita bisa support, ya gak? Rezeki itu bukan hanya rupiah. Rezeki itu adalah bagaimana kita bisa berfungsi dengan baik sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak bagi orang tua kita, orang tua kita atau mertua kita, itu udah gak bisa dibedakan. Dan bagi di sekitar kita, tolong jangan jadikan anakmu sukses secara akademis terusnya menjadi pencari nafkah. Jadikan dia dulu suaminya orang sama ayahnya orang. Jadikan anakmu menjadi istrinya orang dan ibunya orang. Yang lain gampang. Ternyata ini banyak sekali keteteran bikin kita sekarang kayak begini sebagai bangsa. Sebagai bangsa.
2: Lalu bagaimana untuk mereka yang sedang berjuang sendirian, Bu?
3: Nah, itu lain cerita, Nak. Itu luar biasa, Nak. Kita mesti banyak kasih pelukan. Pelukan bukan buat badannya, bagi jiwanya. Berat sekali. Ya apalagi dia harus mencari nafkah, ya kan, Nak?
2: Kalau anak laki-laki memasuki masa puber, tanda-tanda awalnya itu apa, Bu?
3: Sama, Nak, anak laki anak perempuan, pertama sekali perubahan itu pada fisik, Nak. Ya, apa, tapi kita lupa dengan meningginya itu berarti hormonnya juga udah diproduksi, Nak. Gitu. Untuk menandai itu dari tubuh duluan. Kalau tubuh udah besar, ini anak sedikit lagi, dia mimpi basah atau akan menstruasi. Itu udah mulai langsung diomongin. Nah, apa yang diomongin itu terlalu panjang, ya, Nak. Ya, pokoknya udah disampaikan, wow, abang, coba sini berdiri sama ayah atau sama mama, gitu. Waduh, cuman segini bedanya, waduh, gitu, dari tubuh dulu. Abang berarti bukan badannya aja, tau gak, yang sama sama ayah. Tapi abang juga akan jadi laki-laki yang dewasa, gitu. Perempuan juga begitu ngomongnya, Nak. Wow, sama sama mama. Jadi hal-hal yang praktis, yang ringan, Nak, ringan. Nah, kesulitannya adalah kita harus terus belajar, membaca, dan berlatih di depan kaca, supaya lo kalau ngomong kagak kagetan mukanya. Biasa aja gitu. Terus kemudian ya, isu itu bagaimana ngomongnya secara gampang. Emang mesti banyak ngaca, Nak. Karena kita pakai perasaan, kan. Aduh, ntar gue ngomong sama anak lo ini, aduh abang, lo mesti tegap, bang, ya itu, Nak. Mesti latihan. Semua tahapan ini harus kita belajar ngomong terus ngaca. Supaya gak keluar ekspresi yang canggung, kaget, dan di hati kita kagak bener, kan di wajah kelihatan, ya, Nak. Nah, itu juga yang orang tua lupa.
2: Jadi tanda puber pada anak laki-laki adalah mimpi basah.
3: Iya, mimpi basah, tapi kan dia gak ngomong.
2: Yes.
3: Karena gak tahu.
2: Jadi dibahasnya sebelum mimpi basah itu terjadi.
3: Iya, karena begitu dia mimpi basah, dia harus bersuci. Itu kaitannya sama ibadah. Maka gak bisa gak sekarang ibu balik bertanya sama Niki, Nak, bisa gak, Nak, puber ini dibiarkan mengalir saja?
2: Enggak.
3: Kenapa?
2: Harus dipersiapkan.
3: Iya, karena berkaitan sama Allah.
2: Betul.
3: Berkaitan dengan ibadah. Kalau muslim berkaitan dengan muslim, mukmin, tidaknya anak itu. Bayangkan, Nak, kenapa anak sekarang nge-seks gampang banget, pacaran gampang banget. Karena gak dipersiapkan baliknya. Mani udah keluar, darah udah keluar, handphone di tangan, rumah wifi, ya. kita memfasilitasi semuanya, kok kita jadi bingung. Yang kasih fasilitas siapa? Fasilitas dikasih nak, tidak dengan persiapan sayang. Harusnya ini harus berjalan paralel. Ya.
2: Itu menjadi masukan yang sangat-sangat baik banget Bu. Ketika kita melihat anak kita tumbuh besar, badannya sudah mulai berbeda,
3: ya.
2: Itu kita mulai membahas tentang pubertas ini.
3: Begitu kelihatan, yang sampai ditunggu rambut keluar di wajahnya.
2: Okay.
3: Kan itu begitu gede, itu sekarang ini kan katanya 9 kan nak ya, data menunjukkan 9-10 ya nak. Berarti kelas 3 nak, kalau patokan sekolah. Inilah kita habis mikir, pilih bagaimana ngumpulkan uang masuk anak sekolah favorit, ya nak, sekolah bergengsi. Itu hal-hal yang lebih bergengsi di mata Allah kita abaikan. Jadi kita inilah kita panen sekarang nak. Ini Indonesia panen raya. Urusan ini panen raya. Belum kalau ibu masuk ke unsur pornografi.
2: Ini baru saya mau tanya Bu, unsur ya. Pornografi.
3: Serasa ini feelingnya ini banget sih.
2: Ini kayaknya kita lumayan connected ya Bu. Karena ini menjadi ketakutan kami para ibu-ibu muda. Karena kita tuh bingung kapan sih kita harus memberikan gadget kepada anak kita. Ketika memang banyak sekali di umur balita sudah memegang gadget, sudah terpapar dengan konten-konten yang memang sebenarnya bisa keluar pornografi, konten-konten seksual. Tapi gimana cara kita menolong anak-anak kita dari itu semua?
3: Oke, jadi keputusan bersama itu adalah menentukan usia kapan anak itu berhandphone. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa berhandphone anak orang harus berhandphone anak muna?
2: Kadang mungkin karena sekolahnya membutuhkan itu kali Bu.
3: Kalau udah sekolah. Ini masalahnya anak-anak udah pegang handphone dia di TK. Gak ada persyaratan harus belajar menggunakan handphone mencari informasi. Dan kalau masuk SD, enggak dari kelas 1, kelas 2, nak. Kelas tinggi, ibu pendidik juga. Ibu punya, ibu mendirikan sekolah 36 tahun yang lalu. Jadi, semuanya balik ke kita kan ya nak ya.
2: Iya.
3: Makanya sekarang jadi orang tua nak. Satu, harus punya ilmu. Ilmu menentukan sikap. Sikap membuat keputusan. Tiga itu. Kalau ini gak ada nak, itu dia. Kita bagaimana orang berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Karena kita gak punya sikap. Gak punya pengetahuan, maafkannya nak ya. Tentang hal ini. Bukan dia gak punya pengetahuan. Semua sangat berpengetahuan. Pendidikan sangat tinggi dalam dan luar negeri. Tapi gak siap untuk menjadi orang tua. Dengan pengetahuan, sikap, dan perbuatannya. Gitu. Ibu mengenal banyak sekali keluarga, minimal members-membersnya anak-anak ibu yang punya grup di atas 700 orang. Enggak kasih handphone ke tangan anaknya. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak bisa?
2: Yeah.
3: Nah, tadi kena tiga hal itu, nak. Tidak mengecil artikannya, nak, ya. Karena kita enggak menganggap bahwa ilmu menjadi orang tua itu penting. Nah, pada itu menentukan generasi dan menentu surga atau nerakanya tempat kita nanti.
2: Jadi kalau membahas soal handphone lagi Bu, sebaiknya kapan kita memberikan tentang gadget?
3: Apabila sekolah telah membutuhkan.
2: Oke.
3: Okay. Kita bisa juga memberikannya nak, pada misalnya karena gak enak ya, sepupu punya dia enggak. Tapi kita mesti, kalau di atas, di bawah 7 tahun, kita susah memberikan penjelasannya. Karena pusat-pusat di otak juga belum bersambungan, belum matang. Tapi kalau di atas 7 tahun, nah itu udah berakal kita sebutnya. Maka kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip dasar. Kita udah bisa ngasih ke dia. Tapi kalau misalnya di bawah itu, yang memang harus bekerja keras, gak mungkin bisa dilakukan pada ibu yang mensubkontrakkan anaknya ke tangan orang lain. Dan berganti-ganti. Dan orang itu juga punya handphone di tangannya. Kalau anak kita bertingkah, dia kasih aja. Iya, itu. Jadi banyak sekali aspeknya kapan, tapi untuk menjawabnya gampang, di atas 7 atau 8 tahun ketika sekolah telah membutuhkan.
2: Okay.
3: Nah, tapi kita harus punya kesepakatan antara kedua orang tua, kemudian punya aturan-aturan, lamanya, apa yang dilihat, berarti kita sudah menciptakan tentang ketelanjangan, kata lain daripada pornografi. Karena pornografi anak gak tahu. Pornografi, kata gampangnya ada ketelanjangan. Ketelanjangan adalah menunjukkan aurat. Apa itu aurat yang harusnya ditutup dengan pakaian. Jadi itu mesti praktis-praktis gitu loh nak. Yang sehari-hari bisa dikenali anak kita. Terus kita contohin kalau gambarnya kayak gini. Ini apa nih? Ya itu ketelanjangan mama gitu. Sampai kita harus BMM.
2: BMM.
3: Bertanya, berpikir, memilih, dan mengambil keputusan sejak awal harus ada di tangan anak. karena atas siapa aja, karena dia yang harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisabnya Allah. Karena berkaitan tadi dengan ayat, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Nanti kalau tanya tentang pornografi, ibu jelasin sekalian ayat ini.
2: Okay.
3: Karena itu perintah Allah, nak. Bukan perintah manusia, suruh menahan pandangan. Berarti kita, kalau kita kasih ini ke tangan anak kita, gimana caranya di umur 3 tahun kita suruh dia nahan pandangan, nak? Nah, itu dia. Itu. Kaitannya ke situ. Gak bisa lari, nak. Karena itu perintah Allah. Kalau mau melanggar perintah Allah, ya silakan aja. Jadi kita hidup benar secara lingkungan, ya. Karena sepupunya berhandphone, memang berat banget. Nah, ibu tahu. Ya. Tapi kita jadi dia, Tuhan kita, ya. Nah, itu.
2: Anak gitu, satu nak. Punya handphone, anak yang lain pengen ikut-ikutan punya
3: iya.
2: handphone.
3: Tapi dia macam-macam lah, nak, ya. Ada yang dia guling-guling apa. Tapi kalau misalnya kita udah bisa mengaturnya, Masya Allah, tabarakallah, lingkungan cucu-cucu ibu dan teman-temannya yang udah terinfo tentang ini dan mereka mengerti. Enggak, nak. Makanya kalau mereka ada pertemuan, mereka dia-dia aja, mak. Dia gak kasih. Anak ibu tidak main dengan tetangga. Sekarang umur mereka 46, 30, 40 sekian dan 30 sekian. Oke-oke aja, nak. Bisa dilihat di sosial media. Mereka hanya berteman dengan orang-orang yang kami pilih untuk berteman.
2: Karena kita bisa memfilter teman-teman kita juga.
3: Betul, nak. Lingkungan itu nomor satu. Jadi jangan berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Jadi kita, pendapat kita, pikiran kita, sikap kita ditentukan sama orang itu dong. Bukan sama kita. So we not own ourselves. Ya, itu. Jadi kita selalu bersedia sekali menjadi bahagian dari orang banyak. Gak punya sikap.
2: Tadi aku mau bahas lagi, Bu, mengenai pubertas anak perempuan.
3: Yeah.
2: Yang sejujurnya baru pertama kali saya mendengar anak perempuan membahas pubertas bersama ayahnya. Biasanya saya mendengar anak perempuan membahas pubertas bersama ibunya. Mungkin kalau para ayah mendengar podcast ini, bagaimana mereka bisa memulai suatu conversation kepada anak perempuannya mengenai anak mengenai pubertas ini?
3: Keluar dari budaya. Kenapa Anda takut? Apakah Anda, ini sekarang ibu ngomong sama para suami, ya. Nah, apakah engkau hidup benar secara agama, apa engkau hidup benar secara budaya, sayang? Kenapa kau hidup berdasarkan budaya, nak? Bukankah spermamu yang membuahi sel telur istrimu sehingga kau punya anak ini dan kebetulan dia perempuan? Kenapa kau hilang kata, hilang suara sama anak perempuanmu, nak? Kau gak takut sama hisabnya Allah? Allah kan akan tanya nanti pertanggung jawabmu, nak. Kau orang pintar, S1, S2, mungkin S3. Kenapa hilang kata sama anak perempuanmu? Lalu kau harapkan anak perempuanmu ini akan mendapatkan informasi dari mana, buah hati mama, nak? Karena ibu membesarkan anak itu untuk menjadi sarjana. Tidak menjadi suami orang, tidak menjadi ayahnya orang. Jadi dia gak tahu tanggung jawabnya. Apa dia lupa nanti dia dihisab sama Allah? Dia subkontrakkan tanggung jawabnya itu kepada orang lain. Karena anak-anak perempuan berayah dia ada, nak, berayah dia tiada. Ayahnya ada, tampak setiap hari. Tapi dia menguruskan pekerjaannya. Jarang menyapa. Distance. Ya. Gak ada kebersamaan. Jadi anak dari kecil gak tahu bagaimana rasanya pelukan laki-laki. Itu buat mereka jadi lapar sama pelukan laki-laki. Jadi menjawab pertanyaan kita tadi, ya belajarlah, ya. Kan zaman sudah berubah. Ibu mau kasih trainingnya. Nyeplos.
2: Tapi itu harus, Bu. Karena kan memang Indonesia terkenal menjadi salah satu negara yang fatherless, kan, Bu. Karena kurangnya peran ayah.
3: Dalam, udah riset itu, nak.
2: Iya. Jadi semoga para ayah yang sedang mendengar podcast ini terketuk hatinya untuk mulai belajar lagi mengenai pubertas, parenting, dan lain-lain.
3: Gue cuma mau bilang, pulanglah ke rumah, sayang. Duduklah di kursi kerajaanmu sebagai ayah. Di situ tempatmu yang pertama, baru kau kerjakan yang lain. Itu yang lain-lain, itu nak, bertanggung jawab kepada orang yang lain. Kau bertanggung jawab pada Allahmu tentang anakmu.
2: Lalu kalau membahas mengenai emosi yang tidak terkontrol pada anak yang sedang mengalami fase pubertas, gimana sih, Bu, peran kita as a parents untuk mengawal emosi-emosi mereka?
3: Iya, nak. Bagus sekali. Pertama, emosi halal gak, nak?
2: Halal.
3: Dia lagi puber, nak. Berkecamuknya kita gak ngerti. Jadi balik lagi prinsipnya, nak. Kenali, terima, hargai. Itu aja dulu, nak. Jadi bagaimana cara mengenalinya? Ya Allah bang, kesel banget ya. Terus kita deket. Gak usah deket, dia bilang. Ya jangan deket nak. Kalau dia gak, bilang gak apa-apa, kita langsung sentuh nak. Yang dia suka sentuh, dia sebenarnya bahu dulu nak. Bahu dulu. Terus gak apa-apa, kita sentuh kepala. Nah, bahagian yang paling penting disentuh nak, pusat perasaan. Di mana letaknya nak? Nih, pas kunciran tempat taruh konde.
2: Di sini.
3: Nah, itunya yang disentuh duluan kalau menyentuh orang.
2: Anak laki-laki dan perempuan?
3: Perempuan, sama aja nak.
2: Okay.
3: Dari pusat perasaan, ibu boleh gak kasih contoh siapa nih?
2: Fit-fit.
3: Boleh gak? Ya Allah, anak saya. Nih, nak, ibu pegang di kepala nih. Ya, nih. Ya, pusat perasaan langsung tulang belakang nak. Nih, tulang belakang. Mm-hmm. Pusat saraf, pusat. Gak mungkin dia bang. Gak ini nak, gak tersentuh ya, orang
2: dia ini. Dia langsung nangis bu.
3: Sini ibu peluk. Karena bah kita gak menyentuh pusat perasaan nak. Kita tidak kita suka menidakkan perasaan. Padahal marah itu entah apa tadi nak. Mungkin dari tadi pagi terlambat bangun. Terus sarapan sedikit. Habis itu pergi ke sekolah PR ketinggalan nak. Kena hukuman. Habis itu dikatain sama teman-temannya, mungkin serenceng rambutan, tau gak? Misalnya kalau satu butir rambutan itu satu masalah gitu. Dia udah punya serenceng. Bawa pulang kita salah sikap. Ya dia banting lah nak semuanya. Karena apa nak? Kita tidak mengenal perasaan. Gak ada dalam budaya kita. Hanya orang-orang tertentu saja gitu loh. Yang hatinya lembut, yang dapat inkarnia Allah, yang belajar gitu. Bisa melakukan sapaan itu. Ya Allah, capek banget ya bang. Apa aja sih nak yang bisa keluar dari baca bahasa tubuh? Oke, ini rumusannya lagi. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Sekarang perhatikan dulu ya.
2: Yep.
3: Sama ibu ya.
2: Yep.
3: Niki mama, ibu anak ya.
2: Oke. Kesel ya.
3: Pintar. Ya. Enggak, siapa bilang aku kesel.
2: Lagi capek ya?
3: Enggak. Siapa bilang aku capek?
2: Kenapa lagi?
3: Nah, itu yang salah. Kejebak loh.
2: Enggak boleh kita kenapa?
3: Praktek, nak. Karena kalau kenapa, nak. Ibu lagi mikir. Ibu anak-anak nih. Siapa aja aku tanya kenapa. Ibu tanya, kenapa nih begitu? Lo muter gak?
2: Iya.
3: Nyari kan ya, nak. Sedangkan pusat berpikir lagi gak jalan.
2: Okay.
3: Kan keblok, nak, sama perasaan. Ini soal-soal sepele sehari-hari. Kita ketepkan aja. Abis itu kita naik emosinya. Kenapa sih pulang sekolah capek-capek? Emang kamu pikir kamu aja yang capek ya? Emang kamu pikir mama gak capek ya? Ya, selesai.
2: Iya banget lagi.
3: Terus udah berapa lama nak begitu?
2: Oh, iya.
3: Jadi blok kan nak? Blok. Masuk kamar kan nak? Banting pintu kan? Karena kalau dia gak banting pintu emosinya gak ngalir nak.
2: Yes.
3: Terus kita bagaimana dia banting pintu? Ayo, ayo. Anak pulang banting pintu. Ya si anak Niki masih kecil. Pretend
2: it. Waktu itu ya, waktu saya masih remaja.
3: Boleh.
2: Saya banting, Niki, saya banting pintu, ibu saya banting pintu juga.
3: Kalau di rumah gini.
2: Jedar-jedor gitu.
3: Iya, kok gini. Buka gak mama bilang? Eh ngomong dong mama, kenapa kamu banting pintu? Sekarang persoalannya pindah ke banting pintu. Terus gimana mau ngomongin puber sayang? Emosi aja kagak kepegang.

0: yang itu nggak pernah keluar. Oh, kita bilang gitu, dendam banget ya. Iya, ini temanku ini keluar. Kita nggak pernah kasih got buat perasaan. Sekarang anak itu mau balik, ini udah uwal-uwal anak perasaannya, nggak ada got sama sekali. Nggak usah bilang kali, got aja kagak dapet. Jadi dari mana? Dari situ nak, selesaikan perasaan dulu. Supaya apabila perasaan sudah mengalir, maka otak bagian berpikir bisa bekerja. Karena udah kosong. Jadi kita tanya, oh gitu iya, soalnya kan aku tuh ketinggalan PR. Biasanya emak-emak kalau dibilang anaknya ketinggalan PR, jawabannya apa?
1: Langsung marah-marah.
0: Iya misalnya.
1: Kok bisa?
0: Kan udah mama ingetin. Iya kan? Berhenti lagi kan? Masuk lagi. Jangan masuk, mama bilang sini dulu ngomong. Deng, dari mana modalnya? Oh ketinggalan PR. Terus nak, kita contohin aja ya nak ya, biar gak kelamaan. Dia setrap. Ya Rabbi, disetrap. Langsung kita nak berada di posisi orang di depan kelas, disetrap. Kita langsung berada di samping anak kita. Jangan di depannya. Kalau di depannya nak, kita melihat dia terus kita kasih komentar. Paham gak nak? Tapi kita di sampingnya. Sap. Jadi kita coba ngerasain nih, ada fibernya nih. Ya Allah disetrap. Jadi kalau disetrap pertama sekali yang dirasakan orang yang disetrap apa?
1: Malu.
0: Yes. Malu banget tuh, tuh bisa loh. Cuman gak dipraktikin aja.
1: Karena dulu sering disetrap Bu.
0: Jadi malu banget tuh, iya temen-temenku tuh menggodain keluar nak. Jadi kita bikin got nak. Bikin got itu adalah dengan berdiri di sampingnya, merasakan apa yang dia rasakan, berpikir seperti dia. Itu kita bikin got. Got apa nak? Perasaan biar ngalir. Kalau kita berhadap-hadapan, gak ngalir tuh perasaan. Jadi dia bertumpuk-tumpuk. Kesel masuk ke dalam, banting pintu. Karena tadi waktu dia bilang PR-nya ketinggalan. Makanya mama bilang apa? Kalau mau berangkat periksa tes dulu, sampai udah ini nih, jontor nih mulut bilangnya. Itu anak masuk nak. Karena kita berseberangan. Bayangkan kalau anak ini testosteronnya lagi bergerak 20, dia mau mimpi basah dan progesteronnya juga begitu. Cara orang tuanya gak ada penyakit jelas nak. Kenapa? Jadi yang tadi emosi memang udah kacau, bertambah-tambah kacau, lari kemari. Berjuta-juta laki-laki di dunia maya menunggu menjadi ayah buat anak-anak laki-laki bermasalah. Berjuta-juta perempuan-perempuan quote and quote nunggu anak-anak perempuan bermasalah di sini. Itu kenapa handphone nggak lepas-lepas dari tangan anak kita. Mereka tahu banget bagaimana menggunakan perasaan. Nah, jadi terentang jarak nggak bisa diukur dengan kilometer antara ibu dengan anaknya. Dia mengadu ke dunia maya. Itu kenapa handphone gak bisa putus. Karena harus menjawab, harus terjadi komunikasi. Karena orang itu mengenali, menerima, dan menghargai perasaannya. Nanti kalau udah kita kenalin, ibu terus ini ya, ya balik tadi. Oh ketinggalan PR, disetrap nak. Ya Allah, malu banget dong. Bukannya malu lagi. Itu kan nyantok. Kalau gurunya gak ada, jadi keluar nak ya. Jadi kan gurunya kan gak ada ke papan, ke misalnya ke papan tulis atau apalah namanya, whiteboard. Teman-teman gue tuh godain, si Samil, Riki. Gede-gedean aku, so aku kan bilang, gitu kan. Terus, ya kesel banget dong, tambah-tambahin, ngeselin dia si Riki. Gitu nak, kita berada di samping dia, namain perasaan, kesel banget dong. Iya, jadi pas bel gitu, keluar, bukannya aku nonjok dia, dia nonjok duluan. Masih Ferry tau gak, maaf Ferry mah, dia dorong aku tuh, kan ada got yang kecil yang deket kelasku itu, masuk, ini dia nih mah tuh, lihat tuh mah, lututku. Jadi ada berapa persoalan lagi dihadepin. Tadi cara kita bagaimana nak? Nggak ngalirin emosi. Udah berapa tahun sayang? Jarak terentang antara ayah dengan anaknya, antara ibu dengan anaknya nggak bisa diukur dengan kilometer. Terus lu sekarang tiba-tiba mau ngomongin balik. Itu. Nggak nyambung nak. Dia nggak dengerin. Ya. Kan penting amat sih gitu. Karena nggak ada pondasinya mau membangun apa dia. Bagaimana membangun nak? Nggak punya pondasi.
1: Jadi cara penyampaiannya juga ada triknya ya Bu ya?
0: Ya perbaiki dulu yang dasar-dasar ini tadi nak, sehingga kita bisa duduk berdampingan. Ya bukan hanya kita duduk berdampingan, pikiran kita, jiwa kita bisa memahami apa yang terjadi pada anak kita dan dia bisa menerima. Enggak, kalau nggak bisa begitu ya kita tunda. Kayaknya kamu nggak enak ya ngomong sekarang ya. Kamu mau ngomong kapan ya gitu.
1: Ya, oke.

0: Jadi kita atur waktu, kan kita nganggap dia orang dewasa, nah, bukan anak yang kita perintah terus kayak apa ya namanya orang bawahan kita gitu loh. Mm-hmm. Nah itu kita suka menganggap anak kita orang bawahan kita.
1: Jadi atau kita anggap bawahan, selalu anak kecil terus kali.
0: Iya, atau anak kecil terus, iya. Mm-hmm. Terus dia bilang, kan aku udah gede mah. Jadi anak-anak tuh sering sekali bilang sama orang tuanya, aku tuh udah gede mah. Mm-hmm. Gak laki, gak perempuan. Aku udah gede ya, gitu. The way we treat them. Mm-hmm. Baru nanti masuk ke isunya, apa yang mesti dibahas. Mm-hmm. Sekarang bagaimana mau membahasnya, nak? Orang anaknya gak merasa mau menerima, dia gak dikenali, dia gak diterima, gak dihargai, dia gak mau lah dengerin Niki mau ngomong apa.
1: Iya.
0: Anaknya gak mau, orang-orangnya mau mama. Apaan sih mama? Orang aku belum mens juga. Padahal memang harus disiapin. Masa udah mens baru disiapin? Mm-hmm. Jadi, lihat kan dari pertumbuhan tubuh tadi yang kita bahas itu. Kita udah mulai pelebar nyicil, nak. Siapa yang nyicil duluan? Ayah. Mm-hmm. Kenapa ayah, nak? Spermanya. Ya dia gak ngerti soal pembalut, soal ya itu urusan ibu. Tapi membukanya, nak, memberikan pondasinya, tetap ayah.
1: Oke. Okay. Ini pembahasannya ini lumayan nyambung dengan pertanyaan yang saya dapetin dari Instagram, Bu.
0: Silakan, nak.
1: Ada satu pertanyaan dari @eti_s. Bagaimana memperbaiki pola asuh yang salah selama ini? Seperti yang Ibu tadi bilang kan, agak telat kan kalau misalkan kita belum membangun fondasinya terus tiba-tiba kita mau membahas pada saat sudah puber. Kalau misalnya Ibu ini sedang menonton podcast ini, baru mau merubah pola asuhnya, apa ada kata telat, Bu?
0: Gak ada kata telat, nak.
1: Walaupun baru mau dirubah sekarang.
0: Dalam pengasuhan nih, misalnya Ibu Nina ya, Ibu cucu 8 ya. Cucu yang paling besar, Masya Allah, tabarakallah, udah mahasiswa ya. Terus ada yang salah nih, Ibu lihat misalnya dari anak Ibu pada saat menghadapi cucu Ibu yang laki-laki umur yang sekian gitu. Terus Ibu diam aja dulu mengamati. Gimana ya salah gue? Oh mungkin salah ayahnya nih dulu nih. Kalau gitu kan ya, gak kita omongin. Terus tadi Ibu ngomongin sama Bapak. Si ini, si tadi, si nomor sekian gitu. Tuh marah sama cucu kayak gini. Coba dipikirin kita salah di mana ya. Gitu nak. Kita introspeksi nak. Terus kita datang ke dia minta maaf. Oh iya. Tanya aja anak-anak ibu-ibu minta maaf. Maaf ya gitu mama. Dulu begini. Karena situasinya kayak begini. Jadi tadi kamu malet kamu begitu sama cucu mama gitu.
1: Jadi tidak ada kata terlambat ya Bu?
0: Gak ada nak. Okay. Ya Allah, kalau ada kata terlambat kita stuck di situ. Kekurangan atau kesalahan ini berjalan terus dong. Iya. Yeah. Gak ada, kita manusia. Yeah.
1: Dan jangan pernah malu sebagai orang tua untuk meminta maaf ya Bu.
0: Iya. Yeah. Anak ibu yang besar 46 ya. Ibu masih minta maaf kemarin.
1: Luar biasa sekali Bu.
0: Terus bagaimana dong nak? Kan kita salah. Ibu udah segini, kalau ibu meninggal, maafin ya nak gitu. So, ibu harapkan semoga enak ya. Dia juga enteng minta maaf. Kita minta maaf itu mesti enteng nak. Karena umur gak tentu.
1: Dan saya bersyukur banget di zaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini, belajar tuh bisa di mana aja Bu.
0: Betul.
1: Di sosial media, di YouTube seperti sekarang ini. Dan saya bersyukur banget saya bisa memegang buku ibu yang sebentar lagi akan terbit.
0: Iya, Masya Allah.
1: And Sexclopedia. Ini membahas tentang pubertas ya, Bu.
0: Iya, lengkap.
1: Lengkap. Seluruh pertanyaan-pertanyaan random anak-anak yang memang sebenarnya terdengar sulit untuk dijawab. Semua di sini ada pertanyaannya dan ada jawabannya juga. Dan visualnya itu, visualnya sangat-sangat bagus loh Bu.
0: Karena itu riset nak. Jadi kami sudah punya ensiklopedia ini udah 6 kali atau 7 kali terbit. Tapi bentuk kalimat seperti biasa nak buku.
1: Buku biasa yang gak ada gambarnya.
0: Ada, gambarnya gede-gede gitu. Okay. Waktu itu risetnya begitu. Gambar mesti besar-besar, gambar mesti eye-catching. Betul. Gitu nak. Terus kemudian sekarang ini udah yang menulisnya meninggal, tapi ibu masih taruh namanya di situ sebagai penulis karena dia dulu yang menulis pertama dan ibu pengen juga berbagi dengan anak cucu yatim ibu itu. Nah jadi sekarang kami bikin riset lagi, ternyata anak-anak nggak mau baca, nak. Mau baca. Jadi kok kamu mau baca? Gimana? Komik lah, gitu.
1: Yes. Sekarang ya, semua gitu. Orang harus bacanya seperti ini, Bu. Ini baru kayak eye-catching sekali kalau kayak gini.
0: Iya, jadi mau gak mau, nak. Lama sekali nih, 2 tahun. Yang mana yang mesti dikomikin?
1: 2 tahun, wow.
0: Allahu Akbar.
1: Dan pembahasannya pun juga sangat-sangat bagus, Bu. Kayak, maaf, LGBT.
0: Iya, semua harus
1: dan
0: masuk.
1: Dan lain-lain, semua harus dibahas, Bu. Iya. Karena terkadang kita gak tahu jawab apa ketika betul. Anak-anak kita bertanya.
0: Betul, nak. Semoga ini ibu tadi pagi rapat ya sama tim sosmed ibu gitu. Ibu terus mereka mengusulkan apa ya, barakallah fikum mereka ya, mengusulkan harganya segini bu, karena materinya padat, karena bentuknya begini, terus pokoknya beliau itu punya inilah, yaitu tentang AIDS.
1: Iya, tentang AIDS, tentang penyakit-penyakit seksual.
0: Iya, penyakit-penyakit seksual. Karena itu dihadapin oleh anak-anak sekarang, gitu. Jadi balik ke sini tadi nak ya, terus beliau mengusulkan untuk harga mulai segini, diskon segini, kalau pakai tanda tangan ibu berapa. Ibu tinggi sekali, ibu bilang. Ini segitu memang bu, karena begini begini begini. Enggak, ini buku diperlukan buat orang Indonesia, semua level, semua orang yang punya anak perlu. Kalau harganya terlalu tinggi, mereka mungkin nggak jangkau gitu. Nah, walaupun nunggu diskon gitu, kapan kita mau selalu memperhatikan untuk memberikan diskon kan ya gitu. Jadi ibu minta banget. Ini ada buku panduannya nak. Jadi nak, ibu nulis satu buku lagi tadi belum selesai covernya. Jadi bagaimana kalian sebagai ibu membaca itu dan menjelaskan itu kepada anak-anak?
1: Okay.
0: Jadi ada dua buku.
1: Jadi ini buku untuk anaknya, sementara kita ada buku yang lain untuk sebagai orang tuanya.
0: Iya. Okay. Tapi maksudnya nak, ini nggak bisa disekasi ke anak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini mesti didampingi. Nah, pendampingannya itu bagaimana?
1: Oke. Okay.
0: Kita harus memulai dulu mencerita. Kalau dia mau baca, baca memang bukunya. Kan memang dibuat begitu. Nah, ada komiknya. Silakan. Yeah. Jadi buku itu terbuka, tapi nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Jadi ibu bikin pedomannya. Karena dari riset juga kita ngomong kemaluan aja malu. Terus yang lain-lain itu malu lah nak. Pokoknya kita gedean malunya sehingga hilang tanggung jawabnya. Kepada Allah gitu.
1: Seperti yang ibu tadi sudah bilang di awal, kita harus memulai berbicara mengenai pubertas ke anak dari usia 7-8 tahun.
0: Betul.
1: Jadi ini udah bisa dibacakan bersama anak dari usia segitu.
0: Di atas 7 tahun ya nak ya?
1: Di atas 7 tahun, ya. Ini bagus banget karena memang warna-warni dan eye-catching, jadi anak juga pasti akan tertarik sekali untuk selalu membaca ini.
0: Amin. Gak doakan semoga bermanfaat. Niki pikir itu bagaimana nak, Niki pendapatnya?
1: Ini saya belum baca semuanya, cuma dari awal, dari melihat bab-babnya ini sangat-sangat bagus. Visualnya juga eye-catching, pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan yang memang menjadi kebingungan hari-hari kita orang tua untuk menjawabnya.
0: Iya. Ini sebetulnya 17 bab nak, buku lamanya. Tapi tadi based on research tadi gitu, gak mungkin 17 bab. Jadi kita sortir pilih, berkali-kali di riset lagi gitu. Ini cuma 10 bab. Dan pendek-pendek, yang laki-laki pendek. Jadi anak perempuan ada khas bahasanya, anak laki-laki ada gitu. Semua itu udah berusaha dipendekin, ya, dipikirkan yang pas sekarang ini yang paling dibutuhkan apa gitu. Semoga lah menjawab dan membantu.
1: Oke, terima kasih sekali atas buku ini ya, Bu.
0: Masya Allah, terima
1: kasih. Pertanyaan terakhir dari saya pernah mendengar salah satu podcast yang Ibu Eli datangi. Dan saya tertarik sekali dengan perkataan Ibu, kita sebagai orang tua harus sering-sering melihat diri kita sendiri. Mungkin terakhir, Ibu bisa menjelaskan dari makna dari kata-kata itu. Menjadi pesan terakhir untuk menutup podcast kita hari ini.
0: Karena kalau pakai kata introspeksi, nak, udah banyak sekali apa khazanahnya tentang introspeksi itu ke dalam diri kita. Dan kita merasa introspeksi itu gampang apa susah?
1: Agak susah.
0: Betul. Berat. Kalau look in, cuman lihat ke dalam lo gitu. Dimudahkan. Jadi dari riset ibu juga bahwa segala sesuatu itu harus dibikin mudah. Jargon-jargonnya juga. Maka ibu pilih look in. Look in kita ada waktu nak setiap hari. Ya, kira-kira 10-20 menit itu melihat ke dalam diri kita. Misalnya kita bisa pilih subuh atau kaki kita malam, atau kita lagi nyetir sendiri gitu loh nak. Di saat-saat kita sendiri itu kita ngelihat apa yang terjadi hari ini. Lihat ke dalam diri kita, apa tadi sikap, kata-kata, perbuatan kita yang salah, yang keliru. Konteksnya apa? Hubungan suami istri, pengasuhan terutama ya, karena kita selaku orang tua. Tadinya gue harusnya tadi pas anakku balik ngambil buku, gue gak usah marahnya kayak gitu kali ya. Gitu nak.
1: Okay.
0: Nah, namanya kita manusia ya. Apalagi ibu udah tua, banyak banget salahnya. Jadi kita harus berani jujur sama diri kita sendiri. Itulah look in. Yang kita lakukan selama ini look out.
1: Yep.
0: Lihat apa kesalahan anak kita, kesalahan pembantu atau apa. Kita gak look in. Kita kan juga harus meningkat dong martabat kita di mata Allah ya. Dan untuk kebaikan kita juga, kalau kita udah bisa meminta maaf dengan enteng, anak kita juga belajar. Gila, nyokap gue ya udah seumur segede masih minta maaf gitu. Jadi dia juga belajar untuk mau gak mau kan nak, kan itu pembentukan kebiasaan gitu. Jadi look in itu adalah kemampuan kita untuk melihat ke dalam, jujur, menerima, menghargai perasaan kita sendiri. Kita tahu kenapa kita begitu, tapi tadi intonasinya ketinggian. Tadi mungkin kekencangan. Kedua, gak lihat ya setelah lu ngomong muka anak lo kayak gimana. Aduh, itu kayaknya gak bisa terulang lagi. Gitu nak, karena kita cuma satu ya nak, mau berakhir sebagai husnul khotimah ya.
1: Amin.
0: Kita mau setiap hari menjadi lebih baik. Gak bisa dilakukan tanpa look in.
1: Amin. Terima kasih banyak Bu Eli. Sekali lagi terima kasih banyak, ilmunya hari ini.
0: Ya, sama-sama nak. Semoga ada manfaat ya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar ngupiye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, baik gue ya. Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, azan ini dan salat wajib yang didirikan. Berilah al-masilah, derajat di surga, yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi, dan fadilah kepada Muhammad. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Hadis riwayat Muslim jilid 1, halaman 288.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak kematian akan didatangkan dalam bentuk domba yang berwarna putih bercampur hitam. Lalu ada suara yang menyerukan, wahai para penduduk surga. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Mereka semua melihatnya. Kemudian ia menyerukan, wahai para penduduk neraka. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Semua melihatnya. Lalu domba tersebut disembelih. Kemudian ia berkata, wahai penduduk surga, kalian kekal selamanya. Tidak ada matinya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya. Tidak ada matinya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka penduduk surga semakin bertambah bahagia, sedangkan penduduk neraka semakin bertambah sengsara. Kemudian Rasulullah membacakan surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian yang mereka tidak pula beriman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan redaksi Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Asy-Syaikhani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Redaksi keduanya mirip dengan redaksi Imam Ahmad. Saat itulah manusia akan abadi selama-lamanya. Mereka tidak mengalami kematian karena kematian telah mati. Bahagialah penduduk surga dengan kebahagiaan abadi. Sengsara dan binasalah penduduk neraka dengan siksaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, pendengar, janganlah kita tukar kehidupan di dunia ini yang sementara dengan derita yang tidak berujung di akhirat sana. Pergunakanlah dunia untuk menjemput kebahagiaan abadi di surga.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qurni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something, something to...
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat yang pertama. Saudaraku, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan, atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, maka mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok, mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya? Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya ataukah tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas, hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum kita sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Bisa jadi kita akan terhenti sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanya terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Saudaraku, jika kita memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa umur hidupnya berada di genggaman Allah, maka tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakanya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk untuk menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan Anda tuai hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sedang fungsi Al-Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam, memberi petunjuk manusia ini dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap di sini maksudnya akidahnya, hatinya gelap, tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Tuhan yang harus kita sembah. Maka kadangkala ya, batu disembah, kuburan disembah, pohon disembah, ya, gunung disembah, karena bingung siapa yang harus disembah, Tuhan itu siapa. Maka itulah Allah menjelaskan, mengeluarkan, kamu mempelajari, memahami Quran, dikeluarkan dari kebutaan-kebutaan mata hati kita yang tidak tepat mengambil siapa Tuhan yang sebenarnya dengan Al-Quran, dia dikeluarkan. Maka keluar ke jalan yang terang benderang. Wa yukhrijuhum minadzulumati ila nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan manusia ini ke jalan yang lurus. Ditambah lagi kita masih mohon kepada Allah, siratal mustaqim seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi permintaan kita sangat luhur, sangat mulia, minta ditunjukkan jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Padahal yang dimaksud siapa? Para nabi, para syuhada, para salihin. Kalau itu yang kita minta, Allah telah menunjukkan juga, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberi kenikmatan seperti kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para syiddiqin, orang yang selalu membenarkan, orang yang selalu meyakini kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, diberi nikmat seperti nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para syiddiqin, para syuhada, para solihin. Syaratnya untuk mendapat nikmat seperti para nabi, para syuhada, para salihin, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Maka untuk mentaati Allah, pahami, pelajari Al-Quran.

0: DSFM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Akhir-akhir iki beritane lagi rame bangsane korupsi lho, Kang.
2: Apa iya toh, Jo?
1: Ora tau nonton TV. Wis
2: update tenan berita terkini. Weh, just.
1: Oh, iya no. Aku kan pemerhati berita dan media.

0: aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suap dan korupsi ya? Ngumun aku, Kang.
0: Lah iya ta. Lah yen niate dadi pejabat kuwi pengen sugih. Ayo mesti bakal

0: Ya mesti wae ora bakal wani nglakoke tumindak sing salah, Jo.
1: Padahal ning Islam kuwi kan ya wis jelas ya, Kang.
0: Oh iya iya, Jo. Ah perintahnya kan jelas to, Jo. Agar setiap orang yang menjabat itu agar amanat terhadap jabatan yang diberikan, Jo. Terus menjalankannya dengan baik dan benar. Sebab kelak di akhirat itu bakal dimintai pertanggungjawabannya lho, Jo. Lan tanggung jawab seorang pemimpin kuwi gede lho, Jo.
2: Wah, ya ngeri lho ya.
0: Ayo, Jo, ngeri, Jo. Mulane kudu hati-hati, ojo ngasih korupsi, nampa suap, lan perbuatan-perbuatan yang memperkaya diri sendiri, Jo.
1: Nah, jebule iki yo anu ya, Kang. Dadi pemimpin kuwi abot yo jane ya.
0: Iya, Jo. Amlakno, kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah ketek urung amanah lho, Jo.
1: Walala.
3: Duhe kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
6: Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
6: Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, azan ini dan salat wajib yang didirikan. Berilah al-masilah, derajat di surga, yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi, dan fadilah kepada Muhammad. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Hadis riwayat Muslim jilid 1, halaman 288.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
6: Doa apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan. Hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 2052.
7: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
8: RDS FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Prianto dan sebelah kiri saya Anindya Wahyu Larasati sebagai istri saya. Kita dari tim Boni 3D. kita lokasi kebetulan baru ya di sini, tepatnya di belakang ISI, kampus ISI Yogyakarta, di Jalan Jogoripon Timur, Sewon, Bantul. Saat ini kita bergerak di bidang desain ya, terutama desain 3D, terus 3D printing. Kita juga lebih ke B2B ya. Ini juga masalah ya kayaknya buat kita ya. Karena yang kesini yang orang yang tahu-tahu aja kayak gitu. Kita ngejelasin 3D ya. 3D itu apa ya? 3D itu 3 dimensi pak. Kayak gini. Masih banyak banget yang kesini itu kayak ngeprint kertas, bikin banner, banyak banget kayak gitu.
3: Karena coba, ada printingnya.
9: Sampai kita itu bikin website, kita buat mengedukasi itu loh. Oh ada, terus media sosial kayak Instagram, Instagram kita juga sama, Boni 3D juga.
3: Jadi orang awam tuh bisa ngerti tentang dunia 3D gitu.
9: Oh kayak gitu, emang agak susah mas, tak akui 3D.
3: Menjelaskannya tuh agak rumit ya.
9: Kayak gitu, lebih ke basic ya. Kebetulan saya seorang programmer kan, ke microcontroller hasilnya mas. Jadi dulu tuh pernah ngoprek-ngoprek. Jadi dulu tuh hasilnya tuh kita konsepnya tuh nggak pengen 3D printing. Ini tuh
3: nggak sengaja.
9: Hasilnya tuh. Dulu tuh saya kan lahir di Gunung Kidul, tapi emang kecilnya di Bogor. Baik lagi sini kuliah ya di bidang program itu tuh. Terus ngelihat peluang tuh. Saya kan backgroundnya di Gunung Kidul tuh banyak pohon mas. Pengen lah bikin mesin namanya CNC router. Yang biasanya buat bikin ukiran, bikin ornamen.
3: Jadi ngukir kayu gitu tapi pakai mesin.
9: Kayak Jepara gitu loh. Dulu itu kayak gitu, tetapi kan harganya lumayan. Terus basicnya udah ada, kita bikin 3D printing dulu. Bikin mesin 3D printing kan gak sesusah CNC router. Kita coba buat tuh kecil, awal-awal nikah ya dulu tuh. Tahun di 2020-an, ternyata kurang bagus. Jadi mesin 3D printing itu buat bikin part-partnya si CNC router. CNC router kan ada bagian pinggir-pinggirnya kayak gitu. Nah itu rencananya di 3D printing, terus part-partnya tinggal pakai masukin pakai besi-besi hulu kan lebih enak kayak gitu rencana. Dulu saya kerja di tiga tempat mas dalam sehari. Pagi itu jam 6.30 tuh saya udah di lembaga pendidikan mas. Saya ngajar SD Salman Al-Farizi 2, itu tuh sampai jam 10 pagi mas. Agak siangan itu jam 10 sampai jam 5 itu saya di robotik, namanya di Krok Internasional, bagian robot-robot, bikin robot, atau kadang juga ngajar-ngajar les yang mau belajar robot, kayak gitu. Terus pulang tuh jam 5, terus jam 8 berangkat lagi ngebantuin proyek-proyeknya dosen. Selama 3 tahun tak lakuin itu.
3: Jadi awal-awal nikah, suami kan masih kerja tuh. Jadi pagi udah harus ready buat nyiapin bekal, nyiapin sarapan, nyiapin segalanya
9: masih
3: buat
9: bekal
3: pagi
9: ya.
3: Wajib kalau bekalnya karena waktu itu kan habis nikah masih pas-pasan banget mas. Jadi ya gimana caranya bisa nabung juga jalan, hidup juga bisa jalan ya gitu kak.
9: Ya terus terbesitlah itu tadi idenya. Corona sih asinnya, yang rubah kita tuh corona mas. Kita ya biasa aja sih orang tua kira usaha di apa melihara kambing kayak gitu dan nggak banyak. Terus kalau istri itu orang
3: penjahit.
9: Tuanya penjahit sama pengrajin emang. Nah saya mulai ngelihat kayak peluang kayaknya ada di kerajinan ya di Jogja kan lumayan kayak gitu. Nah ya diberaniin aja dulu ngerakit nggak berhasil. Kurang perfect lah, bikinnya alatnya segini kan, mau ngeprint mesin CNC router segede, setahun gak sih?
3: Bahkan dulu kan beli mesin itu tuh dari ini ya, dari bisa nikah itu, yaudah buat usaha lah coba-coba ya gitu.
9: Dulu tuh ada sisa 4 jutaannya dibeliin.
3: Buat mesin itu, mesin 3D printer itu, dari situlah. Emang rencananya kan awalnya buat ngeprint part-part buat CNC itu. Tapi ternyata yang datang itu malah tertariknya buat ngeprint
9: 3D.
3: Jadi bukan kan, malah si NC-nya itu.
9: Istri saya kan background-nya emang dia dari kuliah tuh udah jualan. Jualan gamis tapi. Okay. Ya terus saya belajar-belajar. Ya wis lah sebelum kita sampai ngebuka nanti jasa CNC router. Kita bikin Instagram-nya dulu. Kita kan punya kebiasaan. Semua barang tuh kita kasih nama. Motor, kita kasih nama Joni. Laptop kayak Betty kayak gitu. Nah ini 3D printing kita kasih nama Boni.
3: Dari situlah.
9: Boni. Kita kasih Instagram-nya namanya Boni. Kita desain terus kita ngeprint. Pakai yang mesin yang kita kasih nama Boni itu. Tapi ngeprintnya itu part-part CNC router yang tadi, mas. Follower 23 ya?
3: Baru 23.
9: Ada yang order?
3: Baru ada.
9: Mas, numpang ngeprint 3D. Kok bisa? Tak gitu? Park kereta.
3: Oh iya, park kereta.
9: Park kereta.
3: Sampai sekarang itu.
9: Masih banyak itu. Ada follower 23. Maksudnya itu, kan misalnya kalau mau order itu ya, ngeliat
3: yang
9: followernya
3: gitu
9: atau lihat. Oh, postingannya baru 2.
3: Baru sedikit lah.
9: Oh, kok mau ngoder kayak gitu. Nah, ada yang lebih unik lagi. Mau ngeprint part motor, tapi warna kita aja sampai nggak ada. Maksudnya kan kita kan dulu kan cuma buat iseng mau buat bikin part. Mas, aku mau ngeprint tapi warna merah. Lah, saya nggak punya kayak gitu toh. Tak tunggu, Mas. Lah, kok mau? Itu luar biasa sih, Mas. Sama saya kerjai. Gak ada ya cerita kekonyolan kayak gitu kan, kalau kerja yuk sepaneng lah sih.
3: Sepaneng.
9: Dulu tuh pas ini dapat goalnya itu agak gede itu kita dapat orderan dari Jakarta ya. Part mobil skalanya lumayan banyak. Nah, saya masih inget sih dulu tuh. Kan saya masih kerja di 3 tempat itu. Waktu pulang tuh istri kadang yang ngeprint. Tak lihat pulang rumah gak ada yang berhasil ngeprint. Sambil nangis ya.
3: Ya kan emang dari dulu gak tahu gitu loh soal 3D print. Tahu pun juga habis nikah itu karena sama suami itu. Jadi baru tahu
9: dulu
3: itu.
9: Dulu gak mau pencet-pencet kayak gini langsung ngeprint. Dulu ada namanya langsung leveling Z lah.
3: Harus nge-leveling belum kalau filmnya mampet di jalan. Oh. Harus di servis dulu.
9: Neng, saya yang bilangnya ya gampang. Tapi hasilnya emang susah. Oke, emang ya kayak gitu. Dari orderan itu kan kita dulu di pavilion ya. Pavilion itu kayak kontrakan kecil tapi jejer-jejer gitu loh Mas, ada ruangan gitu.
3: Nah,
9: itu kan satu token buat tiga rumah ya. Jadi kan dulu tuh kita kan kalau beli listrik ganti-gantian ya. Nah itu setelah kita punya mesin satu itu, kok sebulan tuh kita ngisi 3 loh.
3: 3 kali, biasanya cuma sebulan sekali.
9: Oh, jadi kan mungkin tetangga kok, wih kok udah habis lagi gitu. Nah kita dikontrakan tuh cuma bertahan 2 bulan Mas, karena udah gak enak kayaknya. Oh kayaknya gini, kerja 24 jam mesinnya udah.
3: Enggak enak sama tetangga.
9: Oh kayaknya listriknya nangis. Terus kita pindah kontrakan dulu tuh. Di daerah mana?
3: Giwangan.
9: Deketnya besar Giwangan. Di situ kita ketemu sama orang baik sih hasil ini. Itu di Gang Senggol Mas itu. Saya bilang, Bu, ini tak mau Pak belajar buat bikin part ya Bu. Part apa Mas? Ngeprint-ngeprint doang tak gituin. Oh, part yo. Yowis gak apa-apa kayak gitu. Kan lihat. Sampai bikin kronik kok Mas kayak gitu. Maksudnya itu dari kayak gini, kok tiba-tiba muncul objek.
3: Barang objek kayak gitu. Bentuk kayak gitu.
9: Nah kan tahun segitu masih jarang gak sih Mas? Iya. Gak sesepiral zaman sekarang kayak gitu. Nah situ kita nambah 3 mesin ya.
3: Dari awal-awal merintis tuh ya.
9: Itu juga ngontrak juga dibantu sama orang tua ya. Jadi orang tua ya berjasa banget sih. Ngontrak berapa dulu tuh? 7 ya? 7 juta ya. Berat banget ya. Kebetulan ya emang gaji di Jogja kayak.
3: Waktu itu ya, waktu tahun 2000.
9: Apalagi kan kalau hamil berapa tuh? 2020 ya.
3: Buat kita upgrade lagi kan harus ini lagi kan.
9: Soalnya harus. Kita ya jadi kayak belajar tentang SEO, terus tentang apa Google Ads, terus
3: endorse.
9: Nah itu jadi kita beberapa itu gajinya kita sisihin buat ngendorse orang.
3: Buat terus ya. Ini.
9: Oh yo, pas banget sama corona itu langsung blok. Betul. Kerja 3 tempat.
3: WFH
9: semua. Mumat deh. 3 tempat tempat.
3: Harus nyambi ini juga merintis juga kan.
9: Oke, ya sering sakit kayak gitu.
3: Tapi berkahnya itu kan. Dari situ karena corona semua nggak ada aktivitas di luar kan, jadi kayak yang pada hobi-hobi itu malah banyak ngeprint ke kita, orderan tuh masuk banyak ke kita dari situ.
9: Mulailah diberaniin ya, kan kita yang sering liatin kontennya Ucah Telur, sering ada yang bangkrut sama gini. Oh emang naik usaha itu emang yuk kudu serius kayak nggak bisa naik disambi-sambi. Terus lah risen satu. Udah di rumah, terus sampai tetangganya bilang, Mas, sampe ini gak kerja, bujumu dipakani apa? Aku, mak teratap, kaget tuh Mas.
3: Teratap.
9: Oh iya juga sih. Terus bismillah, wardrobe-nya udah penuh itu, langsung.
3: Nah,
9: itu mesinnya gak jadi karena kecil. Makanya kita beli mesin itu yang pabrikan, terus kita oprek-oprek biar kuat 24 jam. Setelahnya kan karena orderan dari Jakarta banyak, beli dapat langsung kita pindah ke kontrak baru, itu dapat 3 mesin.
3: Ah, tambah 3 baru.
9: Jadi emang yuk mirip banget sih itu dulu tuh. Anak yang pertama sih yang ini, mau beli susu ya, kayak
3: udah
9: direm-rem ya banget ya.
3: Kalau nggak beneran butuh banget nggak beli kayak gitu.
9: Kebetulan kan kita emang B2B tadi itu, kita sering bikin mendali, terus bikin itu yang kami kan rata-rata 40 tahun ke atas lah. Dulu tuh pernah kejadian, Mas loh kok orderanku lama, biasanya agak cepet. Saya ngomong, Pak, saya tuh susah ya ngerjainnya, kayak gitu. Masih inget banget aku kata-katanya, sampai sekarang ya Mas. Nah, setiap usaha itu rezekinya tuh gak cuma punya sampean Mas, tapi itu ada rezeki orang lain. tak pikir-pikir, yo sih kaya yo emang setangannya yo cuma dua tuh, itu mulai kita perekrutan.
3: Lucunya itu waktu pertama kita ada yang bantu itu tiga hari itu nggak kuat buat bantuin kita ngeprint ini.
9: Ngeprint, hilang. Dapat lagi satu bulan. Bikin usaha sendiri juga.
3: Malah dia bikin usaha sendiri. Sama mulanya.
9: Terus, aku cerita lagi tuh. Karena yang kita emang wis senior-senior. Cerita, pak, masa tau pak, ada yang kerja satu bulan tempatku, mas bikin usaha sendiri. Jawabnya malah gini. Dia emang kayak gitu mas usaha. Jadi, coba bayangin tuh, katanya. Usahanya sampean itu yang diajarin ke dari saya, kayak gitu tuh. Itu dia punya karyawan. Terus dari karyawannya itu bisa nafkahi keluarganya. Pahalanya berapa banyak. Ya wes, tambah losdol kita. Ya wes, kayak emang urep ya berkoyong ini sih.
3: Bismillah lah
9: pokoknya. Semua yang kita pelajari, kita tuangkan semua di website. Cara ngeprint, cara...
3: ngatasi masalah-masalah
9: mesin.
3: Waktu ngeprint mesin juga.
9: Ya tetap baik, masih ada servis-servis ke kita. Aneh itu ya. Itu kan kita mulai di tahun 2020, terus kita masuk di kontrakan itu di tahun 2021. Nah itu di 2022 itu mesin kita udah 6, udah gak muat tuh di kontrakan. Listriknya juga cuma 900 watt.
3: Kecil.
9: Ya wis lah, kata kayak udah saatnya di yang lebih besar gitu loh. Kita nyewa ruko mas dulu tuh.
3: Cari ruko di pinggir jalan.
9: Ekspektasinya yo biar jalannya enak. Nah itu waktu pembukaan yo mau diadain grand opening. Nah dulu tuh nyewa
3: tenda, sound system,
9: gitu. Terus nyewa catering juga catering. Kayak gitu. Nah tenda sama sound systemnya ngilang.
3: Pas hari hanya pada
9: hari hane.
3: Beberapa jam mau acara itu udah gak bisa dihubungin. Padahal udah lunas.
9: Pagi jam 7 itu tak hubungi, ngilang. Padahal acaranya jam berapa?
3: Jam 1.
9: Langsung tak lapor ke polisi. Dinasehati.
3: Gak ada tindakan apa, cuman dinasehati aja.
9: Malah lain kali ya sabar ya mas. Hati-hati ya mas. Wah gak masuk ya. Saya laporan ke RT toh. Pak RT itu, mas, itu lo nyewa sini. Sound systemnya sini, gak ada 2 jam.
3: Jadi, udah siap buat opening itu.
9: Siap. Jadi, ya wes udah acaranya yo jalan, tapi gak ada yang tahu. Kita emang sembunyi-sembunyiin yo, tapi yo lama-lama yo ketahuan juga karena baru openingnya udah ketipu.
3: Kita kan pindah di November akhir. Desember itu sampai Januari, alhamdulillah dari ketipu itu mungkin ya berkahnya itu.
9: Mesin
3: orderan itu gak ada yang berhenti. Masuk terus, mesin itu jalan 24 jam terus.
9: Yang tak takutin itu tuh ya udah duit udah menipis, terus gaji yo gimana kayak gitu. Tapi malah bisa tak bonus sih. Tapi emang yo usaha itu mendekatkan diri banget sih sama Gusti Allah kayaknya. Ada kejadian gak terduga itu loh. Dulu ya pernah, kita kan punya pantangan. Mungkin ya teman-teman ya kadang sering tak tolak. Kita emang gak bikin manusia sama binatang.

0: Emang dites kayaknya ya sih. Dites kayaknya dulu tuh. Kayaknya kan udah garap tuh tugu. Mungkin bisa Allah ngetes sih. Nih, mau gak sih nih tak kasih ini orderan ini. Cuman 20-an lah. Malah 1 jam kita tolak. Tiba-tiba ada yang ngechat, "Mas, tolong produksiin ini." Nilainya 2 kali lipat dari yang tadi. Semenjak itu, wis stop lah. Nah, misalnya yang saya ini langsung kita stop. Maaf ya. Yo, kayak emang yo kita sambil dibimbing kadang yo kayak dipancing-mancing ya. 2 tahun kita nyewa ruko di Gambiran itu. Di sana mesinnya udah enggak muat, kemarin sampai di 30-an mesin kita di sana.
1: Di titik 30-an mesin akhirnya karena kita dari awal maksudnya ada omset masuk itu enggak kita tabung tapi kita investasikan biar dia menghasilkan uang sendiri gitu. Oh, iya, nah, dari situ kita beli tanah sama bangun studio yang kita tempatin ini. Oh. Dari situ
0: sih. Agak kaget sih. Nanti kita kan cuma ngeprint kayak bapak saya nyebutnya yo.
1: Mainan lah.
0: Tukang mainan.
1: Tukang.
0: Karena cuma ngeprint kayaknya. Ya saya bilang yo mau beli tanah sama.
1: Tanah sama. Bangun.
0: Rodo kaget sih kan. Wih, mosok.
1: Apa yo iso dananya
0: kok. Ya tadi karena kita punya duit itu jarang banget kita tabung di bank, lebih kita investasi ke emas sama ke saham. Kita takut sih emang, takut sih. Kita ayo aslinya takut sama riba toh. Beberapa kali emang bank kesini buat nawarin
1: ya gitu. Investor barang ya. Investor ada yang nawarin buat deh tak titipin uang nanti tinggal toh inilah kembangi lagi ya gitu istilahnya.
0: Tapi kan yo karena kita yo mungkin yo otaknya enggak nyampe yo. Kita balikin lagi duitnya mas.
1: Udah gak usah lah.
0: Di Jogja nih apa yo celana pendek terus kita baik tuh ngobrol-ngobrol kayak gitu. Mas, tak nitip mas duit mas. Ya buat apa pak? Ya gak apa-apa kelolaan aja nanti kayak bagi hasil kayak gitu tuh. Terus saya ngobrol sama temennya, "Ki, duit 2 miliar gak apa-apa yo." Aku yuk bingung. Enggak. Mau ditransfer. Kita sampai pernah diajak ke rumahnya kayak gitu. Teteh mau nitip uang juga. Duit segitu yang buat apa yo? Kita jadi ini malah garuk-garuk kepala. Man. Kebanyakan langsung kita tolak. Soalnya kita bingung malah itu.
1: Makanya dari situ kan kita juga hidupkan sesuai dengan budget kita ya gitu. Enggak yang terus, oh kita udah usahanya udah sampai 30 mesin terus kita foya-foya atau kayak gimana ya gitu kan. Enggak ya gitu, tetap sederhana aja gitu.
0: Kita tahu kan tangan kita tuh cuma berapa yang di sini tuh. Nek, kita tuh ngambilin terlalu banyak. Yang biasanya janjiin misalnya tanggal 1 takutnya molor lebih gak enak gitu. Soalnya kita dulu kan kejadian 30 mesin tuh. Terus jun kuyo pabrik beneran itu loh. Jadi mesin itu kayak gitu tuh. Terus kita jual beberapa. Lah kok untung. Karena kan kita
1: menjanjikan.
0: Kan upgrade ya.
1: Upgrade mesin.
0: Kita kan main 3D printing tuh aslinya dari tahun 2015 tapi cuman buat hobi tuh dulu tuh.
1: Suami.
0: Terus tak upgrade yang mesin itu harganya cuma 2 juta. Barunya tuh, itu laku sampai 3 juta kayak gitu. Lah, kok aneh lah sih? Jadinya jual beli. Jadi kita sekarang jual beli, nyervis juga, ngeprint juga kayak gitu. Ya kelebihannya kayak yo, cuma bisa servis sih kayak. Kita yang buka cabang mas, tapi customer kita nih ya sini itu 80% mungkin ya. Itu malah bukan dari Jogja sini itu.
1: Di luar
0: Bali,
1: mana?
0: Terus Jakarta, kebanyakan Jakarta sih. Oh, yeah. Karena kita yo aslinya jual online toh. Kayak kita di gang ini tuh. Soalnya di Jogja ki unik mas, size tuh. Jasa 3D printing itu juga servisnya sini. Terus nek apa-apa tuh lempar-lemparan order gitu loh. Jadi di sini tuh kita kayak zona nyaman. Kayak enggak ada kompetitor. Biasanya kan nek orang usaha ini kayak sikut-sikutan aja.
1: Sikut-sikutan.
0: Nek yang kita rasain yo. Heeh. Wong kita ke cerung catur kita main. Ke jasa 3D printing. Jadi ada yang kesini main bro, ada masalah apa kita putin. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga lagi ngembangin filamen juga.
1: Filamen sendiri biar enggak ketergantungan
0: kita
1: sama
0: kan,
1: Cina.
0: Oh, kita ngambil dari Cina, pakai jasa importir. Enggak kita beli di marketplace kayak gitu tuh. Kita tahu tuh di Jogja ini swampah we
1: banyak banget. Belum selesai
0: krisis,
1: gitu.
0: Nah, kita lagi mencoba, tapi emang belum kita jual ke publik. Makin kesini ya makin kita ya kadang ada workshop karena di Instagram tuh, "Mas, aku ya mau belajar 3D, aku mau belajar 3D printing kayak gitu." Dari pengalaman-pengalaman kita tadi ya, punya ilmu tuh harus dibagi-bagi. Ya kadang kita ngadain workshop, kita pergi ke mana ke panti, kita ngadain workshop ke sana kita ngasih. Oh, ada loh. Kerja itu enggak cuma cita-cita jadi pilot atau jadi YouTuber sekarang. Ada jadi 3D printing. Kan? Ada jadi 3D model. Lumayan loh yang 3D artis itu gajinya lumayan sih. Apalagi kalau kita jual aset ke luar negeri itu dapetnya euro tuh atau dolar itu lumayan sih. tantangan kita menjaga sih ya. Kita kan Boni 3D mas, terus profesional desain 3D printing. Tantangannya di sini tuh kadang itu tuh orang itu plagiat.

0: Jadi misalnya ngeprint nih, nah terus ngeprintnya itu tuh nanti misalnya punya orang itu dikasih ke orang lain. Nah kita punya pantangan, nek yang desain di sini kita jangan dibikin status, harus izin dulu. Apalagi buat usaha, terus yang menjaga lah, bikin 3D model itu kan lumayan mahal sih. Ya kita jaga. Kalau misalnya dia nggak repeat order langsung kita hapus, kayak gitu. Kita bener-bener menjaga customer sih asini. Yang ngeprint di sini tuh yo biar aman wes lah kayak gitu.
1: Nyaman juga.
0: Soalnya kan di sini kebanyakan orang tuh mau dijual lagi. Contoh kayak mau bikin cetakan ikan, yang lure yang sekarang lagi viral itu, yang lagi naik daun buat umpan pancing kayak gitu. Wes masterannya yo dihapus, kalau enggak yo ya wes di bener-bener disimpan. Oke, ini di sini kita aslinya grosiran ya, karena kita emang aslinya partai besar, jadi cetakan-cetakan master-masteran yang besar-besar kayak gitu. Jadi harganya ya kecil itu yo, mulai dari 800 ya, ada 800 rupiah. Tapi kan hitungannya per gram.
1: Ngeprint itu kan hitungannya bukan produk jadi berapa, tapi dari bahan yang habis buat produk itu berapa per gramnya.
0: Oh,
1: itu.
0: Oh, jadi kan di aplikasi ini ditimbang, Mas.
1: Nanti secara otomatis sama aplikasi. Oh, ini habisnya 500 gram misal, nanti harganya dari situ.
0: Oh, jadi nanti kita ada harga 300, 500 kayak gitu, lebih ke grosiran, makanya partai besar kayak gitu. Custom ya, juga.
1: Custom.
0: Bagian besar ya custom sini, Mas. Ya kadang ya desain 500 ribu, ngeprintnya cuma 10 ribu. Ya ada.
1: Ada, ya gitu.
0: Dia udah oke, dan kita juga ada garansi juga, atau misalnya ini kita ada 2 kali edit. Jadi, Mas, elek edit-edit. Jadi, kita tuh juga seneng, Nek. Usaha mereka itu juga jalan. Ya.
1: Jadi dia, juga.
0: Mas, ki ke Dubai, gitu. Walaupun dia yang dapat orderan ke Dubai, ya kesenang. Ke Australia, kayak gitu. Bikin kancing kayak gitu tuh, kirim ke Australia kayak gitu. Kebetulan ya lagi naik, kita emang lagi pengennya keluar sih, keluar negeri kayak gitu tuh. Aslinya itu kita bikin, misalnya bikin masteran, kita cetak logam sendiri, terus kita pasarin, bisa banget. Tapi kan kita ki belajarnya dari pengrajin ya, padahal. Nah kita babat semua kayak pengrajin-pengrajin yang di kota gede kayak gitu. Jadi lebih enak kita dapat sedikit, tapi yang lainnya usahanya juga jalan juga. Ya kayak gitu lah, Mas. Enak, lebih nyaman sih.
1: Kalau dulu kan masih ikut terjun lapangan ya kalau saya. Kalau sekarang setelah ada tim, saya lebih fokus di belakang layar ya gitu. Kelola keuangannya itu saya yang mengelola itu.
0: Karena kita yo background-nya anak-anak IT, jadi kita yo belajar dari database buat menganalisa ke 3, 4 tahun ke depan, 5 tahun kayak gitu. Big data kecil lah tapi ya, kayak gitu. Dari dulu sih ya, mulai usaha itu karena istri udah pengalaman di bidang usahanya, kita pembukuan, bulan apa, tren apa, kayak gitu.
1: Nanti kan dilihat, bisa kelihatan, oh ini dari filamen ini habis berapa.
0: Jadi kita tahu, oh misalnya Desember nih kita harus nyetok warna hitam segini, gitu udah. Kita kontak-kontakan dari bulan November itu udah, supplier tolong siapin segini ya, kayak gitu.
1: Udah kelihatan dari situ juga.
0: Udah mulai enaknya kayak gitu sih selama 5 tahun ini. Saya dia ngajak nikah kok.
1: Karena beliau ini kan berkomitmen ke depannya kayak gimana. Jadi enggak yang terus mangrok di sini gimana ya gitu, tapi ke depannya kayak gimana, mau kayak gimana? 5 tahun ke depan gimana? 10 tahun ke mana? Jadi emang mikirnya kan jangka panjang, enggak yang terus oh hari ini pengen nikah ya nikah kayak gitu kan, enggak juga, harus mikirin ke depannya. Kalau yang deketin kan suami dulu. Terus ini tatanya komitmennya kalau mau beneran serius ya nikah kayak gitu loh, enggak yang terus lama-lama kayak gitu.
0: Oh,
1: terus
0: diajak nikah ayo. Toh. Ya ternyata orang diopo-opo.
1: Perintis bukan pewaris ya gitu.
0: Oh.
1: Maksudnya kan dari komitmen itu kan bisa tahu ya karakter beliau ini seperti apa kayak gitu. Ya nyatanya sampai sekarang juga enggak yang terus ya penting mangan saiki, tapi beneran ditata kayak gitu, enggak yang asal-asal. Sawang sinawang sih sebenernya.
0: Usaha ini usaha toh, sama kerja 3 tempat tuh umat usaha ya ternyata ya. Pusing banget ya. Ya kan kita kalau main digital toh harus tahu yang target pasar kita siapa,
1: trennya gitu. Apa.
0: Kita masuk di mana pas momentum apa kayak gitu, baru retargeting toh. Baru kita main traffic kayak gitu. Kalau umat sih mau pelajari, oh ini kebiasaan sih ini, komunitas ini, terus kita baru bisa masuk kayak gitu. Nah, baru kita bisa jualan. Nah, kita langsung sorry mau ngeprint enggak?
1: Ya enggak mau. Kita edukasi dulu kan waktu itu.
0: Jadi susah sih. Enakan jadi karyawan sih kayaknya.
1: Kalau karyawan kan duduk, kerja, dapat duit tiap bulan kayak gitu. Karena kalau usaha kan gimana caranya dapat ya? Kan kita ada tim juga lah. Gimana timnya juga bisa ini.
0: Kita baru berempat ini.
1: Baru berempat sih.

0: minimal 1 juta dapat.
1: Lebih kadang nominal. Kalau barang,
0: barang itu kan kita kan B2B yo. Bikin di kita itu cuma 500.000, ke mereka jual ada sampai 2 miliar ya ada. Enggak. Kok udah jadi barang? Kita ini kalau produksi massal yo, sehari yo paling yo 50 sampai 100-an. Nah itu kan di kita itu kan tergantung ya, besar kecilnya, berat ya, kayak gitu.
1: Kalau ngeprint kayak gini kan nggak langsung,
0: kayak gini kan,
1: jadi kan sehari, jadi kan nggak, jadi emang ada yang berhari-hari ya.
0: Kita belajar, masih buang uang sampai sekarang tuh masih, kita masih iklan, kita masih kayak gitu. Soalnya ibaratnya ya kalau di pasar itu kan, sih datang 100 belum tentu langsung beli gitu loh, yang datang 100. Apalagi kalau kita pengen yang datangin banyak, nggak kita petik hari ini nggak apa-apa, yang penting mereka tahu, oh ada Boni 3D loh. Besok naik dia kepepet suatu saat, itu sih makanya yo tetap kita bakar uang terus. Ya sebulan ya buat iklan itu ya minimal UMR Jogja, itu minimal 2,5-an. Minimal harus kita bakar tuh 2,5.
1: Intinya sih semakin bisa bermanfaat buat yang lain ya. Kalau Boni 3D ini dibangunkan juga dari harapan dan mimpi-mimpi ya gitu ya. Nah dari awal kita merintis juga intinya ya itu karena kita B2B, nggak yang terus kita embat semuanya, jadi bisa lebih bermanfaat gitu buat orang lain. Semakin melebarkan sayap kita ya semakin banyak orang bisa merasakan manfaat dari Boni ini ya gitu.
0: Nah kita yang ngalir aja sih ya, nggak terlalu muluk-muluk paling. Ternyata tuh ada lebih seru loh daripada cita-cita. Dulu kan emang ngebet banget pengen beli iPhone, pengen punya kayak gitu. Ternyata kita udah ngalamin usaha ini, ternyata iso gaji, terus bikin usaha orang lain, itu bisa berkembang.
1: Jalan,
0: ternyata kesenangannya luar biasa ya. Mungkin kalau kita beli HP atau beli elektronik ini, ya seminggu lah senengnya. Itu biasa di biasa tuh. Ini nah itu tuh kayak, wow, ternyata aneh sisi-sisi menyenangkan yang ngono ya kayak gitu. Jadi yo pengennya yo ya se-friend lah sama istri. Gimana caranya yo tetap bermanfaat mas bicaranya kayak gitu.
1: Kita kan juga berdiri juga punya visi misi buat pegangan juga kayak gitu.
0: Kita kan visi punya visinya ingin menduniakan Indonesia melalui
1: 3D
0: desain
1: print.
0: And 3D print. Saya Dian dan samping kiri saya istri saya Anin. Kami dari Boni 3D beralamat di Jogja. Tepatnya di belakang kampus ISI. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam nyamene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama, maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi. Aku mengharap mangkat.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 to, Kang.
2: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engko tekan kana masjid to, isa turu-turu dimen, ra ketang 2 jam lumayan.
1: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat ning masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, urung ngrasa kenar iki, Kak.
1: Ya wis. Turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayen mengko ngeces ning karpet nak ya ngambon-ngamboni to, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.
3: RDS FM.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian remaja bersama Ustadz M. Faisal Fadli LC dengan tema Kulabuhkan di mana saat deburan cinta menerpa. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar alladhi khalaqal kauna wa dabbar walladhi anzalal qur'anal karim fihi al'izatu wal 'ibar walladhi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat di antara tempat-tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya, dalam rangka menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan amal soleh dan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini mudah-mudahan menjadi langkah-langkah yang memudahkan jalan kita menuju surga dan menjadi langkah-langkah yang meninggikan derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang sudah diminta oleh panitia mungkin sangat bombastis begitu ya. Kulabuhkan di mana ketika deburan cinta menerpa. Sebenarnya cinta itu tidak bisa didefinisikan. Ada yang mengatakan cinta adalah getaran hati. Cinta adalah panggilan jiwa. Semakin cinta itu didefinisikan, semakin sulit kita memahami apa itu cinta. Begitu ya. Maka Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas beberapa poin. Yang paling utamanya adalah bagaimana agar cinta itu tidak berbuah dosa. Bagaimana kita merawat cinta agar tidak berbuah dosa. Kakak-kakak, adik-adik, semua yang hadir di sini, mungkin sekarang sedang viral begitu ya. Sedang viral seorang anak remaja yang diundang beberapa televisi dan diajak collab bersama artis-artis ternama begitu ya. Namanya bagus ya, tetapi nama belakangnya agak mengiris hati ya. Fajar begitu ya, namanya Fajar itu kan arti daripada satu harapan kan, Fajar harapan, harusnya seperti itu. Tetapi sayang sekali ditambahin sad boy begitu ya. Artinya kan sedih begitu. Sebenarnya bagaimana merawat cinta supaya tidak berbuah dosa? Insya Allah kita akan mengkaji pada kesempatan kali ini supaya ketika kalian jatuh cinta tidak menjadi sad boy atau sad girl seperti itu. Ya, tidak menjadi orang yang dirundung kesedihan dan kesedihan itu tidak berarti sama sekali. Pertama, supaya cinta kita tidak berbuah dosa adalah kita harus menjaga hati dengan memperbanyak zikir. Para kakak-kakak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau jatuh cinta biasanya mabuk kepayang, rindu. Atau bahasa Indonesianya yang jarang dipakai, rindu itu renjana, ya merenjana. Ada rindu, ada renjana, dan semacamnya. Nah sebenarnya kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang rindu, al-ishq, ya ishqun itu rasa rindu itu adalah hukuman bagi orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Kalau kita jarang mengingat Allah, lebih sering mengingat manusia, maka kita akan tersiksa. Kata para ulama, zikrun nasi daun wa zikrullahi dawaun. Mengingat manusia itu penyakit. Mengingat manusia itu bisa mendatangkan rasa sakit. Wa zikrullahi dawaun, dan mengingat Allah itu adalah bagian daripada obat dari rasa rindu kita kepada seseorang mungkin. Ya. Zaman sekarang ya banyak di medsos itu orang curhat. Ya, curhat masalah hati begitu. Mereka menyebut diri mereka sebagai anak senja. Ya, anak senja yang bikin apa? Bikin kuat-kuat, bikin ratapan-ratapan begitu ya. Tetapi kalau kita lihat yang ngelek banyak. Bisa jadi ini yang ngelek juga senasib begitu ya. Yang ngelek itu bisa jadi senasib. Ya, dulu sebelum ada Fajar Setboy itu kalau teman-teman sekalian ingat ada Fahri Sekrup ya. Itu saya ingat banget kata-katanya sangat mirip sekali. Aku menemanimu dari burik hingga glowing, setelah cantik engkau berpaling. Itu ngenes banget ya. Udah berjuang dari nol, habis itu ditinggalin begitu saja. Ini ceritanya laki-laki yang ditinggalin. Ada juga perempuannya yang ditinggalin. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang yang cintanya tidak dirawat, cintanya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga dengan zikir, dia akan kehilangan arah. Dia hanya terfokus kepada makhluk yang sebenarnya makhluk itu pun tidak sempurna. Tapi karena dia itu sudah dibutakan oleh cinta, hubuka lisyai yu'mi wa yusim, kecintaanmu kepada sesuatu itu bisa membuatmu buta, bisa membuatmu tuli. Buta karena seakan-akan yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang paling indah, yang sempurna, tuli. Ketika orang tua menasehati, itu biasanya orang yang sedang jatuh cinta itu tambeng, telinganya itu tidak bisa mendengar. Ya. Maka dari itu sering-seringlah kalau kita misalkan ya mas-masnya yang di sini yang sudah mulai mengenal cinta, yang mulai tumbuh kumisnya, ya kan mulai ada jenggotnya gitu ya. Kemudian ngelihat perempuan kok kayak kesetrum. Habis itu dipanggil misalkan namanya Mas siapa Mas? Mas siapa ini namanya? Siapa namanya Mas? Mas Ilham. Mas Ilham. Nah, dipanggil sama misalkan contohnya Mbak Dewi, aku dipanggil Dewi, ya, aku merasa diriku seperti dewa, gitu ya. Nah ini terkadang kalau teman-teman sekalian tidak bisa mengelola hati, tidak bisa merawat hati, itu jadi kebayangnya kemana-mana. Jadi seharian itu hanya bisa mikirin si Dewi yang cuman manggil Ilham gitu. Padahal emang perempuan suaranya mendayu seperti itu kan. Walaupun tidak boleh. Nah, nanti perempuan kalau panggil laki-laki tidak boleh dengan suara yang mendayu-dayu. Fala takhdona bil qaul. Ya, tidak boleh menggunakan suara yang aslinya. Jadi perempuan ini harusnya kalau ngomong sama laki-laki pakai mode loudspeaker. Ya, kalau manggil laki-laki, "Oi," gitu enggak apa-apa. Ya, ciri wanita salehah itu judes sama laki-laki. Ya. Ya, jadi kalau misalkan berlemah lembut ya kan, yang bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan saudaranya, berarti dia tandanya kemayu begitu ya, kalau kata orang Jawa. Itu biasanya kalau orang tidak berzikir, dia hatinya bisa mati. Ini akibat dari orang yang tidak berzikir, hatinya bisa mati. Kenapa? Karena zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Bisa enggak ikan hidup di darat? Bisa, ikan lele itu masih lumayan bisa hidup di darat ya, tapi tidak bisa lama. Ya begitu juga kondisi hati kalau tidak disirami dengan zikir, maka dia akan sakit lama-lama, kemudian akan mati. Ya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Selama ini aku bengong, selalu memikirkan kamu. Nah, begitu. Jadi, apa? Ini orang yang hatinya tidak mengingat Allah, maka dia mengingat makhluk. Padahal, kalau kita mempunyai ilmu yang benar, maka kita bisa, ya, kita bisa mencintai orang itu tanpa harus tersiksa. Ya, seperti itu. Ini yang pertama, supaya kita bisa merawat cinta dan tidak berbuat dosa adalah dengan memperbanyak zikir. Kalau ingat si fulan atau fulanah yang Anda terkagum kepada orang itu, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik keindahan, yang memberikan keindahan, yang memberikan ketampanan atau kecantikan kepada makhluk yang kamu sukai itu. Kemudian yang kedua, harus diingat bahwa ketika kita bicara-bicara masalah zikir begitu ya, zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahu lahafizun. Jadi kalau kalian sudah mulai ada tumbuh virus-virus merah jambu, konon kata orang ya, virus-virus merah jambu, kalian sibukkan diri dengan baca Al-Quran. Ya. Karena orang yang menyibukkan dirinya dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, itu tidak bisa diganggu oleh setan. Meskipun ada juga orang ngafal Al-Quran tujuannya bukan supaya mencari ridho Allah, tetapi supaya mencari ridhonya si doi atau si dia. Menghafal Quran itu kan together, bersama-sama, tapi malah together ya, untuk mendapatkan si dia. Ada juga seperti itu. Maka dari itu ya, luruskan niat, jaga hati, perbanyak zikir ya, karena sejatinya semua itu hanyalah ujian semata. Kemudian yang selanjutnya, agar kita tidak terjerumus pada kemaksiatan, ketika hati kita dilanda oleh rasa rindu, cinta atau yang semacamnya, marilah kita mencari orang yang soleh, bergaul dengan orang soleh. Ya, ini yang kedua ya. Yang pertama apa? Zikir. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang bisa membimbing kita dalam kebaikan, membimbing kita kepada kebenaran. Kenapa? Karena almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau teman dekatnya buruk, mohon maaf ini, kalau teman dekatnya mungkin tidak mengenal agama, maka dia juga akan menjerumuskan. Ya, teman itu bisa menjerumuskan, bisa manas-manasin. Eh, kamu itu ganteng, mubazir ganteng kamu. Kalau enggak dipakai buat pacaran begitu. Nah, ini bagian daripada tipu daya setan. Terkadang manusia itu lebih berbahaya daripada setan dari golongan jin. Setan manusia terkadang lebih berbahaya daripada setan dari golongan jin, begitu. Kemudian yang perlu kita ingat juga, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang soleh, karena pentingnya komunitas ya. Kalau kita punya komunitas orang-orang soleh, itu bisa saling menasehati. Tapi ada juga kasus terjadi ya, dulu itu ada istilah CBSA, cara baca Al-Quran siswa aktif, dulu ya, dulu metode belajar Al-Quran. Tetapi CBSA ini diplesetin ya, mas-mas dan mbak-mbak sekalian, diplesetin jadi apa? Cinta bersemi sesama aktivis ya, begitu. Sama-sama aktivis dakwah, sama-sama aktivis ngaji begitu ya, terlibat dalam kegiatan bersama tablik akbar semacam ini begitu ya, saling melihat, saling melirik ya, kemudian saling apa namanya chatting ya, chattingnya itu seakan-akan isinya dakwah, seakan-akan isinya mengingatkan pada kebaikan. Tetapi kalau ini terjadi di antara dua laki-laki ya dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang belum sah, yang belum halal, itu bisa jadi adalah setan. Ya akhi, sudah zikir pagi belum gitu? Ya akhi, sudah sholat duha belum ya? Ya akhi, sudah sholat tahajud belum? Ya ukhti, jangan lupa ya murojaahnya. Nah, pret, itu setan itu. Ya, itu setan. Walaupun mungkin kalimatnya dakwah, tetapi ya isinya adalah modus, bukan tulus. Ya, karena dia ingin mendekati supaya bisa terhubung terus dengan orang yang dia sukai itu. Jadi ini bahayanya kalau kita tidak punya komunitas orang-orang soleh. Di Indonesia ini ada komunitas yang cukup menarik ya, Indonesia Tanpa Pacaran, begitu. Indonesia Tanpa Pacaran, dia banyak berdakwah tentang bahayanya orang pacaran dan betapa merugikannya orang-orang yang pacaran. Dan kasus yang terakhir kemarin di blow up itu adalah seorang mahasiswi ya, seorang mahasiswi selebgram cantik tetapi tewas di tangan mantan pacarnya secara mengenaskan ya. Jadi mereka terlibat konflik, pertengkaran hebat, cekcok, kemudian si pelaku yang ternyata adalah mantan pacarnya ini mencekik leher si perempuan itu. Kemudian setelah dicekik, diseret ke semak-semak, lalu dipukul dengan kloset lehernya sampai meninggal dunia. Sayang sekali, ya. Padahal hidup ini hanya sekali, seharusnya kita gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya dan harusnya hidup ini memberi arti. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita semua. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Siapa di antara kita yang paling bagus prestasinya? Prestasi duniawi atau prestasi ukhrawi, semua yaitu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan zikir, yang kedua bergaul dengan orang soleh, kemudian yang ketiga tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan dengan rajin membaca. Jangan hanya membaca status WhatsApp-nya teman, jangan hanya membaca Insta story, tetapi membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab para ulama, membaca buku-buku pelajaran, bukan hanya apa namanya membaca berita-berita hoax begitu. Sayang sekali kalau kita tidak memberi nutrisi kepada akal dan pikiran kita, karena manusia itu terdiri dari apa? Dari jiwa, akal dan badan. Fisik kita butuh nutrisi. Nutrisi badan apa? Ya vitamin begitu ya. Kita makan, kita minum, kita mengkonsumsi vitamin C dan semacamnya. Adapun hati kita dengan zikir tadi dan akal kita harus dijaga, harus diasah dengan rajin membaca. Indonesia ini termasuk budaya membacanya agak sedikit terbelakang dibandingkan negara-negara Asia yang lainnya. Padahal banyak orang-orang hebat dari Indonesia. Dulu ada Haji Agus Salim, ada Muhammad Nasir, ada Sultan Syahrir, ya. Dan dari kalangan perempuan juga banyak, ada Rohana Kudus, Siti Rohana Kudus, ada Rohma Al-Yunusiyah, ya. Itu mereka semua adalah perempuan-perempuan yang rajin membaca. Apakah menjamin orang yang rajin membaca tidak pacaran? Tidak menjamin. Tapi setidaknya orang yang rajin membaca, dia akan candu dengan ilmu. Dia bukan candu dengan senyumnya si dia, begitu ya. Karena kan ada lagu senyumanmu yang indah bagaikan candu, seperti itu. Harusnya kita tuh lebih candu kepada ilmu, bukan kepada senyuman orang yang belum halal bagi kita untuk kita bayangkan. Karena itu bisa jadi bagian daripada zina hati. Ketika kita membayangkan seseorang, wajahnya, senyumnya, gaya jalannya, ketawanya, semua diingat. Padahal orang tuanya yang selama ini membesarkan dia dari kecil sampai besar tidak pernah didoakan, tidak pernah diingat sama sekali. Begitu ya, biasanya mahasiswa-mahasiswi ketika mereka bikin skripsi ya, kemudian wisuda, dia terima kasihnya itu kepada pacarnya. Terima kasih sayang, terima kasih bebek yang selama ini mensupport saya, begitu ya, yang selama ini mensupport aku. Padahal orang tuanya banting tulang ya mencari rezeki untuk membiayai kuliah dia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian harus kita perhatikan betul-betul bahwasannya di dalam menjaga hati itu dengan zikir, dengan bergaul dan orang soleh, dan kemudian yang ketiga adalah dengan senantiasa mengupgrade diri dalam menuntut ilmu. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu, karena salah seorang imam, Imam Ahmad, mewasiatkannya. Di akhir hayatnya, Imam Ahmad bin Hanbal itu minta didatangkan pena, karena dia kemana-mana bawa pena, minta didatangkan tinta, karena dia selalu membawa alat tulis. Di akhir hayat dia ingin menulis. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Minal mahbaroh ilal makbaroh. Dia membawa tinta kemana-mana sampai dia masuk ke dalam kuburan. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa puas dengan keilmuan. Terus membaca. Ada banyak buku-buku yang bagus untuk kita baca semua. Ya, seperti misalkan buku-buku Ustaz Felix, buku-buku Ustaz Salim, buku-buku Ustaz Burhan Sodik, semua. Itu kita baca. Kita diskusikan sesama teman. Ya, jadi obrolannya itu adalah obrolan yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ngobrolin gosip artis ya. Atau ngobrolin orang yang kemudian kita bayang-bayangkan seperti itu. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah cinta, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip satu ayat ya. Satu ayat di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat ke-24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, sekiranya ya, sekiranya bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian dan perniagaan kalian yang kalian khawatirkan akan bangkrut, dan rumah-rumah kalian yang kalian cintai, yang kalian senangi, itu lebih kalian sukai, lebih kalian cinta daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, ingat ya, tunggu saja ya, ini Allah memberi ancaman, fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Allah memberi ancaman kepada orang-orang yang meletakkan bapak, ibu, keluarga, perniagaan, rumah di atas Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Jadi cinta sejati kita yang terutama itu adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, kemudian mencintai jihad fisabilillah. Bukan kemudian kita malah mencintai orang lain, sedangkan keluarga saja itu tidak boleh kita cintai lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Apalagi kalau kita mencintai orang yang belum halal bagi kita. Bicara masalah percintaan, kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Ketua Takmir, ya Bapak Dr. Andes Haji Kiai Haji tadi, tentang banyaknya kasus perempuan hamil di luar nikah, begitu ya. Dan ini adalah para remaja yang masih duduk di bangku SMP. Bahkan mungkin SD juga ada yang sudah hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik, itu semuanya adalah illa marrahimar rabbi. Maka marilah kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang selamat dari fitnah, dari ujian lawan jenis, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu istilah pacaran itu ya, istilah pacaran dahulu adalah untuk menyebut orang yang sedang dilamar. Nah, jadi istilah pacaran dahulu itu orang Melayu ya, Mas Melayu bagian dari Nusantara juga. Kalau laki-lakinya itu suka sama seorang perempuan, kemudian dia ingin menikahi perempuan itu, dia akan menyampaikan pantun. Nah, nanti akan dibalas pantunnya itu dengan pantun, misalkan diterima atau ditolak juga dengan bahasa-bahasa kiasan dengan pantun tersebut. Kalau ternyata lamaran dengan pantun itu diterima, begitu ya, maka akan dididik selama 40 hari ya, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu, kemudian tangannya dikasih daun pacar. Nah, itu awal mula istilah pacaran. Pacaran seperti itu. Tetapi sekarang maknanya sudah terdistorsi begitu ya. Maknanya sudah hilang makna itu. Seakan-akan pacaran hari ini adalah muda-mudi yang belum sah, jalan bareng, duduk bareng, kemudian melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadilah perzinahan. Nah, itu disebut dengan pacaran. Bahkan ada syubhat yang mengatakan bahwa pacaran ini bagian dari ta'aruf. Beda. Pacaran itu berbeda dengan ta'aruf. Kalau ta'aruf ada medianya, ada perantaranya. Tetapi kalau pacaran itu mungkin ta'aruf, tapi ta'aruf swasta begitu ya. Ta'arufnya langsung gitu, direct begitu, pakai cara langsung. Sehingganya akan terjadi banyak hal yang dikhawatirkan, akan terjadi banyak hal yang menyelisihi syariat yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang sudah tunangan sekalipun, sebentar lagi, besok sebentar lagi ini ijab, tetap tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh pegang-pegangan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan lebih baik tangan kalian itu ditusuk dengan besi panas daripada bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram. Hati-hati. Ini tidak boleh kita pegang-pegangan ya. Semacam orang-orang yang sekarang menampakkan kemaksiatannya di muka umum seakan-akan itu sesuatu yang biasa. Nah, ini bisa jadi termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal ampunan Allah itu adalah rezeki yang paling mahal nanti di akhirat. Ban di dunia. Kullu ummati, kata Rasulullah, kullu ummatin mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin, orang yang secara terang-terangan bermaksiat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti maksiat sembunyi-sembunyi boleh. Bukan. Ya. Sama saja maksiat sembunyi-sembunyi tidak boleh. Maksiat terang-terangan hukumannya lebih berat lagi, yaitu apa? Terancam tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu wal iyadu billah. Para hadirin, kakak-kakak, adik-adik, remaja yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana merawat rasa cinta kita supaya tidak menjadi dosa, agar hati kita tidak membawa kita pada kesengsaraan. Perasaan ini sejatinya adalah amanah. Ya, perasaan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai diungkapkan dengan cara yang tidak bermartabat. Kalaupun kalian punya rasa, sampaikan rasa itu dengan cara yang tepat dan bermartabat. Demikian. Karena sejatinya kita semua sedang berjalan menuju Allah, dan suatu saat nanti kita akan sampai di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sejatinya kalian itu sedang berjalan. Berjalan menuju Allah, dan kalian akan berhadapan dengan Allah. Kalian akan ditanya, umur kalian untuk apa, ilmu kalian untuk apa, harta kalian untuk apa. Coba lihat orang yang pacaran, umurnya habis untuk membesarkan jodohnya orang. Begitu kan? Betapa banyak orang yang pacaran itu berakhir dengan penderitaan. Dia datang di walimahan tetapi hanya sebagai tamu undangan. Dia makan makanan yang disajikan, tetapi hatinya menahan penderitaan. Begitu kan? Maka dari itu saya ingin mengingatkan satu kaidah fikih. Ini sebenarnya kaidah fikih, tetapi agak sedikit relate juga kalau dikaitkan dengan dunia muda-mudi yang terjerembab dalam fitnah pacaran ini ya. Ada satu kaidah yang berbunyi, manis ta'ajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Sebenarnya ini kaidah fikih yang berkaitan dengan salah satu contoh penerapan kaidah fikih ini adalah dalam masalah waris. Kalau ada seorang anak membunuh ayahnya dengan niat apa? Supaya mendapatkan harta waris lebih cepat. Ketahuan dia adalah dalang dari pembunuhan ayahnya, karena dia ngincer harta waris dari bapaknya supaya bisa beli mobil, supaya bisa beli rumah begitu ya, buat dipakai jalan-jalan dengan si dia begitu. Nah, ini anak ini tidak boleh mendapatkan warisan dalam hukum Islam seperti itu. Manis ta'ajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa begitu untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, sebelum tiba waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu yang dia kejar itu dengan cara tergesa-gesa. Begitu juga mereka yang pacaran. Hari ini mereka tergesa-gesa ingin merasakan nikmatnya percintaan, begitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Tetapi mereka menggunakan cara yang salah. Maka Allah menghukum mereka, orang-orang yang pacaran itu, dengan tidak menikahi orang yang dia pacari. Dia hanya bisa gigit jari, seperti Fajar Sad Boy itulah ya, dan semacamnya. Begitu, maka hati-hati dengan yang namanya virus-virus cinta atau virus merah jambu, pintar-pintar merawat diri, terutama perempuan, karena biasanya yang paling dirugikan adalah perempuan. Saya ingatkan kepada para perempuan sekalian, kalau kalian mencari pacar yang soleh, itu tidak akan pernah ketemu, karena orang soleh gak pacaran. Ya, begitu. Dan laki-laki ataupun cowok yang keren tidak akan ngajakin kencan untuk merayakan tahun baru, tetapi ngajak ke pelaminan untuk memulai hidup baru. Cowok yang keren tidak ngasih coklat di hari Valentine, tetapi menjauhi khulwat sampai menjadi pengantin. Nah, demikian sedikit ya nasihat saya untuk pemudi ini, khususnya ya untuk pemudi ya. Kemudian ada satu kisah, ya, ada beberapa kisah lah ya. Kisah untuk laki-lakinya ini khususnya untuk laki-laki. Kalau tadi perempuan sudah saya kasih sedikit ya, sedikit nasihat. Ini untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki, kalian bisa meneladani Nabi Yusuf, bisa meneladani Sulaiman bin Yasar, juga bisa meneladani Abdurrahman Al-Qas. Ini cerita mereka sama. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang paling tampan sedunia. Ya, paling tampan. Dia digoda oleh istri majikannya. Jadi yang menggoda ini adalah Imro'atul Aziz, tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, meskipun sering kita mendengar yang menggodanya adalah Zulaikha, begitu ya. Padahal Al-Quran tidak menyebutkan namanya, karena Al-Quran masih menghargai dia yang masih malu-malu. Karena dia mengajak Yusuf berzina di tempat tersembunyi, masih ada rasa malu, maka tidak disebut namanya, disembunyikan. Begitu. Imro'atul Aziz, kita artikan saja Imro'atul Aziz ini adalah oknum istri pejabat. Begitu ya. Yusuf digoda oleh oknum istri pejabat, tetapi Yusuf apa? Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Lebih baik terpenjara tetapi bebas dalam beribadah daripada di luar berkeliaran kemudian terjerumus dalam dosa. Ini Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ini sudah diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian yang tidak mengenakan, dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Di usia 17 tahun kononnya, dia dimasukkan ke dalam sumur. Ini ujian yang tidak mengenakan. Beliau juga lulus darangan ujian yang mengenakan ketika digoda oleh wanita cantik. Bahkan dalam ayat disebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Imro'atul Aziz ini tertarik kepada Yusuf, dan Yusuf pun secara naluri seorang laki-laki tertarik juga kepada dia, tapi belum melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia melihat burhana Rabbi, melihat tanda kekuasaan Allah. Dalam salah satu tafsir dijelaskan, ada beberapa versi ya, tandanya Allah itu, ada yang mengatakan dia melihat wajah ayahnya, teringat dengan Nabi Ya'qub. Ketika ingin melakukan maksiat, sudah tergoda, dia mengingat wajah ayahnya. Mengingat siapa? Nabi Ya'qub. Ada yang berkata seperti itu. Ada juga yang menafsirkan burhana Rabbi itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala berupa rasa malu. Jadi ketika Yusuf digeret oleh Imro'atul Aziz itu disekap ke dalam sebuah kamar, Yusuf hampir tergoda melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Yusuf masih punya rasa malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa malu kepada Allah? Bagaimana dia melihat Allah? Dia melihat di situ ada patung. Hampir Rasul melakukan kemaksiatan, tapi dia melihat ada patung. Wah, gimana kalau patung ini melihat? Langsung dia ingat. Kalau kepada patung saya saja malu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih malu lagi, karena Allah itu maha melihat. Ini Nabi Yusuf. Yang kemudian, di masa tabi'in, ada seorang yang bernama Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ini juga orang yang sangat tampan. Tetapi bukan hanya sekedar tampan, dia soleh dan warok. Warok itu sangat hati-hati. Dia datang dari Madinah ke Mekah untuk haji. Di tengah perjalanan di suatu daerah yang bernama Al-Abwa, dia bersama temannya istirahat. Ini ceritanya mau haji atau umroh begitu ya. Dari Madinah ke Mekah, di pertengahan jalan mereka berdua, Sulaiman bin Yasar dan temannya, itu berhenti di sebuah tempat yang namanya Al-Abwa. Ngapain? Mereka istirahat. Temannya pergi, mungkin mencari air, Sulaiman bin Yasar diam di tempat, istirahat. Lah, Sulaiman bin Yasar dilihat oleh seorang wanita badui dari bukit. Ada seorang wanita yang ngintip gitu ya. Ngintip Sulaiman bin Yasar yang kemudian tertarik dengan ketampanan Sulaiman bin Yasar. Dia turun dari bukit, datangin Sulaiman bin Yasar. Perempuan itu bilang, apakah kamu mau memberiku sesuatu yang kamu miliki? Begitulah ya, kira-kira demikian. Kemudian Sulaiman bin Yasar mengira kalau perempuan ini minta makanan. Maka Sulaiman bin Yasar memberi perempuan itu makanan dan minuman. Tetapi perempuan ini bilang, aku bukan butuh makan, bukan butuh minum. Lalu terus kamu butuh apa gitu ya? Aku butuh kamu. Aku butuh kamu untuk berbuat sebagaimana laki-laki dan perempuan berbuat. Langsung Sulaiman bin Yasar mengatakan, kamu datang ke sini adalah dibawa oleh iblis. Iblis telah membawamu untuk datang ke sini. Pergi. Setelah itu Sulaiman bin Yasar nangis sesenggukan. Temannya yang tadi pergi, karena Sulaiman bin Yasar berdua begitu ya, temannya yang tadi pergi entah kemana, datang melihat Sulaiman bin Yasar menangis. Hey Sulaiman, ya, kenapa engkau menangis? Lalu diceritakan oleh Sulaiman bagaimana kronologi dia menangis. Kenapa? Karena dia diajak berzina oleh seorang perempuan. Dia merasa bersalah, ketampanannya membuat perempuan itu ingin melakukan perzinahan. Dia merasa bersalah. Terus temannya nangis juga. Nangis bareng mereka. Ya, ketika ditanya, "Loh, kamu ngapain nangis juga?" gitu kata Sulaiman bin Yasar kepada temannya. "Saya nangis. Kalau saya berada di posisi kamu, belum tentu saya bisa sabar dari godaan itu." Ini Sulaiman bin Yasar. Kisah ini ada dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nuaim. Ya, Abu Nuaim atau Abu Nuaim Al-Asfahani, seperti itu. Kemudian ada juga kisah yang ketiga. Ya. Kisah yang ketiga ini kisah Abdurrahman Al-Qas. Ya, tadi kisah Nabi Yusuf, kisah Sulaiman bin Yasar yang ketampanannya itu luar biasa. Bahkan ini cerita lanjutannya sebelum kita lanjut ke cerita Abdurrahman Al-Qas. Sulaiman bin Yasar kemudian melanjutkan perjalanannya sampai di Mekah, dia tawaf, dia sa'i. Dia menjalankan manasik haji, manasik umroh, capek, istirahat. Ketika istirahat, dia tidur, dia melihat. Di dalam mimpinya ada orang datang, ganteng, tampan, luar biasa. Dia mengatakan, Sulaiman bin Yasar ini bertanya kepada sosok itu, siapa engkau? Kata sosok itu, aku adalah Yusuf bin Ya'qub. Jadi dia langsung melihat penampakan Nabi Yusuf bin Ya'qub. Kemudian Sulaiman bin Yasar, apakah engkau Yusuf As-Siddiq? Ya, saya adalah Yusuf As-Siddiq, karena dalam surat Yusuf disebutkan Yusuf itu adalah As-Siddiq, orang yang sangat jujur, begitu ya. Kemudian Nabi Yusuf mengakui dirinya adalah seorang nabi, dan Sulaiman bin Yasar berkata, sungguh ceritamu dengan Imra'atul Aziz itu adalah cerita yang luar biasa. Tapi kata Nabi Yusuf kepada Sulaiman bin Yasar, ceritamu dengan perempuan wanita badui tadi juga luar biasa. Jadi ini keutamaan daripada Sulaiman bin Yasar, seorang tabi'in yang tampan, sampai dia bisa bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian cerita ketiga untuk para remaja, ya putra, ada Abdurrahman Al-Qas. Dia disebut Al-Qas karena rajin ibadah. Dia rajin ibadah, tetapi sesoleh-solehnya orang, dia juga punya fitrah cinta kepada lawan jenis. Dia mencintai seorang perempuan bernama Salamah. Salamah ini juga cinta kepada Abdurrahman Al-Qas. Mereka berdua ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan. Ada satu momen ya di mana Abdurrahman bertemu dengan Salamah, berhadap-hadapan dengan Salamah, ya berhadap-hadapan,

0: orang-orang yang kalian cintai itu dengan cara yang tidak halal, niscaya akan menjadi musuh di hari kiamat nanti. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada pembawa acara. Namun sebelumnya saya akhiri. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan nama saya Didi Subur Harjo. Saya dari komunitas Sekoci. Sekoci itu komunitas sedulur konco ngaji ya. Itu di daerah Sidan. Afantat mau tanya tentang bagaimana sikap kita untuk menghindari atau mengurangi aktivitas yang menjerumuskan kita ke hubungan yang haram. Dan apa saja batasan-batasan seorang ikhwan terhadap seorang akhwat. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini cerita tentang saya sendiri. Nama Mu'alim Hasan Al-Ghafari dari perwakilan Rohis SMA Veteran 1 Sukoharjo. Aku bertemu dengan salah seorang wanita. Dia adalah murid baru di sekolahku. Dia baik, dia cantik, dia sempurna.
0: Ini mau nanya apa? Baca cerpen.
2: Benar, tanya.
0: Siap, lanjut.
2: Ketika aku melihat senyumannya, hatiku terasa damai dan pikiranku menjadi tenang. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Semakin aku memikirkannya, semakin gelisah hati ini. Hingga aku menemukan titik terang dari Google. Jika benar itu cinta, maka itu tidak akan hilang dengan mudah. Dan jika itu hanya rasa penasaran karena kebimbangan, maka itu akan memudar. Semakin hari, rasa ini semakin bertambah, membuatku semakin gelisah. Jadi, apakah ini perasaan cinta ataupun nafsu semata? Tolong penjelasannya, Ustaz.
0: Masya Allah, tabarakallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Fahmi, alamat Kebak Kramat Karanganyar, dari perwakilan Rohis SMA Veteran 1 Sukoharjo. Saya juga anggota dari salah satu Banem Nahdlatul Ulama. Sebelumnya izin bertanya Ustadz, saat melihat teman-teman berpacaran lalu ditegur, bermacam-macamlah alasan yang dijawab. Salah satunya ada satu cerita bahwa sejak kecil tidak mendapat cinta pertamanya, yaitu kasih sayang dari ayahnya, karena dari kecil ayahnya sudah meninggal. Lalu kejadian ini dijadikan alasan untuk berpacaran. Dalam kasus ini, adakah saran dari Ustadz agar mendapatkan atau mengganti cinta pertama kasih sayang dari ayah tidak lewat dari pacaran? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga pertanyaan dulu ya tadi.
0: Siap.
1: Oke, monggo untuk pertanyaan yang nomor satu dari
0: Mas Teddy tentang batas-batas ya. Batas-batas antara ikhwan dan akhwat seperti apa? Yang jelas kita berbicara tentang adab. Adab itu adalah tuntunan dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dari perkataan para ulama. Beda dengan sopan santun. Kalau sopan santun itu mungkin mafia bisa lebih sopan daripada orang ngaji begitu ya. Sopan sama bosnya begitu. Nah, kita bicara adab, di antara adab-adab yang berkaitan dengan lawan jenis begitu ya. Tadi sudah sempat disinggung bahwa perempuan tidak boleh menggunakan kata-kata atau suara yang lemah lembut. Ya. Tadi ya, pakai mode loudspeaker begitu ya. Tidak boleh malah mendayu-dayu, suaranya dibikin-bikin supaya apa? Lawan bicaranya ini tertarik, tidak boleh. Itu salah satu adab-adabnya. Kemudian yang kedua, ya harus saling ghadul basar. Ghadul basar itu artinya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu artinya tidak saling menatap. Tidak saling bersitatap, kamu melihat dia melihat kamu, begitu ya. Nah itu bisa jadi pintu masuk setan. Kenapa? Karena al-basaru ra'idul qalbi. Mata itu adalah duta hati. Dulu ada istilah ya, cinta itu dari mata turun ke hati, seperti itu. Nah bagaimana supaya kita bisa membentengi diri maka kita bisa menjaga pandangan kita.

0: ya, dalam melihat lawan jenis tidak tidak kemudian dilihat terus seperti itu. Kemudian hendaknya ketika ada perkara-perkara penting, ya, itu disampaikan melalui hijab, ya, ada hijabnya seperti itu, di balik hijab. Atau kalau tidak ada hijab, ngobrol langsung seperti ini, jangan sendirian, jangan hanya laki-lakinya sendirian, perempuannya juga sendirian, tetapi ada orang yang menyaksikan, ada temennya begitu ya, antum sama temen antum, dia juga sama temennya begitu ya. Jadi yang dibicarakan betul-betul hanya terbatas pada kepentingan belaka ya, bukan bukan urusan pribadi. Ya, jadi itu batas-batasnya yang harus dijaga betul, adab-adabnya, tidak boleh kebablasan ya begitu, tidak perlulah ya, tidak perlu menanyakan permasalahan yang privasi seperti kamu sudah makan belum begitu ya, sudah mandi belum, mau tidur jangan lupa gosok gigi begitu ya. Ini perhatian-perhatian semacam ini enggak perlu, ini sudah melampaui batas ya. Ya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya apa tadi selain tentang batas-batas? Iya, bagaimana mencari aktivitas yang apa ya, tidak menjerumuskan mengurangi kita aktivitas pada sesuatu yang haram.
1: Mengurangi
0: aktivitas, ya,
1: mengurangi aktivitas.
0: Iya. Mungkin kalau laki-laki bisa lebih banyak bergaul dengan laki-laki, main futsal begitu ya, berenang, latihan mana, latihan berkuda begitu. Jangan menyendiri, karena biasanya kalau sendiri itu lebih rentan ya, lebih rentan dengan godaan setan. Maka tadi ya, di antara tips supaya kita bisa merawat cinta agar tidak berbuah dosa adalah dengan bergaul dengan orang soleh. Kalau orang soleh itu pasti ngajaknya kepada kebaikan. Ya, seperti itu. Bagaimana mengurangi aktivitas supaya tidak terjerumus pada kemaksiatan? Jauhi ikhtilat. Ya, jauhi ikhtilat, jauhi campur baur ya. Apalagi nongkrong bareng. Walaupun mungkin awalnya ini bicara penting, ini masalah umat begitu ya. Tapi tetap harus ada batas-batasnya, jangan sampai terlalu larut malam, ya kan? Dan itu pun tetap harus ada yang menemani, ya seperti itu. Caranya tadi ya, punya teman didampingi. Wallah alam bisawab.
1: Nih, pertanyaan dari yang pertama sudah, kemudian yang kedua Ustaz. Yang...
0: Oh iya.
1: Tadi di ringkes itu deg-degan cinta apa bukan gitu. Iya toh, tadi gitu, nggih. Perbedaan cinta sama nafsu, ya maaf.
0: Perbedaan antara cinta dan nafsu. Cinta itu menumbuhkan, bukan menghancurkan. Kalau hawa nafsu itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu akan menghancurkan. Kalau kamu cinta sama dia, mestinya kamu harus punya pemahaman bahwa ketika kamu mencintai sesuatu yang indah di dunia ini, dengan pemahaman bahwa setiap keindahan yang kamu lihat sejatinya adalah pantulan dari Zat yang Maha Indah, dari Allah yang Maha Indah, maka kamu akan mencintainya dengan cara yang baik dan benar. Jadi bagaimana membedakan antara cinta dan nafsu? Tadi kan panjangnya udah kayak cerpen gitu ya, udah kayak cerpen, udah kayak puisi, cocok jadi pujangga masnya ini ya. Nah, jadi dia bertanya-tanya kan, dia bertanya-tanya, tapi saya nggak jawab, kamu nanya, nggak gitu ya, saya nggak tanya gitu ya. Tapi cobalah kalian bertanya kepada diri sendiri begitu, karena ada sahabat Nabi yang bertanya tentang albir, kebaikan itu seperti apa, ya kan? Jika tas'alu anil birri, kamu bertanya, kata Rasulullah, kamu bertanya tentang kebaikan, istafti qalbaka. Ya, istafti qalbaka, tanyakanlah kepada hatimu, mintalah fatwa kepada hatimu, yang saya lakukan ini ya akan menjaga dia atau merusak dia. Ya, kalau kamu mencintai dia, pasti kamu akan menjaga dia dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ya justru mengajak dia ketemuan malam mingguan begitu ya. Terus pegang-pegangan, berarti kamu sudah merusak dia dan masa depan dia. Apalagi kalau kamu tidak jadi nikah sama dia, ya seperti itu. Jadi perbedaan antara cinta dan nafsu itu adalah kalau cinta bisa menumbuhkan, kalau hawa nafsu bisa menghancurkan, begitu. Terus ada lagi pertanyaannya tadi, cukup ya, banyak tadi, ya, panjang.
1: Nomor
0: 3, cuma satu itu ya pertanyaannya.
1: Tadi pertanyaannya Mas Fahmi ya tadi. Pertanyaannya itu apa itu? Dari kecil itu tidak pernah mendapatkan cinta. Lah kemudian pas besar apa tadi? Mencari cinta apa tadi? Oh, ingin mencari cinta lewat pacaran. Intinya mencari cintanya toh. Dari kecil ya.
0: Iya, artinya kalau kita berbuat maksiat, terkadang kalau udah candu dengan maksiat akan mencari pembenaran. Seharusnya kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Itu kan bagian dari pembenaran untuk membenarkan kemaksiatan dia. Saya dulu itu kurang kasih sayang, nggak punya orang tua, atau kalaupun punya orang tua saya kurang perhatian, sehingga saya mencari perhatian dari orang lain. Itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang masa lalunya buruk, tidak punya orang tua, broken home atau KDRT, tetapi dia bisa menjaga diri, bisa menjaga kesuciannya. Kalau memang ingin mencari cinta, kalau memang ingin mencari kasih sayang, kenapa tidak menikah? Begitu ya. Lebih baik langsung saja menikah. Cari kasih sayang yang sejati itu melalui pernikahan, bukan dengan cara pacaran. Karena pacaran hari ini sebenarnya hanya bahasa yang diperhalus dari perzinahan. Ya, seperti itu. Wallahualam bisawab. Mungkin ya. Kalau cari cinta dan perhatian, carilah dalam pernikahan.
1: Ya. Dari putra sudah, kemudian kita dari yang peserta putri. Monggo, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nge. Nanti kalau pertanyaannya, kalau ada puisinya ya juga enggak apa-apa.
2: Mungkin dari yang putri ada yang mau tanya, Mbak? Monggo dipersilakan. Ada yang mau tanya? Ada rupresnya loh, Kak. Oh, J. Oh, ya. 1, 2, terus siapa lagi? 3.
3: Nah, baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, saya Arika Fatimutia, saya berasal dari Sonorejo, Sukoharjo. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana sikap kita ketika ada seorang teman atau mungkin teman dekat kita, dia tahu hukum-hukumnya, tapi dia selalu langgar. Bahkan dia sering mengikuti kajian-kajian yang bertema seperti ini. Nah, cara menyikapi kita agar mungkin tidak melukai hatinya, tapi dia bisa ikut ke dalam hal yang kebaik, bisa menutupi lubang-lubang maksiatnya tersebut. Gimana, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri dari perwakilan Rohis SMA Negeri 1 Nguter. Saya mau cerita, sebenarnya saya punya teman. Nah, teman saya ini pacaran gitu. Nah, terus di tengah-tengah hubungan, yang perempuan ini tuh sadar gitu, kalau itu tuh salah. Tapi ketika si perempuan ngajak putus, yang laki-laki ini tetap ngejar. Nah, ini perempuannya itu harus bersikap bagaimana gitu. Dan itu udah gak cuma sekali, dia tuh dikejar berkali-kali gitu. Itu saja, saya kira cukup. Terima kasih.
0: Masih ada lagi? Boleh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anes Solihah dari Seliran Sukoharjo. Izin bertanya, Ustadz, saya punya teman laki-laki dan dia terlihat akhir-akhir ini ingin menyatakan perasaannya, tapi di sisi lain saya tidak mau menerima dia. Pernah juga dia menyatakan keseriusannya, tapi saya sudah berusaha menolak dengan alasan yang cukup syar'i. Tapi di sisi lain, dia ini serasa tidak menerima jawaban selain iya. Gimana, Ustadz, cara saya menyikapi permasalahan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pertanyaan dari Putri problemnya lebih kompleks ya. Dikejar-kejar gitu ya. Dari pertanyaan pertama tentang seorang perempuan, mungkin akhwat juga, sering ikut kajian, tetapi sepertinya dia belum mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua, hidayah itu adalah hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad berupa petunjuk, ya, berupa dalil-dalil, berupa ilmu. Sedangkan hidayah taufik adalah dimudahkan menjalankan ketaatan dan dimudahkan untuk menjauhi larangan. Seperti itu. Ini hidayah taufik yang sangat mahal. Maka dari itu pertama-tama jika Anda berhadapan dengan kasus seperti ini, bersyukurlah karena hari ini Anda masih mendapatkan hidayah taufik, tidak jatuh pada kemaksiatan. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara saya menasehati teman yang sering ikut kajian tapi dia masih pacaran. Begitu ya. Bahkan dia sering ikut kajian-kajian bertema seperti ini. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati, yang Maha membolak-balikkan hati. Allah ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuhibbu yuqarribu ila hubbika. Jadi ajarkan dia doa-doa supaya bisa istiqomah. Ya, karena memang tadi ya, kalau didengar dari cerita yang pertama ini, ya, pertanyaan pertama ini, si Ahwat bukan tidak tahu ilmunya begitu ya. Sudah tahu ilmunya, tetapi dia masih terjerumus pada perbuatan dosa. Berarti dia tidak istiqomah, tidak punya komitmen dengan keilmuan itu. Maka caranya minta kepada Allah dengan akui ya. Pertama, katakanlah kepada dia bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang. Kamu kan sudah tahu ilmunya. Nanti orang yang sudah tahu ilmunya dibandingkan orang yang tidak tahu ilmunya, hukumannya lebih berat. Jangankan ditanya oleh Allah di yaumil hisab. Sebelum kita di yaumil hisab, kita sudah ditanya oleh mungkar nakir. Memang pertanyaan mungkar nakir itu cuma tiga kan? Di alam barzah itu cuma ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Ini pertanyaan tidak akan bisa dijawab kecuali kita senantiasa menjaga konsekuensi dari tiga hal ini selama hidup. Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Muhammad, agama kita adalah Islam. Kalau kita ingin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di alam barzah nanti, hendaknya kita menjalankan konsekuensi dari raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Tuhanmu masih Allah, kamu masih mengaku Tuhanmu adalah Allah, harusnya kamu tinggalkan dia. Karena bisa jadi nanti Allah murka. Kalau kamu belum merasakan dampaknya sekarang, bisa jadi itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Diangkat tinggi-tinggi dibanding kemudian. Ini yang lebih menyakitkan. Hati-hati yang masih punya pacaran dan baik-baik saja, berarti Allah sedang menipu daya kalian. Ya, seperti itu ya. Nanti bisa jadi di alam barzah tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Meskipun di dunia sudah hafal. Nanti kalau ditanya menerbuka, jawab Allah. Ditanya manabiyuka, jawab Muhammad. Ditanya madinuka, jawab Islam. Tapi begitu masuk alam barzah, gara-gara hidupnya maksiat terus, ditanya sama malaikat, man robuka, kamu nanya begitu. Kamu bertanya-tanya, langsung disikat sama malaikat itu ya. Kenapa? Karena kebanyakan main medsos gitu ya. Kemudian itu yang pertama ya Mbak ya, bersyukur dulu kepada Mbaknya karena Anda masih ditolong oleh Allah. Kemudian mintalah kepada Allah supaya Allah menolong saudari Anda itu. Dan katakan kepada dia, lebih baik memperbanyak doa, memperbanyak zikir, supaya hati kalian diteguhkan, hatinya diteguhkan. Karena hanya orang yang diselamatkan oleh Allah yang terbebas dari fitnah lawan jenis. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua yang dikejar-kejar itu bukan? Oh bukan ya? Lah ya dikejar-kejar ya. Oh iya. Enggak mau diputus. Oh, ngejar-ngejar terus. Ya, jadi katakan aja sama laki-lakinya, kamu laki-laki atau bukan? Ya saya laki-laki. Kalau laki-laki buktikan kejantananmu, datangi waliku begitu ya. Datangi orang tuaku, ya kan? Kamu datang baik-baik, itu kita nikah dulu saja. Gimana urusan makan, nanti pulang ke rumah masing-masing begitu. Yang kalau misalkan masih bocil begitu ya, masih SMP begitu ya, nikah supaya tidak terjadi perzinahan ya. Ya, tapi alangkah lebih baiknya itu diputus segala pintu-pintu yang bisa bertemu dengan orang itu. Bahasa simpelnya gini, kalau emang dia selalu ngejar-ngejar, mohon maaf, saya ingin fokus belajar dan belum siap menikah. Dan ingin berbakti kepada orang tua, salah satu bukti bahwa saya birrul walidain adalah menutup aurat, memakai hijab dan tidak pacaran. Maka dari itu kita sudahi dulu sampai di sini. Assalamualaikum, langsung diblokir. Besoknya buka lagi. Biasanya gitu, nggak kuat gitu. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak punya komunitas yang menyemangati, begitu ya. Kadang orang udah putus nyambung lagi, putus nyambung lagi, ya. Ini bahaya, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian ingin memutuskan hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luruskan niat lillahi ta'ala, pasti Allah akan menolong. Seperti itu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Said Hawa, salah seorang ulama, menyebutkan dalam kitabnya Tafsir Al-Asas, kenapa Allah menyandingkan antara sabar dan sholat? Karena sabar bisa mencegah, bisa mendatangkan banyak kebaikan, dan sholat bisa mencegah dari keburukan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tegas dalam memutuskan? Ya, pertegaslah kepada dia dengan cara mungkin diblokir atau jauhi dia dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Oh, ini pertanyaan ketiga, antum menyampaikannya menjiwai banget ya. Apa antum orangnya ini? Pengen dapat jawaban iya ya. Jadi kalau kita dikejar-kejar, misalkan perempuan ya, dikejar-kejar oleh laki-laki yang mungkin dia pejuang banget ya, di satu sisi bahasa halusnya dia pejuang cintanya begitu ya, pejuang asmara, tapi sisi lain gak tahu diri gitu. Udah ditolak berkali-kali masih aja ngejar-ngejar begitu ya. Maka bagaimana cara menyelamatkannya? Ya, perbanyak zikir tadi. Sebenarnya jawabannya adalah sudah di-spill di materi tadi, perbanyak zikir. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang seperti ini melakukan hal-hal yang di luar nalar. Cinta ditolak, dukun bertindak. Perbanyaklah baca trikul ya, kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falak, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Baca tiga ini supaya kita terlindung dari godaan setan. Dan sebenarnya kalau perempuan itu sudah tegas dari awal, laki-laki juga akan segan ya. Kalau perempuannya dari awal itu sudah membuka, maka laki-laki malah jadi penasaran. Ketika ditolak, wah berarti ini lagi nguji keseriusan saya ini. Laki-lakinya malah beranggapan seperti itu. Cintamu ditolak berarti kamu itu lagi diuji. Nah, gimana kalau cara pandangnya seperti ini? Maka dari awal harus tegas, ya. Ketika ada laki-laki yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Kemudian ngedalil bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk berpasang-pasangan begitu ya. Jawab aja ya. La taqrabu zina. Nah, gitu ayatnya. Dia kan orang pakai pacaran itu kadang pakai ayat gitu ya. Iya, pakai. Gimana ayatnya itu bunyinya? Ya ladina inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Itu ngajakin ta'aruf, jawab aja wala taqrabu zina. Sadaqallahul azim. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tegas dari awal, perempuan harus tegas dari awal supaya apa? Supaya laki-laki ini langsung segan, langsung insecure. Ya, seperti itu. Wallahu alam bisawab.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
7: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor. Darah, daging, lemak membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar. Mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan. Tidak pakai baju tapi dikafani. Tidak lagi sholat tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi sepi sendiri. Keluarga, sahabat, kembali pulang.

0: Pulang, harta benda dibagi ahli waris, habis, tak bersisa. Hanya amal, kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat, boleh jadi ini Jumat terakhir bagi kita.
1: سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.

0: أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع.
1: Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M, Pak. Percaya gak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Gak cukup." Dia mengatakan, "Kenapa kok orang di dunia ini gak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, 'Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.' Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allah, berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah SWT.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita di tengah guncangan perhara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disugi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: RDSFM. RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu

0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

murshida. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: ilan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa aminus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

0: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
1: ودخل

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dia

0: wa walada.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasiran.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: الْعَذَابُ قُبُلًا.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabb-nya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
0: وَمَا

0: wang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
0: Qala

0: ذِكْرًا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iyya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: sabara.
1: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
0: Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa.
1: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
0: Hatta idza balagha maghribasy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamian.

0: husna.
1: Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya, kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: mu'mina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitaran.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olah

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

0: madada.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya.

101.4 RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. الله سبحانه وتعالى menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sini.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam Dinul Haq. Wallahu waliyyu taufiq.
1: Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan: hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang

Tandanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar RDS dilahirkan di Makkah 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau 5 tahun setelah terjadi peristiwa Gajah. Peristiwa ini diabadikan dalam salah satu surah Al-Quran yang dikenal dengan Surah Al-Fil. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu Al-Asi bin Umayyah bin Abdussam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya Abu Abdullah dan gelarnya Zunurain yang punya dua cahaya. Sebab digelari Zunurain karena Rasulullah menikahkan dua putrinya untuknya, Rokayah dan Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, Rasulullah berkata, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu." Dari pernikahannya dengan Rokayah lahirlah anak laki-laki. Tapi tidak sampai besar, anaknya meninggal ketika usia 6 tahun pada tahun 4 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah berusia 82 tahun. Menjabat sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Menikahi 8 wanita, 4 diantaranya meninggal yaitu Fakhosah, Ummul Banin, Ramlah, dan Nailah. Dari perkawinannya lahirlah 9 anak laki-laki, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asgar, Amr, Umar, Khalid Al-Walid, Said, dan Abdul Muluk, dan 8 anak perempuan. Selama menjabat sebagai khalifah, banyak wilayah yang ditaklukkan, yaitu Afrika, Ciprus, Tabarstan, Khurasan, Armenia, Kaukas, Karman, dan Sajastan. Masa kekhalifahannya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon ceritanya sampai rakyatnya haji berkali-kali, bahkan seorang budak dijual sesuai berdasarkan berat timbangannya. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, begitu juga membangun armada pasukan laut untuk umat Islam, mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan

khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara. Hal ini belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Abu Bakar dan Umar bin Khattab biasanya mengadili suatu perkara di masjid. Beliau adalah sosok laki-laki yang tampan dan gagah, kulitnya berwarna agak hitam, berjenggot, dan pergelangan tangannya besar. Perjuangannya dalam membela Islam tidak hanya dengan harta saja, tapi juga raga dan nyawanya. Beliau sangat senang mengeluarkan hartanya demi kepentingan Islam, hingga pernah mengirimkan setengah pasukan ke medan perang dengan hartanya. Pernah mendermakan 300 unta dan 50 kuda tunggangan. Begitu pula mendermakan 1000 dinar yang diserahkan langsung kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, apa yang diperbuat pada hari ini, Utsman tidak akan merugi di akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada waktu orang-orang membutuhkan air untuk keperluan dirinya dan hewan ternaknya, Utsman membeli sumber mata air dari Raimah, seorang Yahudi, untuk diwakafkan kepada umum. Mengenai kedermawannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Utsman bin Affan sudah membeli surga dari Rasulullah 2 kali. Pertama ketika mendermakan hartanya untuk mengirimkan pasukan ke medan perang. Kedua ketika membeli sumber air dari Raimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, beliau termasuk 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga. Dalam menjalani hidupnya, beliau sangat takut dengan azab dan siksa Allah. Hingga suatu saat ia berkata, sekiranya diriku berada di antara surga dan neraka, dan saya tidak tahu mana di antara dua itu saya akan masuk, niscaya saya akan memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana saya dimasukkan. Rasulullah pernah mengabarkan bahwa dirinya termasuk ahli surga karena sabar dan tawakal menghadapi cobaan dan derita dari Allah. Begitu pula fitnah yang menimpa dirinya hingga akhirnya terbunuh secara kejam. Pada waktu perang Uhud, beliau berdiri bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba gunung itu bergetar. Kemudian Rasulullah berkata, mohon jangan lari, tetap berada di Uhud, jangan takut, kamu bersama Nabi, Abu Bakar dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar pada masa kekhalifahannya, Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, mengumpulkan massa untuk melakukan protes terhadap Utsman. Mereka menuntut Utsman agar tidak menunjuk orang-orang yang duduk di pemerintahannya dari keluarga Utsman. Utsman bukanlah khalifah yang rakusakan harta benda dan kekuasaan. Ijtihad Utsman dalam menentukan orang-orang yang menjabat di pemerintahannya berdasarkan pada kompetensi dan kecakapan. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam peristiwa ini, Utsman dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Pada waktu pagi hari raya Idul Adha, beliau mati syahid pada tahun 35 Hijriah, berusia 82 tahun. Dari Abdullah bin Ar-Rumi berkata, Utsman bin Affan biasanya kalau berdiri di depan kubur menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Seseorang bertanya, kamu ingat surga dan neraka, tetapi kamu tidak menangis. Kamu ingat kubur, tapi kamu menangis. Beliau menjawab, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah rumah pertama dari rumah-rumah menuju akhirat. Sekiranya orang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya akan menjadi mudah. Jika tidak selamat, maka setelahnya akan terasa berat dan susah. Dari Al-Hasan berkata, saya lihat Utsman tidur di masjid dengan berselimut. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, padahal beliau adalah seorang Amirul Mukminin. Pendengar, inilah sejarah kali pertama darah mengalir, bercucuran dari tubuhnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, maka niscaya Allah akan cukupkan bagi kalian. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-138. Beliau dimakamkan di makam

0: Satu-satu kemampuan RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam kisah inspirasi mualaf. Alhamdulillah hari ini saya berada di kediaman Koh Aziz Lo. Yang belum mengenal, nah hari ini kita kulik bareng-bareng. Siapa beliau, bagaimana proses hijrahnya, dan insya Allah sangat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Nggak sabar lagi, yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum, Koh Aziz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Koh?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak.
1: Cici, apa kabar, Ci? Alhamdulillah. Cici putri yang keempat ya,
2: keempat.
1: Koh ya?
2: Ah.
1: Putri yang keempat, Masya Allah. Nggak nyangka, Koh Aziz sudah punya putri segede ini dan insya Allah sedang proses menghafal Quran ya.
2: Adiknya sudah mau hafiz. Adiknya sudah mau.
1: Adiknya udah hampir hafiz.
2: Sudah hampir hafiz.
1: Masya Allah.
2: Moga-moga tengah tahun ini Juli sudah kubroan.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini Koh Aziz ini nama asli dari orang tua atau bagaimana nih, Koh?
2: Nama hijrahnya sudah.
1: Nama hijrah. Hmm. Jadi nama aslinya?
2: Nama aslinya Lukuang I.
1: Jadi ketika hijrah langsung
2: ganti nama,
1: ganti
2: jadi
1: nama
2: Muhammad
1: Muslim.
2: Abdul Aziz.
1: Masya Allah, Muhammad
2: Abdul
1: Aziz.
2: Supaya tetap ada apa namanya ciri khas khususnya, maka dipakai lu gitu. Karena kenapa? Siapapun kita, mau jadi apapun kita, hijrahnya kita pun kita tetap orang Chinese. Menjadi orang Chinese, menjadi orang Medan, menjadi orang Sulawesi, menjadi orang Jawa, orang Sunda itu anugerah.
1: Betul.
2: Anugerah. Dan memang Allah bedakan, dari situlah kebesaran Allah dalam penciptaan.
1: Yaitu.
2: Tidak ada sesuatu yang cacat, tetapi ada sesuatu yang Allah bedakan supaya kita saling mengenal dan mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Luar biasa. Nah, sebelum memutuskan berhijrah dulu nih, bagaimana sih kehidupan Koh saat masih di agama sebelumnya gitu?
2: Rata-rata kita orang Chinese gitu. Kita berbicara di masa lalu ya. Sekali lagi berbicara di masa lalu, di masa saya, dan membicarakan saya sendiri. Jadi di keluarga kami itu, keluarga besar kami itu rata-rata itu Konghucu. Karena Konghucu itu bukan sebuah agama, di sini tidak diakuin sebagai sebuah agama. Nah, saya ralat, di sini tidak diakuin sebagai sebuah agama, melainkan aliran kepercayaan. Maka kami harus memilih 5 di antara agama yang ada. Kayak gitu, makanya waktu itu kami pilih Buddha.
1: Oh, jadi dari Konghucu sempat ke?
2: Ke Buddha, karena lebih dekat. Dekat bukan sama, dekat bukan sama. Apa dekatnya, kenapa nggak sama, nah itu bahasan lain gitu. Jadi Buddha dengan Konghucu itu nggak sama. Nggak sama gitu kan. Ya ada perbedaan lah gitu. Ya terus setelah sekolah, SMP lah ya, kita sudah harus punya nilai kan. Kalau masih SD masih dibiarkan lah gitu, ikut ujiannya, ujian agama Islam juga gitu. Jadi sudah bisa jawab-jawab gitu kan. Sudah banyak ngerti juga tentang pelajaran agama. Karena saya juga nggak keluar kalau pelajaran agama Islam. Saya ngikut aja.
1: Ikut.
2: Nah disitulah letak hidayah itu benar-benar mahal. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah.
1: Betul.
2: Jadi walaupun saya dapat pelajaran agama Islam, tetapi saya nggak Muslim. Ya istilah katanya kadang juga suka ya ikut teman ngaji gitu. Kadang diizinkan sama mama gitu supaya nggak terlalu ada jarak dengan warga yang ada kan. Kan mayoritas pribumi Muslim. Tetapi yang gitu ngaji pulang gitu, enggak lagi kayak gitu. Cuman sekedar itu aja, dan hidayah itu enggak nemplok.
1: Betul.
2: Iya, jadi benar-benar hidayah itu milik Allah. Jadi ketika kita berusaha menginginkan seseorang itu mendapat hidayah, kita hanya berusaha. Hak mutlak hidayah itu milik Allah. Itu harus kita benar-benar pahamkan.
1: Yeah.
2: Nah, setelah mulai jelang SMP, sudah jelang SMP sebenarnya ya, bukan SMP ya. Jelang SMP itu sudah papa sama mama itu menyuruh kami untuk memilih agama yang ada. Karena kalau Buddha juga kami di Bondowoso ya, enggak ada tempat ibadah Buddha. nggak dapat nilai lagi kan. Mm-mm. Jadi disuruh pilih, akhirnya pilih Protestan.
1: Protestan.
2: Unik kan, dari kecil diperbolehkan main, diperbolehkan ikut ngaji. Mm-mm. Tapi nggak Muslim juga. Nah, ketika kita suruh pilih agama, kenapa nggak suruh pilih Islam gitu? Yeah. Kan gitu kan. Mm-mm. Kok lucu gitu kan? Kenapa boleh ngaji tapi nggak boleh masuk Islam? Mm-mm. Kan gitu. Jadi dianggapnya ketika ngikut ngaji-ngaji itu cuma belajar gitu aja. Cuman belajar, ngedeket dengan masyarakat supaya nggak terlalu banyak jarak gitu.
1: Betul.
2: Kayak gitu, karena kan dari dulu itu antara etnis Tionghoa dengan pribumi itu ada jarak. Mm-hmm. Jadi supaya tidak terlalu ada jarak. Dan
1: biar berbaur
2: juga dagang,
1: gitu ya.
2: Dan dagangannya supaya laku juga gitu. Mm. Kan. Dan memang nggak terlalu sefrontal mungkin keluarga-keluarga yang lain ya. Mm-hmm. Sama Islam itu. Walaupun mungkin di belakang tetap image negatif umat Islam itu ada di keluarga kami. Gitu. Hmm. Jadi orang Chinese di masa lalu, sekali lagi di masa saya gitu. Hmm. Kalau sekarang saya nggak tahu lah gitu. Ya apa sekarang lebih parah atau enggak saya nggak tahu. Kalau sekarang saya nggak mau komen sekarang gitu. Komen tentang masa lalu saya di mana image umat Islam di mata keluarga kami itu sebenarnya negatif. Benar-benar sangat negatif.
1: Dulu itu sebenci apa? Image itu seburuk apa tentang Islam?
2: Jadi gini, kita kebetulan hidup di Indonesia. Hmm. Di mana pribuminya
1: mayoritas.
2: Iya, mayoritas beragama Muslim. Kayak gitu kan. Kalau mungkin di luar negeri mayoritas mau pribumi enggak mau pribumi gitu kan, mungkin bukan Muslim gitu kan. Maka otomatis ketika seperti itu, oknum-oknum yang melenceng dari agama pun pasti lebih banyak Muslim yang tidak menjalankan agamanya. Ingat, Muslim yang tidak menjalankan agamanya syariat. Sesuai tuntunan syariat. Makanya jadi oknum, bukan semuanya. Nah, ketika itu terjadi, kita hanya melihat apa yang terjadi, melihat apa yang dilakukan, tidak melihat tuntunan aslinya, kayak gitu kan. Kan lebih banyak orang cuma ngeliat, oh ya itu ini, gajah ngamuk, rusak. Kita nggak tahu kalau gajah itu ngamuk rusak
1: karena
2: hutannya dipotong, gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi turun ke persawahan, turun ke rumah penduduk.
1: Apalagi di support media ya.
2: Nah, terus dilihat. Nah, apa halnya pun seperti itu dengan oknum-oknum Muslim. Mereka nggak kenal Islam. Mereka nggak tahu, cuman KTP-nya Islam. Kenapa? Karena ada sebuah pemikiran musuh Islam, biarkan mereka berKTP Islam, tetapi kelakuannya non-Islam. Yeah. Jauhkan mereka dari Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Mm-hmm. Jadi generasi-generasi yang ada itu jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Akhirnya, jadilah umat-umat Islam yang jauh dari hukum Islam. Mm-hmm. Adalah, timbullah oknum-oknum seperti itu.
1: Tapi kok Ajis dulu? Memandang Islam itu seperti apa?
2: Ya, jorok.
1: Selain jorok?
2: Bodoh. Ya, nggak bisa nempatin janji. Hmm. Ya, emang image-image keluarga seperti itu. Padahal, tidak ada agama nih, jujur saya ngomong, tidak ada satupun agama yang saya kenal selama ini, gitu. Saya nggak ngomong di dunia deh, yang saya kenal, gitu. Berarti menurut image saya dah. Yang lebih menjaga kebersihan tentang kebersihan selain Islam. Ayo coba cuci muka berapa kali? Dianjurkan minimal 5 kali cuci muka. Kita jangan bilang wudu dah. Secara umum cuci tangan 5 kali. Mau makan disuruh cuci tangan. Apalagi sekarang ada pandemi kan langsung itu semua ketegur kan. Apa yang dilakukan dalam pandemi, apa yang dilakukan dalam Islam. Sampai dokter Karisa sendiri hidayahnya dari masker kan. Iya. Dalam Islam apa? Suruh pakai cadar, wanita pakai cadar, suruh jaga jarak gitu kan, antara laki-laki wanita gitu kan. Ternyata sekarang dengan adanya pandemi, jaga jaraknya gak cuma laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki juga sama gitu loh. Jadi ya
1: sebegitu Allah sempurna Akbar. Ya
2: Ternyata apa yang dianjurkan dalam Islam selama berabad-abad, nah sekarang orang baru ngelakuin gitu. Islam udah ngelakuin dari jauh gitu.
1: Nah, balik lagi tadi kok tentang image-nya. Oh, udah sebutin tadi ya satu-satu.
2: Sebagian.
1: Nah, sebagian lah. Tapi ketika non-Muslim, seberapa benci atau pernah nggak sampai sebenci itu ke Muslim?
2: Saya nakal waktu kecil. Saya nakal. Jadi kalau mama makan babi, teman-teman pada kumpul tuh main. Kita makan dulu nih. Makan biasa, sering makan di rumah.
1: Yang kumpul Muslim?
2: Iya, Muslim, teman-teman main. Kayak gitu, mau sholat. Ntar dulu lah, kita makan dulu gitu.
1: Dihidangin tuh.
2: Makan biasa dulu. masak daging sapi kita bagi gitu. Nah, besokannya ada daging babi, masak tauco, saya potong itu kulitnya.
1: Jadi
2: saya kasih
1: kelihatan
2: dagingnya. Ini zaman dulu. Zaman dulu. Kemarin udah minta maaf saya pulang kampung saya minta maaf saya sama orangnya. Jadi saya datengin satu-satu saya minta maaf. Ya waktu itu saya kan belum muslim. Jadi saya potong dagingnya saya kasih ke dia. Ini apa? Daging apa kok beda? Ini daging sapi dimasak tauco. Lo aja bego, kagak tahu. Saya bilang pakai bahasa inilah, bahasa daerah. Lo aja enggak bisa masak gitu. Kalau kita bahasa Betawi kan seperti itu. Ini makan, dimakan. Bener nih. Iya, makan. Kuahnya dulu udah makan. Enak enggak? Enak. Nih dagingnya coba dimakan, dimakan mereka. Oh, enak. Lama-lama nih mereka dengan sini daging kemarin masih ada lagi enggak? Enggak ada, saya bilang. Saya makan kan? Itu kamu. Ya ini daging kemarin. Iya, saya bilang. Kan haram buat kamu. Nah, yang kamu kasih kemarin apa? Ya daging ini. Daging apa? Babi, saya bilang. Tapi enggak apa-apa, enak deh, minta deh, katanya. Tuh. Itu dia nakalnya. Jadi tergerusnya iman itu sedikit demi sedikit.
1: Iya.
2: Dan saya pernah melakukan itu walau tidak memurtadkan orang gitu kan.
1: Nah, kembali lagi ke Koh Aziz. Image udah ya. Kenakalan dan apa yang dirasa tentang pandangan Koh Aziz tentang Islam tadi sudah. Yang tentang apa tadi? Hijorok ya, apa
2: iya, semua image negatif lah.
1: Image negatif gitu ya. Kalau dilihat gitu, apa sih yang bikin kok sampai jatuh cinta sama Islam? Apalagi kok udah milih Hindu, Buddha ya?
2: Buddha.
1: Buddha,
2: Protestan.
1: Lalu ke Protestan. Mm. Harusnya udah nyaman dong dengan agama itu. Kenapa sampai bisa milih Islam? Apa yang bikin kok jatuh cinta dengan Islam dengan segala image buruk itu?
2: Kalau jatuh cinta bangetnya, itu setelah saya mulai belajar Islam. Nah, ini yang sering saya bilang sama teman-teman. Ketika kalian sudah tertarik sama Islam, sudah nyaman dengan apa yang kalian pelajari tentang Islam, lamar Islam dengan syahadat. Bagi kalian yang sudah muslim, yang mau hijrah, sudah langsung aja kalian itu tekun Islam, jangan berbolak-balik lagi. Kenapa? Karena saya baru merasakan enaknya berislam itu setelah saya menekuni dan tidak bolak-balik lagi. Jadi tidak mempelajari kristologi lagi, tidak mempelajari agama lain lagi, tetapi fokus kepada Islam. Dan yang lain saya sudah I don't care gitu. Nah, sejarah saya masuk Islam sebenarnya dari debat dengan kakak saya. Sebenarnya tentang Islam udah ngerti dikit-dikit gitu kan. Makanya ketika ada pelajaran tentang Trinitas gitu kan. Trinitas itu Allah adalah Bapa, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, gitu kan. Tiga dalam satu, satu dalam
1: satu
2: tiga.
1: Satu dalam tiga.
2: Ya, gitulah kurang lebihnya lah. Saya takutnya terbalik lagi gitu karena udah saya benar-benar sudah meninggalkan itu dan malas sebenarnya untuk membahas. Dan buat yang Kristen yang ngedengerin, saya tidak menjelek-jelekkan. Saya bercerita tentang diri saya sendiri gitu kan. Sering komennya negatif gitu kan.
1: Betul.
2: Di video-video yang ada. Ngapain gitu kan. Mereka, kata Ko Martin, mereka nggak punya konten. Makanya ngomentarin konten-konten kita gitu. Jadi konten kita nih benar-benar bahasan Islam luar biasa. Makanya mereka yang non-Muslim tuh nyinyir
1: masuk
2: terhadap ini. Gitu. Terhadap nah konten kita. Nah, balik lagi tadi.
1: Berarti Trinitas itu ya? Tentang Trinitas,
2: tentang
1: ya?
2: Trinitas itu juga sebenarnya sudah ada kejanggalan. Kenapa? Karena sudah tahu tentang surat Al-Ikhlas. Ingat tadi saya kan sering ngaji.
1: Yeah.
2: Ikut tapi enggak ngaji terus diberhentiin gitu kan. Entar ngikut berapa kali suruh berhenti sama mama supaya enggak masuk Islam. Karena mama enggak menginginkan anaknya masuk Islam. Kalau dalam pandangan orang Cina, kalau ini sudah apa? Cho Islam. Ini cho afan lah. Moyong lah, bocah lah. Gitu kan, pulau se lah gitu. Jadi kalau lo sudah masuk Islam, lo udah percuma dah jadi manusia gitu. Udah gak guna, udah gak bisa dipercaya gitu. Jadi waktu itu saya ketika di gereja mulai diajarkan tentang Trinitas, saya juga bingung. Ini yang benar kita mau nyembah siapa? Mau nyembah siapa gitu kan? Ini Allah gitu kan? Roh Kudus, Yesus.
1: Yesus.
2: Nah, jadi mau kemana ini? Nah, terus ketika disalib, Yesus teriak sama siapa? Eli, Eli, lama sabaktani. Ini Eli, Eli yang disalib nih teriak sama Eli yang mana? Gitu. Tuhan yang disalib ini teriak sama Tuhan yang mana? Kalau memang Tuhan ini mau disalib, nebus semua dosa gitu loh. Ngapain dia nggak terima aja disalib gitu kan?
1: Jadi teriakan ketika disalib tuh seperti
2: Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli lama sampai, wah Tuhan, Tuhan, kenapa
1: selamatkan.
2: Kau tinggalkan aku?
1: Oh, kenapa
2: kau tinggalkan,
1: tinggalkan aku?
2: Eli lama sampai bertanya. Jadi seperti itu. Ini yang mana? Kenapa ketika di film-film Superman aja bisa bebasin diri sendiri? Kenapa Tuhan yang punya kehendak nggak mau bebasin diri sendiri? Kenapa dia harus seperti itu untuk mengampuni dosa semua manusia? Sedangkan pastor bisa mengampuni orang yang ngakuin dosa. Kenapa Tuhan nggak bisa? Kayak gitu. Kok dramatis banget gitu loh. Waktu itu saya berpikir, tapi karena itu ya jalanin aja gitu, jalanin.
1: Itu di usia berapa kok?
2: 13-14.
1: Oh, 13-14 udah mulai
2: dari 10,
1: ada.
2: Dari 10 tahunan sudah.
1: Udah mulai sudah, ada ini ya.
2: 10 tahunan kan sudah mulai ini, sudah mulai baca Injil apa gitu. Terus yang jadi masalah, Injil kok berubah ya? Berapa tahun sekali ganti ini up to date gitu ya, apa ganti yang up to date kayak gitu. Oh iya, tapi Al-Qur'an kan tulisan keritingnya tetap sama semua gitu. Waktu itu saya kan gak ngerti, jadi cuma seperti itu aja. Apakah juga sama Al-Quran dengan Injil? Berarti semua kitab suci setiap berapa tahun harus perbarui dong gitu. Berpikirnya masih seperti itu waktu itu. Masuk lagi terus ketika ini apa? Ketika dalam pelajaran apa segala macam, saya kadang suruh doa juga kan di depan kan. Saya gak mau, saya dengerin aja. Udah yang lain aja gitu, dengerin aja gitu. Karena dari memang awal masuk ke gereja itu ketika ada tentang pengajaran tentang Trinitas, tentang Bunda Maria, itu saya sudah dengar juga kan dalam Islam, kok beda konsepnya ya dalam Islam. Qul huwallahu ahad gitu, Allah satu gitu, Tuhannya itu satu gitu. Jadi kalau misalnya satu ya dia maha kuasa sudah gitu, nggak mungkin dia apa-apain nama makhluk gitu. Tapi belum nyambung terus berpikir, nah sampai
1: jalannya
2: satu saat
1: tuh kayak masih keblok gitu ya, belum
2: sudah mulai berpikir ada
1: udah
2: yang nggak nyaman
1: ada
2: di saya.
1: Kegundahan, udah mulai ada
2: iya,
1: kegundahan.
2: Kok nggak nyaman di saya, penjelasan ini kok masuk ke saya gitu. Tapi tetap jalanin sampai akhirnya malam Minggu pulang dari gereja sama koko saya diajak debat. Dan anehnya malam itu mama biasa yang mondar mandir gitu kan. Koko saya kan Muslim duluan. Koko saya Muslim duluan. Mondar mandir ke kamar biasanya nggak mondar mandir. Selama kami debat itu aman. Nah, salah satu, banyak lah yang didebatkan, salah satunya itu tentang siapa itu Trinitas. Dibandingkan nama koko saya dengan Islam, dalam Islam itu konsep ketuhanan itu tauhid.
1: Jelas, itu satu.
2: Satu,
1: gitu ya?
2: Ya surat Al-Ikhlas gitu. Nah, ketika itu debat dengan koko saya, kan banyak yang didebatkan, salah satunya tentang Trinitas itu. Nah, salah satu yang ditanya sama koko saya, kenapa ketika Yesus itu disalib untuk nebus dosa, kenapa dia harus bangkit lagi? Gitu kan. Ya udah mati-mati aja buat nebus dosa. Berarti kalau bangkit lagi gak ketebus dong gitu. Terus kenapa pastor bisa ngampuni pengakuan dosa? Kenapa Tuhan harus mati dulu? Walaupun nanti bangkit lagi untuk ngampuni dosa. Hebat pastor dong gitu. Terus ini kami ya, kami bukannya pandang umum.
1: Iya,
2: maksudnya
1: iya,
2: saat kami berdebat secara logika gitu. Gak masuk logika bagi kalian ya, no problem gitu. Yang jelas ketika debat seperti itu kan mengisahkan saya.
1: Betul.
2: Jadi terus kenapa Tuhan ngampunin dosa manusia harus seperti itu, harus disalib, harus nebus? Bukankah dia yang mengadakan dosa dan pahala, tinggal saja sudah diampunkan, selesai. Kayak gitu.
1: Betul.
2: Ya seperti itu yang dalam pikiran saya, kenapa terlalu dramatis gitu kan. Kayak gitu, harus jadi manusia dulu, harus disalib dulu, ampunkan, ampunkan saja gitu. Terus kalau misalnya disalibnya itu ridho, kenapa teriak Eli, Eli lama sabaktani?
1: Nah, itu ya.
2: Nah, ini permasalahannya. Terus kenapa Tuhan harus terluka, harus mati dulu walaupun bangkit gitu? Kenapa gitu? Kalau selama dia mati, siapa yang ngurusin dunia? Kenapa dunia nggak hancur? Maryam itu perawan suci, bahkan tidak pernah berbicara dengan laki-laki yang boleh dinikahi. Nah, di versi Islam, Maryam ini tidak melahirkan Tuhan, tetapi melahirkan Rasul. Maka di dalam versi Islam, Maryam tidak perlu beribadah kepada Rasul. Tapi kalau ngikutin ajaran Rasul, ajaran anaknya, no problem gitu. Itu no problem gitu.
1: Yeah.
2: Apa sih permasalahannya lagi? Nah gini, dalam setiap agama, saya yakin semua agama bahkan dalam Ten Commandments itu harus berbakti kepada orang tua. Ada, silakan lihat Ten Commandments. Setinggi-tingginya derajat Rasul, itu tetap boleh berbakti kepada orang tua. Setinggi-tinggi derajatnya Isa alaihissalam, itu tetap boleh berbakti kepada Maryam, kayak gitu. Nah, di dalam penjelasan Kristen menurut saya, ketika Maria melahirkan Tuhan, ini Tuhan anaknya dari makhluknya. Tuhan masa mau berbakti kepada makhluknya? Nah, ini yang jadi permasalahan. Maka debat ini diakhiri di sana. Ah, bagaimana mungkin gitu kan? Seorang ibu ya? Akan beribadah kepada anaknya. Dan bagaimana mungkin seorang Tuhan itu akan berbakti kepada makhluknya? Dalam artian Yesus sebagai Tuhan akan berbakti kepada Maria yang melahirkannya. Sebab kenapa? Kalau nggak berbakti berarti Tuhan durhaka sama ibunya. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya ambil keputusan dalam debat itu, berarti hasil debat kita hari ini, Yesus adalah bukan Tuhan, tetapi Yesus itu adalah Isa dan itu Rasul. Maria adalah Maryam. Maryam atau Maria adalah perawan suci, hamba Allah yang menjaga pergaulan sampai tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, perawan suci. Akhirnya ambil keputusan konsep Maria, Maryam, Isa, Yesus itu lebih sempurna dalam Islam. Konsep ketuhanan jelas lebih sempurna Islam, maka saat itu saya syahadat. Nah, setelah syahadat.
1: Syahadat di saat itu?
2: Saat itu.
1: Ya, koko kan sudah, yang mensyahadatkan?
2: Koko saya.
1: Masya Allah.
2: Kan sudah clear. Sudah clear kan? Semuanya clear kan? Karena kan sudah terjawab. Kayak gitu. Sudah terjawab kan? Siapa itu Tuhan gitu. Kok anak 13 tahun apakah bisa gitu punya iman? Gini, kita pakai konsep Islam aja. Jangan pakai logika. Kayak gitu. Dalam Islam, pena itu diangkat itu kepada anak kecil hingga balig, dalam artian tidak ditulis dosa dan pahala. Ditulis dosa pahala setelah balig. Artinya apa? Seorang anak hingga balig itu sudah mulai menggunakan akal. Ketika balig itu sudah menggunakan akal, sudah bisa membedakan baik buruk, dosa dan pahala, dan juga tentang halal haram. Makanya kenapa ketika sudah balig, untuk laki-laki mimpi basah, untuk wanita tuh haid, ya kayak gitu. Nah, itu sudah dibilang wajib untuk ibadah karena sudah bisa memikir, sudah pakai akal, dan di situ ukuran Islam.
1: Respon ibu sama bapak
2: gimana? Oh, enggak, ngumpet. Oh. Saya ngumpet. Selama 4 tahun saya ngumpet, enggak ngasih tahu.
1: Diam-diam gitu ya.
2: Bahkan sejak syahadat hingga 3 tahun ke depan, 3 tahun atau 2 tahun lebih lah ke depan itu. Itu masih kumpul sama mama kan. Sholatnya kan ngumpet-ngumpet, tapi mama mulai curiga gitu. Kalau koko sudah terang-terangan. Kenapa koko bisa terang-terangan, koko saya? Karena koko saya kalau diusir ada yang mau nampung. Nah, jadi sebenarnya mau diusir sebenarnya. Cuman karena ada yang mau nampung enggak jadi diusir. Kenapa? Percuma, malah hilang, loss. Jadi targetnya apa? Ya, targetnya biarin aja koko di sono muslim. Tapi tiap hari kan digerogoti gitu.
1: Ya.
2: Diprotes, kayak sholat, diprotes, ya? Disuruh kembali lagi, suruh murtad lagi dan segala macam gitu. Kalau pergi kan nggak bisa, kayak gitu. Nah, koko udah muslim, sholat apa sendiri. Nah, ketika saya diam atau apa, pagi cuci muka, nah itu dicurigain. Makanya kalau selama 3 tahun itu, kalau pagi saya jarang cuci muka, jarang saya sholat dengan wudhu, tapi tayamum. Itu solusi. Kalau saya wudhu, hampir dipastiin saya nanti ketahuan. Kalau saya sholatnya berdiri seperti biasa atau ruku, ketahuan. Jadi sholatnya saya selama 3 tahun itu sering tiduran gitu. Atau kalau enggak di WC. Kita punya WC itu enggak ada spitengnya, spitengnya di luar. Jadi luas, lebar gitu kan. Jadi di sana bisa main bola di dalam. Jadi kalau misalnya mau sholat, saya sikat, saya bersihkan. Kadang saya enggak pakai sejadah. Kayak gitu. Jadi sholat di sana. Kenapa? Kenapa di WC? Karena WC satu-satunya area yang tidak dimasukin sama mama. Jadi kalau saya di WC, mama nggak mungkin masuk. Betul. Papa nggak mungkin masuk. Jadi kalau misalnya lagi nyikat, ngapain nyikat? Biar bersih. Padahal mau sholat di sana. Dibersihkan. Kayak gitu. Kalau diketok lagi kan, pernah lagi sholat karena lama diketok. Tok-tok-tok, keluar. Kamu sholat ya? Batalin. Enggak. Ngapain? Lagi pup. Gituin.
1: Jadi padahal lagi curiga sholat. Ya sebenarnya?
2: Sudah. Karena kan nggak mau, kata mama apa, kalau anaknya sudah masuk Islam, moyong lah, pulau lah, gitu kan,
1: apa
2: bocai lah, nggak guna. Ngoyong bocah sama nggak punya, nggak guna. Kalau pulau sudah nggak bisa dipercaya lagi. Mm-hmm. Kan tadi imetnya,
1: melekat orang, banget image
2: orang-orang,
1: itu ya.
2: Orang-orang Islam iya, itu nggak bisa dipercaya kayak gitu.
1: Kok sampai ngumpet sholat di toilet? Hmm. Kapan orang tua tahu? Kok benar-benar udah jadi Muslim? Dan siapa, apa reaksinya saat itu?
2: Saya pakai caranya koko saya.
1: Oh,
2: jadi
1: gimana?
2: Ketika SMA, saya itu sekolah jauh dari orang tua. Gak mau saya deket-deket. Supaya mm-hmm. kenapa? Supaya bisa belajar sholat. Saya nakal sih. Supaya bisa belajar sholat, terus belajar ngaji, bisa ikut pengajian, supaya bisa punya banyak pacar. Iya, serius. Saya selama SMP gak mau pacaran. Yang lain pacaran saya gak mau. Saya pikir SMA nanti saya sekolah yang jauh, saya balas dendam, saya banyakin pacar. Ketika anak nyampe di Jember, itu saya survei SMA. SMA sini, di sini, di sini, sini, jauh. Maksud saya gini, nanti kalau saya punya pacar di sini, sini, sini, ngapelnya saya giliran. Yang di sono gak tahu. Itu niatnya.
1: Mm-mm.
2: Selain itu juga saya mau ngaji juga gitu, biar gak ketahuan orang tua. Ternyata qadarullah, saya ikut Rohis apa remaja masjid, terus ikut PMR di SMA 2 Jember nih. Nah, teman-teman SMA 2 Jember, subscribe ya, like, komen ya. Jadi terus juga ikut pramuka juga di sana gitu. Nah, ternyata saya lebih tertarik kepada Rohisnya atau remaja masjidnya. Di sana belajar, enggak pernah di sana dibilang pacaran haram dan segala macam, enggak pernah. Kita ngaji aja bareng, dan di sana yang punya pacar mutusin pacar. Mm-hmm. Jadi bilang nanti kalau jodoh kita akan nikah. Saya akan lamar kamu, tapi kamu perbaiki diri. Ah, bohong, kamu udah punya cewek gitu kan. Ah, enggak. Udah bismillah aja. Jadi kita sering sharing tuh. Saya sendiri, mereka mutusin pacar, kenapa saya mau cari pacar? Akhirnya udahlah, kita ngaji-ngaji bareng, lama-lama-lama saya pikir saya enggak mau pacaran, saya mau langsung nikah.
1: Nah. Ko Hajis ngikutin cara-cara si Koko.
2: Oh iya, itu? Cara-cara si Koko gini, lupa saya. Kasihkan ngomong tadi kan. Saya jauh dari orang tua, mulai ngaji, nah di sana saya mulai bentuk kekuatan. Saya deketin guru ngajinya. Nah, saya ceritanya deketin guru ngajinya, ini gimana kalau saya nanti ketahuan diusir? Kata guru ngaji saya, sudah tenang, saya punya rental komputer. Kamu tinggal di atas, kamu gak usah bayar, saya kasih jajan. Saya sunatin kamu. Wah, pokoknya udah, tenang.
1: SMA
2: kata dia. SMA. Terus, kebetulan saya ngambil wesel, satu saat ngambil wesel, telat pulang ke kelas. Wali kelas marah. Tas saya ditaruh di BP. Oh, ini anak nakal katanya. Mm-mm. Sering pulang hari Sabtu katanya. Sering izin. Mm-mm. Terus ini sekarang bolos pelajaran saya katanya. Udah akhirnya ke BP, ditanya di BP, kenapa kamu kok gak ikut pelajaran wali kelas kamu? Saya ngambil uang, Pak. Kok ngambil uang? Emang kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini, Pak. Saya ngekos sendiri. Gak ada saudara? Gak ada, Pak. Abang? Gak ada, Pak. Abang saya di Jakarta. Orang tua? Di Jakarta semua, Pak. Kamu di sini sendiri? Iya.
1: Kalau itu di mana itu kok SMA-nya?
2: Di Jember.
1: Oh, Jember. Jember. Iya, betul.
2: Gimana kalau kamu wesselnya ini katanya? Wesselnya nggak cukup? Ya nggak makan, Pak. Kalau nggak, saya jadi babu di tempat teman saya. Kan saya berdua ngambil wessel kan? Mm-hmm. Ada namanya Oki. Oki gitu. Saya jadi babu tempat rumah dia, Pak. Saya bilang. Maksudnya, ah ini kan ditinggal sama orang tuanya, sama anak-anaknya, sama adik-adiknya. Berempat mereka. Mereka nggak bisa masak, Pak. Jadi saya kesana masak, Pak. Saya makan gratis. Oh gitu? Iya. Jadi kamu prihatin banget ya, iya. Yaudah Pak, saya boleh ambil nggak tas saya, Pak? Tak dulu, saya nanya yang lain dulu. Udah itu biarin aja dulu, katanya. Kamu ngambil wesel kan, katanya. Iya, Pak. Yaudah, aduh guru kamu nggak tahu kali wali kelas kan. Udah kamu tinggal sama bapak aja gratis, bapak kasih makan, katanya. Bapak kasih ongkos gitu. Nggak, Pak, nggak mau, Pak. Saya kan brengsek, Pak. Maksudnya, lah ini saya di BP kan brengsek, Pak, saya bilang. Ah, enggak, salah paham. Enggak, Pak, saya nggak mau. Saya udah kadung jelek nama, saya bilang. Kata guru BP-nya. Ya sudah, kalau kamu ketahuan orang tua kamu gimana? Diusir, Pak. Kok diusir? Ke tempat bapak ya? Katanya. Bapak punya kamar, katanya. Saya bilang, gak mau, Pak. Bapak pasti punya anak perempuan. Loh, kok kamu tahu? Katanya. Nebak, Pak. Saya bilang. Apa hubungannya? Saya laki-laki, Pak. Anak bapak perempuan. Kalau saya satu rumah, saya naksir gimana, Pak? Ya gak apa-apa, katanya. Gak mau, Pak. Saya bilang, saya mau brengsek, Pak. Saya gitu. Enggak, itu salah paham. Sampai dirayu. Jadi, kita ngelanggar itu sama guru BP, saya dirayu suruh tinggal di rumahnya, jadi nggak diurus saya itu. Masalah pelanggaran saya nggak diurus. Nah akhirnya ya, saya sudah punya kekuatan, ada guru BP yang mau nerima saya, ada ustadz saya, terus teman saya ini si Oki juga ngomong, moga-moga lo diusir biar di sini nemenin gua, katanya gitu.
1: Jadi ibaratnya udah ada support 3 orang lah gitu ya.
2: Lebih banyak.
1: Lebih malah ya.
2: Banyak, masih ada yang di masjid lagi kan. Saya kan cerita, akhirnya ke Jakarta. Begitu sampai depan rumah, saya ketok pintu kan. Ada mama lagi ngupas bawang. Mah, apa? Saya diterima enggak? Katanya. Apaan? Masuk dulu, kata mama. Enggak mau, saya bilang. Pokoknya saya kalau diterima, saya masuk, enggak diterima saya pulang lagi. Apaan? Kata mama. Ah, mama juga tahu saya udah muslim, saya bilang. Kalau saya diterima, saya masuk. Saya anak mama. Tapi kalau saya enggak diterima, saya pulang lagi ke Jember. Di Jember itu sudah ada yang mau nerima saya. Dan bukan satu orang. Terus nanti saya akan disunatkan di sana. Tapi satu saat ketika saya sudah dewasa, saya punya sesuatu, saya datangin mama. Karena Islam menyuruh kita berbakti sama orang tua, saya akan bahagiakan mama dan papa.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
0: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi pula seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Service Center Kewamba. RDSFM.
1: Begitu sampai depan rumah, saya ketok pintu kan. Ada mama lagi ngupas bawang. Mah, apa? Saya diterima enggak? Katanya. Apaan? Masuk dulu, kata mama. Enggak mau, saya bilang. Pokoknya saya kalau diterima, saya masuk, enggak diterima, saya pulang lagi. Apaan? Kata mama. Ah, mama juga tahu saya udah muslim, saya bilang. Kalau saya diterima, saya masuk. Saya anak mama. Tapi kalau saya enggak diterima, saya pulang lagi ke Jember. Di Jember itu sudah ada yang mau nerima saya. Dan bukan satu orang. Terus nanti saya akan disunatkan di sana. Tapi satu saat ketika saya sudah dewasa, saya punya sesuatu, saya datangin mama. Karena Islam menyuruh kita berbakti sama orang tua, saya akan bahagiakan mama dan papa. Tapi selama mama papa masih marah, saya mungkin gak datang. Sampai saya mampu mandiri, baru saya datang. Saya bilang, kenapa? Karena suksesnya kita itu dinilai dari harta juga kan. Gitu. Terus kata, mama mikir kali, ini lebih bandel dari abangnya. Kalau diusir, dia mah telat wesel aja bisa hidup gitu kan. Iya, telat uang aja bisa hidup gitu. Apalagi sekarang ada yang mau nanggung gitu. Yaudah, akhirnya mama mikir, sudah masuk aja lah katanya. Gak apa-apa. Oh ya sudah, kebetulan azan, saya mau sholat dulu. Kalau mama marah, saya langsung pulang ke Jember sih bilang. Yaudah, sholat, katanya. Akhirnya ya sudah, terima tuh. Masuk. Nah, seminggu aman. Mulai dari seminggu ke belakang, mulai. Ketika zikir, kamu tuh lebih fanatik daripada Islam gitu. Banyak lah gitu, mulai digerogoti gitu kan. Tapi saya pinter. Saya kalau di rumah bertahan mulu, iman saya bisa habis. Akhirnya, saya ngaji kalau malam. Nah, ngaji pun salah.
2: Ngaji ke?
1: Cari. Pokok saya cari sebisa mungkin ke masjid-masjid, kemana, saya cari. Pokok ada yang kira-kira bagus bacaannya gitu kan. Saya datengin gitu.
2: Masya Allah.
1: Terus imam-imam masjid saya datengin, saya deketin, ngobrol, dialog. Saya kan haus ilmu. Banyak dialog, kok banyak ya perbedaan ini apa penjelasan gitu kan. Nah, nanti ternyata lama-lama ketemu ahli fikih. Nah, diajarkanlah sama dia. Terus ahli tajwid gitu kan diajarin. Khusus face to face diajarinnya bahasa Arab, diajarin kayak gitu. Jadi saya lebih banyak belajar. Salah pula sama mama. Iya katanya. Kamu nanti kurus, nanti kamu sakit-sakitan. Sekarang kamu masuk siang, sore pulang, maghrib, habis makan kamu langsung berangkat ngaji, pulang malam langsung tidur.
2: Capek,
1: subuh,
2: gitu ya.
1: Iya, tengah malam cuci muka kamu sholat pula, tahajud saya. Terus subuh, kamu duduk sambil tidur, zikir. Terus ketika puasa, udah dimasakin sama mama tuh. Begitu dar, saya nggak makan, saya minum, batalin dulu baru sholat. Hayya, funny itu loh katanya. Begitu dar, makan. Kamu tuh lebih fanatik dari orang Islam. Islam apa kamu katanya. Saya mau jelasin kan bingung kan. Mama juga gak ngerti hadis kan.
2: Gak masuk juga gitu ya.
1: Gini mah, kalau saya langsung makan nanti saya bisa muntah. Kalau gak sakit perut, perutnya kaget. Hayya, lu lebih fanatik lah. Moyung lah, kata mama. Udah kamu lebih fanatik dari Islam. Aduh, percuma. Sambil ngoceh gitu kan. Sambil ngoceh. Makanya kenapa saya bilang ketika saya berdoa, ya Allah, tolong muslimkan orang tua saya, itu mission impossible sebenarnya. Tapi ternyata Allah kabul kan. 27 jam sebelum meninggal, mama syahadat gitu. Kejadian lucu gitu ya, kalau Imlek gitu. Karena kan saya muslim sendiri kebetulan. Ya koko kadang kan di luar gitu. Nggak ada di sini ketika Imlek. Tradisi kita itu kan kalau pagi itu sebenarnya ada prosesi ibadahnya gitu kan. Kayak sembahyang, pai-pai lah orang bilang. Tau pai-pai ya, pai-pai itu kan yang kayak lidi itu, nanti pegang begini.
2: Iya.
1: Nah itu pai-pai biasanya begini. Kalau penghormatan begini ini bukan pai-pai, ini penghormatan. Kayak gitu, kayak kalau kita mau salaman, assalamualaikum, apa kabar.
2: Oh,
1: ini istilah katanya,
2: lebih tua gitu ya.
1: Jadi ini cuman salam penghormatan. Ini bukan ibadah gitu. Makanya kalau Imlek, saya kan udah tahu. Sebenarnya gongsi facai itu, ucapannya bukan selamat tahun baru, tetapi semoga sukses lah, intinya gitulah. Kalau kita terjemahkan bebas, semoga Anda sukses gitu. Cuman yang jadi masalah, ketika kata-kata rangkaian dua kata ini, gongsi dan fecai ini, diucapkan untuk acara tahun baru, sebagai pengakuan tahun baru gitu kan, Cina gitu kan. Nah ini jadi masalah. Masalah di mana? karena kita cuma punya dua hari raya dalam Islam kan, Idul Fitri, Idul Adha, dan tahun baru Hijriah gitu kan. Jadi terlepas dari halal haramnya itu, saya memilih tidak mengucapkan, tidak mengakui tahun barunya, tidak berselamat atas tahun baru Cinanya. Maka ketika saya Imlek datang, ketika mama sudah selesai dengan prosesi ibadahnya gitu, pai-pai atau ke kuburan gitu kan, ya paling saya bilang, papa, mama, facai ya. Nah kalau facai itu semoga jaya. Tadi saya bilang, ketika gongsi dan facai disatukan, itu merupakan hal yang dipakai untuk mengucapkan tahun baru. Ini diingat nih. Nah, saya mengambil amannya. Saya tidak mengucapkan selamat tahun baru, tetapi mendoakan dalam hal keduniaan. Dunia. Yang sebenarnya harusnya tiap hari kita ucapkan gitu kan. Jadi paling kalau ketemu, saya bilang, facai ya, pin-pin on-on itu artinya kehidupan nyaman. Tidak ada gejolak gitu loh, pin-pin on-on itu. Pecai, antocen, banyak duit gitu, kaya gitu. Itu doakan seperti itu aja gitu. Kumpul, malamnya kumpul-kumpul gitu. Ya kita paling makan-makan, ngobrol, cekak-cekik, main kartu gitu. Yang minum arak kayak gitu. Kalau keluarga saya mah kadang minum bir juga sih ya. Saya minum Fanta gitu. Ya udah, mau mabok berhenti gitu. Makanya sekarang kalau misalnya ada orang mabok marah-marah itu lucu. Keluarga saya itu biasa, kalau misalnya malam tahun baru minum arak mabok, udah Allah off, muntahin sono, jangan rese gitu. Kalau rese ditoyor, tepak yang mabok, tepak jidatnya gitu, oh lu gitu, udah muntahin gitu. Jadi biasa kayak gitu, yang udah mulai usia remaja sudah boleh mencicipi arak. Karena kenapa? Setiap jamuan kita biasanya pakai arak putih. Sampai sekarang pun kalau kita hadir nikahan namanya seciu, nah itu arak putih diminum sebagai penghormatan. Sering kita lihat kan, Wong Sifu, Cin, gitu kan, nah, kayak gitu. Dia seperti itu. Memang arak putih tidak lepas di rumah. Pasti arak putih, kalau enggak arak ini ya, apa namanya, arak merah. Selain buat masak, memang lumrah kita konsumsi seperti itu. Nah, yang unik ketika itu Imlek. Terjadi Imlek, kadang saya suka diledek. Ya bayangin aja, remaja sendiri yang muslim, yang lain enggak gitu. Kadang kakak sepupu itu iseng gitu, ngasih arah, ngasih babi gitu. Sejenyuk, tuh kasih babi tuh, sejenyuk gitu. Kenapa enggak mau? Tanya kan gitu. Haram ya? Iyalah kok haram gitu. Akhirnya kasih arah, ah sejenyuk. Gitu. Arak putih biasanya satu seloki itu. Kenapa? Gak mau lah kok sebenarnya. Arak itu obat, tanya sama orang Islam. Sedikit itu obat. Digituin. Ya saya bilang gini, kok dalam Islam banyaknya itu najis, banyaknya itu haram, sedikitnya juga haram, juga najis. Kecuali darurat. Saya bilang, dan daruratnya itu enggak sembarangan. Alah, lu tuh minum arak itu gak mabok, itu obat, lu gak haram, katanya. Digituin sama dia. Udah, mama kan datang kan, mama. Aduh, kata dia. Kata mama, kamu dalam perut mama nih makan babi, katanya. Dah, balik lagi mama.
2: Ditambahin lagi itu.
1: Iya, balik lagi mama tuh ke dapur. Akhirnya, kata Cici, ada Cici itu. Cici sepupu, kakak perempuan sepupu. Halah, sudah katanya. Jangan diledek lagi, kasihan katanya. Dia udah datang, udahlah biarinlah katanya. Dia mau Islam mau apa, udahlah. Coafan, biarinlah kata dia. Jadi orang pribumi apa biarin. Yuk, semen yuk katanya. Diambilin mie, yuk makan mie katanya. Halal, no cunyo katanya. Halal, enggak ada babi katanya. Saya bilang, "Enggak bisa, Ci." Kata Cici. "Hah? Enggak bisa?" "Iya. Haram lagi." "Iya, Ci," saya bilang. "Haiya, repot lah lo," katanya. "Repot lah lo," katanya. "Kok bisa haram?" katanya. Ya saya bilang sama Cici saya, "Gini, Ci. Cici tadi masak babi pakai panci yang mana? Yang buat masak mie enggak?" "Iya." "Nah, Cici enggak mungkin kan cuci pakai ini, pakai tanah." "Tapi itu barangnya enggak ada babi sama sekali, halal," kata dia. Saya jawab, Ci, dalam Islam ketika wajan itu dibuat masak, barang haram dan belum dicuci dengan tanah, maka yang dimasak itu haram. Ayah, repot nih lah, katanya. Mama datang dari dalam, dari dapur. Ayah, bocah lah, cu alfan lah, katanya. Udahlah, percuma lo, udah jadi orang pribumi, fanatik, kata dia. Secunyuk yo moy, katanya. Secu yo haram, katanya. Senyen yo haram, kata dia. Jadi, makan babi gak mau, minum arak, haram. Makan mie gak ada babinya juga haram, katanya. Repot lo, lo dalam perut gua makan babi, katanya. Darah lo ada babinya, mau diapain darah lo, katanya. Digituin.
2: Sama sampai mama. Segitunya ya.
1: Sama mama, ya kecewa. Ya saya bilang gini aja. Ya sudah, saya di sini kan datang ngormatin semua. Saya tahu saya muslim, kalau saya enggak bisa makan semua ya gimana gitu loh. Ya udah kata Cici. Haulah haulah udah biarin aja dia enggak mau makan biarin, yang penting ada kata Cici. Sudah, dia udah kata kamu minum aja lah katanya. Air putih hau mau katanya. Bisa enggak hau? Bisa enggak air putih? Enggak. Hah? Enggak bisa juga? Enggak. Kenapa? Tuh gelas. Dia bilang, orang habis makan babi minum tuh gelas. Enggak mungkin dicuci pakai tanah. Ampun deh lo katanya. Kata Cici. Ampun deh lo katanya. Bener-bener deh lo katanya. Lo mau makan apa sekarang? Katanya. Saya bilang, udah gini aja. Saya makan beli sate di depan. Kalau misalnya saya di sini ngeganggu, saya pulang. Kalau saya diperbolehkan masih di sini, saya hadir. Kita ngobrol yang lain masih bisa kan? Saya bilang. Iya, ya udahlah lo fanatik lah. Afan lah lo katanya. Dah, lo beli sono sate. Udah saya ada uang, Ci. Saya beli sendiri aja. Udah ini pakai uang gua. Haram enggak? Kata Cici, ya sudah gak apa-apa Ci, dia makan sate saya, mereka makan saya makan sate gitu. Terus minumnya beli teh botol di depan, saya seneng teh botol waktu itu. Jadi kayak gitu, jadi ya di Imlek itu saya hadir. Nih yang jadi catatan, mungkin waktu itu saya dibully-bully kan, diledek-ledek. Tetapi pada waktu itu saya bisa buktiin saya ini muslim. Dan ketika itu terjadi, saya bisa nerima apa adanya, iya. Dan mampu bertahan dengan cara yang bijak gitu kan. Akhirnya qadarullah, mama wafat dalam keadaan muslim, papa wafat dalam keadaan muslim, bibi yang punya rumah itu sama Cici, bibi saya wafat dalam keadaan muslim, anaknya bibi wafat dalam keadaan muslim, koko sepupu yang ada di situ wafat dalam keadaan muslim, saya yang nguburin dan saya yang nguburin. Jadi mama, koko sepupu, terus bibi,
2: papa,
1: papa enggak, saya enggak nguburin.
2: Oh.
1: Saya lagi di luar. Itu saya yang nguburin, saya yang nurunin, saya yang nyolatin.
2: Itu gimana mereka bisa dapat hidayah?
1: Kan itu hidayah milik Allah. Nah, ketika mama sakit, saya tahu mama nazaknya udah deket. Jadi kalau orang bilang udah tai gagak itu keluar pupnya itu agak hitam. Kemerahan. Itu tandanya biasanya udah mau meninggal, terus makan mau. Nah ini,
2: yeah.
1: Kita gagak. Saya ambil kesempatan di sana. Saya bilang sama mama, mama saya ini cantik. Saya bilang, mama saya ini tegas, gak seperti ini. Saya gak terima mama saya seperti ini. Saya bersihkan tangannya semua. Saya bersihkan, saya nangis. Karena saya tahu mama saya udah deket lagi. Dan saya gak tahu berapa jam lagi. Nangis kena pipinya. Saya bersihkan. Mama udah kurus tuh waktu itu. Dia gak bisa jalan. Saya bilang, mama, saya ini enak dulu.

0: Masya Allah ya, teman-teman, kami ceritakan orang tua meskipun beda agama. Kita lihat dari Ko Aziz bagaimana beliau ingin banget terus mendoakan almarhum.
1: Akhirnya saya bilang sama mama, kalau saya tidak bisa berbakti sama mama, ketika mama meninggal, ketika saya meninggal, dosa saya masih banyak. Izinkan saya gitu kan, jadi anak yang soleh gitu, bisa berbakti sama mama.
0: Bisa terus.
1: Saya minta maaf selama ini nggak bisa ngerawat. Saya gitu kan ke mama. Mama mau syahadat gitu kan. Mama mau syahadat. 27 jam setelah itu meninggal.
0: Masya Allah.
1: Nah, yang jadi pelajaran buat kita, kalau seandainya saya bilang sama mama, mah, mama muslim, kalau nggak muslim masuk neraka, saya nggak bisa doain, saya nggak bisa nolong. Mm-mm. Setelah muslim mama pakai jilbab, mama harus sholat, mama jangan makan babi, nggak syahadat itu orang tua.
0: Iya, betul.
1: Nggak, tapi begitu mama
0: kita
1: tahu,
0: sentuh hatinya ya.
1: Saya bersihkan tangannya, saya cium, saya nangis, hati ibu dulu. Yang penting syahadat dulu. Syahadat dulu saja. Perkara nanti mau sholat, mau apa juga, terserah. Yang penting syahadat dulu. Akhirnya syahadat dulu. Nah, di sini, dakwah di sini, ketika kita berdakwah dengan hati, insya Allah,
0: dengan
1: akan diterima.
0: Lembut, ya.
1: Kejadian serupa bersama papa-papa sama. Ketika mama meninggal, saya tanya papa, papa kesini, gak mau.
0: Jadi
1: kan?
0: Jarak antara mama syahadat dan papa tuh berdekatan banget ya, di hari itu ya.
1: Jam 2 dan jam 4, berarti sekitar 2 jam setengahan.
0: Insya Allah.
1: Enggak, mama meninggal jam 2, papa jam 4. Mama kan 27 jam sebelum meninggal, berarti sekitar 29 sampai 30 jam setelah mama syahadat, papa syahadat. Bilang papa saya, papa sini, gak mau kan, nangis papa. Tarik tangannya. Kesini papa. Ini mama terakhir, gak mau lihat. Lihat, papa lihat. Ketika papa lihat, saya bilang, itu siapa, pak? Mama. Mama siapa? Istrinya papa. Papa cinta sama mama. Iya, beneran, iya. Nangis kan? Papa mau kumpul sama mama. Mau. Mama udah meninggal, pak. Gak bisa kumpul. Papa bisa kumpul nanti setelah meninggal. Saya gak percaya reinkarnasi. Dalam Islam, kalau mau kumpul, papa harus Islam juga karena mama udah Islam. Papa mau syahadat. Mau. Ridho, mau. Mau kumpul pokok sama mama. Papa mau syahadat. Yaudah, sekarang syahadat. Syahadat. Jadi syahadat. Syahadat nangis.
0: Insya Allah.
1: Seandainya waktu itu saya bilang, pak, mama sudah masuk surga. Mama dalam Islam insya Allah masuk surga. Mama udah meninggal, udah muslim, dosanya udah hapus, papa harus masuk Islam juga, habis Islam, papa harus disunat, habis sunat papa harus puasa, papa harus ini, gak bakal masuk Islam. Tapi ketika ditanya, papa cinta mama? Iya, beneran, iya, mama udah meninggal, mama masuk Islam, kalau dalam Islam, kan saya jelasin dalam Islam, kalau mau kumpul di akhirat, papa harus muslim juga, papa ridho masuk Islam, mau, saya mau saya ada, sentuh hatinya, jadi, itulah dakwah. Dakwah itu memuliakan, bukan bukan menghinakan. Dakwah itu mengangkat, bukan menjatuhkan.
0: Masya Allah, luar biasa ya kisah Ko Aziz ini yang dari apa ya, image sampai ngasih makan teman-teman babi.
1: Iya, ngerjain teman-teman kesakitan.
0: Lalu
1: besarnya
0: dapat hidayah, ada kegundahan tentang eksistensi ketuhanan ya tadi, sholat. Di WC sampai pada akhirnya
1: kadang di kendaraan,
0: endingnya
1: kadang di rumah
0: sekeluarga
1: makan.
0: Menjadi muslim luar biasa. Nah, setelah menjadi muslim, apa sih yang paling dirasa sama Ko Aziz secara hati dan kehidupan sehari-hari?
1: Kalau kita berbicara kepada orang yang gak peduli agama, itu percuma. Nah, saya sekarang berbicara kepada orang yang punya hati, punya iman, punya agama. Jadi bisa nyambung gitu loh, kita sefrekuensi. Jadi ketika saya masuk Islam itu, yang saya rasakan pertama kali ya, pertama kali, berat. Gitu kan, sholat harus 5 waktu, ini dijaga, itu dijaga, makan ini jaga, itu jaga. Terus enak-enak makan.

0: kan suruh puasa, walaupun dalam Kristen juga ada puasa gitu kan, tapi kan nggak sewajib di Islam, yang menjalankan juga nggak semasal di Islam, kayak gitu. Berat ya jadi orang Islam gitu, gimana caranya ini supaya nggak berat gitu, mikir saya. Tapi ini harus dijalankan dan konsekuensi atas keimanan yang ada. Sebab kenapa? Fitrahnya manusia itu pasti mencari sesuatu yang lebih dari dia untuk dia tuhankan, untuk dia sembah. Saya sudah menemukan itu semua, sudah yakin kepada itu semua. Bagaimana supaya saya ini enjoy, nggak ngerasa berat? Saya jalanin, ya memang sudah yakin, tapi merasa berat gitu kan. Apalagi takut ketahuan orang tua dan segala macam. Akhirnya mulai belajar kristolog lagi kan, walaupun dari Islam tapi belajar kristolog lagi. Main debat-debat lah gitu. Dan alhamdulillah ya, selama debat saya gak pernah kalah, kecuali saya ngalah. Ngalah kenapa? Karena kasihan, udah cari alibi itu udah gak nemu-nemu. Kayak gitu kan. Maka paling closingnya saya bilang, debat dalam hal apapun ya, udah jangan debat saya. Makin kamu debat saya, makin kelihatan kamu bodohnya. Sudah selesai, cukup segitu, nanti tambah bodoh kamu, saya bilang. Sudah selesai debat kita gitu. Jadi alhamdulillah jarang, hampir gak pernah kalah lah. Saya ingat saya gak pernah kalah debat kecuali saya ngalah, karena sudah seperti itu. Nah, saya belajar kristolog juga waktu itu, terus banyak belajar ngaji. Siapa yang bisa ngajar saya datengin, mau ngajarin ngaji pun, bahasa Arab apa, saya telan semua. Saya telan semua, awal-awal bingung kenapa banyak perbedaan gitu kan. Terus cara penyampaian Islam perbedaan banyak. Nah, ini kalau saya nggak fokus, saya pikir saya nggak jadi apa-apa. Saya kan jadi muslim semua, istilah kata muslim kacangan lah ya, cuman kadang bisa jadi nggak sholat gitu kan, cuman KTP doang gitu. Buat apa saya capek-capek kayak gitu? Akhirnya saya menemukan bahwasannya ketika kita nggak fokus terhadap sesuatu, kita nggak akan tahu keistimewaan itu. Saya kan udah tahu keistimewaan Islam, kesempurnaan Islam. Kalau saya nggak fokus, saya nggak akan enjoy, akan ngerasa berat terus puasa dan segala macam gitu kan. Sholat gitu, saya harus enjoy. Ini jangan jadikan sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Bagaimana saya supaya butuh? Saya harus kenal siapa yang memerintahkan ini. Saya harus kenal apa sih isi agama ini. Lebih jauh lagi, terus hikmah-hikmah dibalik. Nah itu juga bisa tuh, hikmah-hikmah dibalik perintah. Seperti misalnya khitan gitu kan, terus puasa. Misalnya puasa. Kenapa orang sakit itu di apa lebih baik ketika mau berpuasa gitu. Dalam artian bukan yang sudah koma ya, atau yang sudah kronis, maksudnya dalam orang yang sakit gitu. Kenapa? Ternyata saya jalanin lebih cepat sembuh. Terus hikmah-hikmah lalat kenapa dicemplungin, terus wudu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus wudu gitu kan. Ternyata banyak hikmah-hikmah di sana, salah satu yang saya pelajari. Nah, terus saya itu bergaul dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang saling mengingatkan tentang Islam. Akhirnya saya enjoy di sana. Nah, di situ ketemu. Ternyata untuk kita bisa istiqomah, kita harus enjoy dulu terhadap apa yang kita mau jalankan. Nah, setelah kita enjoy, kita akan istiqomah, kita akan jalan itu dengan ringan, bahkan sesuatu yang berat pun akan ringan, kayak gitu. Kalau simpelnya apa ya? Simpelnya gini deh. Nyetir itu berat nggak? Berat. Ngantuk berat nggak? Berat ketika nyetir. Bawa mobil capek, sakit pinggang segala macam. Tetapi bagi orang-orang yang memang mencintai otomotif, itu malah cari kesusahan. Dicari medan-medan yang susah, pakai off-road gitu kan. Emang enak off-road? Nggak mau saya dibayar juga. Itu saya. Tetapi mereka yang memang mencintai off-road, bayar pun mau. Kuda juga sama, naik kuda enak, kagak enak. Gujlak-gajluk gitu kan. Awal-awal sakit pinggang. Kenapa bisa senang? Kenapa saya malah miara kuda, malah jadi trainer berlatih kuda? Karena saya enjoy di sana. Nah, kuncinya itu. Enjoy, ketika enjoy udah nyaman, sudah fokus, nah sudah tenang hidup. Sebab setiap ada pertanyaan dalam kehidupan, ada masalah, saya cari dalam Islam tuh ada. Semua ada, ekonomi, segala macam, akhlak, itu ada semua. Jadi setelah masuk Islam, ya apapun yang saya cari ada solusinya. Bagaimana cara kerjanya ada. Terus ditanya, apakah nggak pernah gundah kok? Gundah itu manusiawi, Cuman seberapa besar gunda itu, seberapa lama gunda itu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nikmatin hidup, sudah.
1: Luar biasa. Jadi memilih circle yang tepat, ya, memilih teman itu penting ya, Koh.
0: Penting
1: ya.
0: Banget.
1: Hikmahnya ya, luar biasa.
0: Iya.
1: Dari Koh Ajis, bahwa memilih teman itu penting.
0: Sangat penting.
1: Dan mencintai agama sampai pada akhirnya menikmati apapun itu.
0: Teman hidup pun lebih penting lagi.
1: Betul. Jadi melaksanakan semua aturan Allah itu tidak beban ya Koh. Malah enggak sangat dinikmati, nikmat rasanya.
0: Nyaman
1: ya.
0: Malahan.
1: Nyaman.
0: Kalau nggak ngelakukan, yang sunnah aja nggak ngelakuin juga udah. Uh-oh. Kayaknya gimana, kayak duha contohnya, ketinggalan duha gitu. Aduh, udah rasanya.
1: Iya, luar gitu. Biasa.
0: Saya minta doanya, karena kita sedang merintis Stable sebenarnya. Walau sekarang kerjasama, ini ada kerjasama dengan orang, dengan sefrekuensi juga di dakwah. Tapi juga planningnya tahun besok kita juga buka stable lain yang digunakan untuk melatih yatim atau yatim piatu. Kemarin sempat jalan tapi karena terbentur biaya, akhirnya saya pilih kerjasama dengan teman sementara. Tapi tahun depan insya Allah akan buka lagi. Jadi mendidik yatim, yatim piatu, Hafiz, Hafizo, bahkan kita gratiskan. Dan juga di sebelahnya nanti kita akan dirikan rumah tahfiz. Ini gak tahu di mana tempatnya, nanti Allah akan ngasih. Selama ini sih sudah ada beberapa yang ngasih tempat, tapi terlalu jauh. Saya tolak karena saya keinginan saya ini dekat daerah Tangerang dulu sama atau Jakarta pinggiran. Moga-moga nanti bisa terrealisasi. Yang jelas kalau dipikul biaya sendiri untuk sekarang sih kayaknya impossible, seperti doa saya waktu itu. Tapi satu saat saya yakin insya Allah terjadi, dan bantulah kami dengan doa. Dan juga untuk sekolah mu'alaf yang sudah Tionghoa Muslim Indonesia dirikan, saya kan ketua umumnya. Di Semarang kami minta doa, terutama ini sudah mau Ramadan, biasanya kami itu ngadain santunan, berbagi dengan 100 mu'alaf biasanya. Dan seperti biasa kami bermodalkan nol, walaupun habisnya puluhan juta. Selama beberapa tahun ini alhamdulillah bisa terwujud. Nah, tahun ini kita ketar-ketir juga, doakan saja gitu, moga-moga dapat. Kalau mau partisipasi berbagi dengan mu'alaf, monggo silahkan. Kita akan salurkan ke Tionghoa Muslim Indonesia Regional Semarang, insya Allah. Pimpinan Koriko, insya Allah. Kita sedang menggarap lagi, mau buka lagi sekolah mu'alaf lagi, walaupun kita juga nggak punya biaya. Sekali lagi, bismillah. Dan kita akan minta biaya kepada Allah, dan siapa yang
1: tergerak hatinya,
0: tergerak mau ikut dalam dakwah mu'alaf ini, monggo silahkan gabung bersama kami. Mau tenaga, mau biaya atau apa, dukung kami. Yang gak bisa sama sekali ya doakan saja,
1: doakan. Gitu. Dan nanti untuk yang mau ikut berdonasi, nanti di deskripsi ya, kita akan cantumkan nomor rekening. Mudah-mudahan jadi bekal akhirat kita semua.
0: Amin,
1: amin ya rabbal alamin. Dan pastinya menjadi amal jariah ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Demikian sharing hijrah kita hari ini. Alhamdulillah, semoga menginspirasi dan memotivasi kita dalam ketaatan kepada Allah. Yuk, hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim, tapi masih lalai dalam menjalankan perintahnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Saya Puspitasari dan Koh
0: Azizlo.
1: Azizlo, Cici dan Azmil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
6: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa penawar hati yang duka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal buhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 7 halaman 158.
2: Mal, radio kiki ngopo to, Mal? Biasane suarane bening, tapi akhir-akhir iki kok rodok kemresek ya.
3: Oh, paling batune entek kuwi, Jo.
2: Lah wong lagi wae tak ganti anyar kok. Ha, kaya kesaut-saut radio liyane ngono kuwi lho, Mal.
3: Oh, lah kuwi jenenge keganggu radio liar, Jo.
2: Liar piye lho, Mal?
3: Oh, Jo, radio ilegal, radio yang tidak dilengkapi izin resmi, Jo. Asal ada frekuensi yang kosong langsung dipake.
2: Walah dalah, yang ganggu radio liyane normal.
3: Alah yang genah, semua penggunaan frekuensi itu sudah ada ketetapannya, Jo. Setiap daerah dan kota itu sudah diputuskan oleh pemerintah mana yang boleh dipakai dan mana yang dilarang. Jadi yo, tidak bisa asal dan sembarangan pakai frekuensi. Bisa kena sanksi pidana karena melanggar pasal undang-undang kepenyiaran lho, Jo.
4: Gunakan frekuensi spektrum sesuai yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sanksi pidana telah menanti bagi setiap pelanggarnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Jaringan Radio Solo Raya.
5: Hadzal Qur'an yu'idduna li tariqil khair yuwajjihuna Allah.
6: Beliau adalah Hafsah putri dari Umar bin Khattab, seorang sahabat agung yang melalui perantara beliaulah Islam memiliki wibawa. Hafsah adalah seorang wanita yang masih muda dan berparas cantik, bertakwa dan wanita yang disegani. Pada mulanya beliau dinikahi salah seorang sahabat yang mulia bernama Hunais bin Khuzafah bin Qais As-Sahmi Al-Quraisi yang pernah berhijrah 2 kali, ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. Namun setelah itu beliau wafat di negeri hijrah karena sakit yang beliau alami waktu perang Uhud. Beliau meninggalkan seorang janda yang masih muda dan bertakwa, yakni Hafsah, yang ketika itu masih berumur 18 tahun. Umar benar-benar merasakan gelisah dengan adanya keadaan putrinya yang menjanda dalam keadaan masih muda. Dan beliau masih merasakan kesedihan dengan wafatnya menantunya yang dia adalah seorang muhajir dan mujahid. Beliau mulai merasakan kesedihan setiap kali masuk rumah melihat putrinya dalam keadaan berduka. Setelah berpikir panjang, maka Umar berkesimpulan untuk mencarikan suami untuk putrinya sehingga dia dapat bergaul dengannya dan agar kebahagiaan yang telah hilang tatkala dia menjadi seorang istri selama kurang lebih 6 bulan dapat kembali lagi. Akhirnya pilihan Umar jatuh pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar dengan sifat tenggang rasa dan kelembutannya dapat diharapkan membimbing Hafsah yang mewarisi watak bapaknya, yakni bersemangat tinggi dan berwatak tegas. Maka segeralah Umar menemui Abu Bakar dan menceritakan perihal Hafsah beserta ujian yang menimpa dirinya, yakni berstatus janda. Sedangkan As-Siddiq memperhatikan dengan rasa iba dan belas kasihan. Kemudian barulah Umar menawari Abu Bakar agar mau memperistri putrinya. Dalam hatinya dia tidak ragu bahwa Abu Bakar mau menerima seorang yang masih muda dan bertakwa. putri dari seorang laki-laki yang dijadikan oleh Allah penyebab untuk menguatkan Islam. Namun ternyata Abu Bakar tidak menjawab apa-apa. Maka berpalinglah Umar dengan membawa kekecewaan hatinya yang hampir-hampir dia tidak percaya dengan sikap Abu Bakar. Kemudian dia melangkahkan kakinya menuju rumah Utsman bin Affan, yang mana ketika itu istri beliau yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah telah wafat karena sakit yang diteritanya. Umar pun menceritakan perihal putrinya kepada Utsman dan menawari agar mau menikahi putrinya. Namun beliau menjawab, "Aku belum ingin menikah saat ini." Semakin bertambahlah kesedihan Umar atas penolakan Utsman tersebut. Setelah ditolak oleh Abu Bakar, dan beliau merasa malu untuk bertemu dengan salah seorang dari kedua sahabatnya tersebut, padahal mereka berdua adalah kawan karibnya dan teman kepercayaannya yang faham betul tentang kedudukannya. Kemudian beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan keadaan dan sikap Abu Bakar maupun Utsman. Maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Sedangkan Utsman akan menikahi wanita yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu putri Rasulullah Ummu Kulsum radhiyallahu anha." Wajah Umar bin Khattab berseri-seri karena kemuliaan yang agung ini yang mana belum pernah terlintas dalam angan-angannya. Hilanglah segala kesusahan hatinya, maka dengan segera dia menyampaikan kabar gembira tersebut kepada setiap orang yang dicintainya, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang pertama kali beliau temui. Maka tatkala Abu Bakar melihat Umar dalam keadaan gembira dan sukacita, maka beliau mengucapkan selamat kepada Umar dan meminta maaf kepada Umar sambil berkata, "Janganlah engkau marah kepadaku, wahai Umar, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut Hafsah. Hanya saja aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau menolak Hafsah, maka pastilah aku akan menikahinya." Maka Madinah mendapat barokah dengan indahnya pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah binti Umar pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Begitu pula barokah dari pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kultum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Jumadil Akhir tahun ketiga Hijriah juga. Begitulah pendengar, Hafsah bergabung dengan istri-istri Rasulullah dan Ummahatul Mukminin yang suci. Di dalam rumah tangga nubuwah ada istri selain beliau, yakni Saudah dan Aisyah. Maka tatkala ada kecemburuan beliau mendekati Aisyah karena dia lebih pantas dan lebih layak untuk cemburu. Beliau senantiasa mendekati dan mengalah dengan Aisyah, mengikuti pesan bapaknya, yakni Umar bin Khattab yang berkata, "Betapa kerdilnya engkau bila dibandingkan dengan Aisyah, dan betapa kerdilnya ayahmu ini apabila dibandingkan dengan ayahnya." Hafsah dan Aisyah pernah menyusahkan Nabi, maka turunlah ayat dalam surat At-Tahrim ayat keempat yang artinya, "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril." Telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW telah mentalak sekali untuk Hafsah. Tatkala Hafsah dianggap menyusahkan Nabi, namun beliau rujuk kembali dengan perintah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, yang mana dia berkata, "Dia adalah seorang wanita yang rajin saum, rajin sholat, dan dia adalah istrimu di surga kelak." Hafsah pernah merasa bersalah karena menyebabkan kesusahan dan penderitaan Nabi dengan menyebarkan rahasianya, namun akhirnya menjadi tenang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan beliau. Kemudian Hafsah hidup bersama Nabi dengan hubungan yang harmonis sebagai seorang istri bersama suaminya. Manakala Rasul yang mulia menghadap Ar-Rafiqul A'la dan khalifah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Hafsahlah yang dipercaya di antara Ummahatul Mukminin termasuk Aisyah di dalamnya untuk menjaga mushaf Al-Qur'an yang pertama. Hafsah radhiyallahu anha mengisi hidupnya sebagai seorang ahli ibadah dan taat kepada Allah, rajin puasa dan juga sholat, satu-satunya orang yang dipercaya untuk menjaga keamanan dan undang-undang umat ini, dan kitabnya yang paling utama yang sebagai mukjizat yang kekal dan abadi, sumber hukum yang lurus dan akidahnya yang utuh. Ketika ayah beliau yang ketika itu adalah Amirul Mukminin merasakan dekatnya ajal setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi, pada bulan Dzulhijjah tahun ke-13 Hijriah, maka Hafsah adalah putri beliau yang mendapat wasiat yang beliau tinggalkan. Hafsah wafat pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu setelah memberikan wasiat kepada saudaranya yang bernama Abdullah dengan wasiat yang diwasiatkan oleh ayahnya radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau karena beliau telah menjaga Al-Quranul Karim, dan beliau adalah wanita yang disebut Jibril sebagai sawamah dan kawamah, wanita yang rajin saum, rajin puasa dan sholat, dan bahwa beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Wallahu a'lam bis

Nama sebenarnya adalah Abu Muhammad Urwah bin Zubair bin Al-Awam Al-Quraisy. Beliau adalah salah seorang tabi'in besar dan salah seorang penghafal hadis yang sangat baik. Ia menerima hadis dari ayahnya sendiri Az-Zubair, dari saudaranya Abdullah, dari ibunya Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari saudara ibunya Aisyah, dari Sa'id bin Sa'id, Hakim bin Hisam, dari Abu Hurairah, dan dari yang lainnya. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Atha ibnu Abi Mulaikah, Abu Salamah bin Abdurrahman Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan lima orang anaknya yaitu Hisam, Muhammad, Yahya, Abdullah, dan Utsman. Ia dikenal orang yang sikoh dan kuat akan hafalannya. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, demi Allah, kami hanya mempelajari satu suku hadis dari 2000 suku hadis. Sedangkan Muhammad bin Sa'ad berkata, orang yang paling mengetahui tentang hadis-hadis Aisyah ada 3 orang, yaitu Al-Qasim, Urwah, dan Amrah. Ia wafat pada tahun 94 Hijriah.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa nanti sebelum hari kiamat itu ada tiga bencana besar yang pasti dihadapi oleh umat Islam. Satu fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu kata Rasul harbun wa harbun, isinya adalah pelarian dan peperangan di mana-mana. Kok kita imtihani masih harus tidak usah kita perpanjang itu nanti. Yang kedua adalah fitnatul sarro. Fitnatul sarro dahola wa duhunwa min tahti iqadami rajul min ahli baiti yazmu annau minni wa laysa minni wa inna mauliyal muttaqun, yaitu bencana kematian pembantian umat Islam yang pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitku, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kalau saya pernah matur di hadapan rencang-rencang teras dakwah, ini cocok dengan keadaan hari ini di mana ketika kaum muslim hari ini dihancurkan, maka pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatul sarok yang disebut oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah fitnatul duhaimah. Fitnatul duhaimah ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil ummah ilala tomat hulu tematan. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan lata tawaha dan min hadil ummah ilala tomat hulu tematan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz Pak Dokter ini, kalau sering ketemu dengan beliau ini. Jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam, suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana inilah tatu ahadat min hadhil ummah illa la tomat hulut matan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat, sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Ujjajar loh ini tempatnya, di Irak bagian utara, di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya. Tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan. Karena Rasul menyampaikan latomatulut mata, plak gitu. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, negaranya Jazir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan, Ahwaz, dan Iran bagian utara, Kurdi, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir. Itu negaranya Jazir loh, yang saya sebutkan itu. Nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Apa nama jadi Jazir? Mengingatkan. Ya. Jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar kata Rasul kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan? Nek tadi kata Mas Azam bisa jadi kita akan merasakan. Oh, orang dari mana ini Mas Azam? Ayo, mana yang penting Mas Azam? Hari sore. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada pak. Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mau terlihat, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan soleh mau buswal, bos atur ini.
kok pengen enak kok. Orang nang dunia suwe wali buat tak mati waktu suwargo, lain mati dulu susu itu dia. Kepingin manusia. Bapak-bapak, sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu munculnya yang langgeran. Sangat mungkin itu, karena Rasulullah membahasakannya begitu. Kalau bahasa itu Rasul hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya. Ufi hadir ummah khuspun wa maskun wa qaldakun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Itu bencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar. Belum Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar. Gunung Langgeran tahun 70-an. Itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, kira logikanya masuk akal. Jadi bapak mas panjenengan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis gitu. Anda bisa membayangkan itu. Meskipun Anda tidak kuliah di geologi.

0: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uridat alayya al-umamu faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة Muttafaqun alaih.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya terdapat sekelompok kecil, seorang nabi yang lain bersama satu dan dua orang, lalu seorang nabi yang tidak terdapat seorang pengikut pun bersamanya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar, maka aku kira mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk itu. Maka aku pun melihatnya. Tiba-tiba ada sekelompok besar, kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Dan ternyata ada satu rombongan besar juga. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Dan bersama mereka terdapat 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Selanjutnya, beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau. Kemudian, orang-orang pun ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Sebagian mereka ada yang berkata, barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lainnya berkata, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka menyebutkan beberapa hal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menemui mereka seraya bersabda, apakah yang kalian perbincangkan tadi? Maka mereka pun memberitahu kalian. Kemudian beliau bersabda, mereka itulah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah, tidak pernah minta diruqyah, serta tidak pernah bertatayur atau pesimis karena ramalan melalui burung atau yang lainnya. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Kemudian Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan mereka. Maka beliau bersabda, engkau termasuk dalam golongan mereka. Lalu ada orang lain lagi yang berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka. Maka beliau menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Muttafaqun alaih.
2: Satu koma empat RDI. RDS FM.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraba an-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Bal

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti?

0: zalimin.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya.

0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: يعلم

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalan.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?
1: قُلْ

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: صلاتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
0: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
1: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: yashabun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun.
0: Dan Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran, atau engkau main-main?
1: Qala

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan."
1: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: Umanukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."
1: Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum.
0: Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?"
1: Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti?
1: Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
0: Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat."
1: Qul

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya. Ya Rabb-ku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabidin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik.
1: Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya

0: khashi'in.
1: Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, Kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.

Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.
1: La

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabbku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rabb kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

0: manusia.
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu, ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.
2: Dzalika bi'annallahu wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir.
1: Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: munir.
1: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: tidak.
1: Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
0: Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
1: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: itu.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.
1: Kul

0: kok.
1: Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

0: apa?
1: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
2: Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.

0: عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Wah, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
9: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung

0: informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur hidup dan kehidupan. Engkaulah yang menguasai seluruh kekuasaan. Engkau anugerahkan kekuasaan bagi yang Engkau kehendaki. Engkau cabut hak berkuasa dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pendengar, mari kita coba cermati diri dengan seksama. Kemudian kita bandingkan perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Mana yang lebih dominan? Kebaikan ataukah keburukan? Lebih cepat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita lakukan? Lebih berat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita pikul? Ketahuilah, semua itu ada balasannya. Sungguh, kita tidak dapat menghindar dari perhitungan Allah di padang mahsyar nanti. Sudah seharusnya kita sadari hakikat penciptaan kita sebagai hamba. Ketika kita menyadari hakikat penciptaan, selayaknya kita melakukan apa yang telah ditetapkan, yaitu beribadah. Namun apa yang terjadi? Ketika datang seruan-seruan dari Allah untuk taat dalam ibadah, untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita lemah sekali merespon seruan itu. Seperti apakah kita ini? Pendengar, bila kita adalah seorang mukmin, tentu kita merasa geram, sedih, pilu sekali. Kenapa kita begitu lambat, begitu berat, bahkan enggan menyambut seruannya dengan segera? Apakah keadaan ini karena jiwa-jiwa kita telah terperangkap dan terbelenggu dengan dunia? Ataukah karena hati-hati kita keras seperti batu cadas? Ataukah karena gelimang dosa yang kita berbuat? Ataukah karena rasa rindu kita terhadap surga yang dijanjikan Allah tidak kita pupuk? Atau karena rasa takut dan ngeri kita terhadap siksa neraka sudah hilang? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Karena itu, cobalah kita ingat apa yang Allah katakan. Ya hasrat ala ma'faratu fijjanbilah. Alangkah meruginya kita kelak di sisi Allah akan apa-apa yang telah kita terlantarkan dari kebaikan-kebaikan. Pendengar, ketika kita sudah mengetahui diri kita masing-masing, apakah hati-hati kita belum berubah untuk lebih khusyuk, khosyah, roja, dan cinta kepada Allah dengan segala apa yang ada di sisinya? Apakah kesadaran diri kita untuk menjadi hamba Ar-Rahman belum juga berubah? Apakah jasad ini belum juga mau melaksanakan tugas untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan sam'an wa ta'atan? Kalau semua jawabannya belum, sungguh diri kita ini tidak pantas memohon surga Allah. Ya Allah, ampuni kenistaan hamba-Mu ini. Cobalah kita bayangkan, pendengar. Ketika ajal datang menjemput dan kita masih belum berubah, lalu apa yang akan kita ucapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di saat kita melihat azab yang sangat dahsyat, kepedihannya, apa yang akan kita katakan, saudaraku? Sungguh Allah telah sampaikan dalam Al-Qur'an, bagi orang-orang yang merugi akan berkata, andaikan aku dapat kembali sejenak saja, maka aku akan menjadi orang baik-baik. Quran surat 39 ayat 5.

0: 28. Bila bumi telah kembali di genggamnya, langit terlipat di sisinya, dihamparkan bumi mahsyar, direndahkan matahari, dibangkitkan manusia dalam berbagai bentuk. Panas mahsyar membara, membakar siapa saja yang berkelimang dosa. Berjuta tahun berada dalam hamparan derita, disinilah berlaku kalam Allah. Dan dibalaslah setiap jiwa sesuai amalnya, dan Allah Maha tahu apa yang manusia kerjakan saat di dunia. Pendengar, tidakkah kita merindukan ridhonya, rindu surganya, berharap limpahan rahmatnya, butuh ampunannya? Bila ini keinginan kita, maka marilah kita kuatkan dan kita hidupkan istijabah kita terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Cobalah mari kita perhatikan cermin di depan kita, pendengar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah pasukan Badar, beliau gelorakan panggilan surga seraya bersabda, "Bangkitlah menuju surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi." Kemudian seorang sahabat kemudian berdecak, "Bah, Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkanmu berdecak demikian?" Umar menjawab, "La syaila ya Rasul, illa rojan an akuna min ahliha." Tidak sesuatu pun yang Rasul, kecuali aku berharap untuk menjadi salah satu dari penduduknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta min ahliha." Kamu adalah salah seorang dari penduduknya. Kala Umay radhiyallahu an mendengar doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka ia keluarkan beberapa biji kurma dari kantong bajunya, kemudian memakannya. Dan di sela-sela ia memakan satu biji kurma, sebelum habis ia mengatakan, "Jika surga telah nampak jelas di depan mata dan aku masih sibuk menyelesaikan makan beberapa biji kurma ini, sungguh kehidupanku di dunia ini terlalu lama." Lalu diletakkanlah kurma itu, kemudian ia lari menuju syahadah, "Allahu Akbar, Allahu Akbar."
1: Pendengar, rasanya sulit memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun kelak pada saat hari perhitungan akan ada transfer pahala dari yang menzolimi kepada yang terzolimi, tetapi ketahuilah bahwa ketika ada satu keikhlasan yang tumbuh dari hati kita untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, sesungguhnya kita telah menyimpan satu kebaikan untuk akhirat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa dizolimi, lalu kemudian ia memaafkan, maka Allah akan menyediakan baginya kelak sebuah surga." Bagi segolongan orang yang ingin meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala, ia akan menyadari bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka akan merasakan bahwa hari ke hari kehidupannya yang mereka lakukan adalah menumpuk dosa dan jauh dari pahala. Ya, karena semakin halus hati mereka, semakin dapat mereka melihat hal-hal yang halus yang sebelumnya tidak terlihat. Semakin jernih hati mereka, semakin dapat mereka membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan semakin terbuka hati mereka, maka semakin terbuka perkara-perkara agama, bukan hanya kulitnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam dirimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan atasnya." Mereka juga demikian sadar dengan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika ada orang manusia terhunus pedang, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka." Ketika ditanya kenapa yang terbunuh masuk neraka, Rasulullah menjawab, "Karena ia juga berniat membunuh." Maka akan sadarlah kita bahwa hari-hari kita hanya diisi dengan menumpuk dosa demi dosa. Bahkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan seringkali mengimbangi dosa-dosa kita, seperti sholat, puasa, zikir, sedekah kita, tidak jarang malah semakin mengundang murka Allah. Karena kita melakukan dengan selipan niat mendapat pujian atau seminimalnya dukungan dari manusia. Di sisi lain, hidup kita selalu kita penuhi dengan keluhan. Keluhan ini dan itu telah menjadi pakaian kita. Padahal keluhan-keluhan tersebut adalah merupakan bentuk ketidaksukaan kita atas pemberian Allah. Dan sebuah pemberian Allah sesungguhnya hadir sudah dengan latar belakang Dia yang Maha Ilmu, Dia yang Maha Adil, Dia yang Maha Pengasih. Betapa sering keluhan-keluhan kita itu telah mengundang kemurkaannya. Duhai, betapa kita sungguh-sungguh telah terkubur dalam dosa dan entah bagaimana cara keluar darinya kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Tuhanku, kalau bukan karena rahmat-Mu, niscaya tidak akan pernah diri kami bersih selama-lamanya. Jika bukan karena rahmat dan pertolongan-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Irhamna ya Rabbi. Allah memberikan cara mudah agar kita dapat keluar dari dosa dan kesalahan kita. Ia memberikan jalan sederhana untuk mengundang hadir rahmat-Nya. Maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. Insyaallah bila Allah berkehendak, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Gembiralah ketika ada orang lain menyakitimu. Bersyukurlah ketika ada keluarga, tetangga, teman kantor atau bahkan saudara seperjalananmu menzolimimu. Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Mari sahabatku, kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita maafkan seluruh teman-teman, keluarga, saudara kita semua. Karena kita pun sadar tidak luput dari kesalahan dan sangat membutuhkan rahmat ampunannya. Semoga Allah membukakan hati kita dan memberikan karunia kita kalbun salim, hati yang bersih, bening, ikhlas dan penuh taubat. Amin. Allahu ya Karim. Wallahu alam bisawab.

0: Tandanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas perkara akidah atau keyakinan, yaitu perjalanan seorang mukmin dari mulai kematian sampai dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innal mu'min idza hadarahul maut bushira biridwanillahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amana faahabba liqa'allahi faahabballahu liqa'ah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila kematian menghampirinya, maka akan dihabar gembirakan dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Maka tidak ada sesuatu yang dicintai seorang mukmin ini kecuali apa yang akan dihadapi di masa depannya. Dia pun senang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengan dia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan idza jaa malakul mauti yaqbidu ruhal mu'min. Apabila datang malaikat maut hendak mencabut nyawa seorang mukmin, qala lahu, maka malaikat maut akan mengatakan kepada seorang mukmin, inna rabbaka yuqri'uka salam. Sesungguhnya Rabbmu menitipkan salam kepadamu. Kemudian juga Muhammad ibn Ka'ab rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, yaqulu lahu malakul mauti. Malaikat kematian akan berkata kepada seorang mukmin saat kematiannya, assalamu alayka ya wali Allah. Allahu yuqri'uka as-salam. Keselamatan bagi engkau wahai wali Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu. Kemudian Muhammad ibn Ka'ab membacakan ayat alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang para malaikat telah mewafatkan mereka, maka mereka para malaikat akan mengatakan keselamatan bagi kalian. Dari riwayat dan asar ini kita tahu bahwa saat kematian seorang mukmin saja sangat menggembirakan, karena bagaimanapun kematian seorang mukmin itu sebenarnya menghentikan kelelahan dan keperitan kehidupan dunia. Maka dengan kematiannya dia akan beristirahat dari penatnya dunia. Makanya di sini seorang mukmin apabila kematian menjemputnya, maka akan dihabar gembirakan dengan redoknya Allah dan kemuliaan Allah kepadanya. Bahkan para malaikat maut yang mencabut nyawanya akan mendoakan keselamatan, bahkan akan mengatakan Allah menitipkan salam kepadamu. Inilah keistimewaan dan kemuliaan kematian seorang mukmin. Makanya wajar kalau Husain ibn Ali radhiyallahu an cicit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mautu raihanatul mu'min, bahwa kematian itu sesungguhnya keindahan bagi seorang mu'min. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ghanimatul mu'min, bahwa kematian itu adalah keuntungan besar bagi seorang mukmin. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma juga mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin, fa idza faraqa ad-dunya faraqa sijna. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Kalau seorang mukmin keluar dari dunia, hakikatnya dia keluar dari penjara. Itulah indahnya kematian seorang mukmin. Lebih daripada itu yang sering saya jelaskan, ketika seorang mukmin ini kemudian meninggal dan dimasukkan ke dalam alam lain yang disebut dengan alam barzakh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak kenikmatan di dalamnya, mulai daripada himpitan kuburan yang tidak menyakitkan, sampai kepada jawaban-jawaban yang tepat saat terjadi fitnah kubur, dan juga mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa. Itu baru di kuburan tuh. Seorang mukmin itu sudah mendapatkan sebuah kenikmatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Bagi seorang mukmin, kuburan itu adalah sebuah taman dari taman-taman sorga. Makanya kalau kita duduk di taman-taman yang indah, terkadang kita tidak mau pindah dari taman itu karena belum puas memandangnya. Bagaimana kalau taman itu adalah taman sorga? Kalau taman dunia saja menyenangkan kita untuk duduk-duduk di taman itu, macam mana pula kalau taman itu taman sorga? Tentu jauh lebih indah lagi dan lebih menenangkan bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu kalau kita bicara soal perjalanan manusia dari mulai meninggal sampai masuk ke dalam sorga, sebenarnya pembahasannya bukan hanya sekedar menjelaskan peristiwa ke peristiwa kemudian kita merenungkan dengan seksama, tapi sebenarnya lebih daripada itu yang harus kita persiapkan untuk perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang ini adalah persiapan sebelum kematian. Karena seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya soal kapan kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan menjawabnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membalik pertanyaannya dengan mengatakan, "Wa ma a'dadta laha?" Engkau bertanya soal kiamat dari tadi, apa yang kau siapkan untuk menjelang kiamat itu? Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Seolah-olah ini juga pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita siapkan untuk setelah kematian kita, untuk perjalanan yang sangat melelahkan dan tidak pernah perjalanan ini akan ada hentinya kecuali kalau seandainya kaki seorang mukmin itu sudah menginjak sorga. Kalau belum menginjak sorga, maka perjalanan yang kita akan lalui itu sangatlah panjang dan lama. Karena bagaimanapun waktu kehidupan akhirat dengan waktu kehidupan dunia ini berbeda. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi panjang sekali. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat kematiannya dia menangis, kemudian ditanya, "Kenapa Anda menangis? Bukankah engkau adalah sahabat Nabi?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Bagaimana aku tidak nangis? Setelah ini," maksudnya setelah kematianku, "perjalananku sangat panjang. Sementara bekalku sangat sedikit." Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mulai? Perjalanan yang indah bagi seorang mukmin ini dari mulai tiupan sangkakala kedua Israfil. Inilah yang kita akan bahas, perjalanan indah seorang mukmin di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat Israfil diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala yang kedua, inilah yang disebut dengan yaumul ba'tsi wan nusyur, hari di mana manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Saat orang-orang beriman dikumpulkan, maka keluarga-keluarga yang penuh dengan keimanan saat dikumpulkan mereka akan berkumpul di sekitarnya. Dan itu menenangkan dari rasa takut yang luar biasa suasana padang mahsyar. Ini digambarkan dalam surah Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim fi syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanannya, kami akan kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi saat manusia dibangkitkan, ibu bapa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, orang-orang kafir, maka mereka akan bercerai-berai, berpisah satu dengan yang lainnya. Dan itu sebagaimana difirmankan dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di mana orang lari dari temannya, lari dari orang tuanya, lari dari anak dan pasangannya. Masing-masing orang menyibukkan diri mereka sendiri. Itulah kondisi orang-orang kafir. Satu keluarga akan tercerai-berai. Yang satu akan lari ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Mereka tidak akan berjumpa. Bahkan ketika mereka dibangkitkan, mereka mencela diri-diri mereka sendiri. Dan mereka pun mengatakan, "Ya wailana man ba'athana min marqadina." Duhai celaka, siapakah yang membangkitkan kami di tempat tidur kami ini? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, saat mereka dibangkitkan, kalau seandainya keimanan ini berakar dan berurat dalam satu keluarga, di mana orang tuanya mewariskan keimanan kepada anak dan cucunya, maka saat dibangkitkan mereka akan dikumpulkan, tidak akan dicerai-beraikan. Bahkan mereka akan mengatakan, "Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun." Inilah janji yang pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, dan benarlah ucapan para rasul. Lah ketika kemudian manusia sudah dibangkitkan, orang-orang yang beriman akan dikumpulkan, sementara orang-orang kafir akan dicerai-beraikan, sekalipun mereka keluarga, maka disinilah mulai keindahan perjalanan seorang mukmin dimulai. Ketika di hari dibangkitkan kemudian dikumpulkan, orang-orang yang kafir akan disengat matahari. dengan keringat yang luar biasa sehingga membanjiri, dan boleh jadi kemudian keringat itu menenggelamkan sebagian badan mereka, bahkan seluruh badan mereka. Tapi orang-orang yang beriman, di antara mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam yang adil, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, anak muda yang tergantung hatinya dengan masjid, 2 orang yang saling bercinta karena Allah, bergabung karena Allah, berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang takut berzina dan mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya dari orang lain, dan seseorang yang bersendirian karena takut kepada Allah dia pun menangis. Dan itu semua ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman seperti ini, mendapatkan naungan ketika orang-orang kafir tidak mendapatkan naungan, dia mendapatkan naungan. Bahkan ketika orang-orang kafir mereka harus berdiri lama di padang mahsyar sampai 50.000 tahun lamanya menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman disesuaikan dengan hisabnya. Kalau memang mereka itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka tidak mungkin berdiri selama itu, direct langsung masuk surga. Ataupun orang-orang yang mungkin mendapatkan hisab tetapi tidak diazab, maka mereka pun tidak akan lama harus berdiri padang mahsyar. Ataupun orang-orang yang mereka dihisab dan diazab sekalipun, tidak selama orang kafir berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan seseorang itu bagian daripada keindahan kelak pada hari kiamat saat kita melakukan perjalanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan saking senangnya orang-orang yang beriman itu, sampai wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang yang beriman kelak pada hari kiamat itu akan berubah-ubah. Sebagaimana perubahan wajah di dunia juga kita rasakan, maka perubahan wajah di akhirat pun akan terjadi. Contoh umpamanya di dunia, ketika kita masih bayi, kemudian kita menginjak remaja, kemudian kita menginjak dewasa dan menjadi tua renta, itu kan berbeda wajahnya. Mungkin saat bayi wajahnya imut gitu ya, maunya digendong, dicium, gak mau dilepas. Tapi kalau sudah usia 70, 80, kira-kira imut gak tuh? Mau dicium gak tuh? Mau dipegang gak? Yang ada sebel kan, Bu? Walaupun sebenarnya sama-sama tidak berakal kan, Bu? Bayi itu tidak berakal, dan orang tua kalau sudah pikun itu juga sama tidak berakal. Tapi kan merawat bayi dengan merawat orang tua kan beda rasanya kan. Kalau merawat bayi walaupun tidak berakal masih dah ada lucu-lucunya, ada tertawa-tertawanya. Tapi kalau merawat orang tua yang hilang akal, yang ada ya marah saja kan itu. Karena keinginannya kadang-kadang orang yang sudah tua itu aneh-aneh. Yang ingin saya katakan bahwa wajah di dunia saja berbeda-beda. Ketika kita bayi, beda wajahnya. Kemudian remaja, beda wajahnya. Ketika dewasa, beda pula wajahnya. Ketika sudah tua, apalagi makin beda wajahnya. Di dunia, satu orang saja bisa berbeda-beda wajah. Lah di akhirat juga sama kurang lebih. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan ada 4 wajah untuk menunjukkan kebahagiaan seorang mukmin saat melakukan safar menuju surga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana wajah-wajah orang-orang yang beriman sangat putih bersih dan di mana wajah orang-orang kafir sangat hitam kelam. Ini wajah yang pertama. Wajah seorang mukmin saat dibangkitkan dari kubur itu, Allah Subhanahu wa taala berikan wajah yang sangat putih bersih. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan wajah yang disebut dengan musfir. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin musfira dhahikatun mustabshira. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang musfir. Musfir dengan bayad itu berbeda. Kalau bayad itu kan putih saja, wajahnya putih. Kalau ada orang yang kulitnya putih, ganteng, itulah berwajah putih. Tetapi kalau musfir itu ada tambahan cahaya, sudah putih, bercahaya lagi. Kenapa dia bercahaya? Bukan hanya sekedar putih wajahnya, karena wajah perubahan kedua ini itu terjadi setelah membaca catatan amalnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala membagikan catatan amalnya, kemudian dia tahu bahwa catatan amalnya penuh dengan kebaikan dan sedikit keburukannya, dan dia pun sudah tahu pasti dia akan masuk surga dan tidak akan masuk neraka, maka sudah putih wajahnya, mulai bercahaya karena senang. Makanya Allah mengatakan dhahikatun mustabsyirah, dia pun tertawa dan senang sekali. Sama lah umpamanya ibu sudah cantik, awalnya diam-diam saja, tiba-tiba datang orang yang ngasih uang banyak, kan beda tuh lautnya. Orang yang wajahnya putih tapi tidak senyum dengan orang yang sudah putih wajahnya, dia tersenyum, kan beda tuh, auranya beda gitu maksudnya. Memang dia ganteng, dia cantik, kalau putih saja enggak senyum kan ya biasa-biasa saja, tawar sajalah kalau minum teh itu. Tapi kalau dia sudah berseri-seri, sudah tersenyum, maka kan beda tuh, wajah yang putih itu pasti ada auranya di situ. Lah, musfir itu seperti itu, ada tambahan cahaya dari wajah yang putih. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang waktu subuh, apa kata Allah? Allah mengatakan was-subhi idza asfar, dan demi waktu subuh apabila asfar. Asfar itu maksudnya cahaya. Fajar itu sudah terang. Tetapi dengan adanya asfar makin terang lagi. Itu maksudnya. Jadi wajah penduduk surga itu sudah putih, tetapi semakin bercahaya. Kapan itu? Saat catatan amalnya dibaca dan dia tahu isinya rupanya penuh dengan kebaikan, dan dia tahu bahwa dia tidak akan masuk neraka dan pasti masuk surga, maka makin lagi senangnya dia. Ini wajah yang kedua. Wajah yang ketiga, ketika orang-orang yang beriman ini dimasukkan ke dalam surga, maka bukan hanya wajahnya yang putih, bukan hanya kemudian wajahnya penuh dengan cahaya saking bahagianya karena dia tahu dia akan selamat dari neraka, tapi lebih daripada itu, ketika orang-orang yang beriman ini dimasukkan ke dalam sorga dan dia sudah merasakan nikmat sorga, nikmat yang tidak pernah dipandang mata, didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun tidak terbayangkannya, maka setelah mereka merasakan nikmat, wajah mereka berubah lagi. Wajah mereka menjadi wajah na'imah namanya. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ketika mereka masuk surga dan sudah merasakan kenikmatan surga, wajah mereka berubah lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi wajah-wajah na'imah. Na'imah itu artinya wajah-wajah yang dipenuhi dengan kenikmatan yang tidak ada batasnya. Kalau belum masuk surga, walaupun dia putih, walaupun ada tambahan cahaya karena bahagia, kan masih ada was-was itu. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, kalau hanya kakiku yang masuk ke surga, kaki kanan, sementara kakiku belum masuk, aku tidak akan pernah tenang. Sampai dua-duanya masuk surga. Tapi kalau orang sudah masuk surga, kan tidak mungkin keluar lagi dari surga. Maka wajahnya dipenuhi dengan na'imah. Artinya tertawa sepanjang masa, tersenyum sepanjang waktu, dan tidak ada batasnya
2: senang terus. Di dunia saja, wajah orang yang senang dengan wajah yang tidak senang kan kita bisa bedakan. Yang satu wajah tukang utang, gak bisa bayar, ya. Yang satu wajah gak punya utang, banyak uang. Kan beda tuh wajahnya. Jalannya saja beda. Kalau yang banyak utang itu miring-miring itu biasanya jalannya. Nunduk-nunduk, miring-miring, pucat kalau ketemu orang. Disangka debt collector, rupanya oh bukan. Pokoknya gak bisa kita ini bohongi. Dari raut muka wajah orang susah itu nampak. Di dunia saja kita bisa bedakan. Oh ini wajah orang senang, ini wajah orang susah. Samalah kita lihat anak-anak kecil kan. Kalau anak-anak kecil, anak-anak menteri, anak-anak pejabat, yang memang hidupnya juga serba cukup, serba ada, dengan anak-anak yang diruli, susah makan gitu ya. Itu kan beda, dari kulitnya aja beda. Yang satu kucel, yang satu bersih kan gitu ya. Dari senyumnya juga beda. Beda kita lihat itu. Kenapa demikian? Ya memang begitu, kebahagiaan itu terkadang merubah wajah. Kan lihat orang-orang yang dulunya susah kemudian kaya, padahal ketika susah kulitnya hitam tuh. Ketika kaya kok bisa putih dia? Kok bisa cantik? Dulu perasaan enggak cantik, sekarang cantik. Ya karena sudah kaya. Ya, mungkin dia bisa merawat wajahnya, merawat badannya, sunti sana, sunti sini, silikon sana, silikon sini ya, Bu ya. Ya. Dempul sana, dempul sini ya. Senang hidupnya. Di dunia saja kita bisa bedakan mana wajah-wajah susah, mana wajah-wajah senang. Lah, penduduk sorga juga sama. Tetapi wajah-wajah senang di sorga itu selamanya. Adapun wajah-wajah di dunia itu tidak selamanya. Senangnya itu ada batas waktunya, itu maksudnya. Dan puncaknya wajah orang-orang yang beriman itu kelak ketika memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, itu puncak wajah seorang mukmin. Setelah mereka melihat dan mampu memandang wajah Allah, wajah sang pencipta yang selama ini menghidupkan, memberikan rizki dan memberikan kesenangan bagi dia, maka Allah katakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri karena mampu memandang wajah Rabbnya. Itu puncak kesenangan tanpa ketika setelah melihat Allah Subhanahu wa taala, wajahnya berbeda lagi. Karena memandang Allah itu kan nikmat tertinggi di sorga. Bahkan lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Bayangkan orang di puncak kenikmatan, tentu wajahnya kan luar biasa berseri-serinya. Lah inilah gambaran orang-orang yang beriman, bagaimana senang perjalanan mereka itu sampai ke wajahnya saja berbeda-beda. Dari satu wajah ke wajah berikutnya itu makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Sama dengan nikmat di sorga itu makin bertambah, bertambah, dan bertambah. Makanan hari ini dengan makanan besok, makanan besok dengan makanan lusa, dan begitu seterusnya, itu semakin lezat, semakin enak. Walaupun makanan yang sama, itulah sorga. Kenikmatannya itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Kalau di dunia ini tidak bisa. Mungkin ibu usia masih 20, 30, ya masih cantik kan begitu bu ya. Nikmatnya masih ada lah, bisa bersoleh, percaya diri. Kalau sudah 80, 90, mau bedak satu baskom juga bu, tetap saja gitu. Tidak bisa merubah muka dia. Ya, memang tidak bisa, kenikmatan dunia ini memang terbatas gitu ya. Sak kaya-kayanya orang. Mungkin usia-usia 30, 40 tahun kalau dia kaya raya, bisalah dia itu menikmati kekayaannya. Punya mobil bisa nyetir sendiri. Makan di mana bisa jalan sendiri. Mau keluar negeri bisa jalan sendiri. Tapi kalau sudah tua, 90, 100 tahun kalau Allah takdirkan panjang umurnya, mata pun sudah buram. Kadang-kadang nengok uang 50 disangka 2000, ya kan? Namanya orang sudah tua. Kadang-kadang makan dibatasi, tidak bisa makan sembarang. Kadang-kadang mau jalan, jangan lagi jalan-jalan ke luar negeri, jalan di halamannya sudah encok. Nah, itu ya. Jadi kenikmatan dunia ini pasti ada batasnya. Beda dengan kenikmatan sorga yang semakin hari itu semakin bertambah, dan umurnya juga semakin hari seolah semakin muda. Lah itulah perjalanan seorang mukmin hakikatnya. Dari segi wajah, dari segi kenikmatan saja, dari hari ke hari akan berubah dan semakin indah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah saat seorang mukmin mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, tentu hisab yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang beriman dengan orang-orang kafir itu akan berbeda. Bagi orang-orang yang beriman, hisab itu hanyalah ardul a'mal. Hisab itu adalah ardul a'mal. Ardul a'mal itu artinya hanya sebatas Allah bertanya, meminta pengakuannya dan mengatakan, apakah engkau pernah berzina? Apakah engkau pernah minum khamar? Apakah engkau pernah berdusta? Apakah engkau pernah maksiat ini itu, ini itu? Kemudian orang yang beriman akan menjawab, iya wahai Rob, aku melakukannya. Iya wahai Rob, aku melakukannya. Hanya sebatas meminta pengakuan saja. Tapi ujung-ujungnya Allah akan mengatakan, sungguh aku telah tutupi dosamu di dunia dan sekarang ku ampuni dosamu di akhirat. Senang, hanya dipanggil, kemudian disuruh mengakui dosanya. Setelah mengakui dosa, tiba-tiba Allah mengatakan, dulu di dunia satartulaka fid dunya wa ghafartul lakal yauma. Dulu di dunia ku tutup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Apa enggak enak tuh? Habis berbuat salah, tiba-tiba Allah mengatakan, kesalahanmu ku tutup. Orang tidak tahu. Dan kesalahanmu ku ampuni. Logikanya, kalau seandainya kita ini seorang pekerja, bekerja di sebuah perusahaan, kita selalu berbuat salah. Berbuat salah. Bahkan merugikan juga perusahaan. Tapi kata bosnya, ya, kamu yang melakukan kesalahan ini? Iya. Kamu yang melakukan? Iya. Kamu yang melakukan itu? Iya. Kata bosnya, sudah aku tidak akan beritahu kesalahanmu kepada karyawan yang lainnya. Ku ampuni kesalahanmu, kau tetap kerja. Kan enak tuh. Ya, kalau di anak emas kan seperti itu. Itulah hisabnya bagi orang-orang yang beriman tuh seperti itu. Maka disebut ardul a'mal namanya. Tetapi bagi orang-orang kafir, itu hisab betulan. Hisab yang sangat berat dan menyulitkan. Sehingga terkadang orang-orang kafir ini, mereka berusaha untuk berkilah dalam hisab, tetapi mereka tidak bisa berkilah. Kenapa? Karena akan didatangkan catatan dan saksi-saksi yang tidak bisa dia lari dari kesalahannya. Belum lagi kemudian kita berinjak kepada dari hisab beralih kepada timbangan, beralih kepada tatayyurus suhuf, di mana orang-orang yang beriman itu disuruh untuk mengambil catatannya. Orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengambil dengan catatan dengan tangan kanannya. Setelah kemudian mengambil catatan dengan tangan kanannya, kemudian dia baca catatannya dengan senang hati dan riang gembira, dia mengatakan di halayak manusia di padang mahsyar, ha umuqra'u kitabiyah, lihat catatanku katanya. Siapa yang mau baca catatanku? Saking senangnya. Siapa yang mau baca catatanku? Ini catatanku nih. Tapi orang-orang kafir, seolah-olah dia mau membuang catatan itu, jangankan orang lain membacanya, dirinya sendiri tak sanggup untuk membacanya. Saat menerima catatan saja, bahagianya seorang orang-orang yang beriman ini. Kenapa? Karena dengan tahu isi catatannya, kebaikannya jauh lebih baik dibandingkan keburukannya, makanya dia riang gembira dengan sombongnya, dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, lihat kitabmu, siapa yang mau baca katanya. Ya. Belum lagi setelah kemudian beralih kepada timbangan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bicara soal timbangan, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang timbangannya berat, maksudnya timbangan yang berat itu maksudnya kebaikannya, maka mereka akan diberikan kehidupan yang sangat memuaskan. Dan itu merupakan kebanggaan, karena bagaimanapun di tiga tempat di akhirat itu sangat menegangkan. Ada tiga tempat di akhirat itu sangat menegangkan luar biasa. Sampai-sampai di tiga tempat ini orang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepalanya di paha Aisyah. Karena kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha itu, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di gilirannya, maka biasanya Aisyah menunggu Rasul tidur dan meletakkan pahanya untuk dijadikan bantalnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, baru kemudian dia lepaskan apa namanya kepala Rasul, kemudian dia berbaring di samping. Itu kebiasaan Aisyah seperti itu. Ya, jadi menunggu suaminya tidur, kemudian setelah suaminya tidur baru dia tidur. Kalau ibu kan enggak, ibu tidur dulu baru suaminya belakangan. Suaminya bisa tidur karena ngoroknya ibu kencang masalahnya. Akhirnya pindah kamar ya. Jadi satu malam Aisyah radhiyallahu anha ini menatap wajah Rasul yang berada di pahanya. Entah kenapa Aisyah radhiyallahu anha menjadi sedih. Karena sedihnya menusuk hati sampai tidak sadar dia meneteskan air mata, dan air matanya persis menetes di pipi Nabi. Sontaklah Nabi bangun karena terkena tetesan air mata masalahnya. Kemudian melihat Aisyah matanya sudah penuh dengan air mata dan mengatakan, "Ya Aisyah, kenapa engkau menangis? Walimat dumu, dan kenapa air matamu ini?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah?" Rasul, apakah kau akan ingat aku keluargamu pada hari kiamat? Ataukah kau akan ingat dirimu sendiri saja? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Hai Aisyah, adapun di tiga tempat seseorang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Dia tidak akan ingat anaknya, istrinya, pasangannya, enggak akan ingat. Dia hanya ingat dirinya saja. Dan itu ada di tiga tempat. Ya. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda sirat." Ketika manusia menyeberang di titian sirat. Itu sangat menegangkan. Karena orang yang menyeberang di titian sirat itu, kan jembatan itu diletakkan oleh Allah persis di antara bentangan neraka jahanam. Jadi kalau seandainya orang terjatuh dari titian itu, dipastikan masuk ke dalam jahanam. Gimana enggak tegang? Bawahnya neraka. Kalau barelang saja kan masih air kan, Bu. Ya kalau jatuh dari jembatan barelang ya bisa hidup bisa mati kan itu. Tetapi ini kalau bawahnya api ya dipastikan matilah. Apalagi kalau sampai kemudian jatuh dari titian itu sampai ke dasar jahanam itu 70 tahun baru sampai. Jadi kalau seandainya ada batu segede unta jatuh dari titian itu baru sampai di dasar jahanam itu setelah 70 tahun dia melayang. Gimana enggak tegang orang? Disitulah sangat menegangkan. Kenapa sangat menegangkan? Karena hanya dua, selamat atau masuk ke dalam jahanam. Kata Nabi, ketika orang menyeberang, di situ tidak akan ingat siapapun. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tursalul amanatu warrahimu fatakumani janabat tai as-sirati yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kalbarki." Qala qultu bi abi anta wa ummi ayu shay'in kamaril barki. Qala alam taraw ila al-barki kayfa yamurru wa yarji fi tarfati 'aynin thumma kamaris si thumma kamaril rihi thumma kamaril tayri wa shadda rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirati yaqulu rabbi sallim sallim. Adapun orang yang beriman, lihat gambarannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, lalu diutuslah Amanah dan Rahim, keduanya berdiri samping kiri kanan titian sirat. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Jadi ada orang yang pertama lewat seperti kilat.
1: Aku bertanya kepada Nabi, kata Abu Hurairah, demi bapa dan ibuku kukorbankan wahai Rasul, adakah sesuatu yang seperti kilat? Maka Rasul SAW menjawab, tidaklah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata, kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amal mereka. Inilah kondisi orang-orang yang beriman di saat ketegangan yang luar biasa. Kata Nabi, orang tidak akan ingat siapapun. Rupanya Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu ada yang seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di sana. Kemudian ada yang seperti angin, ada yang seperti lari pacuan kuda, dan begitu seterusnya. Inilah kebahagiaan. Allah tidak mempersulit dalam penyeberangan itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, adapun tempat yang sangat menegangkan juga adalah inda tatayyur as-suhuf, ketika catatan-catatan diterbangkan. Orang tidak akan ingat siapapun, karena dia akan mengira apakah dia akan bisa mengambil dengan tangan kanannya ataukah justru mengambil dengan tangan kirinya. Tapi orang-orang yang beriman lagi-lagi diberikan kebahagiaan. Dia akan mengambil catatannya dengan tangannya yang kanan, dan itu menunjukkan kebahagiaan menjadi ashabul yamin. Kemudian yang ketiga, tempat yang menegangkan adalah indal mawazin, ketika terjadi penimbangan amal. Itu manusia tegang, tidak akan ingat siapapun. Kenapa? Karena orang mengira apakah dia akan berat timbangan kebaikannya ataukah akan ringan timbangan kebaikannya dan berat timbangan keburukannya. Tegang, tidak akan ingat siapapun. Tetapi Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman saat dia ditimbang, dia amalannya dan catatannya Allah beratkan sehingga dia diberikan kelegaan saat di dalam timbangan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga tempat yang tidak bisa terelakkan, yang sangat menegangkan. Di tiga tempat orang tidak akan ingat siapapun kecuali hanya dirinya sendiri. Tapi bagi seorang mukmin Allah mudahkan semuanya. Sampai akhirnya berhasil melihat melintasi titian, dan mereka pun kemudian lepas daripada kisos pada hari kiamat. Karena orang yang lewat dari titian itu belum tentu masuk dalam sorga, padahal dia sudah susah payah itu menyeberangi titian kan. Tapi rupanya ada peristiwa lagi yang menentukan masuk tidaknya sorga. Apa itu? Kontor. Kontor itu tempat kisos. Ya. Kita di dunia yang pernah mencuri, yang pernah mendzalimi saudaranya, menghina saudaranya, menggibah saudaranya, berdusta atas nama saudaranya, mengambil hak saudaranya, nanti akan terjadi kisos di tempat ini. Dan disinilah tempat barter pahala dan dosa. Orang-orang yang beriman di tempat seperti ini, mereka justru mengutip pahala orang-orang di situ. Karena ketika di dunia orang-orang yang beriman itu, boleh jadi mereka dizolimi, boleh jadi mereka diejek, boleh jadi mereka disakiti. Maka di tempat ini orang-orang yang beriman justru mengutip pahala-pahala orang. Bahkan membebankan dosa.

suratin talijul jannah suratahum ala suratil qamari lailata badrin. Rombongan yang pertama kali masuk surga itu berbentuk rembulan di malam purnama yang sangat terang. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan meludah, mereka tidak akan berdahak, mereka tidak akan buang air di dalamnya. Bejana-bejana dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tempat bara api mereka terbuat dari kayu wangi. Keringat mereka adalah minyak misik. Setiap mereka memiliki dua pasangan. Lihat, Nabi SAW menjelaskan keindahan perjalanan bagi seorang mukmin. Ada yang mengatakan perubahan fisik ini itu terjadi ketika membaca catatannya. Jadi saat mendapatkan catatan amalnya itu, kemudian dia baca, disitulah terjadi perubahan fisik. Makin membesar, membesar, dan berakhir di fisik Adam. Jadi orang-orang yang beriman, ketika badannya membesar, berakhir di fisik Adam. Adam berapa besar fisiknya? 60 hasta tingginya, lebarnya 7 hasta. Jadi tingginya Adam itu 30 meter, lebarnya 3 meter setengah. Itu fisiknya Nabi Adam itu. Lah itulah orang yang beriman akan dibentuk seperti itu. Kapan itu? Saat selesai membaca catatannya. Disitulah terjadi perubahan. Di mana kemudian usianya juga akan dimudahkan antara 33 sampai 34 tahun. Makanya jangan kecil hati ibu-ibu yang pendek. Nanti akan tinggi kalau Allah takdirkan termasuk ibu-ibu yang beriman. Dan juga gak perlu khawatir ibu yang tua, nanti Allah mudahkan. Jadi penduduk sorga itu lihat bagaimana perjalanan orang yang beriman itu, fisiknya akan dirubah persis seperti fisiknya Adam. Dan manusia terganteng itu Adam, manusia tercantik itu Hawa. Makanya Yusuf saja yang mendapatkan separuh ketampanan Adam saja, perempuan ngiris-ngiris jari-jarinya ya, karena terpesona dengan ketampanan. Dan yang mewarisi separuh kecantikan Hawa adalah Siti Sarah, istri pada Ibrahim, sampai Raja Mesir tergila-gila kepada dia. Ya. Artinya bahwa ini kenikmatan, keindahan bagi seorang mukmin, fisiknya dirubah sehingga tidak akan ada cacat lagi. Yang mungkin kurang baik mukanya di dunia, Allah buat dia cantik, buat ganteng. Yang tadinya mungkin orangnya, yang mungkin dari segi penampilan juga kurang jos, kurang maco, nanti Allah buat juga seindah mungkin tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi beda dengan penduduk neraka. Ya. Penduduk neraka itu kulitnya saja tebalnya 3 hari perjalanan. Kulitnya Bu ya. Kita saja berapa mili? Enggak ada sampai senti. Ya. Tapi kulitnya penduduk neraka itu 3 hari perjalanan. Berarti kan kulit badak aja enggak seperti itu kan Bu ya. Badak aja yang tebal enggak ada. Berapa senti saja. Ini 3 hari perjalanan. Kira-kira kalau jalan kaki 3 hari sampai mana? Itulah tebalnya kulitnya. Kemudian satu gerhamnya besarnya seperti gunung Uhud. Satu gerham, gigi gerhamnya penuh neraka itu sama dengan besarnya gunung Uhud. Berarti kalau seandainya semua giginya seperti gunung Uhud, besar kali mulutnya kan Bu? Ya, giginya saja seperti gunung Uhud. Gimana pula mulutnya? Gimana pula kemudian badannya? Ya, kemudian juga jarak antara bahu ke bahu saja 3 hari perjalanan. Besar penduduk neraka itu, sengaja dibesarkan supaya mudah untuk diazab. Tapi penduduk surga tidak. Tidak dibuat jelek badannya, tidak dibuat berkembang besar, enggak. Maka penduduk surga itu Allah berikan keindahan di mana fisiknya menjadi fisik terindah karena seperti fisik Adam dan fisik Hawa alaihi wassalam. Dan itu salah satu keindahan orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Sampai dimasukkan ke dalam sorga, maka fisik itu akan terus diperbaiki, diperbaharui, semakin indah, semakin cantik, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang sukul jannah, bicara tentang pasar sorga. Karena di sorga itu juga ada pasar, tapi bukan untuk jual beli, tidak, untuk merubah wajah. Ya, pasar itu kayak salon. Jadi kalau umpamanya kita ingin nostalgia bersama teman-teman yang pernah hidup di dunia yang sama-sama masuk surga, nanti ketemunya di pasar.

0: Ya, di situ ngopi di pasar, nanti teringat. Karena memori mereka akan dikembalikan. Jadi apa yang pernah terjadi di dunia, mereka hafal. Kalau kita di dunia ini, apa yang terjadi tahun kemarin saja kita sudah lupa. Tapi nanti di sorga, memori kita sejak lahir sampai kita wafat, terkenang semuanya. Sehingga kita bisa ingat semuanya. Bisa bicara soal dunia nanti di sorga. Lah, setelah kemudian mereka puas berjumpa dengan teman-teman mereka di sorga, ketika pulang itulah Allah kirim semacam angin yang berdebu. Angin yang berdebu apabila menghempas badan-badan penduduk sorga, maka akan merobah semua fisiknya. Badannya akan semakin indah, makin tampan, makin cantik, makin sehat. Sehingga ketika pulang, berjumpa dengan pasangannya saling memuji dan mengatakan, sungguh ketampanan engkau sudah bertambah. Maka suaminya mengatakan, kecantikan engkau juga sudah bertambah. Dan begitu seterusnya. Makanya ada istilah ni'matul jannati yazdad. Kenikmatan sorga itu tidak akan berkurang dan terus bertambah. Setiap harinya akan bertambah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara ya secara singkat tentang kenikmatan perjalanan seorang mukmin sampai dimasukkan Allah ke dalam surga. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, banyak kesenangan yang Allah berikan kepada kita sampai Allah masukkan kita ke dalam surga. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Kalau mau bertanya silakan. Iya, silakan. Telaga Al-Kausar itu telaga yang ada di surga. Telaga di akhirat itu ada dua. Telaga yang ada di padang mahsyar dan telaga yang ada di dalam sorga. Telaga yang ada dalam sorga itu disebut Al-Kautsar. Yang alirannya itu sampai kepada telaga yang ada di padang mahsyar. Dan setiap nabi punya telaga di padang mahsyar. Jadi setiap orang-orang yang baru dibangkitkan dari kuburnya, logika kata Imam At-Tabari mengatakan bahwa orang yang tertidur lama pasti akan merasakan haus yang luar biasa. Kayak ibulah tidur lama, apalagi di tempat yang ada AC-nya, dingin. Pasti ketika kita bangun, pasti kita ini haus, pengen minum. Apalagi tidurnya lama, berhari-hari. Yang tidur dari Isya sampai subuh, ketika bangun saja kita haus, pengen minum kan. Apalagi kalau 2 hari, 3 hari. Apalagi kalau tidurnya itu sejak tiupan trompet yang pertama sampai tiupan trompet yang kedua. Tentu kita tidak tahu berapa lama ditidurkan. Sehingga ketika dibangkitkan itu, tenggorokan-tenggorokan manusia kering dan ingin minum. Lah disitulah semua manusia diarahkan kepada nabinya masing-masing. Umat Islam punya Rasul Muhammad SAW dan Rasul diberikan telaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul menunggu kita dari telaga. Maka semua umat akan kembali kepada nabinya. Maka orang yang pertama minum dari telaga Rasul adalah penduduk Yaman, maksudnya orang-orang Ansar. Ya. Kenapa orang-orang Ansar didahulukan daripada Muhajirin ketika minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena selama di dunia orang-orang Ansar itu tidak pernah mendapatkan kekuasaan. Mulai daripada Khulafaur Rasyidin sampai kepada tingkat kerajaan, orang Ansar itu tidak mendapatkan porsi politik. Rasul meninggal, Abu Bakar yang jadi khalifah. Abu Bakar orang mana? Muhajirin. Abu Bakar meninggal, ganti Umar. Umar siapa? Muhajirin. Ya. Kemudian Umar meninggal, ganti Utsman. Utsman siapa? Muhajirin. Kemudian Utsman meninggal, ganti Ali. Siapa Ali? Muhajirin. Kemudian ketika Ali meninggal, ganti anaknya. Muhajirin lagi. Ketika Khulafaur Rasyidin terhapus, datang kerajaan-kerajaan, raja pertama Muawiyah, Muhajirin. Daulah Umayyah, semua Muhajirin. Daulah Umayyah runtuh, datang Abbasiyah, semua Muhajirin, semua orang-orang Mekah. Orang-orang Madinah itu tidak pernah ada porsi politik. Mereka pembantu saja. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hadiahnya, maka merekalah orang yang pertama kali minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk bagaimana mereka telah sabar, tidak ada porsi politik sama sekali. Orang-orang Ansar lah yang pertama kali minum, baru kemudian Muhajirin, baru kemudian yang lainnya. Tapi tidak semua minum, karena ada orang-orang yang ketika masuk mengaku umat Muhammad, ketika hendak masuk ke telaga dihalau oleh para malaikat, tidak boleh minum. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Rab, itu umatku, kenapa kau hal? Maka kemudian Allah menjelaskan, engkau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Mereka sudah merubah-rubah agamamu, mereka sudah jauh dari petunjukmu, jangan pernah mereka minum. Sehingga sebagian para ulama, siapa sih mereka orang yang tidak minum dari telaga itu? Pertama, mereka orang murtad. Dulunya muslim, tetapi kemudian murtad. Yang kedua, mereka munafik. Karena orang munafik itu ngaku-ngaku muslim dalam lisannya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, mereka ahli bidah. Orang-orang yang suka melakukan hal yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, berubah-ubah syariat dan petunjuk. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan dosa besar. Semua diborong dia, zinahnya, khomernya, judinya, dustanya, ribanya, pokoknya banyak melakukan dosa besar. Itulah orang-orang yang tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama. Jadi kalau Al-Kautsar itu ada di dalam surga, tapi alirannya sampai ke telaga Nabi yang ada di Padang Mahsyar, dan setiap nabi punya telaga. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik, sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
3: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: FM. RTS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu. Iya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan

0: Racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: RDSFM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4: Walladzina

0: يُوقِنُونَ.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan

0: dan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: يعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.
0: Qala.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.
0: وَإِذْ فَرَقْنَا

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idz

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: تَعْمَرُونَ
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabb-mu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: تهتدون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

0: تَعْمَلُونَ.
1: Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa minhu

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: zalimin.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: mu'minin.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

0: alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

0: azim.
1: Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

0: قَدِيرٌ.
1: Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita. Benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya? Untuk tidak tergoda oleh dunia? Atau terbujuk rayuan wanita? Atau terlena dengan tahta?

kepadaku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah. Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezaliman. Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas. Berkorban dalam dakwah di jalannya. Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini. Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa taala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan. Kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya. Kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami. Karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbanginya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Makkah wa qad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban. Berkorban apa saja untuk dakwah ini.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan dua kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang di antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan silaturahim

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Changciang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Changciang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Changciang TCM.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali majelis kita dengan sama-sama berdoa. Tinggal diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, siang hari ini kita memuja, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang sampai detik ini masih kita terima dari Allah taala. Jauh lebih banyak nikmat yang kita terima dibandingkan kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak nikmat tersebut, marilah kita syukuri nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima manusia. Tidak semua manusia mendapatkannya, alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkannya, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi jelas, menjadi lurus, menjadi benar, dan menjadi terang. Terang yang menghilangkan kegelapan, lurus yang menghilangkan kebengkokan, jelas yang menghilangkan kekaburan, dan tentunya selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mencurahkan nikmat iman Islam ini sampai Allah memanggil kita meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan kita tetap beriman, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan agar Allah curahkan kepada manusia pilihan teladan kita bersama, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, segenap sahabatnya, segenap istri-istrinya, ummul mukminin, ibundanya kaum beriman, dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak di hari berbangkit nanti menerima syafaatul uzmah beliau, sehingga kita berhak berkumpul nantinya di Darussalam, di negeri yang penuh kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yaitu Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Kita tunggu sebentar Akhi Lutfan mempersiapkan tayangannya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya mau bertanya kepada jamaah, judulnya mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Siapa yang tahu apa arti kata eskalasi? Yang tahu angkat tangan ya, bukan angkat suara. Ibu-ibu juga boleh menjawab. Apa arti kata eskalasi? Nggak ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ini kelihatannya banyak santri baru ya? Masya Allah. Coba angkat tangan yang mau santri barunya. Oh, ramai juga. Ya, mana ibu-ibu? Ya, silakan Bu. Apa Bu eskalasi artinya? Ibu baca di mana Bu? Kayaknya Ibu lagi baca tadi. Ada catatan di situ ya. AI. Apa tadi, kenaikan? Kenaikan atau pertambahan? Ya, jadi eskalasi itu peningkatan ya, kenaikan, pertambahan gitu. Pernah dengar istilah eskalator ya? Eskalator tuh di mall tuh ada eskalator. Cuma sayangnya yang naik, yang turun disebutnya eskalator. Mestinya eskalator untuk yang naik saja. Jadi kalau turun bukan eskalator mestinya namanya ya. Tapi ya begitulah kita orang Indonesia, karena latah pakai istilah orang barat, terus pemakaiannya jadi seenaknya saja. Nah, jadi judulnya mewaspadai eskalasi atau kenaikan atau peningkatan ya, penambahan fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Ini judulnya ya. Jadi kita semua harus mewaspadai bahwasanya fitnah-fitnah akhir zaman ini makin lama makin nanjak ya. Dia bukan makin turun, makin nanjak ya. Makanya Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada zaman kecuali menjadi lebih buruk dari zaman sebelumnya. Kan begitu, sang Nabi ya. Dan kita sekarang ditakdirkan Allah hidup di satu zaman yang rentang waktunya, jaraknya jauh sekali dengan zaman lah hadirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Makanya wajar kalau ya, kerusakan-kerusakan, fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang sudah berat sekali ya. Berat sekali fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang. Nah, karenanya kita akan coba membahas ya, next slide. Ini daftar bahasan kita, ada 7 poin. Puncak fitnah, eskalasi fitnah akhir zaman, dosa nawaqidul iman, kaum beriman tidak mengalami kiamat, 3 tanda besar kiamat, para imam yang menyesatkan, dan ketajaman mata hati kaum beriman. Ya, ini poin-poin yang akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa menyelesaikannya dalam waktu yang disediakan. Baik, poin pertama, puncak fitnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, di sini Al-Albani telah mensahihkannya dalam kitab Al-Jami'nya, Sahih Al-Jami'. Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dharallahu dhurriyata adama a'zama min fitnatid dajjal." Wahai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah ad-dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadhara ummatahu ad-dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah ad-dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sedangkan aku ini adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ad-dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Ya. Jadi ada tiga poin yang Nabi sampaikan. Pertama, Nabi mengatakan bahwa sepanjang zaman Bani Adam ini hadir di dunia ini, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah ad-dajjal. Ya. Fitnah itu artinya ujian. Ya. Sedangkan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Ya, gak ada ceritanya orang hidup di dunia gak diuji. Semua orang hidup di dunia diuji. Ya. Dan cilakanya sebagian besar orang menyangka ujian itu adalah untuk hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Kesulitan, ya, kemiskinan, ya, kelaparan, itu saja ujian. Padahal ujian itu, sebagaimana firman Allah, ada yang sifatnya syar, buruk, tapi ada yang sifatnya khair, baik. Jadi artinya, ujian kesulitan itu jelas ujian. Tapi kesenangan itu ujian juga. Berlimpahnya harta itu ujian juga. Ya. Ditemukannya emas potongan 73 kg itu ujian juga. Gitu. Ya. Ya, jangan dikira yang enggak punya emas doang yang diuji, yang punya emas juga diuji. Nah, jadi ujian demi ujian itu adalah perjalanan hidup kita di dunia ini. Tetapi kata Nabi, dari sekian banyak ujian yang ada, ujian keluarnya Dajjal itu yang paling berat, paling dahsyat. Ya. Makanya Dajjal itu digambarkan oleh Nabi tidak saja membawa neraka, tapi dia membawa surga juga. Bahkan kata Nabi, naruhu jannah wa jannatuhu nar. Nerakanya Dajjal itu surganya Allah. Sedangkan surganya Dajjal itulah nerakanya Allah. Ya, atau dalam hadis yang lain disebut, air dan api. Dajjal itu membawa sungai air dan sungai api. Kata Nabi, jika kalian berhadapan bertemu dengan Dajjal, maka pilihlah sungai apinya. Dan ciduklah dari sungai api itu sambil membaca awal surat Al-Kahfi, ya, engkau akan merasakan air yang jernih. Gitu. Tapi orang-orang yang tertipu oleh Dajjal justru akan mengambil sungai air yang ditawarkan Dajjal, padahal justru itu mengantarkannya ke arah api. Gitu, ya. Nah, jadi kata Nabi, ini poin pertama. Poin kedua, kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya masing-masing mengenai Dajjal ini. Nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi ini berapa banyak? Berapa banyak? Banyak sekali, ya. Dalam Al-Quran yang disebut namanya hanya 25. Tetapi sepanjang sejarah para ulama telah melakukan penelitian, pengkajian, mereka berkesimpulan jumlah para nabi itu ratusan ribu, 124 ribu, ya. Jadi semua nabi-nabi itu menerangkan tentang Dajjal. Akan tetapi baru Nabi Muhammad SAW sajalah yang menyebutkan namanya. Jadi nama Dajjal itu memang baru dibawa oleh nabi terakhir. Nabi terakhir yang diberitahu Allah namanya Dajjal, begitu. nama fitnah yang paling dahsyat itu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu tidak diberitahu namanya Dajjal. Karenanya di kalangan orang Kristen, orang Nasrani, mereka juga punya konsep tentang Dajjal ini, tetapi namanya the Antichrist kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya Antikristus, ya, Antikristus itu maksudnya Dajjal. Bahkan mereka, kalau kita kan simbol Dajjal itu awar, mata sebelah, ya mata sebelah, bukan mata satu ya, mata satu tuh seolah-olah di tengah, tidak, mata sebelah, matanya dua tapi salah satunya cacat. Nah kalau di kalangan Nasrani, mereka simbol Dajjal itu angka 666. Nah itu simbol Dajjal, Antichrist. Bagi mereka itu simbol angka 666 gitu. Ya. Nah terus nabi demi nabi yang sampai 124 itu, 124.000 itu, satu persatu sudah wafat. Dajjal belum muncul. Bahkan nabi terakhir sudah diutus Allah, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau wafat Dajjal belum muncul. Ya. Maka kata nabi di bagian akhir hadis ini, sedangkan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri pasti Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup tanpa nabinya. Ya. Dan itu berarti kita, saya, Anda semua di sini sebagai umat Muhammad yang hidup tanpa Nabi Muhammad, kita ini berpeluang ketemu Dajjal. Ya, berkemungkinan ketemu Dajjal. Tapi tenang, insyaallah enggak akan ketemu. Ya, insyaallah enggak akan ketemu. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu akhir zaman, kalau kita pelajari, ada syarat-syarat tanda-tanda sebelum Dajjal muncul. Sedangkan tanda-tanda itu sekarang belum ada. Gitu. Ya. Walaupun jadwal munculnya sudah makin dekat, tapi ada beberapa tanda yang sekarang belum ada, yang karenanya Dajjal belum akan keluar. Apa misalnya? Saya sebutkan dua tanda saja. Tanda pertama, Dajjal itu hanya akan keluar kalau pemerintahan Islam yang semestinya, yang penuh keadilan, kemakmuran, kesejahteraan itu sudah tegak kembali. Sedangkan sekarang dia belum tegak kembali. Ya. Dan pemerintahan tersebut nantinya ibu kotanya Baitul Maqdis, ya, Yerusalem. Ya. Jelas kita ingin itu terwujud dalam waktu dekat. Ya. Tapi sambil ingat ya, kalau dia terwujud itu salah satu tanda munculnya Dajjal makin dekat. Nah, itu asyiknya kita belajar ilmu akhir zaman begitu. Ada berita-berita gembira yang sekaligus kalau berita gembira itu terwujud, ya saat yang sama kita harus siap-siap menghadapi ancamannya, peringatannya, ya, bahayanya. Makanya hadis Nabi tentang Baitul Maqdis menjadi ibu kota khilafah di akhir zaman nanti, itu di satu sisi Nabi memberi kabar gembira, wahai Ibnu Hawalah, kalau engkau sudah menyaksikan kekhalifahan turun di Ardul Muqaddasah, itu pertanda gempa-gempa, bencana-bencana, dan berbagai prahara akan bermunculan. Nah, di antara praharanya apa? Ya, keluarnya Dajjal. Tapi seandainya pun 2027 nanti khilafah berdiri nih, siapa tahu ya, siapa tahu. Gitu ya, mudah-mudahan. Berdiri nih 2027, enggak serta-merta Dajjal muncul juga. Kenapa? Karena ada syarat berikutnya. Syarat berikutnya, Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau Al-Mahdi sudah hadir. Begitu ya. Loh Ustaz, bukannya kalau khilafah berdiri Al-Mahdi yang hadir? Enggak. Khilafah berdiri enggak serta-merta Al-Mahdi hadir. Harus ada khalifah-khalifah sebelumnya dulu yang memimpin untuk membuka jalan bagi kepemimpinan Al-Mahdi. Karena kepemimpinan Al-Mahdi itu dikatakan oleh Nabi, yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kalau Al-Mahdi sudah hadir di tengah umat ini, dia akan penuhi bumi dengan secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, kita sedang menjalani era bumi sedang dipenuhi secara merata dengan kezaliman sekarang ini. Ya. Tentunya merubah situasi ini enggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Enggak kemudian khilafah berdiri jreng semua keadilan tegak. Enggak. Perlu waktu, perlu proses ya. Nah, nanti khalifah demi khalifah muncul, baru yang terakhir khalifah ketujuh itu baru Al-Mahdi. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah tenang. Dajjal akan keluar dalam waktu dekat ini. Cuman itu bukan alasan kita boleh santai-santai, karena ada poin berikutnya, eskalasi fitnah akhir zaman. Lutfan, next slide. Hadisnya berbunyi, dzukirat dajjal wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi menyaksikan majelis para sahabat diskusi tentang dajjal, ngobrol-ngobrol tentang dajjal, ya. Masya Allah ya, para sahabat itu ngobrolnya aja tentang dajjal. Kalau kita kan yang diobrolin boti lah, MBG lah, SPPG gitu ya kan, receh banget gitu obrolan kita. Nah, itu para sahabat tuh ngobrolnya tuh tentang dajjal, fitnah yang paling dahsyat. Jadi begitu Nabi mendengar para sahabat diskusi tentang dajjal, Nabi pun langsung ikut serta. Nabi berkata, "La ana la fitnatu ba'dikum akhwafu 'indi min fitnatid dajjal." Sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya dajjal. Dan tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia bakal selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Wa masuniat fitnatun mundu kanatid dunya saghirah wala kabirah illa li fitnatid dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun fitnah besar, kecuali dalam rangka menjemput kehadiran fitnah dajjal. Begitu ya. Jadi Nabi memberikan informasi ya, sekaligus peringatan bahwa sungguh fitnah sebagian kalian lebih ku khawatirkan, lebih ku takutkan dari fitnahnya dajjal. Tetapi juga Nabi kasih jaminan, dan seseorang tidak akan apa, tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah sebelumnya itu kecuali bakal selamat menghadapi fitnah berikutnya. Paham gak? Jadi kalau orang bisa ngadepin fitnah yang sekarang ini ya, selamat dia, maka dia akan selamat ngadepin fitnah berikutnya. Padahal fitnah berikutnya lebih berat. Kenapa? Karena dajjal kan puncak fitnah. Sedangkan semua fitnah dalam rangka menjemput kedatangan dajjal. Makanya gambaran fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang ini itu kayak gunung, kayak gunung. Makin lama makin menanjak. Makanya disebutnya eskalasi, peningkatan. Fitnah itu akan semakin lama semakin meningkat. Barang siapa yang menghadapi fitnah di level gunung bagian bawah selamat, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya yang lebih berat itu dia selamat. Menghadapi fitnah berikutnya dia akan selamat terus begitu. Ya. Tapi itu juga bermakna sebaliknya. Barang siapa yang menghadapi fitnah level bawah gunung saja sudah terpuruk dia, sudah gagal, sudah tidak lulus, maka menghadapi fitnah berikutnya pasti lebih gagal lagi dia. Kenapa? Karena fitnah berikutnya lebih berat. Sedangkan menghadapi fitnah sebelumnya saja sudah terpuruk, apalagi fitnah berikutnya. Paham ya? Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada perubahan kata sedikit, itu menandakan perbedaan ukuran. Abdullah itu kalau kecilnya Ubaidillah, ya. Hasan itu kecilnya Husain, ya. Jundi kecilnya apa? Junaidi, gitu. Iya. Ya. Tapi jangan bilang Honda kecilnya Hyundai, gitu. Ya, itu beda. Honda Jepang, Hyundai. Ya. Nah, begitu juga Dajjal kecilnya apa? Dujail, ya. Nah, jadi sebelum si Dajjal muncul, itu akan muncul Dujail. Nah, jadi ngadepin dujel-dujel dajjal-dajjal kecil ini, kalau seseorang selamat, ya kan, dia akan selamat ngadepin dujel berikutnya. Dan dujel demi dujel ini akan banyak bermunculan. Makanya bagi mereka-mereka yang lemah imannya, jangankan dajjal, dia bakal mudah jadi ternak dujel. Berarti ya, jadi ternak dujel, maksudnya jadi pengikut dujel. Bahkan pembela dujail. Nah, jadi ini dipahami betul ya. Nah, karenanya ada hadis lagi bunyinya begini. Inna amamat dajjali sinina khuddah. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, jadi menjelang keluarnya Dajjal, akan ada sinina khudda'ah, tahun-tahun tipu daya, tahun-tahun penipuan. Fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Oh, ini ada yang kurang nih. Yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadhib, ya. Jadi orang yang jujur disebut pendusta. Sebaliknya pendusta dipercaya, dianggap orang jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang dapat dipercaya akan dianggap pengkhianat, sebaliknya pengkhianat dipercaya. Itu namanya tahun-tahun penuh tipuan, tahun-tahun tipuan, ya, penuh tipu daya. Dan ar-ruwaibidhah itu akan berbicara, di mana-mana yang bicara itu ruwaibidhah. Nah, ruwaibidhah ini apa? Orang yang tidak bermutu, ucapannya tidak bermutu, tapi didengerin orang. Dan sejujurnya, para ruwaibidhah ini banyak yang memenuhi sosmed kita. Sosmed kita ini banyak diisi sama ruwaibidhah. Orang-orang yang bicara tapi gak ada mutunya. Termasuk kan banyak konten creator sekarang. Pokoknya asal kontennya viral aja gitu. Padahal isinya gak ada nilainya. La qimata lahu. Gak ada nilainya sama sekali. Nah, jadi kita sudah berada di era itu sebenarnya, era menjelang Dajjal keluar. Makanya terus sahabat nanya, "Waman ruwaibidhah?" Siapa itu ruwaibidhah? Kata Nabi, "Al-fuwaisiqu yatakallamu fi amril 'ammah." Orang fasik yang berbicara tentang urusan publik. Ya, nah ini juga sama kan pendekatannya. Jadi fasik kalau kecilnya fuwaisiq gitu. Dan fuwaisik itu biasanya maksudnya kadal kecil, cicak, cicak itu fuwaisik, ya, kadal kecil. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini jadi pahami dulu ada puncak fitnah dan ada fitnah-fitnah sebelum puncak fitnah. Dan Nabi mengkhawatirkan itu fitnah-fitnah sebelum puncak fitnah itu. Ya. Tapi juga Nabi ngasih jaminan, siapa yang selamat menghadapi fitnah-fitnah itu, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Terus begitu, ya. Tapi barang siapa yang baru ketemu Dajjal aja dia sudah takluk gitu ya. Apalagi ketemu Dajjal tahap berikutnya, lebih takluk lagi ya. Dan begitu dia hidup di zaman Dajjal, pasti dia jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Oke. Okay. Poin ketiga, Lutfan. Dosa nawaqidul iman. Terus, ya. Jadi nawaqidul iman adalah derajat dosa yang paling mengkhawatirkan. Ya, derajat dosa itu ada tiga, ada shagair, dosa-dosa kecil, ada al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar itu misalnya mencuri, korupsi, berzina, ya kan, itu dosa besar. Ya. Tapi ada yang namanya dosa paling mengkhawatirkan, namanya nawaqidul iman. Dosa yang membatalkan iman seseorang. Jadi kalau orang terlibat dalam dosa itu, dia bukan tercatat dosa saja, tapi imannya copot. Imannya copot, ya. Nah, Nabi bersabda, next slide. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi memperingatkan, kalau era fitnah di akhir zaman sudah datang, maka yang muncul bukan satu fitnah enggak, tapi fitnah dalam jumlah banyak. Fitan, fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Jadi fitnah-fitnah masif itu bermunculan sekaligus di berbagai aspek kehidupan. Kayak yang kita alami sekarang lah. Sekarang ini kan fitnah bukan hanya di bidang ekonomi, bukan hanya di bidang budaya, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi semua bidang kehidupan ada fitnahnya. Fitnah ideologi, fitnah ekonomi, sosial, politik, fitnah pertahanan keamanan, militer, fitnah kehidupan bernegara, fitnah, wah macam-macam fitnah sekarang. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, banyak sekali fitnah. Dan kata Nabi, kalau era itu sudah datang, kalian itu dalam beramal itu harus punya yang namanya ruhul mubadarah. Mubadarah itu artinya spirit ingin menjadi pionir, ya, menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ditakdirkan hidup di era seperti sekarang ini, jangan jadi generasi rebahan. Jangan jadi generasi rebahan. Generasi rebahan itu apa? Generasi yang kerjanya santai aja gitu, ya kan? ya gimana udah kayak gini masyarakatnya, udahlah kita tunggu aja deh. Itu siapa tahu ada yang bisa merubah gitu. Ya enggak, harus kita masing-masing merubah situasi dan kondisi ini. Semua kita harus mengambil peranan untuk mubadaroh, untuk menjadi perintis perubahan. Bangun mentalitas anasirut taghir. Anasirut artinya unsur, elemen. Taghir itu artinya perubahan. Jadilah agent of change, ya, agen perubahan. Jangan jadi orang yang dirubah, tapi jadilah perubah. Gitu. Ya, dan rumusnya kan jelas dalam Al-Qur'an. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan merubah nasib satu kolektivitas umat manusia, satu kaum, satu kumpulan manusia, kecuali masing-masing diri di dalam kaum itu merubah keadaannya masing-masing. Jadi harus mulai dari diri, ibda bi nafsik. Mulai dari dirimu. Ya. Dan karenanya seorang muslim harus meningkatkan derajat dirinya menjadi mukmin. Supaya apa? Supaya kalau sudah jadi mukmin, tumbuh yang namanya kesadaran risalah. Tahu risalah? Risalah artinya apa? Apa arti risalah? Risalah itu artinya misi, ya, misi. Kalau kita hidup nggak punya misi, itu nggak ada yang namanya semangat berjuang, nggak ada. Hanya orang-orang yang sadar misi lah yang mau berjuang. Makanya bahasa Al-Qur'annya di surat Al-Hujurat ayat 14 itu bunyinya qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui ngaku di depan Nabi amanna, kami sudah beriman. Terus Allah nyuruh Nabi bilang apa? Qul lam tu'minu, nanti dulu, jangan ngaku-ngaku beriman. Walakin qulu aslamna, kalau ngaku muslim boleh, ngaku mukmin nanti dulu. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a, kalau kalian mentaati Allah, mentaati Rasul, mulai menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah, ya kan? Niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kalian, amal apapun yang kalian kerjakan enggak akan disia-siakan. Pasti dikasih pahala. Tapi kemudian ayat berikutnya apa bunyinya? Ayat 15. Ya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, jadi mukmin itu yang kayak apa? Mukmin itu hanya mereka-mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian enggak punya keraguan. Dia yakin betul Islam ini harus diperjuangkan. Karena kalau Islam gak diperjuangkan, yang muncul selain Islam. Kayak sekarang, hari ini kan selain Islam yang mendominasi dunia. Yang mendominasi dunia sekarang paham pluralisme, paham sekularisme, paham humanisme, paham LGBT, ya kan? Ini kan paham-paham yang sesat semua ini. Sedangkan Allah punya rencana, ya. Liyuzhirahu ala dini kulli, ya kan? Allah ingin memenangkan agama ini di atas segenap isme-isme lain, din-din lain. Siapa yang melakukannya? Ya kita yang mengaku beriman ini, yang tidak puas hanya menjadi muslim, ingin menjadi mukmin, dan keimanan kita ini keimanan yang mudah-mudahan sampai ke derajat lam yartabu, tidak punya keraguan, kita yakin betul. Jangan menjadi orang yang mau berislam tapi berislamnya di bagian-bagian tertentu aja, di bagian lain tidak berislam. Ada mudahlah, nggak usah mikirin politik Islam. Dan politik itu nggak ada kaitan Islam dengan politik, nggak usah mikirin ekonomi syariah lah, nggak ada. Yang namanya dagang mah urusannya kalau nggak untung rugi, jangan halal haram dibawa-bawa gitu. Kan muncul tuh orang-orang kayak gitu. Nah, kita tidak boleh, kita harus menjadi orang-orang yang tidak punya keraguan di dalam berislam ini. Karena hanya mereka yang hilang keraguannya lah yang bisa melakukan langkah berikutnya. Wajahadu, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka lah yang disebut sebagai as-sadiqun, orang-orang yang jujur, yang benar pengakuan keimanannya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi, kalau kita tidak badiru, tidak mempunyai semangat mubadarah di dalam beramal di era penuh fitnah kayak begini, ada fenomena yang bakal muncul. Fenomena apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang masih beriman, sore harinya kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya beriman, paginya kafir.
5: Dan jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi gak bilang, pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal jahat. Sore berbuat amal soleh, pagi berbuat amal jahat. Perbandingan bukan amal baik, amal buruk. Ingat ya, seorang muslim melakukan amal buruk tertentu apapun, gak boleh kita tiba-tiba tunjuk hidung bilang kafir loh. Gak boleh. Ya. Tapi dengan Nabi memilih kata-kata pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir, artinya apa? Artinya di era ketika fitnah begitu masif memenuhi dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita, fenomena nawakidul iman, pembatal iman itu banyak bermunculan. Fenomena orang terlibat dalam dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, bukan dosa besar bahkan, tetapi dosa yang membatalkan keimanan. Dan inti masalahnya di mana? Di ujung hadisnya diterangkan inti masalahnya di mana? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual dinnya, agamanya, jalan hidupnya demi barang kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan dunia lebih dia utamakan daripada memelihara imannya, memelihara agamanya. Dan itu intinya kenapa ya? Karena banyak orang mengaku muslim hari ini tidak serta-merta memiliki sense of mission, ya, kesadaran risalah. Itu gak ada kesadaran risalah. Kalau orang gak punya kesadaran risalah, dia hidup untuk apa? Dia hidup untuk memastikan gue bisa makan besok. Dia hidup cuma untuk memastikan gue bisa senang-senang besok, ya. Dia hidup hanya untuk dunia saja. Jadi kalau ditanya gimana kabar, ya alhamdulillah anak saya udah lulus, udah selesai kan. Pokoknya semua standarnya dunia aja. Gak ada lagi dia pusing membicarakan tentang, ya tapi masalah ya sayang ya, di negeri kita yang mayoritas muslim ini Islam masih gak jelas posisi. Itu punya kesadaran dia. Dia punya kesadaran risalah gitu. Tapi orang yang punya kesadaran risalah berapa banyak hari ini? Ya. Padahal kesadaran risalah itulah yang akan membuat orang tuh mempertahankan dinnya sekalipun harus kehilangan kenikmatan dunia. Oke. Yang keempat, next slide. Kaum beriman tidak mengalami kiamat. Ya. Jadi saya teringat di tempat ini pernah kan ada yang nanya ibu-ibu, Ustaz, apa benar kalau Palestina merdeka, Palestina menang itu tandanya kiamat makin dekat? Ya, karena kalau benar saya nggak akan doakan Palestina merdeka, Palestina menang. Kiamat mungkin dekat. Ya saya bilang, jangankan Palestina menang merdeka, kita bubar pengajian aja kiamat makin dekat. Nggak ada ceritanya kiamat makin jauh, kiamat pasti makin dekat. Nah jadi artinya ada orang-orang Islam hari ini yang kalau diajak bicara tanda-tanda akhir zaman, kiamat itu kayak takut gitu. Ngeri. Padahal kalau kita paham apa yang kita takutin, sedangkan Nabi ngasih jaminan, ini jaminan Nabi di next slide ya, nah ini. La taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas, kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk. Ya. Jadi orang beriman itu enggak akan mengalami kiamat. Itu janji dari Nabi. Next slide. Karenanya di hadis berikutnya ini diterangkan siapa itu orang-orang yang paling buruk. Kata Nabi, summa yub'athullahu rihan karihil miski massuha massul harir fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habatin min al-iman illa qabadathu. Kemudian Allah akan mengirim sebuah angin yang aromanya seperti misik. Misik itu parfum yang enak, aromanya wangi ya. Dan lembutnya selembut sutra. Jadi angin sepoi-sepoi gitu, lembut gitu anginnya ya. Tidaklah angin itu melewati seseorang yang dalam hatinya ada iman, meskipun imannya cuma seberat biji sawi, seberat biji atom ya, kecuali dia akan diwafatkan oleh angin itu. Jadi angin ini, angin yang merata di muka bumi, yang tugasnya mencabut ruh orang-orang beriman, diwafatkan, termasuk yang imannya tinggal seberat biji sawi. Sehingga kata Nabi, yang tersisa, yang tinggal, itu orang-orang yang paling buruk saja, maka terjadilah kiamat menimpa mereka. Berarti orang-orang yang paling buruk siapa? Orang kafir 24 karat. Karena semua orang beriman sudah diwafatkan, harta yang imannya cuma seberat biji sawi. Berarti yang tersisa orang kafir 24 karat, sama sekali gak ada imannya. Nah, artinya apa? Artinya selagi iman itu masih ada dalam diri kita, Misalnya nanti sore kiamat Allah takdirkan terjadi, ya sebelum sore kita akan dimanfaatkan oleh angin lembut itu. Gitu. Ya. Nah, cuma masalahnya sadar tidak bahwa seseorang itu masih terjaga imannya. Karena kalau dia tidak sadar terlibat dalam nawakidul iman, dosa pembatal keimanan dia. Alhamdulillah. Bisa-bisa nanti ketika angin lembut berhembus, dia sangka dia akan wafat juga seperti teman-temannya satu persatu pada wafat kena angin itu. Nggak taunya kena angin pada dirinya, nggak wafat dia. Tandanya apa? Nanti dia tertipu. Dia sangka dia masih punya iman, nggak taunya imannya sudah copot karena terlibat dalam dosa nawakidul iman. Baik, next slide. Poin kelima, tiga tanda besar kiamat. Ada firman Allah surat Al-An'am 158 yang berbunyi yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda Allah, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi maksudnya ada tanda-tanda Allah tertentu yang kalau dia muncul, lalu orang ini selama ini kafir gitu ya, terus tanda itu muncul, ya kan, udah hari itu dia mau beriman, too late, terlambat. Gitu. Atau ya, belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya, atau dia muslim ngaku beriman, tapi dalam kondisi dia berimannya nggak pernah berbuat kebaikan apapun. Kerjaannya maksiat aja, kerjaannya dugem aja, pokoknya kerjaannya hal-hal yang jelek semua, gak ada kebaikan yang dia kerjakan, padahal dia punya iman, dia ngaku muslim. Nah, katakanlah tunggulah, kami pun menunggu. Nah, pertanyaannya, apa itu sebagian tanda-tanda Rabbmu? Dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan tulu'ush shams min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ardh. Ada tiga perkara, tiga tanda-tanda Rabbmu. Apabila sudah muncul, maka tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya bila sebelum itu dia nggak pernah beriman. Jadi dia baru mau beriman ketika tanda-tanda itu muncul. Dia baru mau beriman, too late, terlambat. Atau dia beriman, tapi tidak pernah melakukan satu kebaikan pun dalam imannya. Nah, apa itu tiga tanda Allah itu, tanda Rabbmu itu? Satu, ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Itu pintu taubat sudah tertutup. Atau ketika Dajjal muncul, ya. Jadi ketika Dajjal muncul, orang yang selama ini bukan muslim saat itu baru mau masuk Islam, nggak bisa, too late, terlambat. Atau muslim tapi kerjanya dugem melulu, maksiat melulu, durhaka sama Allah Ta'ala dan berbuat kezaliman pada sesama manusia. Nah, yang kayak gini-gini, ya begitu ketemu Dajjal udah langsung jadi pengikut Dajjal, nggak bakal selamat, celaka dia. Sama yang ketiga, kalau Dabbatul Ardh sudah muncul. Dabbatul Ardh itu hewan.

makanan yang keluar dari perut bumi yang tugasnya ngasih tanda setiap orang yang dia jumpai sesuai dengan jenis orangnya. Kalau yang dijumpai orang beriman, dia buat orang beriman itu wajahnya menjadi glowing, ya, bersinar, bercahaya, cemerlang. Tapi kalau yang dia jumpai orang yang kafir, maka wajah orang itu dibuat menjadi redup, ya, menjadi kelam, menjadi gelap. Begitu, ya. Dan itu siapa yang dijadikan begitu? Ya, satu, kelompok orang-orang yang selama ini enggak pernah beriman, bukan muslim. Atau kelompok muslim tetapi enggak pernah berbuat kebaikan apapun. Maka ketemu hewan itu akan bikin wajahnya menjadi ya buruk, menjadi kelam, menjadi apa? Redup begitu. Gelap wajahnya. Dan itu dalam hadis itu Nabi mengatakan kalau hewan dabatul ard ini sudah muncul ke permukaan bumi ya, maka nanti akan ada orang beriman ketemu sama sesama orang beriman, terus dia baru beli onta gitu, terus ditanya sama teman orang berimannya, kamu beli onta di mana, bagus banget tuh onta, itu saya beli dari orang kafir itu, dia sebut orang kafir ya, karena wajahnya kelam gitu, wajahnya sudah redup gitu, efek dari perbuatan dabatul ard. Baik, ya. Next slide. Para imam yang menyesatkan. Nah, ini hadisnya sebagai berikut. Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, la ghairud dajjali akhwafuni 'ala ummati. Sungguh ada selain dajjal yang lebih aku khawatirkan atas umatku, ya. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar statement Nabi ini kaget. Kenapa? Karena Abu Dzar juga tahu Nabi pernah bersabda bahwa fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman adalah fitnah dajjal. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sungguh ada selain dajjal yang lebih ku khawatirkan atas umatku ini. Ya bingunglah dia. Maka dia langsung bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairud dajjali akhwafuka ala ummatika ya Rasulullah? Apakah itu yang selain dajjal yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu? Maka Nabi menjawab dengan singkat. Ya, Nabi mengatakan, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan. Itu kata Nabi. Ya. Nah, kalau kita dengar kata imam, apa yang terbayang dalam kepala kita? Apa? Apa yang terbayang kalau dengar kata imam? Pemimpin, ya, pemimpin. Imam sholat juga pemimpin, ya. Dan semestinya kalau di dalam ajaran Islam, ya, di dalam kerangka pemahaman kita akan dinul Islam, pemimpin sholat, pemimpin agama adalah sekaligus pemimpin masyarakat, pemimpin sosial, gitu. Karena itulah yang dicontohkan oleh teladan-teladan kita. Kan Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di, addu alaihim bin nawajiz, ya kan? Nabi bersabda begitu. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah, yang mendapat petunjuk dari Allah sesudahku. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian. Jadi artinya apa? Nabi ingin menggambarkan bahwa dari sekian perjalanan sejarah Islam ini, pemimpin-pemimpin yang layak dijadikan contoh teladan itu adalah Nabi dan para khulafa rasyidin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini kan khulafa rasyidin yang lima, yang memimpin selama salasuna amat, 30 tahun. Sesudah itu kata Nabi, mulkan, muncullah raja-raja. Ya, habis itu bukan khalifah, raja-raja, kan begitu. Ya, sekalipun banyak penulis sejarah menyebut Raja Muawiyah juga sebagai khalifah. Raja Sultan Abdul Hamid juga khalifah. Tapi sebenarnya kalau pakai standar kacamata Nabi, itu bukan khalifah. Ya, khalifah itu terbatas. Ya. Nah, jadi, baik Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan,

0: ini pemimpin baik apa enggak?
1: Ya cek aja.
0: Apakah dia memberi petunjuk masyarakat dengan perintah-perintah Allah? Kalau dengan perintah Allah, berarti ini pemimpin yang baik. Gitu. Petunjuknya patut diikuti. Ya. Terus apakah dia mengerjakan kebajikan? Terus apakah dia disiplin menegakkan sholat? Terus apakah dia disiplin memastikan zakat itu tertunaikan? Karena apa? Karena zakat itu akan menjadi sebab keadilan tegak di masyarakat. Para muzaki yang harus bayar zakat, bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah semua orang kena. Tapi zakat mal itu kan kalangan tertentu saja kan, yang nisab dan haulnya terpenuhi. Nah, pemimpin yang baik harus make sure semua yang menjadi muzaki wajib mengeluarkan harta zakatnya. Makanya bahasa Al-Qurannya khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Ya itu maksudnya tuh pemerintah itu harus aktif, agresif, ofensif, ya kan, memastikan orang yang kudu bayar zakat, bayar zakat. Gak boleh ada orang kaya berlebih, haul dan nisabnya berlebih, tapi gak ngeluarin zakat, itu gak boleh. Kemudian setelah dikumpulkan, harus dipastikan semua mustahik mendapatkan bagian dari zakat mal itu. Maka tegak keadilan. Begitu. Ya. Terus juga, dia sebagai pemimpin hanya kepada Allah beribadah. Ya. Beribadah itu maksudnya taat, patuh, tunduk, ya, berserah diri. Jangan beribadahnya ke Amerika, beribadahnya ke Cina, beribadahnya ke Gendrowo, Nyai Roro Kidul, gitu, ya. Tapi harus ke Allah saja. Nah, ini contoh pemimpin yang baik. Ya. Jadi bukan pemimpin yang baik kalau justru memberi petunjuk kepada masyarakat berdasarkan perintah setan, bukan perintah Allah. Misalnya apa? Misalnya majekin masyarakat. Yang majekin masyarakat itu kan Nabi sendiri bilang, sahibul maksi, ya kan, petugas menarik pajak itu, ya, neraka tempatnya. Tempatnya neraka. Enggak ada itu yang namanya aturan pajak dalam Islam. Kalaupun ada, pajak bagi orang non-muslim, namanya jizyah. Ya, pajak non-muslim. Ya. Dan pajak non-muslim itu juga kalau ditarik dari non-muslim, negara harus menjamin beberapa hal pada si kafir zimmi itu, non-muslim yang zimmi itu, yang tunduk itu. Dijamin nyawanya, dijamin hartanya, dan dijamin kebebasan beragamanya, beribadahnya, dilindungi. Ya, asalkan mereka bayar pajak tahunan sebagai kafir zimmi. Ya, tapi kalau kita orang berimannya kena zakat, gitu. Kok tiba-tiba orang berimannya kena pajak, ya kan, malah orang kafirnya ada yang gak kena pajak. Gitu. Karena bisa hengki-pengki sama penguasanya. Nauzubillah. Nah, contoh lain lagi sampai disebutkan salah satu keteladanan pemimpin di masa lalu. Ya Allah gambarkan di surat Shad ayat 26. Dalam hal ini Nabiullah Dawud alaihi salam. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum 'adzabun shadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud alaihissalam, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi ini salah satu contoh penguasa di zaman masa lalu yang dia di dalam memutuskan perkara itu berdasarkan ketentuan Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, Al-Quran tidak saja menggambarkan pemimpin yang baik, tapi juga sebaliknya. Ini next slide, terus lagi. Ya, Al-Qasas ayat 40-41. Allah berfirman, فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, dalam hal ini laut merah, ya, tenggelam di sana Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang

0: menyeru, yang mengajak ya, manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Ini contoh pemimpin yang baik apa yang buruk? Yang buruk ya. Jadi pemimpin yang buruk itu adalah mereka-mereka yang satu zalim ya. Terus kedua, mereka bukan ngajak masyarakatnya ke surga, tapi ngajaknya ke neraka. Kenapa? Karena mereka mengarahkan masyarakat bukan dengan perintah Allah, tapi dengan perintah setan. Sedangkan setan kata Allah ngajak manusia ke mana? Ke neraka. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat 7. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh. Maka perlakukanlah setan sebagai musuh. Sesungguhnya setan-setan itu tidak mengajak partainya, kelompoknya, gerombolannya, ya, teman-teman mainnya, konco-konconya, kecuali untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Terus emangnya kita pikir setan cuma nyari kalangan kere-kere aja gitu, kalangan awam aja? Enggak, ya penguasa, pemimpin juga doyan betul setan mendekati. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya bisa disesatkan, ya banyak orang bisa disesatkan. Karena kebanyakan orang cenderung taat aja sama pemimpin. Makanya dalam Islam gak ada cerita taat begitu saja sama pemimpin. Cek dulu nih pemimpinnya benar gak? Pantes gak ditaati? Kalau pantas ditaati, kudu kita taati. Tapi kalau gak pantas, ya maaf, Allah lebih pantas kita taati daripada pemimpin itu. Nah, begitu juga ada ayat lain lagi menggambarkan ya para khalifah yang khianat. Allah berfirman, "Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa alayhi kufruhu wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara." Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Ya. Barang siapa kafir, akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabbnya Allah Ta'ala. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain akan menambah kerugian mereka belaka. Jadi semua kita diciptakan Allah dengan misi menjadi khalifah semua kita. Tapi tidak semua khalifah itu amanah. Ya. Bahkan ada khalifah yang khianat. Nah, khalifah yang khianat itu ya gambarannya seperti tadi. Fir'aun itu khalifah khianat, bukan ngajak masyarakatnya ke surga tapi ngajak ke neraka, karena mereka sebagai pemimpin tidak mengarahkan masyarakat berdasarkan perintah-perintah Allah tapi perintah setan. Dan hari ini kita pun sedang hidup di zaman seperti itu, zaman di mana penguasa-penguasa dunia hari ini bukan mengarahkan masyarakat dengan perintah Allah tapi dengan perintah selain Allah, dan dalam hal ini setan. Ya. Baik, nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ulama juga demikian, pemuka agama. Tadi kan saya jelaskan, kalau dalam sistem Islam sepatutnya si pemimpin masyarakat ya pemimpin agama, kan begitu. Tapi karena kita sudah jauh dari contoh teladan kita, akhirnya terpisah nih, ada umara pemimpin masyarakat, ada ulama pemuka agama. Nah Allah juga gambarkan pemuka agama sebagaimana pemimpin ada dua macam. Ada macam pertama begini disebutkan di surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil 'ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama yang sebenarnya itu ciri pokoknya adalah rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ulama model begini dalam isi dakwahnya, dalam fatwa-fatwanya itu tergambar betapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir mengeluarkan fatwa yang nanti berakibat di hari berbangkit dia harus berhadapan dengan Allah dan sama Allah dimurkai dia. Dia khawatir sekali dengan itu. Makanya dia tidak akan mengeluarkan fatwa kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan di zaman kita sekarang yang banyak pemimpin-pemimpinnya ngawur, ya. Di zaman dulu ketika pemimpinnya masih memuliakan Quran dan Sunnah pun itu ada ulama yang takutnya kepada Allah sampai dia enggak menurut sama khalifahnya. Bukan khalifah, tapi raja lebih tepatnya, karena para khulafaur rasyidin semuanya beres. Dan tapi raja-raja ini kan muncul raja-raja Islam tuh. Ya. Jadi waktu itu ada namanya ulama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau terkenal ulama yang sangat disegani. Ya. Nah rupanya raja Islam waktu itu, sultan waktu itu, dia pikirannya dipengaruhi dengan faham Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Kalau zaman sekarang Mu'tazilah itu faham liberalisme. Dan dia termasuk berkeyakinan kalau Al-Quran itu makhluk. Nah, dia minta Imam Ahmad keluarin fatwa isinya Al-Quran makhluk. Nggak mau Imam Ahmad. Diancam, kalau nggak mau aku penjarakan kamu. Nggak peduli Imam Ahmad, dipenjarakan. Udah dipenjarakan, ya kan? Disuruh lagi ngeluarin fatwa itu. Nggak mau dia, kalau nggak mau aku pecut kamu. Ya, nggak mau Imam Ahmad, dipecut dia sampai luka-luka. Nggak peduli dia, nggak mau dia. Ya. Tapi karena dia disegani, sekalipun dia dipenjara, ya, dia itu kedatangan murid-muridnya yang belajar lewat jeruji penjaranya, dinding luar selnya gitu kan. Dan makin lama makin ramai itu yang ngaji, halakohnya makin besar. Ketika udah ramai sekali yang ngaji, akhirnya murid-murid terdekatnya itu nanya, Syekh, ini kita ngaji kayak ini nggak normal nih, ya kan? Engkau di dalam sel, kami di luar, kayak gitu. Gimana Syekh kalau engkau bilang aja deh sama raja ya, bahwasanya Al-Quran itu makhluk biar engkau dibebaskan gitu. Kita bisa ngajinya normal gitu. Apa jawabnya Imam Ahmad? Sebelum saya jawab pertanyaan kamu, jawab dulu pertanyaan saya. Apa yang orang-orang sedang kerjakan di luar sel saya ini yang hadir dalam pengajian kita ini? Semuanya megang kertas, megang kolam, megang bolpen, siap untuk nulis semua fatwa yang kau keluarkan. Nah justru karena itu aku gak akan pernah mengucapkan kata-kata batil itu. Karena kalau aku ucapkan, ya semua akan nyata. Ya kan? Bahwa saya memfatwakan sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, itu ulama yang takut hanya kepada Allah. Ya. Nah tapi Allah juga menggambarkan ada ulama ya, yang error. Gitu. Makanya ada istilah ulama khair, ulama yang baik, dan ada ulama su, ulama yang buruk. Nah, bagaimana itu gambarannya? Itu di surat Al-A'raf ayat 175-176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattabahawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dhalika mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan bacakanlah, kisahkanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, maksudnya pengetahuan tentang isi Alkitab, isi wahyu. Jadi orang alim nih, orang berpengetahuan agama, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda sama setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami bisa tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau Allah berkehendak, bisa saja orang alim ini diangkat posisinya jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang ini, si alim ini, cenderung pada dunia dan lebih memperturutkan hawa nafsunya yang rendah, yang cetek, yang murahan, ya. Maka perumpamaan dia seperti anjing. Jika kamu halau, dia ulurkan lidahnya. Jika kamu biarkan, dia ulurkan juga lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Jadi ulama su itu gambarannya kata Allah laksana apa? Laksana anjing. Ya. Kalau anjing itu dibiarkan, dia menjulurkan lidah. Ya ditarik, dia menjulurkan lidah juga. Artinya apa? Jadi penjilat. Penjilat apa? Penjilat dunia. Ya. Dan biasanya ulama model begini, ya itu paketnya dengan penguasa yang model Fir'aun, itu, ya mereka kerjasama, gitu. Yang satu dalam hal kebijakan-kebijakan sosial masyarakat, yang satu dalam hal stempel agamanya, gitu terhadap perbuatan-perbuatan zalim penguasa yang zalim tadi. Karenanya di dalam Al-Quran gambaran tentang penyesalan masyarakat yang begitu saja nurut sama penguasa yang error, nurut sama ulama yang error itu disebutkan di surat Al-Ahzab 66-68.
1: Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul.
0: Pada hari ketika wajah penghuni neraka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi penghuni neraka itu masuk neraka, lagi dibakar, mukanya dibolak-balik sama Allah kayak sate, ya. Mereka itu menyesal. Wah, tahu gini, dulu di dunia kami taat pada Allah, taat sama Rasul. Dan ini tandanya apa? Allah ngasih tahu sama kita ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu kalau mau masuk surga, enggak mau masuk neraka, jadilah orang yang peduli taat pada Allah, peduli taat pada Rasul. Pahami apa maunya Allah lewat Al-Quran, pahami apa maunya Nabi lewat hadis-hadis Nabi. Jadilah orang yang connected dengan Allah, connected dengan Rasul. Jangan jadi orang yang terputus dari Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa orang-orang ini putus dari Allah dan Rasulnya? Ternyata di ayat berikutnya dijelaskan.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ.
0: Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati para pemimpin dan para pemuka agama kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi penyebab mereka enggak taat pada Allah, enggak taat pada Rasul, karena taat pada pemimpin yang error, taat pada ulama yang error, gitu. Bukannya taat pada pemimpin yang benar, ya. Karena enggak ada pemimpin yang benar di zaman itu, di negeri itu, ya. Terus mesti gimana? Ya jangan ditaati, tetap aja taati Allah dan Rasulnya. Bukan ulama yang benar yang dia ikuti, ulama yang error yang dia ikuti. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia doyan jadi orang awam. Dia gak mau kunjung pensiun dari jabatan bagi orang awam. Makanya wajib bagi kita semua thalabul ilmi, menuntut ilmu, supaya kita tidak menjadi orang yang bergantung kepada orang berilmu. Walaupun orang berilmu, ya kalau misalnya kita dapat apa namanya izin Allah ketemu ulama, orang alim yang memang lempeng, yang lurus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya kita harus lebih mengutamakan kitabullah wa sunnah. Dan disitulah pentingnya kita memiliki circle, circle itu komunitas, komunitas sesama orang, orang beriman yang memang berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya di ayat terakhir mereka cuma bisa berdoa, Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka, para mantan pemimpin kami, para mantan ulama kami, pemuka agama kami, azab dua kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya. Ya. Penyesalan sudah terlambat. Itu makanya sekali lagi, kita hidup di dunia cuma sekali, cuma sebentar, ya. Make sure keterikatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalaupun mau terikat kepada selain Allah dan Rasulnya, orang beriman, orang alim, yang memang terikat kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang terikat pada Allah dan Rasulnya, ya. Baik. Nah, kemudian di surat Ibrahim ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa barazulillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Dan mereka semua umat manusia di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah Ta'ala. Lalu orang yang lemah, ya, ad-du'afa, orang yang lemah itu maksudnya rakyat kebanyakan. Karena rakyat kebanyakan itu lemah biasanya. Ya, akan berkata kepada orang yang sombong, ya, alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong, yang takabur. Nah, siapa alladzina istakbaru? Kebanyakan penguasa, karena penguasa kebanyakan sombong. Itu. Apa semua penguasa sombong, Ustaz? Ya enggak. Ya contohnya para pendahulu kita, pemimpin Islam yang memang diridai Allah Subhanahu wa taala kepemimpinannya itu adalah penguasa yang tidak sombong. Itu pemimpin, bahkan enggak mau disebut penguasa. Mereka adalah para pemimpin, amirul mukminin. Tetapi penguasa pada umumnya itu sombong. Nah, jadi nanti kebanyakan rakyat yang lemah itu akan bicara kepada mantan pemimpin mereka yang sombong itu. Apa ucapan mereka? Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian hari ini menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi rupanya sudah sama-sama berhadapan dengan azab Allah. Dan sama-sama tahu bakal masuk ke dalam azab itu. Nah, si mantan rakyat ini bilang sama mantan pemimpinnya, eh dulu kan kami taat sama kalian, kami loyal sama kalian, setia sama kalian. Nah sekarang tolong dong, selamatkan kami dari azabnya sedikit aja. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka begini, jawaban si mantan-mantan penguasa yang sombong itu.
1: Qalu law hadana Allahu lahadainakum.
0: Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Maksudnya seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, kapan? Sewaktu itu atau sewaktu masih di dunia? Sewaktu masih di dunia kan? Jadi ibaratnya itu pemimpin penguasa-penguasa sombong itu bilang begini, kalau dulu kita sama-sama masih di dunia nih, ya saya ngikutin petunjuk Allah, saya bisa ngasih petunjuk sama kalian. Cuma begonya kalian udah ngeliat kami nggak pakai petunjuk Allah, kalian masih nurut aja sama kami gitu. Kira-kira begitu maksudnya, ya paham ya? Nah jadi kita punya kewajiban sebagai yang bukan pemimpin, ya kan? Itu untuk cerdas-cerdas ngeliat ini pemimpin benar-benar ngikutin Allah dan Rasulnya, nah, gitu. Kalau ngikutin Allah dan Rasulnya, ngapain kita nolak untuk taat? Ngapain? Tapi kalau ngikutin setan, nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin petunjuk Allah, nggak ngikutin petunjuk Rasul lah. Apa urusannya kita harus taat sama dia? Apa urusannya? Orang tekan kontrak hidup mati kita sama Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah ujungnya lebih nyakitin lagi apa mereka bilang? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja lah bagi kita, baik kami maupun kalian, mengeluh kek, musabar kek, kita gak punya tempat untuk mengalihkan diri ya. Kata orang barat, we're in the same boat, kita di kapal yang sama ya, kapal yang tenggelam dalam api neraka, na'udzubillahnya balik ya. Nah karenanya saudaraku rahimakumullah, jadilah hamba-hamba Allah yang hidup di akhir zaman yang benar-benar waspada terhadap jangankan dajjal nanti yang bakal muncul ya, tapi dujjal-dujjal ini. Karena dujjal-dujjal ini bisa berupa tampilan imam-imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, bisa tampilannya ya para apa kubaro-kubaro ini pemuka agama ya, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, poin terakhir ya, lutfan, poin ketujuh, ketajaman mata hati kaum beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakhruju ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Wa iyakhruju lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Jadi ini arahan Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal. Kata Nabi kita, jika Dajjal muncul dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang mengalahkan Dajjal, bukan kalian. Tapi jika dia muncul si Dajjal ini, sedangkan aku sudah enggak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri-sendiri. You're on your own. Kalian harus menyelamatkan diri sendiri-sendiri dengan catatan Allah menjadi penggantiku atas setiap muslim. Artinya kalau Nabi sudah enggak ada, ya pengganti Nabi itu adalah Allah langsung. Jadi masing-masing kita harus mengokohkan iman tauhid kita, karena itulah koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iman tauhid kita itu terwakili oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, yang karenanya Allah perintahkan kita dalam berla ilaha illallah ini jangan diterima sekedar sebagai sebuah keyakinan tanpa pemahaman. Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah secara mendalam apa itu la ilaha illallah. Nah, untuk menyederhanakan pemahaman kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya panjang bahasannya, saya cukupkan pada tiga pengertian ini saja. Next slide, Lofan. Nah, ya, tiga pengertian ini. Ilah itu bermakna mahbub yang dicintai, ilah itu bermakna matbu yang dipatuhi, dan ilah itu bermakna merhub yang ditakuti. Love, cinta, obedience, kepatuhan, fear, rasa takut. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mengandung pengertian la mahbuba illallah, tidak ada yang kutakuti selain dari tidak ada yang kucintai selain dari Allah. Harus mengandung la matbu'a illallah, tidak ada yang kupatuhi, kutaati selain dari Allah. Dan harus mengandung pengertian la marhuba illallah, tidak ada yang kutakuti selain dari Allah. Hidup kita di dunia pada hakikatnya adalah ujian-ujian cinta, ujian kepatuhan, dan ujian rasa takut. Kadangkala kita digoda setan untuk mencintai sesuatu sebagaimana mestinya mencintai Allah, bahkan lebih dari mencintai Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi, berarti sudah terlanggar kalimat tauhid dalam bab cinta. Begitu juga dengan la matbu'a illallah, tidak ada yang dipatuhi selain dari Allah. Ujian hidup kita yang tidak kalah apa namanya berbahayanya adalah ujian kepatuhan. Kadang-kadang kita rela patuh kepada pihak lain yang sebenarnya mengajak kita untuk durhaka kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita dipaksa mengerjakan sesuatu yang sebenarnya terlarang oleh Allah, tapi karena kita takut sama dia, kita tunduk sama dia, kita tunduk. Padahal mestinya tunduknya sama Allah. Begitu juga dengan rasa takut. Nah, kadangkala kita itu takut dengan pihak yang sebenarnya gak patut ditakuti. Ya. Contohnya manusia takut sama jin. Kan aneh, manusia takut sama jin. Padahal jin sama kita memang sama. Ditugaskan ibadah kepada Allah. Dikasih pilihan, mau jadi orang beriman, orang kafir. Tetapi yang dikasih misi khalifah itu cuma kita. Jin gak dikasih tugas khalifah. Jadi jin juga tahu bahwa kita ini yang layak jadi pemimpin di muka bumi ini atau segenap makhluk lainnya. Tapi karena kitanya takut sama selain Allah, dalam hal ini takut sama jin, nurut sama jin. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Oke. Jadi ini kunci untuk selamat menghadapi Dajjal. Kunci lainnya adalah disebutkan di dalam hadis, ya. Berikut ini, innad dajjal maktubun baina ainihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin qari'in wa ghairi qari'in. Sesungguhnya di antara kedua matanya Dajjal ada tulisan kafir di dahinya, di jidatnya, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik mukmin itu sanggup baca tulis maupun dia buta huruf. Di hadis yang lain juga mirip bunyinya, maktubun baina ainihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Tertulis di antara kedua matanya Dajjal, di dahinya, di jidatnya, kata-kata kafir. Yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, yang bisa baca tulis, maupun yang tidak bisa baca tulis. Syaratnya iman, ya. Bukan soal gelar akademis, punya S1, S2, S3, doktor, profesor, enggak. Itu bukan itu kuncinya. Kuncinya imannya menyala, ya. Nah, kalau imannya menyala, sekalipun cuma lulusan SD atau bahkan nggak pernah sekolah, tapi imannya menyala, maka dia akan diizinkan Allah melihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Tapi sekalipun profesor, tapi profesor kerjanya dugem, gitu ya, nggak pernah memelihara imannya, maka begitu dia Dajjal, dia kagum sama Dajjal, dia jadi pengikut Dajjal. Dia nggak bisa melihat tulisan kafir baina ainihi, di antara kedua matanya Ad-Dajjal. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, dengan demikian selesailah kaji kita mengenai apa namanya mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman Islam kita, tauhid kita, ya, di era fitnah-fitnah akhir zaman ini yang makin lama makin memuncak, makin eskalatif, ya. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, karena iman itulah yang menjadi miftahul jannah, kunci pembuka pintu surga bagi kita masing-masing. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-20, yaitu mengulangi ucapan muadzin dan berdoa sesudahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan muadzin selesai mengumandangkan adzan, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai dinku, maka dia diampuni dosanya. Pendengar, maksud hadis tersebut adalah Allah akan mengampuni dosa kita di saat kita mengamalkan hadis tersebut, yaitu di saat kita mendengarkan azan, maka kita mengulangi bacaan muadzin dan kemudian berdoa setelah muadzin menyelesaikan semua bacaan azannya dengan doa yang lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dina, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai dinku. Wallahu ta'ala a'lam.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Tuhan anak manusia.
2: Kang,
3: apa nih?
2: Jangan lagi nekani acara syirik untuk pura toh, Kang.
3: Maksudmu piye, Jo?
2: Maksudku ki nonton tok ngono lho.
3: Oh, kuwi, Jo. Contohnya apa umpamane?
2: Kae lho, Kang. Kaya yen pasti disuruh kae lho. Nang Solokan mesti akeh wong do rame-rame mergo kebo digiring kae lho. Terus do kirap kae lho. Musokane dikumbah. Lan alah kaya ngono kae lho, pokok men.
3: Iya, kuwi ta. Lah kan Ustaz Salim guys tau menehi nasihat to, Jo, bahwa semua acara itu adalah syirik. Karena di dalamnya ada keyakinan-keyakinan dalam ritual tertentu yang bertentangan dengan Islam, Jo. Kaya to ngalah berkah.
2: Oleh
3: berkah saka banyu kumbahane pusaka lan
2: regetane kebo. Lho. Tapi yen uang diarani syirik yo ora trimo lho, Kang. Lah wong jare niki ora sirik kok. Mergone kan yo nyuwun marang Gusti Allah, Kang.
3: Iya, nyuwune nyang Gusti Allah, tapi carane salah. Ayo, piye kuwi?
2: Lah piye malah tekon?
3: Nah ngene, Jo. Saiki ibarate pengen mlebu omah. Terus pas buka lawang ternyata kuncine keliru. Piye coba?
2: Alah ya didobrak no. Apa arep lewat gendreng?
3: Lah kuwi carane salah kuwi, Jo. Dadi yen pengen ngalah berkah saka Gusti Allah, kuwi ya kudu nganggo cara sing diajarke ning Al-Qur'an lan hadis, Jo. Aja nggawe dhewe, asoyo meneh melu-melu, ramudeng melu-melu.
2: Lah terus piye no iki? Nonton ki entuk pura ta jan?
3: Ora, Jo. Ustaz Salim kae ngendika bahwa menghadiri acara semacam itu adalah termasuk mendukung acara itu. Dan itu termasuk dosa. Yen kebone digiring, terus ora ana sing nonton. Yen pusaka dikumbah, terus ora ana sing do gagas. Piye?
2: Lah ya suwe-suwe bubar no acarane. Panitiane ya rugi.
3: Lah ya kuwi, Jo.
2: Nah,
3: acara itu masih ada karena memang masih ada yang mau menonton.
2: Oh iya ya, bener kowe, Kang. Lah terus acarane dhewe siji suro apa no, Kang, iki?
3: Yo kowe ning omahku wae makan-makan. Piye? Matok ra?
2: Wah, cocok kowe.
3: Ah, ning ene syaraté, Jo.
2: Apa?
3: Ah, kowe kudu mijeti aku
1: sik.
0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun, itu cerita dulu. Sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai, adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati. Sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepada aku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi." Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

Ia bernama ilmu, salah satu landasan fundamental dalam proses perbaikan manusia, kunci pembuka gerbang bermacam irodah yang akan mengarahkan tindakan ke dalam rupa-rupa wujudnya. Karena ilmu menjadi referensi pilihan aktivitas bersama nihilnya keinginan atas ketidaktahuan akan sesuatu. Ilmu membawa kita ke dalam semua kemungkinan tindakan yang bisa kita pilih dan pilih sesuai hasrat akan pengambilan manfaat dan penghindaran madharat. Ilmu juga akan membawa kita pada keteguhan hati atas sebuah prinsip sebab kebenaran yang tersingkap menenteramkan jiwa, membuang jauh sikap taklid buta meskipun dibungkus kekaguman berlebihan sosok yang menawan atau pembenaran atas pilihan mayoritas. Karena ilmu adalah teman dalam kesendirian yang menerangi gelapnya malam dan menghangatkan dinginnya pagi. Jika diibaratkan tanaman, ilmu adalah pohon keyakinan, hingga bersamanya kita menempuhi jalan dengan nyaman tanpa bimbang ragu yang menggelisahkan. Sebab yakin yang kita peram menjadi kesabaran, menjadi bekal memadai menghadapi hambatan serupa badai. Kita kuat menapakkan langkah, berani memilih arah, siap berjumpa dengan masalah, juga jauh dari resah dan gundah. Maka, berapa banyak di antara kita yang sadar akan kebutuhan kepada ilmu yang benar, yang memuliakan pemiliknya karena kemuliaan hidup yang dipilih, dan bukan ilmu yang menghinakan sebab hinanya keinginan dan rendahnya pengharapan. Ia adalah ilmu syariat secara mutlak, yang mengantarkan kita kepada kerinduan akan akhirat dan keinginan menggapai ridha Allah sebagai puncak pencapaian. Sebuah kebutuhan mendesak dan darurat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi kecuali kita memang tidak menginginkannya. Maka alangkah tingginya manusia berilmu dan beriman melampaui kekafiran dan kebodohan yang rendah. Dan kini, lihatlah Rasulullah yang telah membawa umat beliau kepada kecintaan akan ilmu, menunjukkan limpahan manfaat, keutamaannya, pahala yang mengiringi upaya pencapaiannya, hingga terbukanya jalan menuju jannah yang didamba. Beliau mengubah masyarakat jahiliyah menjadi kaum pecinta ilmu yang luar biasa, sebaik-baik kaum yang pernah ada di dunia, menjadi suluh kebaikan dan fondasi peradaban kemanusiaan karena maksimalnya fungsi kekhalifahan yang dijalankan. Maka kebodohan adalah kematian sebelum kematian, kuburan sebelum penguburan, dan penjara yang membatasi keinginan dan tindakan. Ia adalah kemunduran atas nama kemanusiaan yang membawa kita terjun rendah ke dalam konsep hidup yang salah, untuk kemudian menjadi serupa dengan binatang sebab kemanusiaan yang telah hilang. Wallahu a'lam bishawab.

Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

0: And
1: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal, dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan,
perbuatan dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina ma yahdihillahu falamudillalah wa ma yudlim falahadiyalah asyadu ala ilaha illallah wa dahula syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mutakun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan dan akhwat fiddin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Senin pertama. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu berkenaan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan itu, kita berharap semoga akan lebih mudah bagi kita untuk menjalin komunikasi yang sehat antara suami istri. Setelah kemarin kita membahas tentang apa saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka pada kesempatan malam hari ini tema kita adalah bagaimana menghadapi istri dan nanti bagaimana cara menghadapi suami berdasarkan apa yang kemarin sudah kita pelajari. Untuk menghadapi istri ini, yang pertama adalah menyediakan waktu. Seperti yang kemarin kita sampaikan, perempuan itu butuh perhatian, perempuan itu butuh diprioritaskan, perempuan itu banyak ngomong. Sehingga kepada siapa istri kita nanti mengadu dan berbicara setelah satu hari ditinggal oleh suaminya dengan kegiatan domestik atau di dalam rumah yang gak habis-habis. Nah, karena karakter perempuan itu kalau merasakan sesuatu yang berat dan sulit pengennya segera berbagi kepada orang lain. Dan saya katakan kemarin bahwa ketika perempuan ini berbicara kepada orang lain, solusi bukan menjadi satu-satunya tujuan, tetapi mengungkapkan apa yang mereka rasakan kemudian membagi perasaan itu kepada orang lain, itu bagi perempuan sudah cukup. Karena itu maka untuk menghadapi istri, yang pertama kita harus menyediakan waktu. Dulu saya pernah menyampaikan kisah tentang Rasulullah yang masih sempat mendengarkan curhatan dari Ibunda Aisyah, di mana pada waktu itu Ibunda Aisyah menceritakan tentang 11 perempuan jahiliyah yang berkumpul bersama. Ya, ada 11 perempuan yang berkumpul bersama dan kemudian masing-masing sepakat untuk menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Dan Rasul menceritakan itu, Rasul mendengarkan cerita itu yang mungkin kalau kita perkirakan lebih dari sekitar 15 sampai setengah jam, 15 menit sampai setengah jam, lebih dari itu ya dalam versi tuturannya. Dan ternyata Rasulullah di tengah-tengah kesibukan yang sangat ini masih menyempatkan diri untuk mendengarkan cerita dari istrinya. Jadi kalau kita merasa dan menganggap penting persoalan yang berkaitan dengan keluarga, ya secapek-capeknya kita sebagai seorang laki-laki sampai di rumah sebisa mungkin masih mendengarkan curhatannya istri setelah seharian kita tinggal, setelah seharian bergumul dengan kegiatan-kegiatan domestik di dalam rumah yang seringkali membosankan dan berulang-ulang. Coba beri waktu barang beberapa menit untuk bertanya apa yang terjadi. Atau kalau Anda tidak bertanya, istri sudah berbicara, ya coba jangan disela tapi dengarkan dia berbicara. Bagi perempuan itu sudah lebih dari cukup. Ada banyak para aktivis dakwah yang menganggap memberi waktu untuk mendengarkan pembicaraan istri menjadi tidak penting. Jadi begitu pulang dari tempat kerja, istrinya langsung memberi apa ya sinyal untuk ngajak bicara, itu langsung di-cut. Aku kesel, saya capek, saya istirahat gitu loh. Padahal sebenarnya kalau melayani pun ya cuma sebentar saja, sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, untuk mereka-mereka yang merasa tidak punya waktu untuk menyediakan waktu bagi istrinya berbicara, paling tidak apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada kita itu bisa menjadi satu ide gitu ya. Ketika dia mengatakan bitu inda khalati maimunata fatahadatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'at ma'a ahli sa'atan thumma raqada. Saya pernah tidur di menginap di rumahnya Maimunah, yaitu istri Rasulullah. Kemudian saya mendengar Rasulullah bercakap-cakap sebentar. Ya, setelah sholat Isya itu bercakap-cakap sebentar, setelah itu kemudian beliau tidur. Jadi seandainya kita merasa bahwa aku gak punya waktu, aku sibuk, ya paling tidak menjelang tidur itulah waktunya. Menjelang tidur mungkin ada 15 menit atau ada setengah jam, kemudian kita ngomong sama istri, cerita apa sing mbok rasake lan apa sing mbok lakoni sedino iki mau. Biarkan aja dia cerita. Sekali lagi, kalau kita memperhatikan kisah-kisah pada keluarga Rasulullah, bahkan beliau yang sangat sibuk saja masih sempat kok mendengarkan istrinya bercerita. Lah kadang-kadang kita itu malah tidak sempat. Padahal kita juga tidak terlalu sibuk ya, ini karena tidak tahu ilmunya. Coba nanti kalau jenengan pulang dari sini nanya sama istri, kira-kira kalau dia cerita terus kita mendengarkan tuh bagaimana rasanya. Banyak sekali istri-istri yang mengeluh kepada saya karena sekedar ingin bercerita saja ternyata suaminya tidak punya waktu. Nah, itu yang nanti akan mengakibatkan ketika istri kita merasa tertekan, akhirnya dia akan cerita kepada orang lain. Karena kemarin saya katakan bahwa karakter perempuan itu keluar gua, ngomong penting ra penting sing penting ngomong gitu loh. Sementara kalau karakternya laki-laki itu kalau enggak penting enggak usah ngomong. Maka nanti kalau ibu-ibu itu bersikap kepada suami, suami sedang tidak ingin diajak bicara, jangan ngajak bicara. Kalau Anda maksa ngajak bicara, suami bisa marah. Karena laki-laki itu kalau pas buntek, pas enggak menemukan solusi, pengennya malah diem, merenung, kemudian mencari solusi. Nanti kalau sudah ketemu baru diobrolkan. Sementara perempuan itu ada solusi atau tidak ada solusi, yang penting saya cerita dulu, ada orang yang mau dengarkan saja, bagi perempuan itu sudah baik gitu. Yang kedua adalah bersikap sabar. Karena menurut penelitian, perempuan itu rata-rata dalam satu hari mengucapkan 21 ribu kata, sedangkan laki-laki hanya sekitar 7-8 ribu kata. Jadi memang bawaan lahirnya perempuan itu memang cerewet. Jadi laki-laki nanti kalau lihat perempuan itu bingung, kok masalah apa wae iso dadi omongan to perempuan itu. Masalah resleting, masalah benih, itu masalah pita, itu bisa jadi pembicaraan menarik bagi mereka gitu loh. Sementara laki-laki itu tertariknya sama yang global-global, yang penting-penting. Nah, karena itu di satu sisi kita ingin memberikan ruangan kepada perempuan untuk cerita dan kita mendengarkan mereka. Di sisi yang lain kita juga harus siap kalau nanti ternyata yang diceritakan istri kepada kita itu enggak penting-penting menurut kita, menurut laki-laki itu enggak penting. Coba saya katakan kemarin, misalnya Anda belikan handphone untuk istri gitu ya. Oke? Agar tidak kesepian di rumah, Anda pasang aplikasi WA misalnya. Oke, istri sudah mengucapkan terima kasih, Anda berangkat kerja pagi hari, kemudian Anda pulang sore hari. Yang ingin didengarkan laki-laki itu cuma terima kasih sudah dibelikan handphone, ya, kemudian WA-nya sudah saya pakai dan sudah terhubung dengan teman-teman SMP atau SMA gitu loh. Dan aku tidak kesepian lagi di rumah. Cuma itu aja yang ingin didengarkan gitu loh. Tapi nanti kalau Anda praktekkan, istri Anda tidak akan cerita itu toh. Mas, tiba-tiba nggon WA ki iso mlebu nggon grup SMP loh. Tiba-tiba koncoku SMP keh banget sing nggon grup kuwi loh. Terus dia akan mengurai satu persatu, koncoku sing sak meja, koncoku sing ayu dhewe, koncoku sing bodoh dhewe, koncoku sing ra patek terkenal, koncoku sing ndak men terkenal banget. Ceritake semua. Dan bagi laki-laki itu enggak penting, koncomku nyang endi saiki jek urip apa wis mati ra penting kok gitu loh. Itu koncomu dudu koncoku kok gitu. Tapi perempuan itu merasa bangga kalau menceritakan itu. Nah, itulah makanya laki-laki harus bersikap sabar. Karena kalau tidak sabar, dia capek mendengarkan omongan-omongan dari istri yang seringkali masalah sepele-sepele. Menurut kita, menurut laki-laki. Menurut perempuan, justru serunya di sepele-sepele itu. Gitu loh. Ngomong sepele aja bisa menarik kok. Oke. Ini ada satu kisah ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Dakhala 'alayya yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu," pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan aku bertanya kepada beliau, "Aina kunta mundul yaum?" Hari ini Anda dari mana? Qala, Rasul menjawab, "Ya Humaira, kuntu 'inda Ummi Salamah." Aku datang dari, ada beberapa perempuan itu yang Anda akan lebih aman kalau jawabnya itu nama tempat atau nama alamat gitu loh. Soko ngendi? Soko alun-alun, malah rapopo. Soko ngendi? Soko masjid, malah rapopo. Tapi nek soko ngendi? Soko bojo sing sijine, itu bisa langsung cemburu gitu loh. Maka begitu Rasul menjawab dari Ummu Salamah, padahal rival terberatnya Aisyah itu Ummu Salamah ini. Rival terberatnya di antara istri-istri Rasul yang lain itu yang paling mengundang kecemburuan Aisyah adalah Ummu Salamah ini. Maka begitu Rasul menjawab dari Ummu Salamah, Aisyah mengatakan, "Matashba min Ummi Salamah?" Mboten jeleh to karo Ummu Salamah. Coba kalau Anda punya dua istri misalnya, terus yang Anda datang ke salah satu istri itu loh, dari mana? Ya saka kono. Mboten jeleh to, terus piye jawab njenengan gitu loh. Jenengan bisa berlagak sebagai Casanova, ngece-ngece sithik, lah ngopo? Wong aku ya bagus. Yang kono ya butuh aku ngono loh. Nah, kono luwih tuwa. Ya iya sih, ning ya luwih pengalaman, misalnya itu ya. Ya Anda bisa menciptakan perang di dalam keluarga. Nah, ketika Rasul mendengarkan pertanyaan dari Aisyah, "Matasba min Ummu Salamah?" Anda tidak kenyang toh dengan Ummu Salamah. Letterlocknya begitu ya. Kalau bahasa kita ya mboten jeleh ta Ummu Salamah mboten. Fatabasama, maka Rasul ternyata hanya tersenyum saja. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tukhbiruni indak ala tukhbiruni anka law annaka nazalta bi udwataini ihdahuma lam tur'a wal ukhra qad ru'iyat ayyuhuma kunta tar'a?" Begitu melihat Rasul tersenyum, maka Aisyah merasa pancingannya kan enggak berhasil. Kemudian dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, seandainya ada dua tempat untuk menggembala binatang ternak, yang satu itu sudah sering dipakai buat menggembala binatang ternak, yang satu baru dibuka. Baru. Kira-kira Anda akan menggembalakan binatang ternak di mana di antara dua itu?" Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Ala tilam tur'an, tentu saja aku akan memilih tempat penggembalaan ternak yang belum pernah dipakai. Ya, pucuk-pucuk daunnya masih seger gitu. Kemudian mungkin apa tempatnya belum pernah diinjak oleh kaki-kaki binatang yang lain, mungkin juga tidak ada tertinggal di situ kotoran-kotoran dari sisa-sisa kemarin misalnya. Aku akan memilih tempat yang belum pernah dipakai untuk menggembala." Kemudian Aisyah mengatakan, "Fa'ana laisa ka hadiminisaik." Kalau begitu aku tidak sama dengan istri-istri Anda yang lain. Istri Anda yang lain kan janda, pernah digembalai oleh laki-laki yang lain. Saya kan perawan, belum pernah. Itu bedanya saya dengan istri yang lain. Maka ketika mendengar pernyataan dari Aisyah ini, qalat, Aisyah mengatakan, fatabasama Rasulullah. Rasul tetap hanya menjawab dengan tersenyuman, tidak dengan kata-kata. Saya sudah sering katakan bahwa masalah yang paling banyak muncul pada keluarga Rasulullah, yang sebenarnya tidak banyak, mengingat jumlah istri beliau yang banyak, masalah rumah tangga Rasulullah itu tidak banyak jika dihitung dari jumlah istri beliau yang banyak. Karena apa? Istri kita satu aja banyak masalah gitu loh. Lah Rasulullah intinya kan 11, kemudian yang dua mendahului beliau meninggal dunia lebih dulu, sehingga tersisa masih 9 sampai beliau meninggal dunia itu. Lah dengan istri 9 ini, rumah tangga Rasul itu masalahnya sebenarnya tidak banyak jika dihitung dari jumlah istri beliau yang banyak. Dan mayoritas dari masalah-masalah rumah tangga beliau adalah masalah tentang kecemburuan di antara para istri. Dan ternyata Rasulullah cara menghadapi kecemburuan itu berbeda-beda. Nanti saya akan terangkan di belakang. Tetapi salah satu cara yang ditunjukkan Rasul adalah fatabasama Rasulullah. Rasul cuma tersenyum. Jadi ada beberapa masalah rumah tangga itu sing rampungnya pancen gurti esemi tok. Nanti ada beberapa masalah rumah tangga yang strateginya adalah dengan diam. Ditok nih. Ada beberapa masalah rumah tangga itu dibiarkan itu nanti akan selesai sendiri. Tapi tidak semua masalah rumah tangga dengan tersenyum dan diam gitu loh. Ya, misalnya Mas aku ayu pora, kowe mesem tok wis. Aku karo Bu RT ayu ndi? Ngono rasa mbok jawab gitu loh. Mbok jawab Bu RT, oh nika karo Bu RT kono malah mari padu to. Gitu loh. Nek mbok jawab ning ayu kowe, berarti kudune sing dadi Bu RT aku. Malah ngono mumet nyenengan kan gitu ya. Nanti pas rasa dijawab wae di SMI tok wae rampung. Wis pokoknya sing ayu sing tak pilih dadi bojo ngono wae kan jawabane gitu ya. Tapi kalau nanti semua masalah yang muncul itu kita jawab dengan tersenyum, dengan jawab dengan diam, ya enggak rampung gitu loh. Mas, sesuk bayar SPP, senyum tok ya ora rampung gitu loh. Ya, sesuk Bapak Rene loh, Mah, ya nginep rong dino, sesuk disuguh apa? Mesem tok ya ora rampung gitu loh. Itu yang saya katakan rumah tangga itu membutuhkan seni. Bukan sekedar ilmu, tapi juga seni memilih mana yang paling tepat pada situasi seperti ini. Seni dan skala prioritas. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, bisa beri wal yakini tunalul al-imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinanlah akan diperoleh keimaman atau kepemimpinan di dalam masalah agama. Jadi memimpin keluarga itu kan memimpin dalam konteks agama, karena memimpin keluarga untuk menuju surga. Ya, materi-materi diskusi hariannya itu adalah ini benar, ini salah, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini haram. Itu kita bicarakan setiap hari. Nah, ternyata untuk bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam masalah keagamaan itu adalah bisa beri wa yakin, ketika kita bisa sabar dan yakin. Yakin bahwa ternyata membawa keluarga ke surga itu mengajarkan mereka kepada perkara-perkara gaib. Jadi surga itu ada, neraka itu ada, kemudian Allah itu ada, malaikat itu ada, setan itu ada misalnya. Ini perkara-perkara gaib ya. Itu butuh keyakinan. Itu tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa diterawang, tidak bisa dicium, tapi bisa diyakini. Meyakini dan kemudian sabar menjalani prosesnya. Apakah sabar dalam konteks bahwa menjaga keistiqomahan seseorang itu ternyata tidak mudah. Tadi malam saya ngisi pengajian di satu masjid yang saya pernah mengisi di masjid itu 25 tahun yang lalu. Berjalan berapa tahun, kemudian berhenti, kemudian agak lama berhenti, kemudian pernah diundang tapi enggak rutin, terus sekarang diundang lagi rutin di situ. Selama 25 tahun itu, saya katakan 25 tahun itu bukan waktu yang panjang jika dibandingkan dengan akhirat. Karena Rasul mengatakan madunya fil akhirah. Dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan akhirat, enggak bisa dibandingkan. Tetapi jika mau dibandingkan, itu adalah seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke dalam laut. Ya, memasukkan jarinya ke dalam laut, kemudian dia menarik jarinya itu. Maka berapa air yang ikut di jarinya itulah dunia, dan laut sisanya itulah akhirat. Saya sering mempraktekkan ini, dan saya sekarang sedang praktekkan. Itu rata-rata cuma 2-3 tetes, paling banyak 5 tetes ya. Kalau airnya agak cair sedikit kan ada gula sama perasan jeruk, jadi mungkin agak lengket-lengket, jadi tadi agak susah jatuh gitu ya. Tapi kalau airnya air bening, tidak ada ada materi-materi yang lain, mungkin langsung netes-netes. Itu pernah saya praktekkan paling banyak 5 tetes, rata-rata cuma 2-3 tetes. Ini membuat gelas ini seolah-olah tidak berkurang. Bahkan ketika saya ulangi satu kali lagi, angel tau ki gulone rada legi berarti. Nah, ini berarti agak manis ini kan sudah. 2 selesai. 2 tetes. Saya pernah meratakan 5 tetes itu karena cairannya tadi enggak kental, enggak ada gulanya, enggak ada pliket-pliketnya itu ya, langsung tes 5. Ini seolah-olah tidak berkurang. Yang cuma satu gelas. Dan dia berkurang karena saya minum. Bukan karena saya masukkan jari saya ke situ. Sementara Rasul membandingkan tetesan di jari itu dengan laut, enggak indah banget. Itu mau di guru matematika di sini ada loh beberapa wajah guru-guru matematika di sini. Kon ngitung 2 tetes air dengan air laut itu berapa 1:1 berapa rasionya? Iya Pak guru matematika bisa bantu saya enggak? Pak Joko bisa enggak? Apa tiba-tiba berubah jadi guru bahasa Indonesia? Itu pakai rumus apa itu membandingkan jari yang ada di dalamnya 2-3 tetes air dengan lautan. lautan pun mau nanya, laut Hindia atau laut Antartika. Madunya fil akhirat, dunia itu enggak bisa dibandingkan dengan akhirat. Banding, tapi kalau mau dipaksa dibandingkan seperti itu. Seperti seseorang yang memasukkan jarinya fil yam ke dalam laut, kemudian dia menarik kembali, fal yang durima dayarji, maka lihatlah berapa yang dia bawa dengan jari yang dia masukkan itu, paling cuma 2-3 tetes. Sedangkan ketika itu diambil dari gelas yang cuma berisi sekitar 200-300 mili saja, seolah-olah tidak berkurang, bagaimana kalau itu dibandingkan dengan akhirat? Jadi kadang-kadang karena kita tidak punya ilmu, sok ngeremeh ke akhirat. Kan saya sudah cerita di sini bahwa orang, kasus yang paling sering saya temui itu kan kasus perselingkuhan. Jadi kalau mau jujur gitu, hampir setiap hari itu orang cerita kepada saya itu nanti didominasi pembicaraan tentang perselingkuhan. Dan perselingkuhan yang paling hebat, paling dramatis itu saya temukan sekitar 1 bulan yang lalu, ketika ada sepasang suami istri datang ke tempat saya, kemudian si istri menangis. Saat saya itu dianggap tetangga sebagai pasangan ideal. Jadi di mata tetangga itu kami gak ada masalah, harmonis, suka pergi ke mall, suka wisata kuliner, suka pergi ke tempat-tempat wisata yang lain. Di depan tetangga-tetangga ya bahagia, rangkul-rangkulan. Padahal saya sebenarnya menderita. Kenapa saya sering berangkat keluar ngajak suami senang-senang itu? Karena di rumah saya tidak senang. Suami itu kalau bukan saya ngajak untuk hubungan badan, nafkah batin, enggak mau. Jadi kalau saya tidak ngajak, dia tidak akan memulai. Dan itu saja saya ngajaknya sekali dalam 2 atau 3 bulan. Saya menderita karena saya merasa nafkah batinnya tidak cukup. Dan saya sering berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kenapa seperti ini. Kenapa begitu dingin suami saya? Apa sebabnya? Apakah saya tidak menarik? Saya sudah diet, saya sudah pakai make up, tapi suami saya tidak tertarik. Jawabannya saya temukan beberapa hari yang lalu. Dan jawaban yang paling menyakitkan hati baru saya terima ketika saya menunggu ustadz datang. Jadi pasangan itu janjian sama saya di Arafah jam 8:30. Jam 8 mereka sudah datang karena takut macet dan takut salah jalan sehingga harus tambahan waktu untuk mencari alamat yang benar. Mereka datang jam 8. Janji ketemu saya jam 8:30. Ya jam 8 itu saya dapat SMS ustadz. Jadi intinya apa? Ternyata suami saya itu selingkuh. Jadi kenapa dia dingin kepada saya? Kenapa dia tidak tertarik kepada saya? Kenapa saya harus yang mulai dulu meminta? Itu karena dia ternyata selingkuh. Dan yang membuat saya sakit hati adalah dia selingkuh dengan sesama laki-laki. Jadi sekarang kasus yang saya tangani makin rumit gitu loh. Jadi kalau dulu itu selingkuh ya laki-laki dengan perempuan, sekarang ternyata selingkuh dengan sesama laki-laki. Dia tahu itu beberapa hari sebelumnya, tapi dia mengira cuma 1 kali itu. Dan pada saat mereka menunggu saya datang dalam 30 menit itu, ternyata ada WA masuk, kebetulan handphone suami sedang dibawa si istri. Nah ini ada WA masuk, materinya kok masih sayang-sayangan. Nah ketika diangkat dan dihubungi, ternyata dari laki-laki yang lain. Kemudian si istri nanya, kamu masih berhubungan atau dengan laki-laki yang lain? Ternyata masih, dan bukan cuma 1 orang, dan bukan cuma 1 kali. Jadi ketika dia konsultasi dengan saya itu air matanya berderai-derai, karena apa? Baru beberapa menit yang lalu informasi terbaru, ya, info terkini dari selingkuhannya suaminya itu baru datang beberapa menit yang lalu. Ya, waktu itu si perempuannya tidak pakai cadar, jadi saya bisa melihat bagaimana raut mukanya yang antara bingung, dengan marah, dengan panik, dengan ya segitulah. Gitu tuh rasanya orang tersakiti dalam pernikahan, bukan dipukul ya. Nah, dipukul genah, visum nanti dituduh sebagai KDRT genah gitu loh. Ini tidak disakiti secara fisik masalahnya. Jadi dibandingkan dengan akhirat yang sekian lama, yang bandingannya adalah beberapa tetes air dengan lautan, 25 tahun itu tidak lama. Bahkan tidak ada nilainya. Tetapi mempertahankan keistiqomahan selama 25 tahun itu bukan hal yang mudah. Saya katakan tadi malam di masjid yang saya pernah ngisi di sana 25 tahun yang lalu, yang hadir di sini menjadi saksi. Saya ngisi di sini sejak 25 tahun yang lalu, jadi tahun 1993, sebelum dimiri malahan. Di 1993 sampai sekarang kan sudah 25 tahun. Saya katakan, ada yang dulu ikut ngaji sampai sekarang ikut ngaji. Ada yang dulu tidak ikut ngaji sampai sekarang tidak ikut ngaji. Ada yang dulu ikut ngaji sekarang tidak ikut ngaji. Ada yang dulu tidak ikut ngaji sekarang ikut ngaji. Ada yang dulu ikut ngaji kemudian tidak ikut ngaji kemudian ikut ngaji. Ada yang dulu tidak ikut ngaji, di tengah jalan ikut ngaji, setelah itu tidak ikut ngaji lagi. Kan banyak. Dan mereka yang pernah ikut ngaji 25 tahun yang lalu, ada yang masing-masing dari 6 kelompok ini tetap ada. Ada yang ikut ngaji, sampai sekarang masih ikut ngaji, beberapa orang. Beberapa orang, bahkan ada yang malah beritahu, saya ikut ngaji karena ingat tahun itu tahun 1993. Saya malah lupa. Kemudian ada yang jelas di situ dulu teman ngaji sekarang sudah tidak ngaji. Ada juga yang dulu tidak ngaji malam itu datang. Loh, berarti tidak ngaji sekarang ngaji. Ada juga yang dulu ngaji di tengah jalan mutung kesindir atau apa enggak ngaji itu loh. Terus sekarang balik lagi ikut ngaji lagi. Ada yang dulu tidak ikut ngaji di tengah jalan ikut. Kemudian di tengah jalan itu dia tidak sanggup mengikuti kajian-kajian karena banyak kesindirnya, sekarang gak ikut lagi. Jadi 25 tahun itu seandainya dibandingkan dengan masa di akhirat gak lama, tetapi mempertahankan istiqomah selama 25 tahun itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi di zaman sekarang yang kata Rasulullah, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiron, yumsi mu'minan wa yumsi kafiron. Paginya beriman, sorenya sudah jadi orang kafir, sorenya beriman, paginya sudah orang jadi orang kafir, itu hari ini. Fenomena gejolak mempertahankan iman yang sangat berat itu di zaman-zaman kita sekarang ini. Fenomena orang murtad, orang-orang yang menganggap agama tidak penting, imannya ditinggal di rumah, enggak dibawa kemana-mana. Ini hari ini betul-betul terjadi, dan itu hitungannya cuma jam per jam, bukan hari atau bulan atau tahun. Bahkan kalau saya ngisi di depan teman-teman Muhammadiyah, saya bilang, dulu pada waktu Muhammadiyah itu memperingati 100 tahun Muhammadiyah, mereka bikin satu film tentang pendiri Muhammadiyah. Maka dipilahlah seorang aktor yang nanti akan bisa menggambarkan bagaimana perjuangan Ahmad Dahlan. Selesai filmnya dia murtad. Apa menyakitkan hati. Padahal untuk saya nonton filmnya kebetulan, nah, saya lihat di situ dia membaca Quran, saya lihat di situ dia memperagakan orasi dakwah, bukan orasi ngobrol drama, dakwah. Jadi dia perlu belajar tentang tahsin, tajwid, dia perlu belajar beberapa potong ayat atau hadis untuk disampaikan dalam ketika dia disudi ambil gambarnya, ketika perannya adalah memberikan motivasi kepada orang-orang waktu itu untuk bergabung kepada Muhammadiyah. Enggak berbekas kok. Dan waktu itu dia muslim, ketika dibeli muslim, selesai filmnya dia malah murtad kok. Dan Rasul menjelaskan kenapa fenomen terjadi, ya bi udina bi aradil minad dunia, karena menjual agama untuk mendapatkan kesenangan dunia. Jadi 1400 tahun yang lalu itu Nabi sudah menggambarkan nanti kesenangan dunia itu sangat menggoda, dan orang karena tergodanya ingin memiliki. Dan sekarang semuanya dijual, sehingga untuk memilikinya harus punya uang. Nah, ketika mereka betul-betul ingin memiliki dan menganggap aturan-aturan agama itu sebagai penghalang, mereka akan tinggalkan aturan agama. Pengen punya uang. Udah daftar kerja di mana-mana, enggak keterima. Satu-satunya keterima di tempat perusahaan Cina, Jumatan enggak boleh keluar. Tetap ngelakoni kok. Tetap ngelakoni kok. Tapi ya aku nek ora kerja ya ora iso mangan. Loh, tapi ya ora ngono to, Mas. Masuk kerjanya ngene Cina nek Jumatan retok metu. Lah piye meneh nang ngene? Wis tumpul pikirannya. Dia enggak pernah ngikuti pengajian tentang akidah, di mana pada waktu manusia lahir itu bahkan dalam rahim ibunya sudah ditetapkan bagaimana rezekinya. Kowe nyang kene karo kowe nyang Hong Kong kuwi Gusti Allah padha. Jangan berpikir kalau kamu ke Hong Kong rezekinya lebih lancar, di sini susah. Karena kamu sudah berpikir begitu, maka begitulah yang terjadi. Padahal kalau kamu Hong Kong rezekinya lancar, agamamu yang susah, gitu loh. Nanti surat-suratmu yang dikirim mengatakan bagaimana susahnya cari masjid, bagaimana susahnya cari makanan yang halal. Saya pernah punya murid ngaji ke Korea, gitu loh.

Yang kedua juga karena butuh kesabaran, karena apa yang kita lihat dengan mata kita itu seringkali tidak sama dengan apa yang kita pelajari. Bahwa semua orang yang berdosa pasti dihukum Allah itu pasti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikannya akan kembali pada dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat jelek, kejelekannya juga akan kembali pada dirimu sendiri. Hidup itu soal kekalahan energi gitu loh. Kalau kamu berbuat jelek, nanti yang mendapatkan kejelekan dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat baik, yang mendapatkan kebaikan dirimu sendiri, tidak akan tertukar. Jadi misalnya Anda mengeluarkan uang 100 ribu untuk membantu tetangga Anda yang sakit, terus tak bantu 1.000. Seolah-olah Anda membantu tetangga Anda itu secara penampakan, secara hakikat Anda sudah membantu diri Anda sendiri. Anda sudah menjelaskan alamat uang Anda yang 100 ribu masuk kategori sedekah. Sementara yang di dompet Anda masih ratusan ribu, itu belum tentu milik Anda. Karena belum jelas alamatnya. Begitu Anda pergi, ternyata lupa bawa SIM sama STNK. Ketangkap sama polisi karena sedang mokmen. 100 ribu keluarkan Anda. Sekarang jelaslah, uang itu tadi cuma mampir nitip di dompet Anda. Sekarang milik polisi itu. Muka-muka tidak dipakai buat sarapan beli bebek goreng, gitu aja gitu. Ya. Tiba-tiba Anda jalan, terus bannya bocor. Udah gitu dua, satu ban 10 ribu, berarti dua 20 ribu. Anda nunggu lama gak kuat, akhirnya beli makan sama minum. Jadi mungkin 30 ribu atau 50 ribu. Menjadi jelaslah bahwa uang yang tadi beberapa jam di dompet Anda, sekarang ternyata menjadi milik tukang tambal ban itu. Jadi kalau kita membantu orang lain, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Memperjelas bahwa uang yang pernah saya peroleh dalam hidup 100 ribu itu sudah menjadi sedekah saya, karena hari ini saya berikan kepada fakir miskin. Kalau Anda tidak berpikir begitu, Anda akan susah untuk membantu orang lain. Jadi orang lain itu bukan beban dalam hidup kita, tapi mereka memberikan kesempatan. Kemana harta kita akan kita alamatkan? Apakah alamatnya menuju dunia atau menuju akhirat? Nah, semua yang berbuat baik dan berbuat buruk itu akan dibalasi Allah daroh per daroh. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairon yarahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarron yarahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun satu dzarrah, dia akan melihat hasilnya, dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun satu dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Dzarrah itu kalau Ibnu Asyur mengatakannya dengan mathalun fi aqalil qillah, perumpamaan untuk ukuran yang paling kecil yang bisa ditimbang Allah. Jadi gini logikanya. Kalau saya tampilkan gelas ini dengan minumnya, kemudian Anda berpikir bahwa gelas ini buntet, enggak ada lubangnya. Kenapa? Karena airnya tidak keluar. Salah. Gelas ini berlubang. Cuma lubangnya lebih kecil daripada molekul air, sehingga airnya tidak keluar. Oke. Antum tutup pintu itu, tutup pintu belakang, kemudian dikunci. Kita yang di masjid enggak keluar. Apakah berarti masjid ini buntet? Enggak. Bolongan-bolongan itu terlalu kecil untuk kita keluar dari dia, melalui dia. Nah, jadi begini, misalnya Anda beli buah ya di pinggir jalan. Kemudian yang sekarang sedang musim lah, duku ya. Sekilo berapa, Bang? 15.000 yang gede-gede. Ya udah, saya minta 3 kilo, tapi dibagi menjadi 3. Sekilo, sekilo, sekilo. Satu untuk suami saya, satu untuk anak saya, satu nanti buat adik saya. Oke, penjualnya yang di pinggir jalan itu pakai timbangan kodok yang dari Kuningan itu, yang ujungnya lancip itu. Kemudian dia plastik satu, ini sekilo bu, lagi ini sekilo bu tiga. Satu kilo 15.000, oke, Anda bayar 50.000, kembaliannya 5.000, selesai. Jadi dalam transaksi Anda, Anda membawa 3 plastik yang masing-masing berisi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Saya yakin itu penjualnya. Tapi coba begitu sampai di rumah, Anda punya timbangan digital. Coba Anda timbang, apakah itu nanti beratnya 1 kilo semua? Raketang 1 gram, 2 gram ada selisih. Kenapa? Karena timbangan kodok itu tidak bisa menangkap 1-2 gram. Tapi menurut penjualnya, aku senimbang telu, sekilo, sekilo, sekilo. Coba nanti sampai rumah Anda timbang, pakai timbang digital. Betulkah itu timbangnya sama? Enggak.

0: raketan sak gram rong gram mesti ning kacake. Tapi kalau Anda misalnya pergi ke mall atau ke pedagang buah yang pakai timbangan digital, maka malah sulit untuk mendapatkan timbangan pas 1 kilo. Coba. Mereka nanti kalau kita masuk gitu, diambil yang besar, kurang, dikasih yang kecil, kelebihan sedikit gitu. Jadi kalau kita beli buah pakai timbangan digital, itu lain yang kok 1000, enggak ada. Itu nanti 1093, 1001 gitu loh, atau malah 9997 gitu loh. Kenapa? Karena timbangan digital bisa melacak gram per gram yang tidak mampu dilakukan oleh timbangan yang seperti tadi, timbangan kodok itu. Jadi tidak keluarnya sesuatu itu bukan berarti menunjukkan dia buntet. Penjara juga sama, Mas. Itu dikunci sama apa namanya penjaganya. Anda di dalam penjara itu bisa bernafas, tangan Anda bisa keluar, tapi tubuh Anda nggak bisa keluar. Itu juga penjelasan kenapa HIV/AIDS itu bisa tetap tersebar meskipun Anda sudah menggunakan kondom, karena kondom-kondom yang berkualitas buruk itu ternyata lubangnya lebih besar daripada virus HIV/AIDS. Anda merasa buntel, uang kondom itu nek ngudulan anak-anak kayak banyu ya tetap melendung rame tuh banyu neo. Ini berarti buntet kui, lah kanan yang ratau belajar IPA. Ini kan belajarnya kursus sosial tuh aja gitu loh. Nah, itu molekul airnya lebih besar dari lubang-lubang di dalam kondom itu. Kan ada tuh anak-anak kecil yang ternyata dolanan pendungan tiba-tiba kondomnya bapak. Saya pernah menemukan kasus gitu kok. Tapi nanti dibandingkan dengan HIV/AIDS, virusnya lebih kecil, maka tetap dia bisa menembus kondom yang kamu kira buntet itu. Nah, berarti tidak ada yang lolos dari timbangan Allah, karena ukuran paling kecil namanya daroh gitu loh. Jadi bukan daroh itu bukan sekedar sebiji sawi. Kata nenek moyang kita dulu kalau menerjemahkan daroh itu sebiji sawi, soalnya biji sawi ki ireng tur cilik, nek jatuh di sini itu kue kurang kerjaan banget nggoleki gitu loh. Coba Anda ambil satu biji sawi, Anda jatuhkan ke karpet, terus dengan gulein itu kurang gawean banget. Saking cilik. Jadi mbah-mbah kita dulu menganggap biji sawi itu ireng tur cilik. Sebabnya saking cilik disebut, meskipun seberat biji sawi, kamu akan melihat hasilnya. Gitu. Saya membaca terjemahan waktu SD dulu, begitu dulu menerjemahkan daroh itu. Agak-agak besar SMP, SMA, daroh diganti dengan molekul. Padahal bisa jadi satu daroh itu sepersekian ribu molekul, saya tidak tahu. Yang jelas itu ukuran paling kecil yang bisa ditimbang oleh Allah. Berarti enggak ada yang lolos. Jadi kalau orang berbuat jelek, kamu mengira itu sepele, bahkan mungkin kamu sudah lupa. Tapi di sisi Allah itu masih tercatat dan akan terbalas. Nah, tetapi balasan dari Allah itu tidak semuanya langsung. Ada yang ditunda. Nah, kadang-kadang kalau Anda tidak sabar, ilmu Anda tidak cukup, Anda protes dengan kenyataan yang ada di mata Anda. Kandane Pak Ustadz, selingkuh itu so gede. Neng kok tonggoku sing selingkuh malah kepilih dadi kepala desa. Kan mumet jenengan kok. Ngelogikan ini mumet gitu loh. Jaran ini kok ngelek, seelek-elek menungso. Kok malah kepilih dadi kepala desa? Soalnya itu masyarakat desa ini elek meneng gitu loh. Katanya Pak Ustadz harus jujur, gak boleh bohong. Tapi kenapa di kantor saya orang yang jujur malah dipecat, yang bohong malah diangkat, naik pangkat? Beberapa bulan yang lalu sepupu saya WA, "Mas, aku nduwe kanca wonge apik, Mas, sregep. Lah saiki dipecat saka gaweane. Mbok menawa Mas Tri nduwe lowongan pekerjaan, Mas, insya Allah ora rugi, aku jamin wonge apik." Kan logika saya lurus nanya, "Loh, jarene apik kok dipecat? Namanya perusahaan kan pengennya punya karyawan apik. Lah ini kandamu apik kok dipecat?" Takonono dhewe. Akhirnya orang itu menemui saya panggil. Saya katakan bahwa di kantor saya usia paling besar itu yang bisa diterima 35 tahun. Kalau lebih dari itu enggak bisa. Itu sudah keputusan. Kecuali adik saya sendiri gitu loh. Tapi jenengan kan temannya sepupu saya. Sepupu saya itu adiknya, adik saya adik jauh. Adik dia, adik saya karena ibunya dia sama ibu saya kakak adik gitu loh. Jadi enggak bisa saya masukkan ke Arofa, tapi bisa jadi kita ngobrol nanti kita bisa menemukan yang tepat untuk jenengan. Oh anu kok Ustaz, saya juga sebenarnya sudah punya kerjaan kok setelah dipecat itu, tapi saya ketemu kesini ya karena disuruh dan saya memang ingin ketemu sama Ustaz. Saya nanya, jenengan kan ceritanya pegawai yang baik nih sama jujur, kok malah dipecat? Lah itulah Ustaz, saya tuh sudah kerja lama, wong saya tuh sekolah dibiayai oleh yayasan itu. Jadi dia sekolah, di sekolah sama yayasan itu. Jadi sama pimpinan yang lama itu sudah dipercaya, sudah sampai disekolahkan. Tapi kemarin itu terjadi perubahan pimpinan. Nah, pimpinan yang baru itu suka aneh-aneh. Maka begitu saya ingatkan, dia tersinggung. Lama-lama saya yang dipecat. Jadi itu cerita nyata bahwa orang-orang jujur. Sementara kalau kita ngisi pengajian, jadilah orang yang jujur. Itu justru orang yang dipecat dari pekerjaannya. Saya model-model ABS asal bapak senang, saya suka menjilat kesana kemari, malah dia diundak ke pangkat. Niku nih nek ora sabar, jangan bisa protes sama Allah. Apa nyatanya orang sholat malah kokean utang, saya ngeras sholat malah randi utang. Lah kowe lak pikiranmu sing bodoh zaman sekolah nek pelajaran matematika kowe ora mlebu mergo mules wetengmu kok iso banteh matematikane Gusti Allah lho ya. Mbok sadar diri nek wong bodoh ngono lho. Tuhan tidak adil. Kenapa saya dibegini-begini? Aku rembukan yang mengkorong-korong nukil. Semua dibalas darah per darah itu janji Allah dalam Al-Quran. Bahwa ada di antara pelaku maksiat yang nanti balasannya itu Allah punya skenario sendiri. Mungkin nek tonggomu sing selingkuh kui durung kepilih dadi kepala desa konangan. Kui nek dilebok kenyang koran ya orang sing moco. Ya sapa to? RTW ora kok. Tapi begitu dia jadi kepala desa selingkuh, kemudian digerebek sama masyarakat, ceritanya dadi menarik, sing moco dadi oke, sing melu menanggung isine ya tambah oke. Bojone isin, anake ra mangkat sekolah, ibuke nutup lawang, bayi stroke terus mati, gitu. Allah punya rencana seperti itu. Anda aja yang tidak sabar. Jarene wong zina ki elek, kok malah kepilih dadi kepala desa. Ora ngono. Ceritane iki durung rampung. Kamu tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Kemarin saya didatangi pramugari Garuda Indonesia. Anda kalau mendengar kata pramugari, satu, orang mungkin cendek, loro, orang mungkin lemu, telu, orang mungkin bodoh, papat, orang mungkin elek. Paham? Dan Garuda Indonesia, rapodo karo emprit karo burung gereja. Enggak sama, Anda yang sudah suka biasa naik pesawat terbang tahulah. Insya Allah besok Rebo saya naik pesawat terbang. Ada yang mau ikut bayar sendiri. Saya mau ke Kalimantan 5 hari safari dakwah. Jadi saya biasa dilayani di pesawat gitu ya. Model-model Citilink, model-model Lion, model-model Sriwijaya, model-model Garuda. Beda mas, Garuda tetap yang paling dhuwur secara kualitas personalitinya, kecerdasannya, dan yang lain-lain. Ini orang yang datang ke tempat saya untuk konsultasi itu pramugari Garuda Indonesia. Jadi orang mungkin bodoh berarti pinter, orang mungkin nelek berarti ayu, orang mungkin cendek berarti dhuwur, orang mungkin lemu berarti langsing. Kan hewan-hewan berharap mugo-mugo awat-awat ya kaya pramugari Garuda Indonesia kan ngono. Hewan-hewan berharapnya begitu. Dia cerita, saya dulu pertama kali ketemu dengan suami saya sekarang ini, saya sudah langsung mengatakan dalam hati saya, ya Allah, saya harus jadi istrinya. Saking terpesonanya dengan laki-laki itu, dia mengatakan, saya harus menjadi istrinya. Sekarang setelah 12 tahun menikah, dia mengatakan, saya mati rasa dengan suami. Saya bilang, kenapa mati rasa? Ya ternyata setelah menikah, daya tarik fisik itu tidak sama dengan kenyamanan hati. Saya dianggap tidak ada dalam keluarga. Jadi suami saya itu jarang ngomong dengan saya. Kalau ngobrol kemudian saya memberikan nasihat, jarang dipakai. Dan kalau ngambil keputusan, saya tidak dilibatkan. Kadang-kadang keputusan itu membuat saya malu. Karena apa? Suami saya beli rumah, saya tidak tahu. Sementara orang lain malah tahu. Jadi ceritanya saya diajak ke rumah suami di desa, di daerah Jawa Timur sana. Kemudian kita makan bareng-bareng dengan sedulur-sedulur yang lain. Tiba sedulur bilang, wingi wis dikei DP, lalu pelunasannya kapan? Saya kan bingung, DP apa, pelunasan apa? Nah, saudara-saudara semua bilang, loh, bojomu gue apa dong cerita? Kowe dhewe iki tuku omah nyangkene. Wingi wis di DP. Terus tinggal nunggu pelunasane. Saya kaget Ustaz, saya istrinya. Saya enggak diajak bicara ketika dia beli rumah. Padahal kami sudah punya rumah di Jakarta. Rumah di Jawa Timur sana itu apa? Siapa yang menempati? Wong kami juga tidak punya anak berdua toh. Ini beli rumah lho Ustaz, bukan beli kacang. Tetangga tahu, saudara-saudara tahu, saya istrinya enggak tahu lho Ustaz. Jadi saya itu betul-betul dianggap tidak ada sama suami. Itu yang membuat saya mati rasa dengan suami. Saya bilang, ya sudah diajak ke sini biar konsultasi sama saya. Saya tidak yakin dia mau, dan kalaupun mau, saya tidak yakin saya berubah pikiran. Kan jawaban orang pinter-pinter toh kuwi. Ya, saya tidak yakin suami saya mau konsultasi ke sini. Dan kalaupun dia mau ke sini, saya tidak yakin saya berubah pikiran.
1: Oke.
0: Ya paling tidak Anda sudah mencoba terakhir. Dan setelah nanti bisa diajak ke sini, kabar terakhirnya mau. Jadi dalam 1-2 minggu ini akan menemui saya si suami itu. Ya. Nanti tak lanjutkan ceritanya ya. Dan ceritanya belum selesai gitu. Bagus tenan apa ora gitu loh maksud saya kok. Hari pertama ketemu langsung aku harus jadi istrinya, itu kan sudah luar biasa bagi saya gitu. Nah, terus saya bilang, lah nanti kalau sudah konsultasi dengan saya, Anda bisa sholat istikharah untuk memantapkan apakah mau melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya. Satu kali, kalau sudah mantap, sudah. Nanti kalau ternyata belum mantap, diulangi 2 kali. Kalau 2 kali sudah mantap, sudah. Enggak perlu diulangi 3 kali. Tapi kalau belum mantap, 3 kali. Nah, kalau 3 kali tetap enggak mantap, sudah selesai istikharahnya. Terus Anda musyawarah dengan orang tua, dengan ustadz, untuk membicarakan masalah ini. Kadang-kadang Allah memang memberikan jawaban kepada kita bukan lewat istikharah, tapi lewat musyawarah. Kadang-kadang masalah dalam hidup itu memang harus melibatkan orang lain. Misalnya Anda jadi bercerai dengan suami, Anda kan pulang lagi ke rumah orang tua. Lah kalau orang tua tidak setuju dengan pengambilan keputusan Anda kan bisa jadi menolak. Tapi kalau sebelum minta cerai dari suami, bapak sudah tahu, ibu sudah tahu dan mendukung, kan Anda pulang ke rumah orang tua dan disambut dengan tangan terbuka. Nah dia kaget, loh Ustaz, sholat istikharah itu cuma 3 kali toh. Iyalah, itu sunnah doa. Lagi pula kalau lebih dari 3 kali itu wong kita nanya sama Allah yang maha mengetahui kok. Lah saya dulu ketika ketemu sama suami saya, itu saya istikharah 3 bulan. Setelah sholat istikharah 3 bulan, saya sholat hajat. Jadi sholat istikharah dilanjutkan sholat hajat itu selama 3 bulan, dikurangi masa-masa haid. Nah setelah sholat istikharah sama sholat hajat, doanya cuma 2. 1, ya Allah jadikan saya istrinya. Yang 2, kalau tidak jadikan dia suami saya. Loh dia ceritanya ngono. Lah aku doa yang memaksa yang ngono kuwi gitu loh. Baleni sampai 3 bulan. Dan betul-betul dia menikah dengan laki-laki itu. Jadi kalau film yang kita buat hanya sampai pada acara pernikahan, dia sudah mencapai tujuannya, dia sudah menemukan mimpinya, dia sudah bersanding dengan laki impiannya kok. Tapi kalau seri kedua film itu kita panjangkan, ternyata apa? Mati rasa 12 tahun kemudian kok. Jadi kan kita enggak bisa menilai sebuah pernikahan hanya dari pada saat mereka menikah. Coba lihat kejadian-kejadian yang terjadi setelah itu juga. Ini informasi terakhir dari sang pramugari. Besok kita lanjutkan lagi ketika informasinya datang gitu loh. Jadi di bojo pramugari we ya padu ngono loh maksud saya gitu loh. Apalagi pramu saji gitu ya. Pramu saji wong ketemune yang warung kopi ngono loh Mas gitu loh. Nah, ketika Anda melihat fakta di depan mata tidak sama dengan ilmu yang Anda pelajari, Allah sedang meminta Anda untuk bersabar, untuk menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, untuk menjelaskan sempurnanya skenario Allah. Tapi banyak orang kan tidak sabar ketika melihat apa yang di depan matanya tidak sama dengan ilmu yang mereka pelajari. Maka untuk mendapatkan keimaman di dalam masalah agama, itu kata Imam Taimiyah adalah gabungan antara sabar dan yakin. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan dengan kalimat ini, siyasatu nisa bi akhdil afi min huna wa sabri ala iwajihinna. Siyasatu nisa, strategi untuk menghadapi perempuan atau senjata menghadapi perempuan itu ada 2. 1, bi akhdil afi min hunna, meminta maaf kepada mereka kalau Anda salah. Yang kedua adalah wasober ala ewajina, dan bersabar atas kebengkokan mereka. Jadi menghadapi perempuan itu, satu, Anda minta maaf. Banyak-banyaklah minta maaf sama istri. Percayalah, perempuan itu paling luluh kalau dimintai maaf. Raketan karo mecucu, yowes aku salah, yowes jombok baleni. Raketan karo mecucu ngononeng munineng ngonong kue. Dan saya sudah bilang kemarin, perempuan itu gampang memaafkan, sulit melupakan gitu loh. Jadi bapak-bapak jangan pelit-pelit minta maaf. Percayalah, perempuan itu mudah memaafkan. Itu kalau saya ngisi pengajian bapak-bapak. Karena apa? Strategi menghadapi perempuan itu kata Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah meminta maaf kepada perempuan. Tetapi kepada para perempuan saya katakan, maafkanlah suamimu karena bagaimanapun itu bapak anak-anakmu. Tapi tidak untuk kesalahan yang terulang berkali-kali. Jadi memaafkan suami itu boleh, baik, kalau ternyata kesalahannya berganti-ganti gitu loh. Jadi hari ini Anda pesen, mas aku hamil, nyidam, mengko nek wangsul kondur mang tumbaske sing kecut-kecut yo lali sampai di rumah lu dikecut-kecut, astagfirullah lali tak tuku sik rasah yo wis njuk ngapura wis yo wis ngono ora apa-apa. Sesuk mas minta tolong, nanti kalau pas jam istirahat anaknya dijemput. Biasanya kan kalau sampai sore yang jemput aku, tapi ini kan kalau siang bar duhur itu kan sibuk karena sama adiknya di rumah masih tidur. Kamu jemput ya, kakaknya nanti diantar pulang ke rumah. Ya, nanti jam siji dong tekan oma, ditelepon, mas kok nyanti? Lo nyang kantor, lo kan aku njaluk pesan supaya jemput anakmu. Astagfirullahalali, ya wis juk ngapura. Rapopo, ngono lho. Sesok ngomong meneh ya, sesok aja lali lho, bapak ibu datang nanti jemput di bandara, yo. Nah, ternyata setelah dihubungi, kok nyang di mas? Ya nyang kantor istirahat jam semene. Dan yang apa tuh? Astagfirullah mas, lalimu aja mbok gawa terus tinggalin yang ngomah gitu loh. Kan aku ingin pesen kan jemput bapak ibu yang bandara, astagfirullah. Jadi astagfirullah juga ngapura, astagfirullah juga ngapura. Gitu, wes. Gitu terus ganti-ganti masalah. Tapi nek saiki selingkuh, konangan juk ngapura. Sesuk selingkuh meneh, singkuh selingkuh meneh, sing wedok ngapura terus sing geblek sing wedok kuwi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tidak jatuh ke lubang yang sama seorang mukmin dua kali. Artinya kita harus mengenali bahwa lubang itu banyak, bukan cuma lubang itu. Lah kalau Anda jatuhnya di lubang yang sama, tersengat dua kali dari lubang yang sama, kebangetan, Anda bukan orang beriman, Anda tidak bisa mengambil ibrah dari pelajaran dari masa lalu. Lho saya ketemu pasangan sing selingkuh ping papat beda-beda gitu loh. Ustaz, pas kulo hamil anak nomor 1, niku selingkuh karo A. Pas hamil anak kedua, dia selingkuh karo B. Pas hamil anak ketiga, dia selingkuh karo C. Pas kulo hamil anak keempat, selingkuh karo D. Saat ini selingkuh meneh, kulo kudu pipun. Aja mbok ngapura. Kalaupun Anda memaafkan, Anda jangan jadi istrinya lagi. Kenapa? Anda akan terulang-ulang terus. Saya ketemu seorang ibu yang suaminya pinjam uang dipakai modal usaha. Pinjam uang dipakai modal usaha. Sebagian juga dipakai modal usaha. Selama 11 tahun pernikahan, kuwi ngenteke 1,8 miliar. Kayak sing wedok kuwi S2 coba. Es teh sama es buah. Di tempat saya S2 UII. Mbak, perilakumu enggak menunjukkan kamu orang cerdas. Kalau kamu S2 kudune ora ngono kuwi diapusi bojomu ping bola-bali nganti entek 1,8 miliar. Ya ora gur ping pisan le ngapusi. Jadi orang mukmin itu memaafkan kesalahan orang lain, tapi bukan orang mukmin yang baik kalau kesalahannya yang sama terus berulang-ulang. Jadi nanti saya ngomong sama bapak, Pak nek salah juk ngapura wis to wong wedok nek juk ngapura luluh hatinya. Tapi sama ibu bisa bilang, ingat kesalahannya nek podo ya aja ngono lho. Soalnya apa? Kalau kamu memaafkan kesalahan yang sama berkali-kali, berarti kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari kesalahan di masa lalu. Ingat ya, jangan tertipu oleh orang yang sama dua kali, tiga kali, empat kali. Banyak loh kisah-kisah keluarga yang ternyata utek pelure gurungon kuwi, masalah gurungon terus ora rampung-rampung karena tidak berani mengambil sikap. Sekarang yang ketiga. Yang berikutnya, cara menghadapi istri adalah dengan mendengarkan. Mendengarkan bukan mendengar. Nek mendengar itu Anda mengenali suaranya tapi tidak memahami kontennya. Tapi kalau mendengarkan itu Anda mendengarkan suaranya juga mendengarkan kontennya, memahami kontennya. bojoku laki ngomong apa. Nah nanti ibu-ibu juga begitu. Saya kemarin sudah mengatakan laki-laki itu berpikirnya linier, lurus. Satu selesai, satu. Satu selesai, satu. Perempuan itu mikirnya paralel, bareng-bareng iso. Makanya perempuan itu karo momong anak, karo goreng tempe, karo ngliwet, karo ngoke radio, karo nyapu. Kuwi ana sing salah. Sapune ya tetep resik, anak ya tetep anteng. Ceramah ustaz ngon radio ya mudeng, tempene ya mateng, segone ya itu loh mateng. Itu namanya paralel, pada waktu yang bersamaan mengerjakan banyak hal. Kalau laki-laki itu cenderung linier, siji rampung, serial, rampung, rampung. Jadi kalau nanti Anda ngomong sama suami, harus dalam keadaan mendengarkan omongan Anda. Ya, opo, itu nek dhek karo nyekel handphone, aja mbok teruske. Ya, opo, berhubung Anda merasa dhek muni opo, siap mendengarkan, Anda langsung ngomong. Bareng udar kenyang pasar ya, ya, yang ku pengen kan neng acara rapat RT yang ku masak dewe seneke genera tukularan. Mana dok? Wes, begitu dia sudah nyala ke handphone, leyah-leyah. Loh, kok ras siap-siap? Loh, siap ngapa? Loh, aku mulai wes ngomong, toh kan ngetuk kenyang pasar. Kapan? Loh, coba. Akhirnya Anda nyanyi lagu hati yang terluka gitu loh. Kesel aku dadi bojomu nek ngomong ora tau ngrungokke. Lho kowe ora ngerti ilmune, ngomong karo wong lanang ora padha karo ngomong karo wong wedok. Karo nyuwapi anake aja iso ngomongan gitu loh. Itu namanya mendengar tapi tidak mendengarkan. Coba, ini kisah yang tadi saya sampaikan bagaimana Rasulullah mendengarkan ceritanya Aisyah tentang 11 perempuan jahiliyah yang kumpul bareng-bareng untuk membicarakan tentang suami mereka masing-masing. Satu diterangkan, dua diterangkan, tiga diterangkan, sampai yang nomor 11 itu namanya Ummu Zahra. Ummu Zahra itu dulu menikah dengan Abu Zahra. Nah, ceritanya Abu Zahra itu orangnya baik, kaya dan lapang dalam memberikan fasilitas, itu lapang. Sampai suatu ketika mereka bercerai dan Ummu Zahra itu menikah dengan laki-laki yang lain, tapi tidak bisa melupakan Abu Zahra. Jadi dia masih sering memuji-muji mantan suaminya. Jadi risikonya nek nikah karo rondo iki dibanding-banding karo bojone sing dhisik. Makanya kenapa kita lebih prefer, lebih menyukai, Islam lebih menyukai kalau Anda menikah dengan janda, dengan perawan. Kenapa? Karena rong tau ngerti apa-apa. Maka kamu adalah yang pertama di hatinya. Begitu jenengan kayak iblonjo, nyoh, piro, 1 juta, cukup-cukup ke, nggih mas, karena dia rong tau nyekel sing luwih gede saka kuwi. Coba dia nduwe bojo dhisik, nyoh, 1 juta, lah bojoku dhisik ning 10 juta, jenengan langsung lemes toh. Yo, sesuk weekend, nyang di mas, nyang Curug. Loh, bojoku ndek meneh nyang Amerika. Lah jangan ngono. Mulane nek jangan arep nikah karo rondo, alasane kudu tepat. Siji, bojone ndek men luwih elek timbang jenengan sak apa-apane, ngitu ya. Dadi dibanding-bandingkan dengan tetap luwih apik, gitu loh. Yang kedua, Anda punya alasan yang jelas seperti Jabir ketika bertemu dengan Rasulullah. Rasul melihat ada tanda-tanda bekas menikah. Rasul bertanya kepada Jabir, "Kamu sudah menikah toh?" "Sudah." Dengan janda atau dengan perawan? Dengan janda. Loh kenapa tidak dengan perawan saja? Karena saya punya adik-adik 7 atau 8 orang perempuan semua. Nah nanti kalau saya nikah dengan perawan, akhirnya malah gak ada yang bisa mendidik adik saya. Saya ingat cerita nenek saya dinikahi kakek saya umur 14 tahun. Setelah itu mereka bercerai. Setelah bercerai, rujuk lagi. Nah setelah rujuk lagi tuh anaknya 13 gitu loh. Ibu saya nomor 2. Nah salah satunya ya tadi adik sepupu saya itu tadi. Nah ketika saya tanya sama ibu saya, lah ceritanya pripun toh kok Mbah Putri niku nikah umur 14 tahun kok ndak pisahan, ndak nikah meleh. Soale pas umur 14 tahun kuwi wis ndek bojone senengane pasaran gitu loh. Nah, di pasaran godhong-godhong dirajang-rajang gitu ya. Jaman dhisik nggae kuwe cake apa nggowe kok nggae kokis ngono kan lemah terus dikei banyu eneng sing diuyohi barang gitu ya. Terus engko dadi roti bunder-bunder kan jaman dhisik ngono kuwi. Nggawe kare itu dari pohon apa namanya? Pohon mangga, nanti di sisi kulitnya itu kan jadi kuning tuh warna airnya gitu kan. Kalau nanti pakai manggis jadi merah. Orang-orang dulu kreatif loh, malahan anak-anak dulu itu jadi raja palsu soalnya apa nggodong nongko ditutup di datek ke mahkota ngono kae gitu loh. Nah jadi Jabir membayangkan lah nek anakku, nek adikku pitu atau delapan, saya lupa angkanya, perempuan semua lah, saya nikah dengan perawan ya malah dolanan celungan karo pasaran ya aku malah menderita sendiri no, gitu loh. Maka saya memilih janda Rasul untuk mendidik adik-adik saya, dan Rasul menerima alasan itu. Jadi soal janda atau gadis yang Anda pilih, Islam mengajarkan lebih baik memilih gadis karena Anda menjadi yang pertama bagi dia. Kalau Anda menikah dengan janda, Anda entah nomor 2 entah nomor 3, saya gak ngerti. Karena ketika saya ke Indramayu, ada cerita tentang perempuan berumur 21 tahun sudah menjanda 5 kali. Coba, mumet tahun jenengan, rasah mumet, rasah mikir, harus ben wong kono gitu loh. Ngomongnya anak-anak mereka itu ada yang ngomongnya ngomong Sunda, model Indramayu, yang rupanya Amerika, soalnya mulai kok dadi TKW ini hamil gitu loh. Banyak di daerah Indramayu itu kampung-kampung yang wajah anaknya guanteng-guanteng mas. Ada yang versi Timur Tengah, ada yang versi Kaukasian, ada yang versi Mongolia, mergo mulai seko Cina gitu loh. Ini ngomongnya Sunda. Saya pernah menemukan kasus begitu gitu. Jadi kalau ada alasan gak apa-apa, termasuk menikah dengan perempuan yang lebih tua juga gak apa-apa. Masuk aja dengan wis ngaji, pikirannya kaya wong ra ngaji. Cari istri Ustaz, ya cari yang seperti apa, yang penting solehah. Ya ini ada yang solehah. Kelahiran tahun berapa Ustaz? 91, bulan apa? Bulan Juni, lah saya September. Lah kur kacek pirang sasi loh. Lah kan harusnya laki-laki itu lebih tua 3 tahun. Saya mengharuskan siapa? Aku udah tahu ketemu ayat, saya mengharuskan ngono kuwi. Tiba-tiba saya membaca satu riwayat. Bagaimana ketika Zaid dan Zainab binti Jahas bercerai, saya sudah ceritakan dulu pada waktu membahas tentang manajemen konflik keluarga. Kemudian Zainab ini diperistri Rasulullah. Tidak mungkin perempuan jelek menjadi istri Rasul. Dia perempuan baik-baik. Sementara Zaid bin Harisa adalah anak angkat kesayangan Rasulullah. Dia orang istimewa juga. Itu mengajarkan kepada kita bahwa sebuah pernikahan yang sampai akhirnya bercerai itu tidak selalu karena buruknya akhlak. Tidak selalu karena yang laki-laki suka mabuk, suka selingkuh, yang perempuan suka membantah, tidak. Tapi karena itu tidak kecocokan hati. Tidak ada kenyamanan dalam hati. Zaid itu laki-laki pilihan karena anak angkat Rasul. Dulu dia sampai disebut dengan Zaid bin Muhammad. Sementara Zainab setelah bercerai dari Zaid menjadi istri Rasul. Dan tidak mungkin perempuan jadi istri Rasul itu orang jelek. Itu yang mengatakan kepada kita bahwa eneng lho wong apik karo ngapik nikah kini eneng ora cocok. Watak aneh sing ora gaduh. Nah pada suatu hari pas ngisi pengajian Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin menikah dengan penduduk surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Zaid ngaco, saya Rasul. Persoalannya adalah Zaid itu anak angkat Rasulullah, 10 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Sementara Ummu Aiman itu yang bopong Rasulullah bayinya, yang minimal 10 tahun lebih tua dari Rasul. Karena Ummu Aiman itu orang kampung yang menjual sasa momong anak. Dia mendapatkan bayaran Halimatu Sa'diyah itu yang menyusui Rasul. Dan yang momong itu standarnya minimal 10 tahun. Jadi Ummu Aiman itu minimal 10 tahun lebih tua dari Rasul. Jadi ketika Zaid dan Ummu Aiman itu menikah, itu yang perempuan lebih tua 20 tahun lebih. Isa ngelakoni kok. Jenengan kuwi tua tolong sasi mundur gak jenggote jenengan iki isin apa ora. Nempel nyang kono kuwi. Mosok to. Kenapa? Anda bisa mencari yang lebih tua 3 tahun dari Anda, tapi perempuan ini kalau nanti tambah 3 tahun lagi, umurnya sama dengan yang sekarang saya tawarkan, belum tentu kesolehannya sama. Belum tentu kesolehannya sama. Umur bisa sama, kesolehan tidak bisa dibeli. Kemarin ada video tentang anak kecil yang nangis. Kenapa? Tidak bisa ketemu dengan idolanya. Siapa? Ustaz Abdul Somad. Jadi dia mendengar kabar Ustaz Abdul Somad itu mengunjungi satu kota. Dia datang ke situ, ternyata gak ketemu. Terus lain hari dia minta sama bapaknya diantar, karena mendengar kapan Ustaz Abdul Somad datang ke satu kota yang dekat dengan rumahnya. Sama bapaknya naik ke sepeda motor, ternyata kehujanan di jalan, sampai akhirnya gak bisa, akhirnya pulang. Nangis karena gak ketemu idolanya. Maksud saya cah cilik, ini idolanya ulama gitu loh. kan eneng sing idolane tokoh fiktif, Spider-Man, Batman, kan idola fiktif to, itu ora eneng wujude. Saya juga iri sama bapak yang bisa ngajari anaknya umur SD kayak gitu, kira-kira 7-8 tahun. Ternyata idolanya adalah seorang ulama. Jarang anak-anak kecil yang mengidolakan para ulama. Nah, maka Ummu Zahra ini sering menceritakan tentang Abu Zahra, suaminya yang dulu. Termasuk pada waktu dia kumpul-kumpul dengan 11 orang itu, yang dia ceritakan Abu Zahra. Begitu selesai Aisyah menceritakan tentang Abu Zahra, Rasul nyaut, nyautnya seperti itu. Kuntu laki ka Abi Zara'in li Umi Zara'in illa anna Aba Zara'in tolaqa wa anna la'u tolaq. Aku Aisyah kepadamu itu seperti Abu Zahra kepada Ummu Zahra. Cuma bedanya kalau Abu Zahra itu menceraikan, aku tidak menceraikan. Tapi maksudnya aku apik karo kowe lho, kaya dene Abu Zahra ndek ben apik karo Ummu Zahra. Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bal anta khairun ilayya min Abi Zar'in." Oh tidak Rasulullah, Anda kepada saya lebih baik daripada Abu Zahra kepada istrinya, Ummu Zahra. Ini menunjukkan bahwa kalimat Rasul itu nyambung dengan apa yang diceritakan Aisyah. Anda dengarkan, Anda bayangkan seorang suami mendengarkan istrinya, kemudian dia mencermati benar apa yang diceritakan istrinya, sehingga begitu cerita istrinya itu selesai, dia nyambung. Ya, handphone-nya disalahke, opo, bariki engko, aku terkenyang pasar yo, pasar ngendi, Kartosuro, apa pasar Mbanga, arep ngopo to? Tuku tempe, engko gawe tempe menduan, engko suguhan, engko pengine eneng arisan. Nah, yang pasar Kartosuro wae, lah ngopo, kono loncangnya seger-seger. Jadi ngomongnya enak nyambung gitu loh, orang, ya, lo kok urung ganti kelambi, lo arep nyanti, lo mau aku langsung ngomong tentang terkenyang pasar, kapan? Allahu Akbar. Jadi ada suami-suami itu kalau ngomong ra nyambung karo pertanyaan istrinya karena ada miss, ada beberapa informasi yang tidak nyampe. Meskipun itu kadang-kadang juga karena kesalahan istri ngajak ngomong suami ketika tidak fokus ya. Tetapi paling tidak kita belajar dari Rasul bahwa Rasul itu mendengarkan, bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Dari mana katakan itu saya tambahkan. Karena Rasulullah ternyata bisa nyambung cerita Aisyah yang panjang itu ya dengan kalimat yang kepada inti persoalannya nyambung. Cerita berakhir dengan Ummu Zahra yang memuji Abu Zahra. Sudah Rasul, ceritanya sudah saya, oh gitu. Berarti aku kepadamu tuh seperti Abu Zahra kepada istrinya, cuma bedanya dia menceraikan istrinya, aku tidak. Oh enggak, Anda lebih baik. Jadi bapak-bapak nanti kalau memang sedang tidak ingin mendengarkan curhatan istri yang ngomong aku lagi kesel, sesuk ceritanya sesuk wae bar subuh. Saiki aku tak turu sik ngono daripada marah-marah. Wis aku kesel ora ngrungokke kowe. Lah, aku nek ora cetha karo kowe karo sapa, Mas? Wong duweku kuwi kowe. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa salah satu yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah mendengarkan istrinya. Yang berikutnya adalah menetapkan sikap dan memberi solusi. Saya sudah sering katakan, perempuan itu makhluk yang menggunakan perasaannya lebih dominan daripada laki-laki. Sehingga bagi perempuan kadang-kadang memilih dua hal yang apa ya, memilih satu di antara dua hal itu kadang-kadang tampak membingungkan. Saya kok yakin Raketang Siji di antara yang hadir pada malam ini, Raketang Siji tadi sebelum berangkat ke situ istrinya nanya dulu, rudung sing coklat apa biru ya? Ngono lho. Ya, iki mau engko pengajian apike rudunge biru apa coklat. Nah, Anda kalau jadi laki-laki yang baik langsung pilihkan salah satu, coklat, ngono wae. Apik biru apa coklat ya? Biru, ngono wae. Tapi begitu istri Anda nanya, biru apa coklat ya? Ya terserah kowe to, sing apik piye. Itu malah membingungkan istri Anda. Anane aku takon jenengan jawab, bola kok balike karo aku meneh. Jadi Anda dibutuhkan sikap sebagai laki-laki itu memberikan jawaban. Ya, engko bengi nganggo kerudung biru apa coklat? Biru. Lah ngopo? Soale ki putih. Kok nek nganggo putih malah kaya nah, canda ono dhewe itu ya. Biru wae. Soale aku yo celana biru, kalambiku yo biru, dadi kok edegen matching. Jadi penjelasannya logis gitu loh. Biru apa coklat ya? Coklat. Lah ngopo? Lah biru wis wingi, masa biru meneh gitu loh. Gitu aja malah lah terserah kowe ndi apike. Itu istri Anda cuma diem, tapi sebenarnya dia tuh dalam hatinya kok ngene toh? Karena yang diharapkan jawaban dari Anda. wis ngono tibake metune nganggo coklat abang tuwa ngono lho, takone biru apa coklat ki metune tibake abang tuwa ya sok mareng anyelke ya wan gitu lho ya. Mendoan apa tahu siyah? Ya mendoan wae. Iya sih luwih murah, tapi wingi pas ngene Pak Bambang ya wis mendoan, mosok ngene dhewe ya mendoan. Ya wis nek ngono tahu isi, ngono dite kurang. Ya wis mendoan. Ngene pas Bambang kok anu kon wingi wis mendoan to ya? Ra apa-apa, mendoanmu rasane beda, luwih ra enak ngerti ora ngono lho. Gitu. Jadi Anda harus memberikan jawaban karena itu yang dibutuhkan perempuan dari laki-laki, mengatasi kebingungan dia. Saya tuh berapa ribu kali menemukan perempuan yang bingung itu. Kadang-kadang untuk perkara yang jelas-jelas beda kok. Sampai ada orang yang nanya ke saya, pasti Ustaz nanti ketawa kalau saya cerita. Nah, kenapa? Karena saya tahu Ustaz nanti paling milih yang nomor satu. Ya betul, oh, nomor satu itu laki-laki, lulusan pesantren, kaya raya. Mau ngelamar dia. Yang nomor dua, temen. Dulu dia pas cerai dari suami yang dulu, temen ini memberi motivasi untuk bangkit. Sekarang dia sudah bangkit, deket sama temen ini. Tapi temen ini orang Katolik yang tidak akan bercerai dengan istrinya. Jadi nek jenengan mau berhubungan dengan yang nomor B, mesti cuma TTM, teman tapi mesra, enggak mungkin jadi suami istri. Apalagi dia orang Katolik. Gitu loh. Jadi jelas logikanya, jelas milih A. Ya saya sudah tahu Ustaz, nanti paling saat jawabannya A, gitu loh coba. Cuma saya butuh penguatan bahwa saya tidak salah ketika milih A. Lu rasa ketemu karo aku wong sekolah normal itu bisa milih. Gitu sering, Pak. Lah memilih suami yang mabuk, bercerai atau melanjutkan pernikahan saja bingung kok. Lah nek jenengan tetap jadi bojone entuke napa? Nggih mboten entuk napa-napa wong bojo kula niku salat nggih mboten, blonjo nggih mboten, mabuk iya. Lah nek ngoten nggih pun pisah mawon. Lah pripun nggih Ustaz nek pisah niku nggih wong bojone kula denane angel, kula niku mesake nek pisah kali kula niku sing ladeni sapa? Ra urusan. Dan alasannya karena anak-anak saya masih bisa terima lah. Alasannya karena nama baik orang tua saya bisa terima. Alasannya ngono kuwi kok. Lah bojo kula niku ladenane angel. Mungkin nek kula pisah kalih dheke niku terus sing ladeni sinten? Ya Allah, Bu. Lah rasa pisah mengeluh. Ndek bojo sing kuwi mau ra salat kene ngai mabuk kuwi mau. Lah nek rasa pisah kan tidak datang ke tempat saya kalau enggak mengeluh gitu loh. Kan ke tempat saya kan ngeluh pripun nggih Ustaz ndek bojo ngeten-ngeten iki. Ya wis to nek ngono mbok pisah wae. Lah pripun bojo kula niku ladenane angel. Mungkin nek pisah kali kula terus ngadeni sapa? Diladeni mbok dene kono mbok isben gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa perempuan itu memilih satu di antara dua sing beda banget wae angel apa meneh meh padha itu loh. Nah, Anda menetapkan sikap dan memberikan solusi. Laki-laki itu dibutuhkan keputusannya. Jadi arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Itu salah satu artinya adalah al-hakimu 'alayya, sang pengambil keputusan. Ya engko anak dhewe sekolahnya ngenti ya. Anda sudah teliti dulu beberapa sekolah. Engko sekolah ngene. Aja nyangari salah. Lah ngopo? Lah salah terus nyangari bener wae, ngono lho. Ya wis nek no mantep gitu, ora bingungi dhewe gitu lho. Nah, laki-laki itu dilatih untuk mengambil keputusan dan siap mengambil risiko dari keputusan yang diambil. Kemudian beri empati dan turunkan standar pelayanan. Jadi perempuan itu Allah takdirkan dalam satu bulan itu ada siklus haid, menyusui, nifas, hamil. Di mana pada siklus-siklus seperti ini dia mengalami perubahan hormonal yang sangat ekstrim. Dia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya karena mengeluarkan darah, karena mual-mual di perutnya, karena ya gitulah. Saya tidak bisa cerita karena saya bukan perempuan. Cuma saya pernah saya tanya sama istri saya, ya jadi nek lagi haid niku rasanya piye to? Pengennya nesu ning reneng alasane gitu loh. Nah pada saat seperti itu bisa jadi istri kita tuh sudah bermasalah dengan tubuhnya yang tidak nyaman itu. Nah pada saat itulah kita memberi empati kepada dia. Kita mulai mengerti situasinya. Dan pada saat itu kita kemudian menurunkan standar. Dia tidak dalam keadaan normal. Jadi kalau pulang ke rumah kok lihat rukuh dicuci, oh berarti bojoku ora sholat. Jadi begitu Anda nanti masuk rumah, istri sedang di kamar ngelus-ngelus wetenge sing mules kuwi, jangan rasa ngomong, "Bojo mulih ra gekke wedang, dasar pemalas." Ora gaduh, mengko nek ngono ki ra gaduh. Karena dia bukan tidak tidak mau membuatkan, dia bukan pemalas, tapi dia sedang ingin berdamai dengan perutnya yang sakit-sakitan itu. Nah, Rasul ternyata juga menerapkan konsep seperti ini kan, ketika Rasul datang kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, inilah alamida kunti ani radhiya wa kunti alayya ghadba." Ya Aisyah, aku tahu kamu sedang rindu kepadaku atau sedang marah kepadaku. Rasul tahu kapan Aisyah marah dan kapan Aisyah rindu. Ini sekaligus ngajari kita para laki-laki bahwa kalau Anda pulang ke rumah itu harus segera memahami situasi dan kondisi dalam rumah itu kondusif atau tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumpun kuntur Thomas. Kok lo mboten ngertos nggih? Mau macet mboten ten mergi. Oh, niku jenenge rido. Wis mbok jak kucek rapopo, mbok idik-idik sayang rapopo. Tapi kalau jenengan pulang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda harus tahu, iki jawaban orang yang sedang tidak nyaman. Itu juga nanti berlaku untuk anak-anak kita. Berarti cara menghadapi orang seperti ini enggak bisa ide-ide, enggak bisa gojek-gojek. Bahkan ketika Anda lihat di meja belum ada teh pun, wis lah rasa dibahas yang tak gawe dhewe. Rasul mengajari begitu. Jadi Rasul mengatakan, "Aku tahu loh, Aisyah, kamu sedang marah kepadaku atau sedang rindu kepadaku." Itu Rasul mengajari kita para laki-laki bahwa ketika pulang ke rumah itu kita harus mengerti situasi dan kondisi rumah. Situasi dan kondisi penghuni rumah. Ketika akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan bahwa aku tahu kamu marah atau rido dari caramu bersumpah. Kalau kamu sedang rido, kamu mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kamu sedang marah, kamu mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Betul. Dalam cerita yang lain, Aisyah pada suatu saat didatangi Rasul dan Rasul bertanya, "Ala indakum syai, ada sesuatu yang bisa dimakan?" "La, mboten enten." "Ya wis nek ngono aku poso." Aku poso. Menurunkan standar pelayanan. Ora malah, "Lah kok iso reneng masakan? Ya nek reneng masakan ya saiki masakan tak tunggune orang ngono." Tapi pada kesempatan yang lain, Rasul baru datang, Aisyah malah mengatakan, "Ya Rasulullah, kita baru saja diberi makanan tetangga tadi malam dan saya sudah menyimpan untuk Anda. Saya sudah menyimpan anak wa khabatu lahu minhu. Saya sudah simpankan untuk Rasulullah makanan ini karena saya tahu ini kesukaan Rasulullah, bahkan yang bul hais." Rasul langsung mengatakan, "Atni akilu minhu ka enrene tak pangane." Nah, begitu sudah selesai makan, Rasul mengatakan, "Qad asbahtu wa ana shaim." Sebenarnya pagi ini tadi aku berpuasa. Tapi puasa sunnah itu seperti sedekah, diteruskan boleh, dibatalkan boleh. Aku memilih membatalkannya karena kamu sudah menyediakan makanan. Jadi nanti ada saatnya kita memang memaklumi kalau rumah agak sedikit kotor. Kita harus bisa memaklumi kalau masakan sosok ya rada asin gitu loh, Mas. Nek asin terus ya jangan maklum, tapi nek sok-sok asin, sekali dua kali Anda pulang anak belum mandi, sekali dua kali Anda pulang teh belum dibuatkan, itu bagian dari permakluman kita, karena perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan ada saat-saat ketika dia tidak nyaman dengan tubuhnya itu karena ada perubahan hormonal yang ekstrim itu. Nah, ini bagian dari memahami berkomunikasi dengan pasangan karena berbasis pada perbedaan jenis kelamin.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun, itu cerita dulu. Sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai ada di kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar Al-Madaniyah.